0: dari kerja keras petani dan nelayan serta berbagai kebijakan pemerintah, termasuk penyederhanaan distribusi pupuk dan penguatan sektor pertanian. Dari Kabupaten Gorontalo, Tegar Hanif, Pro 3RI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Dr. Muhammad Ali mengatakan kapal induk Indonesia dari Italia akan dijemput oleh 100 prajurit terbaik Angkatan Laut yang diberangkatkan pada 10 Juli mendatang ke Italia. Bobby O. Sapolete melaporkan.
2: Kapal induk Indonesia Giuseppe Garibaldi akan dijemput ratusan prajurit TNI Angkatan Laut. Sedikitnya 100 prajurit pengawak pendahulu kapal induk pertama Indonesia itu akan diberangkatkan ke Italia. Menurut Kepala Staf Angkatan Laut Kasal Laksamana TNI Muhammad Ali di Sekolah Staf dan Komando Angkatan Laut Seskoal Kebayoran Lama Jakarta Selatan, prajurit TNI AL tersebut akan diberangkatkan ke Italia pada tanggal 10 Juli 2026 guna mempelajari pengoperasian kapal induk Giuseppe Garibaldi yang akan memperkuat militer Indonesia, terutama Matra Laut Nusantara.
3: Baik, terima kasih untuk materi dari pengajaran yang diberikan pada para mantan siswa. Seskual ini tidak spesifik masalah operasional kapal induk ya, karena itu kan tingkatnya mungkin lebih di bawah ini, mungkin tingkat spespa ya, spesialisasi perwira ataupun di kelapa dua. Jadi yang di sini sudah terkait dengan masalah kajian operasional dan strategi. Jadi itu diajarkan sebelumnya. Tapi untuk kesiapan mengawaki kapal induk, kita menyiapkan 100 orang, nanti terdiri dari satgas dan dari pengawak pendahuluan. Nah, rencananya mudah-mudahan sih harapan kita bisa hadir ya, 10 Juli sudah diberangkatkan dan bisa hadir sebelum 5 Oktober. Harapan kita, tapi kita lihat situasi nanti, perkembangan situasi seperti apa, nanti kita mengikuti saja.
4: Namanya Kari Gajah Mada Pak ya?
3: Namanya belum ditentukan, nanti kami nunggu mungkin dari Bapak Presiden atau dari Menhan akan memberikan usulan namanya. Memang salah satunya itu, salah satu usulan. Ada Gajah Mada, ada Panglima Sudirman, ada Gajah yang lain.
5: Anggaran perbaikan berapa?
3: Waduh, itu Kementerian Pertahanan yang lebih paham ya, masalah anggaran maupun biayanya. Nah, yang penting kita siap mengawal.
2: Kapal induk Giuseppe Garibaldi merupakan hibah dari pemerintah Italia. Setelah muncul penolakan dari kelompok oposisi di Italia, Senat akhirnya memberikan lampu hijau untuk hibah kapal induk tersebut ke Indonesia. Kementerian Pertahanan menyatakan saat ini tahap hibah sudah masuk pengiriman ke Indonesia. Kemhan pun berharap proses pengiriman selesai pada tahun 2026. Dari Jakarta, Bobby O. Sapolete, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kementerian Lingkungan Hidup menyegel pabrik produksi oli bekas yang telah melakukan pencemaran multidimensi selama bertahun-tahun di Kabupaten Tangerang. Sadatu Daren melaporkan selengkapnya.
6: Atas perintah dari Bapak Menteri Lingkungan Hidup, Bapak Juhur, kami melakukan penindakan, penegakan hukum terhadap salah satu bidang, yaitu PT BPE ya, di Kecamatan Panongan, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten.
7: Deputi Bidang Penegakan Hukum Kementerian Lingkungan Hidup atau KLH Rijal Irawan beserta jajaran menyegel PT Beringin Petroleum Energy di Panongan, Kabupaten Tangerang. Perusahaan pengolahan oli bekas menjadi chemical diesel oil atau CDO ini telah melakukan pencemaran multidimensi selama bertahun-tahun. Menurut Rijal, melakukan penindakan penegakan hukum atas perintah dari Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat atas laporan dari masyarakat.
6: Kegiatan di perusahaan ini yaitu mengolah oli bekas menjadi chemical diesel oil, CDO ya, chemical

0: di Soloyo. Dari olahan itu ternyata menghasilkan beberapa pencemaran. Dan ini dalam pencemarannya sudah multidimensi. Airnya kena, udaranya kena, lahannya juga kena.
1: Salah satu pegawai PT Beringin Petroleum Energy, Dian, mengaku pabrik tempatnya bekerja beroperasi sejak 2012. Namun vakum saat COVID-19 lalu, kemudian beroperasi kembali pada 2022. Mengolah oli bekas dan dalam sebulan mencapai 8.000 ton.
2: Mengolah oli bekas menjadi bahan bakar alternatif minyak diesel.
3: Produksinya?
2: Maaf,
3: Pak. Maksudnya
2: tadi, Pak. Apa produksinya? Oh, produksinya itu kita bilangnya CD.
3: Berapa banyak?
2: Kurang lebih sebulannya 40-60 ribu.
1: Kegiatan pabrik yang tersembunyi di lingkungan padat penduduk ini mengolah oli bekas menjadi bahan bakar kimia diesel, di mana perusahaan ini menampung oli-oli bekas dari beberapa bidang usaha terkait, diolah dengan menggunakan proses yang sangat sederhana sekali. Kemudian hasil dari olahan itu ternyata menghasilkan beberapa pencemaran, baik itu udara, air yang ipalnya tidak berjalan, kemudian tanah begitu menghitam. Maka KLH memproses pelanggaran baik pidananya dan juga perdatanya, serta sengketa lingkungan hidup termasuk administrasi. Demikian, Saratu Darain, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Untuk memperkuat tata kelola profesi kedokteran hewan dan meningkatkan kualitas kesehatan hewan nasional, Konsil Veteriner Indonesia resmi diluncurkan secara nasional di Kabupaten Semarang. Eka Gunadarma dari RRI Semarang melaporkan.
5: To celebrate the launch of the Indonesia Veterinary Council, on behalf of BOA, I would like to congratulate Indonesia to all the partners involved here today.
6: Bertempat di studio Dreamlab World Media, Ungaran, Kabupaten Semarang, peluncuran National Council Veterinary Indonesia atau KVI resmi digelar pada Sabtu siang. Pembentukan KVI merupakan hasil kolaborasi lintas sektor yang bertujuan memenuhi tata kelola profesi veteriner berstandar internasional yang direkomendasikan oleh World Organization for Animal Health atau WOAH. Direktur Kesehatan Hewan Ditjen PKH Dr. Hendra Wibawa menegaskan, pemerintah berkomitmen penuh memberikan payung regulasi yang kuat demi mendukung eksistensi lembaga independen ini. Selain berfokus pada standarisasi kompetensi, KVI juga dirancang sebagai tempat pengaduan resmi bagi masyarakat terkait pelayanan publik yang diberikan oleh dokter hewan maupun para profesional di lapangan.
7: Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan akan mendukung melalui penyusunan RUU Kedokteran Hewan ataupun revisi Undang-Undang Peternakan dan Kesehatan Hewan. Konsil Veteriner Indonesia akan menjadi tempat yang bisa kita gunakan untuk mengadu terkait layanan publik yang telah diberikan oleh dokter hewan ataupun para profesional. Dan ini adalah menjadi tanggung jawab kita sebagai profesi untuk menjaga layanan kesehatan hewan secara paripurna dan profesional.
6: Melalui peluncuran nasional ini, KVI siap memperkuat program prioritas periode 2026-2027, termasuk penguatan sinergi lintas sektor dalam kerangka One Health, guna memproteksi masyarakat dari ancaman penyakit zoonosis. Sementara itu, pembina KVI, Dr. Rahmat Syah, menitipkan pesan mendalam kepada seluruh jajaran pengurus KVI yang baru terbentuk. Ia mengimbau agar para pengurus berfokus pada kerja nyata yang berintegritas tanpa perlu mencari popularitas semata.
8: Dan saya mohon, saya ada tulisan sedikit dan mengingatkan, banyak orang bisa memberi contoh, tapi sedikit sekali orang yang bisa dijadikan contoh. Kita selalu bilang, wah ini, tapi ya kita cool aja kalau ngerjakan suatu yang nilai di atas.
6: Melalui komitmen dan sinergi kokoh seluruh pemangku kepentingan, KVI kini siap mengawasi ekosistem kesehatan hewan nasional menjadi lebih paripurna dan profesional. Dari Semarang, Eka melaporkan. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Dan berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
9: Saatnya kita ikuti Info Haji.
4: Sebanyak 360 jemaah haji kloter 15 debarkasi Medan asal Deli Serdang dini hari tadi tiba di Bandara Internasional Kuala Namu atau KNIA. Suyanto Sitepu dari RRI Medan melaporkan selengkapnya.
10: Sebanyak 360 jamaah haji dan petugas yang tergabung dalam kelompok terbang 15 asal Kabupaten Deli Serdang, dini hari tadi sekitar pukul 01.40 waktu Indonesia Barat, tiba di Bandara Internasional Kuala Namu Deli Serdang untuk selanjutnya melakukan prosesi seremoni di Asrama Haji Medan sebelum diberangkatkan ke daerah asal. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Deli Serdang, Nur Lela menyebut seluruh jamaah dalam kondisi sehat walafiat. Dalam kelompok terbang 15 ini, satu jamaah masih menjalani perawatan di Rumah Sakit Arab Saudi. Sebelumnya, Ketua PPIH Debarkasi Medan Julkipli Sitorus mengajak agar seluruh jemaah haji asal Provinsi Sumatera Utara yang selesai melaksanakan ibadah haji dan kembali ke tanah air diharapkan dapat menjadi teladan di lingkungan masing-masing dengan menebarkan kemaslahatan, meningkatkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala serta terus berbagi dengan sesama. Dan itulah salah satu tanda haji yang mabrur dan haja yang mabruroh.
11: Tapi kepada ibu kami ingatkan bahwa ibadah haji belum selesai ketika kita pulang dari tanah suci. Sesungguhnya ibadah itu adalah sepanjang hayat. Selama kita hidup, maka ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak boleh berhenti. Oleh karena itu, apa yang sudah kita lakukan selama berhaji, doa, zikir, ketaatan, amalan, ibadah, kedekatan diri kita kepada Allah, itu terus Bapak dan Ibu tunjukkan. Itulah sesungguhnya yang menjadi bukti bahwa kita menjadi haji yang mabrur.
10: Proses pemulangan jamaah haji Debarkasi Medan memasuki tahap akhir dengan tibanya kelompok terbang 15 di Bandara Internasional Kuala Namu pada Jumat 19 Juni 2026 dini hari tadi. Dan kini hanya menyisakan dua kelompok terbang lagi yang masih berada di Arab Saudi. Suyanto Stepu melaporkan.
4: Dua jemaah haji Kabupaten Wajo masih dirawat di Arab Saudi. Pemerintah daerah memastikan kepulangan pada kloter berikutnya. Aan Ariska Febriansyah dari RRI Makassar melaporkan selengkapnya. Aan.
12: Pemerintah Kabupaten Wajo memastikan jemaah haji asal daerah tersebut yang saat ini masih menjalani perawatan di Arab Saudi tetap akan dipulangkan ke tanah air setelah kondisi kesehatan dinyatakan baik dan layak terbang. Kepala Bagian Kesra Kabupaten Wajo M. Arwes mengatakan, jemaah yang tertunda kepulangannya tidak perlu khawatir karena pemerintah tetap menyiapkan skema pemulangan melalui kloter berikutnya. Menurutnya, Kabupaten Wajo masih memiliki 3 kloter pemulangan yang akan datang. Dengan demikian, jemaah yang masih sakit atau masih dalam perawatan di Arab Saudi dapat diikutsertakan pada jadwal pemulangan selanjutnya setelah mendapatkan izin medis.
13: Yang masih dirawat akan dipulangkan nanti kalau sudah memang kesehatannya kemudian akan dipulangkan melalui kloter selanjutnya. Wajib kan masih ada 3 kloter ya, jadi mungkin kloter yang akan datang ini akan dipulangkan melalui kloter selanjutnya yang masih sakit. Itu setiap saat karena itu sudah diperintahkan Bapak Bupati agar memberikan pelayanan yang terbaik. Kami bersama dengan teman-teman dari Kementerian Haji, kemudian KBIH masing-masing, itu setiap saat kami selalu berkoordinasi akan membantu terus, akan kami mengawal ini.
12: Sementara itu, Kepala Kantor Kementerian Wilayah Haji dan Umrah Sulawesi Selatan, Iqbal Ismail mengatakan, untuk jemaah yang masih berada di Arab Saudi, khususnya bagi mereka yang sedang sakit dan dirawat di rumah sakit, untuk kepulangannya akan terus dilakukan pemantauan. Iqbal Ismail juga menyebut, jika pihak KJRI dan Kementerian Haji Pusat akan mengawal jemaah yang masih berada di Arab Saudi hingga layak terbang dan akan dipulangkan ke tanah air.
14: Masih ada jemaah yang belum layak terbang pulangkan. Tim kami dari KJRI dan Kementerian Haji Pusat akan mengawal teman-teman tersebut sampai masih layak terbang dan dipulangkan ke tanah air.
12: Pemerintah daerah sendiri terus memberikan perhatian penuh terhadap kondisi jemaah yang masih dalam melakukan kondisi perawatan di Arab Saudi. Koordinasi intensif terus dilakukan bersama petugas Kementerian Agama, Kementerian Haji dan Umrah, dan kelompok bimbingan ibadah haji KBIH guna memastikan pelayanan berjalan maksimal. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Anariska RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia. Demikian.

0: Kita beralih ke informasi luar negeri. Israel dan Hezbollah dilaporkan telah menyepakati gencatan senjata setelah beberapa hari terakhir terjadi eskalasi pertempuran di Lebanon Selatan. Seorang pejabat Amerika Serikat mengatakan kesepakatan itu tercapai di tengah meningkatnya kekhawatiran atas bentrokan yang terus berlanjut di Lebanon. Dan dikatakan pula bahwa eskalasi tersebut berpotensi mengganggu implementasi nota kesepahaman yang telah disepakati antara Amerika Serikat dan Iran. Beralih ke informasi dari dunia olahraga, persaingan grup F Piala Dunia 2026 semakin memanas dari Stadion Houston, Amerika Serikat. Tim nasional Belanda tampil impresif dan berpesta gol saat menghadapi Swedia dengan skor 5-1. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Senpi Hilmansyah.
1: Kilas laga Pesta Bola Dunia 2026.
2: Bayang sudahkan lagi bola ke depan. Masuk, saudara-saudara.
3: Geser ke, ada Dumfries langsung ke dalam tengah. Oh, gol!
2: Pemain Swedia lepaskan tangan. Gol!
4: Belanda meraih kemenangan meyakinkan 5 gol berbanding 1 atas Swedia pada pertandingan kedua grup F Piala Dunia 2026 yang berlangsung di Stadion Houston, Amerika Serikat tengah malam tadi waktu Indonesia Barat. Hasil ini membawa The Orange mengambil alih puncak klasemen grup sekaligus membuka peluang besar menuju babak gugur. Belanda pun langsung menekan sejak menit awal. Brian Bobby menjadi bintang pada babak pertama setelah mencetak 2 gol cepat yang membuat Swedia kesulitan mengembangkan permainan. Memasuki paruh kedua, Cody Gakpo menambah 2 gol lagi sebelum Crencesio Somerville melengkapi pesta gol Belanda menjelang akhir pertandingan. Sedangkan satu-satunya gol balasan Swedia dicetak oleh Anthony Elanga. Setelah pertandingan, pelatih Belanda Ronald Koeman mengaku puas dengan respon anak asuhannya setelah sebelumnya hanya bermain imbang melawan Jepang pada laga pembuka.
5: Tentu saja kami ingin memenangkan setiap pertandingan dan ketika memulai turnamen, kami ingin mengawalinya dengan kemenangan. Itu membuat tim lebih tenang, jadi memang ada sedikit tekanan lebih untuk memenangkan laga ini, karena kalau tidak semuanya akan bergantung pada pertandingan terakhir.
4: Sebaliknya pelatih Swedia Graham Potter mengakui timnya kalah kelas dari Belanda. Menurut Potter, tim oranye tampil lebih efektif terutama dalam memanfaatkan ruang di sisi lapang.
5: Ya, jelas sangat kecewa dengan hasilnya. Itu pertandingan yang sangat sulit untuk dianalisis. Saya pikir kami melakukan banyak hal bagus di pertandingan itu. Dalam menyerang, kami punya beberapa peluang, tapi jelas secara defensif tidak.
4: Sementara itu kemenangan telak ini membuat Belanda berada dalam posisi sangat menguntungkan untuk lolos ke babak 32 besar. Sedangkan Swedia harus berjuang pada pertandingan terakhir fase grup demi menjaga peluang melangkah ke fase berikutnya. Dari Jakarta, Senpil Hamzah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian kilas laga Pesta Bola Dunia 2026.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudi Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: kirim ke bumi untuk orang-orang sepertiku.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Seringkali kita resah mengenai sampah yang menumpuk yang ada di rumah dan bisa berdampak mencemari lingkungan sekitar. Banyak orang telah melakukan berbagai cara untuk membuang semua sampah yang kita punya. Namun tidak disangka, cara yang kita lakukan tidak benar. Misalnya saja sampah dedaunan, yang mana sering dibakar untuk mengurangi keberadaannya. Namun, itu justru menimbulkan polusi udara dan mengganggu lingkungan sekitar. Contoh lain, sampah kertas yang dilakukan dengan cara serupa seperti sampah dedaunan, juga menimbulkan dampak yang sama terhadap lingkungan. Dikutip dari kejarimpian.id, untuk mengurangi jumlah sampah yang ada di sekitar lingkungan bisa dilakukan dengan melakukan daur ulang. Sampah organik seperti daun kering dan sisa makanan bisa dimanfaatkan untuk membuat pupuk kompos. Sampah anorganik seperti kertas dapat dimanfaatkan untuk membuat kertas baru, serta botol dan kemasan plastik dimanfaatkan untuk barang baru atau kerajinan dan memiliki daya jual tinggi. Sedangkan sampah berbahaya dibawa ke tempat daur ulang untuk diproses sesuai prosedur daur ulang.

Persetujukanlah informasi dan inspirasi pendengar masih menemani Anda di Banjarmasin pagi ya. 33 menit pas dari pukul 8 waktu Indonesia Tengah, satu informasi kembali dari rri.co.id. Di mana album resmi Piala Dunia FIFA 2026 mencatat kesuksesan yang luar biasa hanya dalam kurun waktu 8 hari sejak turnamen berlangsung pendengar. Di mana album yang memadukan sepak bola, musik, dan hiburan ini telah menjadi fenomena global dengan ratusan juta streaming dan juga penayangan di berbagai platform digital pendengar. Dilansir dari FIFA.com, para penggemar di seluruh dunia tidak hanya menyaksikan pertandingan tapi juga aktif melakukan streaming dan berbagi, bernyanyi, dan menari mengikuti lagu-lagu resmi Piala Dunia 2026. Di mana fenomena tersebut menjadikan turnamen ini sebagai perayaan bersama yang melampaui batas lapangan sepak bola pendengar. Di mana sejumlah lagu dari album resmi ini berhasil menembus tangga lagu dunia. Dan lagu Die Die yang dibawakan oleh Shakira dan juga Burna Boys, DNA yang dinyanyikan oleh Andrea Bocelli, kemudian David Guetta dan Megan Thee Stallion, dan juga ada AJAE serta Game Time dari Future and Tyla masuk dalam 20 lagu terpopuler dunia versi Shazam Global Top 200. Bahkan lagu Game Time menjadi lagu keempat yang paling viral secara global di platform Shazam pada pekan ini pendengar. Dari mana pencapaian tersebut menunjukkan besarnya antusias publik terhadap musik resmi Piala Dunia FIFA 2026. Sejak rilis album resmi Piala Dunia FIFA 2026 telah mencatat ada 336 juta streaming. Album ini juga menempati posisi ketiga dalam daftar global top album dibuat Spotify pada periode 5 hingga 7 Juni 2026. Nah, sementara itu, lagu Die Die milik Shakira dan juga Burna Boys kini berada di peringkat ke-10 dalam daftar 50 lagu teratas global Spotify, di mana lagu tersebut menjadi salah satu karya yang paling banyak didengarkan selama penyelenggaraan Piala Dunia. Informasi yang pendengar, Anda bisa cek langsung juga melalui portal resmi kami di rri.co.id dan dengarkan siaran ini juga melalui RRI Digital.

0: Halo RRI. Ingin menyuarakan keluhan atau saran terkait pembangunan di wilayah Anda? Program Halo RRI hadir sebagai wadah interaktif bagi masyarakat untuk berdiskusi langsung tentang isu-isu pembangunan di daerah. Dengarkan dan sampaikan pendapat Anda setiap Senin dan Jumat pukul 10 pagi waktu Indonesia Tengah di RRI Pro 1 Banjarmasin. Bersama kita bahas solusi untuk kemajuan daerah. Jangan lewatkan kesempatan untuk berkontribusi.
1: Pernah coba menggelitik diri sendiri? Biasanya gagal kan? Padahal kalau orang lain yang melakukannya, kita bisa langsung tertawa. Nah, ternyata hal itu ada penjelasan ilmiahnya. Menurut para ilmuwan dari University College London, otak kita punya bagian bernama cerebellum yang bertugas memprediksi gerakan tubuh sendiri. Jadi, saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, otak sudah tahu apa yang akan terjadi dan otomatis menurunkan reaksi kejutan. Berbeda kalau orang lain yang melakukannya, karena otak tidak bisa menebak sentuhan itu. Hasilnya, kita merasa geli, terkejut, bahkan bisa tertawa tak terkendali. Fakta sederhana ini menunjukkan tubuh manusia adalah sistem yang luar biasa. Bahkan untuk urusan rasa geli pun, otak tetap bekerja dengan cermat dan teratur. Lucu ya, tubuh kita ternyata punya sistem pertahanan terhadap rasa geli buatan sendiri.

Persetujukan informasi dan inspirasi pendengar masih menemani Anda di Banjarmasin pagi ya, di 46 menit lepas dari pukul 8 waktu Indonesia Tengah di pagi hari ini pendengar. Satu informasi kembali untuk Anda, kami ambil dari rri.co.id dari Amuntai pendengar, di mana Bupati Hulu Sungai Utara Sahrujani ini menegaskan bahwa pelaksanaan tanam padi di desa Teluk Betung ya merupakan bentuk komitmen pemerintah daerah untuk menjaga ketahanan pangan dan produksi pertanian. Hal tersebut disampaikan saat memimpin tanam perdana musim kemarau tahun 2026 atau tanam kedua di Kecamatan Sungai Pandan pada Kamis kemarin ya, 18 Juni 2026, di mana disampaikan oleh Haji Jani ya atau sapan akrab dari Bupati Hulu Sungai Utara Sahrujani bahwa hari ini kita melaksanakan tanam padi di titik keempat dan ini menunjukkan komitmen bersama untuk terus meningkatkan produksi pertanian dan menjaga ketahanan pangan daerah. Di mana Sahrujani juga mengajak seluruh kelompok tani untuk mengoptimalkan lahan yang masih tersedia. Hal ini dilakukan agar target luas tanam dapat tercapai dan kesejahteraan petani semakin meningkat. Kegiatan tersebut juga menjadi titik keempat gerakan tanam padi tahun 2026 yang dilaksanakan oleh pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara, di mana program ini mendukung ketahanan pangan dan peningkatan produksi pertanian daerah. Informasi lainnya pendengar dapat saya langsung juga melalui portal resmi kami di rri.co.id dan dengarkan siaran ini juga melalui RRI Digital.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Kalsolteng memiliki sejumlah keunggulan dalam operasional pembangkit listrik. Salah satunya adalah lokasi pembangkit yang berada di area sumber gas atau remote site sehingga mendukung efisiensi pasokan energi. Selain itu, pembangkit mampu melakukan startup hingga mencapai beban maksimal dalam waktu sekitar 5 menit sehingga respon terhadap kebutuhan listrik menjadi lebih cepat. PLTMG Bangkanai merupakan pembangkit listrik tenaga mesin gas terbesar di Kalimantan dengan kapasitas 155 MW yang berlokasi di Muara Pari, Barito Utara, Kalimantan Tengah. Dikelola oleh PLN Nusantara Power melalui UP Kalsolteng, pembangkit ini menjadi tulang punggung interkoneksi sistem kelistrikan Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Dengan memanfaatkan pasokan gas dari Kerendan Gas Processing Facility, PLTMG Bangkanai berperan penting dalam meningkatkan keandalan listrik yang efisien dan berkelanjutan bagi masyarakat. PLTD Barabai merupakan pembangkit listrik tenaga diesel dengan kapasitas 6 MW yang berlokasi di Jalan Murakata, Kelurahan Bukat, Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kalimantan Selatan. Pembangkit ini menjadi bagian dari sistem kelistrikan PLN Nusantara Power UP Kalsolteng dalam memperkuat pasokan listrik di wilayah tersebut. Menggunakan mesin diesel sebagai penggerak utama, PLTD Barabai berperan penting dalam menjaga keandalan listrik, khususnya untuk mendukung kebutuhan energi masyarakat dan aktivitas di kawasan sekitarnya. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsolteng terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.

Untuk Piala Dunia 2026 ini, pelacakan garis gawang dan offside yang dibantu AI akan melengkapi virtual assistant referee atau VAR, membantu wasit membuat keputusan yang lebih cepat dan akurat. Wasit manusia akan tetap memegang kendali penuh dengan AI memberikan panduan tambahan dalam situasi area penalti yang ramai. Nah, siaran juga dapat menyertakan visual yang ditingkatkan AI untuk membantu penggemar memahami keputusan wasit.

0: Banjarmasin pagi ini.
1: Hati-hati, teliti, bijak menerima kebenaran berita dan informasi. Hanya di Cek Fakta RRI Banjarmasin. Cek Fakta.
2: Pukul 9 waktu dan setengah pendengar Cek Fakta RRI Persatu Banjarmasin. Kami ambil dari komdigi.go.id. Beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook dengan narasi yang mengklaim 28 mahasiswa Fakultas Teknik Universitas Hasanuddin atau UNHAS dikabarkan diancam DO atau drop out hanya karena berani demo menolak program makan bergizi gratis dan pembangunan satuan pelayanan pemenuhan gizi di kampus. Faktanya pendengar, klaim tersebut adalah tidak benar, dilansir dari trumbackhoax.id. Setelah memasukkan kata kunci mahasiswa UNHAS diancam DO usai demo tolak BMBG ke mesin pencarian Google, hasilnya adalah mengarah ke pemberitaan detik.com yang berjudul UNHAS bantah isu DO skorsing mahasiswa gegara kritik MBG. Hoax. Dalam berita itu dilaporkan bahwa pihak UNHAS membantah isu sanksi drop out dan ancaman skorsing terhadap mahasiswa yang mengkritik program makan bergizi gratis pada aksi unjuk rasa yang digelar pada Kamis 11 Juni 2026. Demikian Cek Fakta Persatu RRI Banjarmasin.
3: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Persatu RRI.
2: Pendengar RRI Persatu Banjarmasin, pukul 9 waktu Indonesia Tengah, sekarang kita bersama-sama mengikuti siaran kebaktian dari Gereja Isa Al-Masih bersama Pendeta Cornelius Sukaryanto STH yang akan membahas mengenai kitab Yeremia pasal 17 ayat 7 sampai 8.
0: Banjarmasin pagi ini, WhatsApp 0811 5111410.

masih belum berdaerah. Shalom. Puji nama Tuhan. Baik Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, saya undang kita semua boleh bangkit berdiri.

Inilah kami umat-Mu Tuhan, bersama-sama merendahkan diri di hadapan-Mu dan memberikan pengakuan bahwa sesungguhnya pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi dan segala isinya, yang kasih setianya kekal selama-lamanya, dan yang tidak meninggalkan perbuatan tangannya, kasih karunia dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus menyertai kita. Amin. Mas Alkitab dari Yakobus 4 ayat 13 dan 14 dan perikop, jangan melupakan Tuhan dalam perencanaan. Jadi sekarang hai kami yang berkata, hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu, dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. Sedang kami tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan, lalu lenyap. Bapa, kami mengucap syukur. Kami tidak menyia-nyiakan waktu hidup kami hingga hari ini untuk berkenan menyembah dan memuji Tuhan dengan segenap hati. Dan bersama dalam persekutuan pagi hari ini, kami boleh menyerahkan hidup ini di dalam tangan kuasa-Mu. Kiranya Engkau berkenan menjamah kami, mengurapi kami, bahkan mengampuni segala dosa dan salah kami, agar semua kami boleh layak di hadirat-Mu yang kudus ini untuk naikkan puji dan sembah bagi Tuhan. Karena Engkaulah Juru Selamat, penguasa hidup kami untuk selamanya. Terima kasih Bapa, kiranya kami boleh sungguh-sungguh menyerahkan waktu ini di dalam tangan kuasa-Mu. Biarlah kami boleh juga mempersembahkan tubuh kami sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, kiranya Engkau boleh berkenan hadir tengah-tengah kami untuk menjamah, mengurapi dan menguasai hati dan pikiran kami. Dan kami bersyukur kami boleh bersekutu dalam persekutuan yang indah di hadirat Tuhan pagi hari ini. Kami mengawali serangkaian ibadah ini di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam kasih sayang Tuhan yang tak pernah berkesudahan, bahkan penuh dengan rahmat dan sejahtera sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Amin. Silakan duduk.

terima kasih Tuhan. Kami bersyukur dan bersyukur. Kami ingin menyatakan cinta kasih kami melalui sukacita kami di hadapan pada pagi hari ini. Terima kasih Bapa. Kiranya Engkau boleh senantiasa mencurahkan roh sukacita itu bagi setiap kami pada pagi hari ini. Kita yang siap boleh bersukacita di hadapan Tuhan. Katakan bersama-sama dengan saya. Amin. Menyatakan kasih kita, cinta kita di hadapan Tuhan dengan kita boleh lebih lagi bersuka cita. Amin. Haleluya. Haleluya.

0: Itulah pernyataan kami, Tuhan, bahwa kami ingin terus sebagai hamba dapat mengabdi kepada Tuhan, karena kebaikan Tuhan terlalu besar dan sangat besar bagi setiap kami pribadi lepas pribadi. Kami bersyukur buat segala anugerah yang sudah Engkau berikan bagi kami, teristimewa akan keselamatan jiwa setiap kami umat-Mu. Terima kasih Tuhan, biarlah saat ini kami juga boleh mendengar sabda-Mu, nyatakanlah apa yang menjadi kehendak-Mu. Dan kami percaya segala apa yang boleh kami dengar pagi hari ini boleh menuntun jalan hidup kami untuk berkenan dan diberkati Tuhan. Terpujilah Engkau, kami sambut dengan rasa syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Puji Tuhan. Silakan duduk, saudara. Saat pagi hari ini kita kembali renungkan firman Tuhan dari kitab Yeremia 17. Kita akan membaca dua ayat, yaitu ayat 7 dan ayat yang ke-8. Yeremia pasal yang ke-17, ayat 7 dan ayat 8. Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Amin. Saudara, dari dua ayat ini, bahwa orang yang mengandalkan Tuhan dan menaruh harap kepada Tuhan, dia diberkati. Tetapi di dalam ayat yang kelima dan enam, itu satu hal yang menjadikan bagi kita untuk mewaspadai keadaan hidup dalam dunia ini. Karena beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Setiap orang selalu punya harapan dalam hidupnya, punya cita-cita. Kalau saudara hidup tidak punya harapan, tidak punya tujuan, tidak punya cita-cita, ya buat apa? Gitu ya. Saudara, hari demi hari ketika kita diberikan waktu oleh Tuhan untuk hidup, maka landaskan ini, saudara. Dasari langkah hidupmu pada tujuan. Dan ketika engkau mendasari hidupmu pada tujuan, maka akan ada pernyataan daripada Tuhan. Kalau kita mengandalkan diri sendiri, mengandalkan manusia, maka menjadi terkutuk. Tetapi kalau mengandalkan Tuhan dan menaruh harapan kepada Tuhan, maka diberkati. Nah, diberkati ini tidak sekedar bicara tentang materi. Diberkati bukan sekedar kekayaan yang kau miliki, tetapi bagaimana ketenangan batinnya, kedamaian jiwa kita dalam menjalani hidup di dunia ini dengan kepastian masa depan yang penuh harapan. Itu terpenting. Makanya di dalam ayat yang ke-7 dan 8, Tuhan menyatakan dengan jelas bahwa orang yang mengandalkan Tuhan dan menaruh harap kepada Tuhan diberkati. Mengapa? Ini yang penting bagi kita telusuri. Karena masih banyak orang mengandalkan pada kemampuannya, mengandalkan kepada kekuatannya, baik itu kekayaan, kehebatan, keahlian yang dia miliki,
1: mungkin dia menjadi orang yang punya nilai rata-rata yang tinggi dari IQ-nya, cara berpikirnya, mengambil keputusannya paling hebat. Tetapi Tuhan ingatkan bahwa ketika engkau mengandalkan kekuatanmu, terkutuk. Yang Tuhan mau adalah ketika engkau menjadi orang yang hebat, ketika engkau menjadi orang yang kaya raya, engkau menjadi orang yang sukses, punya kekuatan, punya jabatan, punya kehormatan, jangan lupa untuk mengandalkan Tuhan. Itu semua akan sirna lenyap ketika engkau tidak mengandalkan Tuhan. Ada satu kesaksian yang perlu saudara dan saya juga renungkan baik-baik. Ada seorang gubernur di Maluku Utara, ya. Dia menjadi gubernur memang dari musibah, di mana suaminya dengan dia sendiri juga mengalami kecelakaan, kapalnya terbakar. Akhirnya suaminya meninggal. Dia orang kaya, di Jakarta punya kekayaan, saudara. Punya jabatan, punya kehormatan. Kemudian dia mau mengambil sikap, aku harus ke Jakarta. Aku mengambil keputusan untuk pindah Jakarta. Aku tidak mau lagi. Kemudian dia naik helikopter. Saya kira dia mampu juga untuk pakai alat transportasi yang hebat. Tetapi tatkala dia dalam kondisi yang lemah karena celaka di heli itu, dia bersanding dengan suaminya yang ada di dalam kantong mayat. Dia tak berdaya dalam kondisi tubuh yang lemah karena celaka, dan kemudian di sampingnya ada suaminya yang itu menjadi calon gubernur sebetulnya, meninggal karena kecelakaan. Kemudian dia merenungkan itu semua. Untuk apa kekayaan yang aku miliki? Untuk apa kehebatan yang ku miliki? Untuk apa semua ini? Suamiku kaya, tetapi dia sudah tak berdaya, tak bisa memiliki apa-apa lagi, tidak bisa merasakan apapun. Kemudian dia merenung, saudara. Dari situlah dia mengambil keputusan bahwa kekayaan itu bukan segala-galanya. Kehebatan itu bukan segala-galanya. Kehormatan, jabatan bukan segala-galanya. Tetapi Tuhan itulah yang utama. Karena semua harus kembali kepadanya. Dan Yesus juga berkata, untuk apa engkau memiliki segala kekayaan di dunia ini, kalau kemudian jiwamu harus binasa, nyawamu melayang, dan itu semua menjadi tidak berguna. Dan saudara, akhirnya dia mengambil keputusan untuk menjadi orang yang mau bermanfaat bagi banyak orang. Dan akhirnya dia diberi kepercayaan menjadi gubernur sampai sekarang. Pada hari ini dia sebagai gubernur, ya, di Maluku Utara, saudara. Gubernur seorang perempuan yang punya hati dan menaruh harap penuh hanya kepada Tuhan, sehingga dia tidak takut melangkah kemanapun dalam menjalani kehidupan. Dia orang kaya, di Jakarta hidupnya mewah, tetapi setelah kembali ke Maluku, dia mau jalan di comberan pun dia lakukan. Karena yang di dalam hidupnya untuk Tuhan, mengandalkan Tuhan, hanya berharap kepada Tuhan. Bagaimana sekarang dengan kita? Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, melalui satu kesaksian ini kita diingatkan pentingnya bagi saudara dan saya untuk hidup mengandalkan Tuhan dan berharap hanya kepada Dia. berharap kepada manusia bisa kecewa, saudara. Janji bisa tinggal janji, ya. Kita hidup mengandalkan Tuhan, alasan yang utama adalah karena apa yang kita miliki dalam dunia ini menjadi sirna kalau kita harus kembali kepada Tuhan. Dan ini menjadi pelajaran bagi kita. Mari saudara, kalau kedua orang tuamu masih ada, kalau anak-anakmu masih sehat, cobalah untuk hidup bersama-sama dengan rukun, ya. Anak membahagiakan orang tua, karena orang tua pasti membahagiakan anak, ya. Pasti itu sudah. Tapi anak belum tentu bisa membahagiakan orang tua. Ya, ada yang miris, saudara. Dulu waktu kecil diajari berjalan, diajari ngomong, sudah gede, pinter, sudah bisa jalan sendiri, bisa ngomong sendiri, malah ngomeli orang tua. Ada yang begitu? Bertobat, saudara. Ya. Kayaknya dia lahir dari kendi, tahu, dari drum gitu. Hadirnya di dunia ini sepertinya kayak bim salabim gitu. Dia nggak sadar bahwa mamanya melahirkan dia bertaruhnya nyawa. Mau jangan berani-berani sama orang tua, ya, sama papa, sama mama. Sayangi mumpung masih hidup. Nah, kalau sudah nggak ada, nanti belikan bunga kalau masih hidup, ya. Belikan baju yang bagus waktu masih hidup. Jangan dibelikan baju yang bagus, dicarikan kemana-mana, beli bunga yang baik, yang bagus, kalau sudah mati, percuma, saudara. Iya toh, mumpung masih hidup, bahagiakan orang tuamu. Nah, Pak, saya belum kerja. Bahagiakan orang tuamu dengan engkau tunduk, taat, takut kepadanya dengan hormat. Karena dalam Efesus 6 ayat 1, ingat, engkau akan mengalami kebahagiaan kalau bisa menghormati orang tua. Ya, ini ayatnya ada. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Itu keharusan. Ya, dua. Jangan disimpan duanya, penting. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting, seperti yang nyata dari janji Tuhan. Ya. Apa itu? Tiga, ayo sama-sama. Yang muda-muda. Di mana? Di bumi. Bahagia. Bukan supaya kamu kaya, supaya bahagia dan panjang umur, ya. Boleh sakit tapi tidak kehilangan sukacita, ya. Boleh ada masalah, tidak kehilangan sejahtera. Maka itu penting bagi kita mengandalkan Tuhan. Itu alasan utama, andalkan Tuhan. Karena hanya Tuhan yang sanggup menolong saudara, hanya Tuhan yang sanggup memberkati hidup saudara, hanya Tuhan yang sanggup memelihara hidup saudara. Apa yang kau perlukan, apa yang kau butuhkan, Tuhan akan mencukupi. Pasal 4 ayat 19 kitab Filipi, ya. Allahku kan memenuhi keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya. Itu yang Tuhan janjikan. Jadi saudara harus hormat bagi kehidupan saudara, harus sungguh-sungguh mengandalkan kepada Tuhan. Seperti anak mengandalkan kepada orang tua, seperti kita mengandalkan bapa. Hubungannya seperti itu, saudara. Ya. Maka penting bagi kita, mengapa kita perlu mengandalkan Tuhan? Karena hanya Tuhan yang sanggup memelihara hidup kita. Hanya Tuhan yang sanggup menolong kita. Hanya Tuhan yang sanggup melindungi kita. Mungkin sementara manusia bisa memberikan janji yang baik buat saudara. Tetapi ingat, semua akan bersifat sementara. Sementara. Apapun yang pernah dijanjikan, semua sementara. Makanya kalau janji jangan muluk-muluk. Gunung akan kudaki, baru bukit kecil sudah loyo. Ya. Lautanku seberangi, berenang aja kadang awak. Gak bisa berenang, mau berkunjung. Alah. Lautan kan ku seberangi, pakai rakit takut. Pakai kelotok, takut. Lihat air juga takut. Ya, makanya jangan mudah terpikat pada rayuan. Ya. Teguhkan imanmu kepada Tuhan. Hanya di dalam Tuhan ada janji yang pasti. Ingat kita bilangan berkata, karena Dia Allah, maka janjinya itu pasti ditepati, bukan manusia. Itu artinya kalau manusia itu gampang ingkar. Mungkin dia tidak ingkar, tapi bisa lupa. Iyalah, bisa lupa. Dia tidak ingkar, tapi lupa. Bisa nggak lupa? Oh bisa. Itulah yang disebut sikap manusiawi. Ya. Gampang lupa. Ya. Mari kita, apalagi kalau sudah umur gini. Ya. Kadang naruh kacamata di kepala, dicari kemana-mana. Di mana kacamataku? Ya. Lagi nyapu-nyapu, ada yang lewat sapunya dikempit di ketiak, kemudian protes. Mana tadi sapu ini? Nah, padahal ada di ketiaknya. Gitu. Sapu segede itu. Itu manusia. Nah, yang tertawa ini pernah ngalami. Iya kan? Tujuannya mau bersihkan piring delap dengan lap serbet. Serbetnya taruh di pundaknya, piringnya diambil, lapnya di mana dicari muter-muter. Sampai lewat ke tetangga. Tadi aku naruh serbet itu di mana, tertawa tetangganya. Itu bukan monopoli orang tua. Anak kecil juga bisa. Saudara pernah lihat anak kecil lagi pakai sandal, sandalnya satunya dipegang. Dia cari sandal satunya, padahal satunya dipakai, satunya dipegang. Anak masih kecil sudah cari. Orang tuanya nyuting itu sambil tertawa-tertawa. Artinya itu manusia. Maka penting bagi kita mengandalkan Tuhan, menaruh harap kepada Tuhan, karena Tuhan tidak akan ingkar. Tuhan tidak akan lupa akan janjinya. Apa yang Dia firmankan, ya dan amin, pasti ditepati. Nanti dicari di dalam kitab Bilangan. Ya. Enak ya kalau punya multimedia yang tanggap begini, ya. Yang kedua, karena di dalam Tuhan itu ada kepastian, maka penting bagi kita menaruh harap kepada Tuhan. Maka apa yang penting bagi kita lakukan? Kalau tadi mengapa, sekarang apa yang penting kita lakukan? Percaya kepada janjinya. Yakinlah pada pertolongannya. Yakinlah pada kuasanya. Kalau saat ini mungkin kau sedang dalam kelemahan, ada masalah, ada persoalan, aku yakin Tuhanlah penolongku. Apa yang dapat dibuat manusia terhadap aku? 13 ayat yang ke-6 dari kitab Ibrani. Maka ini penting, saudara. Yakin, percaya. bahwa janji Tuhan itu ya dan amin, pasti digenapi. Inilah penting bagi kita menaruh harap kepada Tuhan. Tuhan tidak bisa ingkar janji. Tuhan pasti tepati janjinya. Dan waktu Tuhan adalah yang terbaik. Kitab Pengkhotbah berkata, semua itu akan indah pada waktunya. Kalau hari ini ada masalah, kalau hari ini ada persoalan, kalau hari ini ada tantangan dalam hidup, menaruh harap kepada Tuhan dan andalkan Dia. Karena pertolongan Tuhan itu pasti datang tepat pada waktunya. Kalau saudara ada masalah, ada persoalan, ada tantangan, hilang damai sejahtera dalam dirimu, ingat Filipi 4 ayat yang ke-6. Serahkan kekhawatiranmu kepada Tuhan, ya. Dalam doa dan permohonan yang disertai dengan ucapan syukur. Berdoa kepada Tuhan. Kalau ada masalah, ada persoalan, maka ayat 7 dikatakan damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal itu akan menguasai hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jadi engkau tenang. Pentingnya kita mengandalkan Tuhan. Melalui apa? Doa. Serahkan kepada Tuhan. Ya. Yakin, doa. Dan lakukan apa yang patut kamu lakukan. Jangan berdiam, kerjakan. Maka akan ada berkat. Ya, kalau saudara sudah yakin pada janji Tuhan, aku yakin Tuhan menolongku, aku yakin Tuhan melindungiku, aku yakin Tuhan memberikan jalan keluar kepadaku. Oh Tuhan, kuserahkan masalahku kepadamu, persoalan-persoalan yang kuhadapi hari ini, biarlah Engkau yang campur tangan. Dan kemudian tidurlah, ada pertolongan Tuhan datang. Hadapi, kerjakan, lakukan apa yang patut kamu lakukan. Seperti Daud ketika menghadapi Goliat, itu masalah yang besar. Tapi dia yakin pertolongan Tuhan ada padanya, maka dia menghadapinya. Dan tidak sembunyi. Daud tidak bersembunyi. Dia menghadapi Goliat. Akhirnya melawan Goliat. Benar-benar melawan. Kalau gulat, pasti kalah Daud. Ya. Karena Goliatnya besar, Daudnya kecil. Tapi ada Tuhan, maka dia kemudian berperang lawan Goliat. Dia lemparkan batu, dan batu itu mengenai dahinya. Itulah kuasa Tuhan. Tidak hanya pertolongannya tepat pada waktunya, tapi Tuhan akan memberikan arah yang tepat untuk mengalahkanmu musuh. Nah, kalau hari ini engkau sedang ada masalah, ada persoalan, engkau diancam seseorang, engkau dihadapi dengan berbagai macam supaya engkau jatuh, supaya engkau gagal, ini pentingnya kita mengandalkan Tuhan. Tuhan akan bekerja. Tuhan akan menyatakan kuasanya. Tuhan akan menyatakan mujizatnya yang tidak mungkin menjadi mungkin. Walaupun musuh menebarkan jerat untuk supaya engkau jatuh, tapi Tuhan adalah penolongmu. Aku yakin apa yang dapat dibuat manusia terhadap aku. Itu penting. Ya. Ibrani 13 ayat yang ke-6. Maka dari itu di dalam Roma 8 ayat 28, Allah itu turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Nah, pentingnya saudara mengandalkan Tuhan, menaruh harap kepada Tuhan. Nah, demikian firman Tuhan ini boleh memberkati kita pagi hari ini. Ada masalah, ada persoalan, jangan takut, jangan sembunyi. Hadapi persoalan itu. Dengan pertolongan Tuhan, engkau akan berkemenangan. Karena Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Yang terpenting sekarang, yakin pada pertolongan Tuhan. Jangan ragu, jangan bimbang. Janji Tuhan ya dan amin. Percayalah, waktu Tuhan itu yang terbaik. Kalau sekarang belum, pasti besok. Paling tidak ada nanti waktu semakin dekat dengan pertolongan Tuhan. Maka engkau harus terus rajin berdoa, rajin beribadah, jaga hatimu untuk berkenan kepada Tuhan. Ya, ini yang terakhir. Sejauh mana kita menjaga hati berkenan kepada Tuhan? Kalau belum, inilah waktunya bagi diri kita untuk membuka hati. Tuhan, aku mau berkenan kepada-Mu. Segala sesuatu yang pernah kulakukan mungkin mengecewakan-Mu. Aku sudah Engkau selamatkan, tapi aku sering mengecewakan Tuhan. Ini waktunya bagiku untuk menyerahkan hidup kepada-Mu. Maka disitulah Tuhan akan campur tangan, karena Tuhan akan menyatakan kuasanya dalam hidup saudara. Masalah boleh ada, kuasa Tuhan tak akan pernah berkesudahan untuk menolong saudara. Amin. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk firman-Mu. Kami mengucap syukur pagi hari ini kami boleh diberkati untuk boleh hidup mengandalkan Tuhan dan menaruh harap kepada-Nya. Karena demikian ada kuasa yang dahsyat yang Tuhan siapkan bagi kami untuk menghadapi segala masalah kehidupan ini dengan kemenangan, menghadapi segala situasi pekerjaan dengan keberhasilan. Karena ada Tuhan dalam hidup kami, maka kami tidak perlu takut. Kami tahu waktu Tuhanlah yang terbaik. Kami yakin Tuhan sanggup menolong setiap kami, karena Engkau Allah yang punya kuasa. Pemilik kehidupan ini hanyalah Engkau. Apa yang dapat dibuat manusia terhadap kami, aku yakin Tuhanlah penolongku. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Meteraikanlah ini semua dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saudara, sekarang buka kedua tangan-Mu. Dan kini terimalah berkat yang penuh damai sejahtera dari Allah Bapa dalam cinta kasih Tuhan Yesus. Dan oleh kekuatan kuasa Roh Kudus, engkau diberkati, dilindungi, dipelihara oleh Tuhan. Apapun yang kau kerjakan, Tuhan buat berhasil. Asal engkau berkenan kepada Tuhan dan senantiasa menaruh harap kepada-Nya, bahkan engkau akan melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan dalam hidupmu. Ada kuasa, ada mujizat yang terjadi bagimu. Bahkan Tuhan menyatakan hal-hal yang hebat dalam kehidupanmu. Anak-anakmu diberkati, keluargamu diberkati, pekerjaanmu diberkati, bisnismu diberkati. Bahkan Tuhan memberikan perlindungan nyata bagimu. Terimalah dari saat pagi hari ini sampai Maranatha, Tuhan datang lagi yang kedua kalinya, bahkan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus percaya diberkati, berkata amin. Mari kita naikkan syukur kita kepada Tuhan.

0: Asin pagi ini. WhatsApp 0811-5111-410. Instagram, Facebook, dan YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin.
1: Terus dengan informasi dan inspirasi pendengar 59 menit pas di pukul 9 waktu Indonesia Tengah, Aditya harus undur diri dari Indra dengan Anda di Banjarmasin pagi. Dan selain ini ada rekan Mada yang kemudian Anda di Banjarmasin siang. Dan tepat pukul 10 waktu Indonesia Tengah pendengar, kita kumandangkan lagu Indonesia Raya, dilanjutkan dengan teks Pancasila.

0: Pancasila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
2: Rita Effendi,
3: Aji Sutama,
4: Ita Purnamasari,
1: Dedi Dukun.
6: Banjarmasin siang ini, WhatsApp 0811 5111 416.

0: Selain berdampak pada cuaca yang semakin panas, kemarau juga rentan terhadap penyebaran penyakit, seperti pesatnya penyebaran nyamuk, polusi dan debu yang mengganggu pernafasan, hingga virus flu dan batuk. Semua hal tersebut mengingatkan kita bahwa persiapan sangat penting untuk menghadapi musim kemarau. Ada beberapa tips yang dapat kita lakukan dalam menghindari penyakit penyerta yang datang bersamaan dengan musim kemarau. Yang pertama, menggunakan pakaian katun yang ringan. Kedua, hindari udara panas di siang hari. Tiga, pakailah topi dan tabir surya. Empat, mencuci tangan dengan teratur. Lima, cukupi kebutuhan air dalam tubuh. Dan yang terakhir, cukupi nutrisi vitamin harian tubuh. Dengan persiapan dalam menghadapi musim kemarau, diharapkan mampu meminimalisir resiko terpapar penyakit penyerta yang datang bersama dengan musim kemarau.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar dimanapun Anda berada di Banjarmasin siang hari ini. Alhamdulillah kita kembali berjumpa lagi ya di RRI Pro 1 Banjarmasin. Hari ini panas banget Banjarmasin. Cerah banget, terik ya di luar ya. Tapi mudah-mudahan dalam keadaan yang sehat semuanya, dalam keadaan yang baik, dalam keadaan yang berbahagia juga pastinya ya. Hari ini Minggu 21 Juni 2026. Kita sudah di Pepandiran Orang Banua. Nah, kita habarakan dari Buncuman Haja ya lo hendak bergabung lawan Madas yang hari ini. Boleh benar. Nak bahabaran terkait cuaca kah ya lo, ada bubuhan pian atau jua apa nang lagi rami ibaratnya nih lagi musim apa pildun kah? Nak bahabaran jalan mada boleh benar. Apa jadi habarakan di sini 0511325162 atau jua di 0811501410 nomor WhatsApp Pro 1 atau jua di hotline Halo RRI boleh banaram jualah 0811 40.976. Kali ini Mada hendak ke WhatsApp sedikit lah. Balik dulu kemun biasanya ke 562, ulun hendak ke WhatsApp dulu nang pertama. Halo, assalamualaikum Mbak Ica.
1: Waalaikumsalam Mada.
0: Alhamdulillah, apa kabar Mbak Ica?
1: Alhamdulillah Mada enak.
0: Sehat aja kalau lah hari Minggu.
1: Alhamdulillah ya.
0: Sehat
1: habis
0: aja.
1: Habis anu olahraga tadi Mada.
0: Semua nyamannya, ay, kemana tadi Tian?
1: Anu rutin anu gabung di senam di 0 km Mada.
0: Oh, iya senam nah, apa tuh angarannya? Anu Beca nih pina berdenging udah Mada telepon pian.
1: Radionya 2 meter lebih aja Mada.
0: Jauhi kan. Jauhi lagi Beca, ada game tidur radionya.
1: aja
0: daripada pian terdabling-dabling suara.
1: Nah, 3 meter lah Mada.
0: Oh, 3 meter sudah lah.
1: Iya, sudah. Eh, kedalan lagi kada story lagi lah.
0: Menyuruh berjauh pada radio jarang bicara, minta maaf ulun lah.
1: Radionya kok jauh kan Mada. Oh, tetap aja dulu.
0: Oh iya, kamu bujur-bujur.
1: Di pembelajaran dia tuh.
0: Enggih. Habis anu Kak, itu nang senam apa tuh, Bah?
1: Senam tadi. Biasa tiap Minggu pagi kan. Anu ya kadang-kadang sambil ya lah cari suasana,
0: cari suasana baru, anu kalau bah
1: kejuler.
0: Oh ini kan CFD buka pulang kalau berarti rami benar nang umpat tadi lah.
1: Kenapa Mada?
0: Rami benar nang umpat CFD buka lagi kalau jadi saban hari Minggu udah rami di sireng tuh.
1: Inya Mada di 0 km tuh senam nih ada di anu sebarang itu ada juga di samping Menara Pandang.
0: Menara Pandang. Ah, itu ada ya, juga rencak beberapa hari mau hari kerja ada juga lo.
1: Iya, itu senam bubuhan anu biasa tuh anu bun anak muda. Senam yang pengaruhnya tuh punya fisik yang kuat gitu.
0: Iya. Orang udah begagah benar tuh misalnya.
1: Iya, makanya gerakannya tuh ya pula gerakan anak muda lah istilahnya. Nah, kalau yang di 0 km ini kan hitungannya menang kaya, hitungan 40-an ke atas lah istilahnya.
0: Anu lah, nang pinate slow-slow gitu lah.
1: Iya, slow. Madai terkenanya Madai musiknya ini Madai yang reggae itu nama dia.
0: Oh, nang model hip hop juga model kayak itu lah.
1: Kan kadang-kadang anu aja juga.
0: Dari jam berapa pian di situ, Bah? Song-song lah.
1: Setengah tujuh Madai.
0: Oh, setengah tujuh sudah mulai itu lah.
1: Datang sana sudah mulai itu.
0: Song-song berarti dapat juga sudah terpaluh-paluh pagi hari ini abis jalan.
1: Iya, makanya itu habis bersubuh lo Madai kan di komplek kan. Nah, sekalian anu olahraga kan. Nunggu setengah jam gitu nah. PW sana kan.
0: Nggih.
1: Pakai spin water gitu nah.
0: Sorangan aja kah atau membawa mamanya kan nih?
1: Sorangan aja Madai. Supaya fokus olahraganya.
0: Oh, supaya fokus. Bila ada mamanya kan fokus lah.
1: Amunnya ada mamanya nih Mama Madai. Anu Madai bila dibawa paling 10 menitnya tinggalkannya. Jadi kadang menuntung senam nih kadang-kadang menang.
0: Ya Allah.
1: Makanya itu nyurangnya kada pembetahan bijane.
0: Jadi nah, jadi dibawa ke lain-lain lah Mama Ica lah.
1: Iya, makanya itu. Makanya sorangan tuh Bang tuannya.
0: Anu
1: gen dibawa apa nyarannya jogging biasa. Putar-putar paling setengah jam anak bubon bulikan dah.
0: Oh, setengah jam bulikan nah, sudah lah.
1: Iya tuh. Aku mulai olahraga nih lah selain empat senam nih biasanya goes bisa jual.
0: Oh, goes bisa jual.
1: Goes ya goes ada jual sampai aja ke sana ke Citralen sana lanjut.
0: Menyamannya. Ay berarti tahan aja pian tuh batis tuh lah.
1: Iya, seorang ada cuma daya. Masalahnya seorang ini nyaman nak ke sana kemari.
0: Iya, bang, setuju. Lu kadang-kadang nah, mah gaduhi orang, nak kemana, basinggah kemana.
1: Iya, makanya itu anak layu, anak sedang, kan. Anak santai di mana, duduk-duduk sambil nginum kan, nyaman. Tapi kalau nyembak kawan cuma daya, tangani sedikit, kadang-kadang anak baju, kita tinggal. Aku bisa empat rombongan mana?
0: Pernah empat rombongan tinggal biar leh.
1: Empat anu, empat rombongan mana pernah? Nah, kayak anu kejadiannya lah. Pas ke anu, kalau di bawahnya ke Gunung Bromo,
0: mana? Oh, jauh juga.
1: Nah, kali Gunung Bromo jam berapa Bromo? Yang di mana tuh di Mantuil kah?
0: Iya, di Mantuil.
1: Nah, buannya kan kada bapa bang, anu upanya biasa sudah ke sana tuh. Lawan sepeda buannya kan anu model ya di servis buan itu tuh.
0: Bejer. Jadi pada gunung tuh kalau bang.
1: Kenapa mada?
0: Sepeda gunung tuh kah?
1: Iya, sepeda mountain lah.
0: Bejo.
1: Cuma aku yang menengah ke bawahnya harganya mada yang ada nyamunnya larang kan hitungannya laju di sepedanya.
0: Bujur pian.
1: Jadi aku di sepeda yang menengah ke bawah aja temannya yang kadang ada belaju-belaju jo penting kan cari apa olahraganya
0: nyata. Cari sehatnya kita
1: nggih. Iya, sehatnya.
0: Habis emang ditinggal
1: jadi,
0: orang lah.
1: Jadi gabung lo sampai ke apa jembatan Bromo lah. Dan ramai sana tetamu macam-macam ada binian juga macam-macam empat lima kalau kami waktu berempat jadi sampai di bawah jembatan itu naik ke Madai anu engko putar tuh naik ke atas jembatannya tuh
0: wah kau pian lan tinggi jembatannya itu padahal
1: alhamdulillah Madai lantaran apa mengumpati bubuannya bang pina nyaman main gitu
0: lalu semangat nah itu bisa juga bang amunnya bini bayan tuh mulai semangat
1: iya,
0: sebenarnya
1: semangatnya itu ada melihat tuh bini pina nyaman naik ke atas
0: mun seorangan lah
1: pada sepeda kuning madai pada sepeda kuning madai sepeda istilahnya kan ke servis lagi tuannya nah jadi waktu itu sampai ke atas jadi di atas madai bobot tuannya mengambil anu kan momen di atas jembatan
0: itu pas nang masih awal-awal hanyar buka atau kalau bahaya
1: iya
0: itu rami benar pas awal terus ada bujara
1: ada apa berapa sebelum rasanya pas tahun 2000-an rasanya
0: enggak ya 2020-an
1: nah, pas kita, covid gitu rasanya ya jadi waktu itu kan covid kan jaga jarak juga apa mada ya raganya
0: serbujur asing-asingnya takutanan
1: kita kan jadi anu olahraga kan
0: iya
1: makanya itu takutnya berumput gitu apa
0: kumpulan
1: koler jauh-jauh aja gitu nah
0: tapi sampai aja pin ke situlah bulikan aman aja lah bulikan
1: iya sampai madai bulikannya tuh madai ya anu pas anu ngarep asalnya baik-baik loh sekali aja asing-asingnya belajuan madai
0: anak as bulik
1: iya tak bulik lah jadi kita bapak di jalanan tuh aku tertinggal madai
0: yang penting bulik juga sampai juga sudah kalau Bromo situ
1: cuma jauh banyak ketinggalannya dari madai jadilah sampai hendak sampai di rumah Sultan Adam tuh pas aku singgah ke bengkel loh madai tinggal ke bengkel lah, anu paksa aku servis anu sepedanya di Sultan Adam tuh. Nah di mana tuh di ada jauh lawan SPBU tuh namanya.
0: Nah ibu jur tuh ada dasar bujur ada servis sepeda di situ.
1: Ada sepeda di situ kalian pen second. Paksa dia anu servis anu sepedanya pada ditambah oli muka belakang pada. Nah anu engkolnya tuh dia oli juga kan. Masalahnya waktu nukar kemana ada tahu boli kadanya sepeda
0: tuh lagi. Oh ma, ayo kita serbu jur anu badan lah, pian lah.
1: Anu kada boli pak anu gemuk. Lain oli lain gemuk.
0: Apa nang ada aja ibaratnya waktu itu ditawa di dapat tuh lah.
1: Iya, waktu nukar tuh kada di anu lagi, kada beser-besan gitu nah. Nah dari toko itu langsung dipakai. Nah dibawa ke situ ke jembatan Bromo tuh kan naik ke atas.
0: Lalu ayolah terjadi pulang. Sesuatu sepidanya.
1: Gayernya mbak deh kalau pindah kelarnya patulas.
0: Jujur, jauh banar pang.
1: Tahambur laharnya jadi pas kuliknya. Anu bakal lah ya dulu sekalinya memang kada lagi anunya gemuknya habis gitu nah.
0: Ya Allah.
1: Jadi
0: gimana kesepian lah.
1: Gaya itu tuh kalau nyabuknya kan itu sepeda madanya pecah airnya belok
0: berarti nah, abisnya termasuk belakang. Aktif jual lah bah lah mun kegiatan sepeda tuh apa ngarannya ada aja
1: harus, iya mestinya kalau nyuruh sepeda harus anu pang mun kayak sepeda terus dijaga anunya. Anu apa bannya harus kencang, anu tinjakannya harus bagus siapa apa itu pang yang waktu jadi masalah gemuk di apa kelaharnya tuh harus stabil kalau
0: temannya. Iya, bejer pian
1: supaya nyaman dijalankan gitu nah.
0: Siap.
1: Nah, jadi langsung saya sudah mulai itu mendai. Jadi pas sudah tuntung tuh alhamdulillah udah mati jauh lagi kada sampai anu itu.
0: Alhamdulillahnya kada kenapa-kenapa pian ya kalau
1: Makanya tuh banyak kuliah terus sampai di rumah pakai pulang nanti ya itu pak tambah biaya betul kuliah betul.
0: Nah, kenapa tetap putus Abica belum tuntung kisah Pia. Ayo coba icalah kira telepon pelan mada kisahnya rami banar nah di WhatsApp pina banyak banar nang ma antri ulun ke 562 gin dulu lah kata kau dipicik soalnya WhatsApp kita nah assalamualaikum.
2: Salam Cil.
0: Waalaikumsalam Acil jar lah enggih amang apa kabar pian.
2: buah aja.
0: Buah apa tuh?
2: Buah kelapa, buah manggis.
0: Cakep.
2: Apa kabar mada yang manis?
0: Alhamdulillah, mada sehat. Mada hari ini semangat benar hari Minggu kita Bang Herman. Pian Bang apa kabar Bang Herman?
2: Ya, mada hanya tukang makan mada.
0: Emangnya mana makan apa tadi?
2: Tadi kah? Hanya tukang makan nasi.
0: Nasi. Landung apa yang makan gini ngaranya lain makan pagi Bang ini. Makan.
2: Parah Bang sudah 5 menit loh.
0: Parah kemana 5 menit? Rami benar. Bang Herman mah tuh jokah juga kegiatan hari Minggu ini hanya bapak hanya untuk makan kah atau sudah olahraga pagi hari ini Juana?
2: Belum, lagi mah Diana.
0: Belum
2: lah. Masih santai ya di rumah Diana. Heeh,
0: masih santai. Iya, lengkap aja kalau orang di rumah mama ada cakal saya aja lah.
2: Maksud dia mama anak abah ada aja. Dan adingku aja ada tangan juga bilang enggak.
0: Raminya ayolah.
2: Hanya belikan adingku tadi.
0: Belangan nyari weekend ini nyaman kalau Bang Herman lah libur kalau kau melangi keluarga kita.
2: Ya beliknya rentan ceritanya.
0: Nang semalam tuh Bang anu di Anjir tuh berapa laos pian tuh? Kakak pian kading pian di situ tuh.
2: Di Anjir tuh anu sama dia menggunakan mama sepupu anak aku.
0: Oh, keponakan mama.
2: Iya, guring di rumah sih anu Bang kakak tuh kan sepupu loh.
0: Nyaman nah. Bang Herman ada keluarga ya lo sambil kegawian.
2: Ya, saya mau ulahkan itu isinya pun mas kakak.
0: Lawas juga pesan bulan ada pian semalam leh.
2: Iya, anu tang bulan madai itu kan begawi sama kakak tuh malam.
0: Ini pang ada kabulang rencana jar callingan panggilan.
2: Ini belum mau madai lagi nanya nah. Ini jauh lagi mau berangkat madai kan pulang nah. Pulang.
0: Ke mana pulang? Jauh-jauh Bang Herman ini ke tujuh merantau sekalinya.
2: Sampit pulang ada.
0: Ke sampit pulang. Aija, mudah-mudahan rezekinya kada sampit ya lah.
2: Sampit tuh ada itu kan aja. Apa suku aja sih? Marina sih tahu pas begawi juga.
0: Oh, ada Marina juga.
2: Yang pertama ngobaman gua tuh nah.
0: Nyaman aja man begawi keluarga nih kita ya lah. Banjir buruk ya Pak Juama anu Bang Herman cuaca panas kah?
2: Nyala benarnya nah mataharinya banyak benar.
0: Sama di sini menyala benar.
2: Kering gitu terpasannya loh.
0: Kering juga tetap pasan tapi enggak tahu nah kabarnya hari ini ada kajar ada hujan kah kadalah karena kita lihat tipang di BMKG nah.
2: Semalam tuh anu gerimis udah Kak Hendi malam maaf ya aku insidin.
0: Kak Hendi ini rancak juga callingan non pian pinanya lah ya.
2: Aman atau?
0: Kak Hendi rancak juga bahabaran non pianina.
2: Ini nacak maaf ya, aku mau di atur nanti mada.
0: Mana suara
2: Kak Hendi? Belum bertemu lagi yang Kak Hendi mada.
0: Lah kasih sudah buang pian pendapatan.
2: Nyuruh hanya bilang mana apa tuh.
0: Orang kaji juga banjar baru, masa ada belangan buang pian lah.
2: Trekoras itu.
0: Mana trekora makin naik parah.
2: Malam tuh ada aku sambil jalan anu ke mana malam ke situ ke Bati-Bati malam tuh.
0: Ke Bati-Bati, kemana pian ke Bati-Bati semalam?
2: Urat abah, ano ini ano lo, nah batis tuan, ano kram tuan.
0: Oh, ada di bati-bati lah, tukang urat lah.
2: Ada yang masih aci lebihan tuh.
0: Apa? Nah, apa tengarannya?
2: Nah, ingat adik Madena pengen jalan.
0: Nepian nih kada kau mempromosiakan.
2: yang tamu swadana, yang tamu swadana aci mawar tuan.
0: Oh, berarti pian.
2: Banyak orang sudah banyak lamburkan tuh pakai mobil itu Madena.
0: Baiklah sudah ini abah.
2: Ya, terbaik, masih sedikit tenang.
0: Alhamdulillah.
2: Kan orang tuh halus ya, Din.
0: Enggi, bujur, jagai abah bujur-bujur lah.
2: Abah cerita, kalau penyakit itu pengedit apa? Penyakit ambien tuh nasi Din. Semalam mau urut sana, langsung jam 5 berangkat sudah.
0: Langsung benar, sampai jam berapa lawas lah antriannya juga?
2: Itu jam 10, beli ke rumah gitu.
0: Oh, parah anu aja pang lah, 5 jam lah. Banyak juga antrian kalau lah.
2: Bandar jam ada gitu. Bandar jam
0: Iya, mudah-mudahan sehat terus kita berataan lah. Ini pendek anu mengariau siapa nah pas siang hari ini nah. Saudara lima sakawan.
2: Ini tinggal di masuk sendiri anu Bang itu masih menjaga ayam tuh sidin.
0: Menjaga ayam aja sidin gawean lah.
2: Sama udah kurungannya anu manjangnya bisa.
0: Kurungannya sudah jadi berarti.
2: Sudah diupakannya mana
0: sudah Haida, ayamnya akan dikurung Haida. Ayamnya kok sendiri jadi lagi?
2: Jika ayam itunya hias coklat mandi kan ini.
0: Oh iya kak, jaga ya Haida, mudah-mudahan gak hilang ayam siden.
2: Itu anu itu atau radionya bergantung ya, atau di perkandangnya di sana aja tuh.
0: Eh, ulun akan berkicau untuk ayam ya.
2: Siapa lagi ya, ada ini apa jantan tanjung
0: ya. Iya, oke. Siapa lagi?
2: Ada juga. Mm-hmm. Di siapa? Amang hujan dia geru hujan.
0: Oke. Okay.
2: Mm-hmm. Bertanda nah yang menakan ya.
0: Oke, okay, siap. Terima kasih banyak ya Bang Herman ya. Sehat selalu.
2: Amin. Berikan modal.
0: Oke, sama-sama.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakang Bang Herman di 976. Assalamualaikum. Selamat siang. Halo. Assalamualaikum. Nah sayangnya tepagatam lah. Boleh dicoba lagi di 976 lah. Sebelum ulun angkat pulang, kita hendak ke yang mana ya? Ke WhatsApp dulu deh. Tapi WhatsApp nih mana? Tadi ada nelpon, sekarang gak ada. Iya, lo gak bisa diangkat lagi loh ya. Terlalu padat. Kita ke 976 lah. Dan aku coba lagi nah. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar?
3: Apa kabar?
0: Mada sehat, mamai gimana juga kabarnya?
3: Alhamdulillah, sehat. Sini panas nah.
0: Panas lah, kering jamuran.
3: Nyaman menang weh, nembe tapasan.
0: Asal jangan awak pianeng di karing akan di muka rumah lah.
3: Kan awak weh jambur, iya amdah.
0: Iya amdah, kada kekaringan lagi sudah hangit.
3: Jambur, timbulan deh paloh.
0: Ih, belum bejamur dalam rumah aja paloh benar pian wah ini
3: Mbak Maya. Ini ada acara orang pengantinan.
0: Oh, alhamdulillah. Di mana?
3: Datang tadi.
0: Para kerumah pian.
3: Makan soto deh.
0: Para kerumah pian enggak kawinan?
3: Soto sepiareng.
0: Oh, ai nyaman benar.
3: Depan anu gede juga anunya. Tahan jeda deh nasi soto.
0: Tahan satu umat. Ah, amunnya lapar bubulik pulang pian lah apa ngantinan situ.
3: Pengantinan
0: orang tadi tuh. Aja Mbak Maya. Rami, orang ini gini mau RRI ada bakawinan jauh orang.
3: Kade lagi bebulek.
0: Apa nak diberakan lah lo nama Mbak Maimunah?
3: Iya, sedang berakan. Tahu anak kosongnya. Ada nasi kosong.
0: Iya, udah nasi kosong lah. Iya, kayak pernah memberakat pian.
3: Sini bedaan tuh pak aman aja pang sini.
0: Aman
3: aja. Kalaunya musim sini musim buah, musim rambutan.
0: Oh sudah musim rambutan lah.
3: Musim rambutan sini biar musim buah.
0: Sini belum nah. Apalagi nang musim situ iwak pang.
3: Itu beda lagi pang nih hal-hal bengnya nanya aja. Salamnya lah buat Abi Ica tadi, buat Herman, Abang Ozan, buat Putri, buat Pak Haji Anton, buat Amang Rian, buat Ibu Lia, Bunda Ratu, Mama Dan, pokoknya buat semuanya aja, salam sehat ya. Buat
0: Mbak
3: Madah, semoga diberi kesehatan
0: selalu.
3: Terima kasih atas waktunya.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Mbak Maimunah di Kota Baru, di Pulau Seberang ya kalau gak salah ya Mbak Maimunah ya. Mada mau angkat dulu di WhatsApp. Nah ini yang terdahulu bergabung ada Pak Mukni. Nah assalamualaikum Pak Mukni.
4: Assalamualaikum, Acil Mahda yang baik.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kayu Mukni yang baik jual. Kenapa ada embel-embel yang baik belakangnya itulah.
4: Amun kada menyadu baik, ini kada diangkatnya telepon ulun.
0: Ulun ini sesuai nang masuk ya. Tadi kebetulan ulun nak mengangkat dahulu loh, biar kada beantri iya. Soalnya ngalibana WhatsApp ini kadang bagi pakan tuh nah.
4: Iya. Kadang yang 976 nih kadang menerima lah untuk bependiran nih lah, kadang lah.
0: Kadang, bukan tidak menerima, tapi kadang tuh terdouble. Bisa, sebenarnya bisa diterima.
4: Yang untuk itu aja, yang untuk apa, halo RRI. Yang halo RRI apa, yang Jumat sama Senin itulah.
0: Itu sebenarnya bisa aja diterima, cuman tadi tuh jarulun bagantian, ya kan ada dua WhatsApp nih, berdering dua-duanya gitu.
4: Tiga lah, cuma ada lah, nang diangkat, dijaga-jaga ya.
0: Sebenarnya ada empat berarti pemukniai lah.
4: Satu. Kadang-kadang ada bunyinya tut-tut-tut, ya berarti ada kereta api nunggu di belakang.
0: Jujur, itu tut-tut kereta api.
4: Enggak. Minggu tadi ulun ke wadah Mama Madan anak terdapat Mada kada terdapat.
0: Pian jam berapa ulun terdapatnya sama Bunda Ratu lawan Mama Alpi lawan Mama Edo?
4: Ada terdapat ay ulun lawan siden-siden terdapat ay.
0: Oh, berarti ulun kan terdapat pian lah.
4: Lawan Mama Alpi, Mama Madan. Bunda Rinda, Rinda Rianti,
0: jujur. Ay semalam ulun bulik jam 12 anu kayak mau kniain di situ.
4: Ulun sekitar jam bimba ya lawan si Hakim bimbaan sekitar 11:30 kala.
0: Nah, aja kat ieu teh dapat, ai dapat teh dapat pisalah. Soalnya ulun langsung dua tuh. Ih, mudah-mudahan naik pulang semalam. Ulun
4: pasti kena opio semalam jadi kawal seruan terlibat Mama Madan.
0: Ulun gin semalam pas wadah sidin lah cangang-cangang jarun lah ada siap ulun pinandu kah kadakah. Mun ulun kada pinandu tagur aja jar ulun nih.
4: Iya. Ulun kan lawan teh Adit ada, nah. Si Patli ada jua.
0: Padahal Adit tuh tetamu bae bae ulun.
4: Ada bapotolon ada pilanana ada lawan Patli antah.
0: Padlinya ke Padli MC kalau semalam lah.
4: Enggak main sih
0: pakai. Kita dapat tabuhan pian rami benar kita lah. Mudah ada pulang kayak itulah acara-acara takumpulan tabuhan kita nyerami.
4: Enggak.
0: Badapatan tuh nah.
4: Iya rame takumpulan.
0: Cara siapa kah pulang nala kasih kawin akan siapa kah pulang?
4: Kalau si anu kena kawin kan anak bejar baru siapa ngarep?
0: Siapa tuh?
4: Iya yang ngajak tolak-tolak kakak tengnya siapa? Rahman siapa ngarep?
0: Anu Herman kalau nih.
4: Herman nah kalau kan.
0: Enggi amin, mudah-mudahan naik lah.
4: Kami kita ke Banjarbaruan sana pulang pelakar.
0: Mudah-mudahan sampai aja jodohnya nang terbaik di waktu yang tepat lah kayak.
4: Yang terbaik.
0: Betul. Iya, iya. Banaruban pian neh.
4: Apa anu na- cuma dai wah ini nang di Jahari Saleh tuh ada kalau yang.
0: Siapa? Apa?
4: Apa taman apa yang kebun-kebun binatang dulu aja.
0: Oh iya bujur kebun binatang edukasi wah ini ngarannya Jahari Saleh.
4: Edukasi.
0: Iya bagus banar pian cah.
4: Anu ini rame aja mah dai. Anu tiap minggu hampir banyak pengunjungnya di situ ini.
0: Apa semalam ada di berita kita juga nang sabar minggu aja ada dongeng jarna kayak pak ada rami pian rami lalu pak.
4: Ini hari ini acara anu hari ini ada perlombaan melukis apa kanvas kah apakah oh. Mau melukis dari bahan spidol kah itu nah.
0: Nggih,
4: marah. Hari ini
0: ada membawa siapa pian ke situ?
4: Ulun anak membawa cucunya ada kegiatan lain juga kada kawai ulun ya jalan serangan kada jangan dibawa-bawa.
0: Ih kalau apa membawa cucu pat lomba tuh nato.
4: Itu sibuk kawan aja juga kegiatan lain juga jalan.
0: Bujur pang tapi bagus lah kayak mukni lah.
4: Ada wali kota yang ada nang HM Yamin kan ya. Enggak. Anu benar beliau tuh fokus benar untuk membangun anu di sana tuh ini kan dibangun anu kolam renang, kolam renang. Jadi kena ada itu untuk masyarakat anak nang hari Minggu misalnya.
0: Mm-mm. Jadi lengkap anu, lah kayak muknila anak, jadi hewan melihat ada edukasinya. Itu masih pengerjaan.
4: Anu jar proyeknya tuh diperkirakan Agustusnya harus selesai kan nah.
0: Parak lagi
4: orang kita, kolam renang enggak kawa digunakan gitu, paling 2 bulan aja.
0: Rami banar lah. Becaburan aja kena kita bila sudah buka lah.
4: Nggih.
0: Asal enggak kanakan aja ayo.
4: Karena sudah aki-aki
0: nih. Ay tapi beda kalau bahari lawan wahini anunya tuh nan nuansanya
4: bujur aja hampir tiap hari wali kota ini tadi Yamin nih kayak satu pada sore mengajak sore anak maghrib tuh nah
0: terdapat
4: lengkap lawan nang ajudan-ajudan lawan kepala dinas dan lain-lain
0: lawan-lawan lawan ibu wakil aja pinanya rancak juga ke situ
4: lawan ibu Nanda pernah juga ulun melihat untuk
0: pokoknya
4: lawan ibu aja.
0: Pokoknya nang ibaratnya nang bagus ya kalau segan pembangunan apalagi nang segan edukasi. Nah, itu kita dukung benar ya kalau kayak Muknila.
4: Ini taman edukasi yang ngarannya apa?
0: Taman edukasi. Oh, ini taman anunya edukasi satwa
4: Jari Saleh. Oh, ini. Dahulu ada kudanya aja ini kada ada lagi di bawah mana kah kuda. Stumat dia ada mam tuh.
0: Kada tahan kalunya ini lah. Ya.
4: Ini anu kalau viral benar kalau orang meramaikan itu nah di titik apa ngarin ini di sosmednya nah
0: bujur
4: lalu orang yang jauh-jauh banyak datangan padahal orang-orang warga situ kan dapat tahu itu nah oh, banyaknya tamu pengunjung
0: bujur. Itu bujur nah. Kadang orang parak rumah seorang gini kada terdatangi jar lah
4: tinggi sampai parkiran penuh di halaman puskesmas itu nah ada dekat puskesmas di depannya tuh
0: bujur benar pian kena ibu bilang kita mudahan hari ini kawa pian datang ke situ nah kabar akan pulang nolon
4: ulun kena kawa aja mandai hari ini nah
0: iya kak
4: ingin jaga warung hari ini bawa warung lu
0: nah semangat dulu lah anu mudah-mudahan lancar tuh ulun kariawakan kemana jalan alamat nukar warung nah nukar alamat di mana
4: alamat alamatnya nih depan panti asuhan Putri Harapan Ibu.
0: Nah, itu pendengar mencari snack.
4: Nah, betul. Hai,
0: para warung situ datangi tetamu kayak mungkin ya. Enggih.
4: Aya jam adalah ulun sudah gendor nah.
0: Makasih alah, banyak ulun.
4: Saya ulun yang saya ojan yang di sekumpulan anak masuk jo.
0: Berlan ulun lah, enggih makasih banyak.
4: Sama-sama.
0: Enggih, assalamualaikum. Ya.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke deh kalau gitu pendengar, nanti masih mau gabung lagi sama Mada, ditungguin suaranya di RRI Pro 1 Banjarmasin. Kita mau jeda sejenak karena ada yang mau lewat dulu ya. Tetap bersama kami di kanal informasi dan juga inspirasi RRI Pro 1 Banjarmasin.
5: Suku Banjar biasanya menamakan rumah tradisionalnya dengan sebutan rumah Banjar atau rumah Bahari. Umumnya rumah tradisional Banjar dibangun dengan beranjung sebagai perlambang memiliki penekanan pada atap, ornamental, dekoratif, dan simetris. Rumah bumbungan tinggi atau rumah cacak burung adalah salah satu jenis rumah beranjung, yaitu rumah tradisional suku Banjar di Kalimantan Selatan, dan bisa dibilang merupakan ikonnya rumah Banjar, karena jenis rumah inilah yang paling terkenal dan menjadi maskot rumah adat khas Provinsi Kalimantan Selatan. Rumah jenis bumbungan tinggi ini bernilai paling tinggi di antara jenis rumah khas Banjar lainnya karena merupakan jenis rumah yang dipergunakan sebagai kediaman raja.
6: Ikam bapak membuang sampah ke banyu.
7: Kenapa pak Ai? Jauh nah bak sampahnya. Sebutin aja tuh, botol aja.
6: Berjalan sedikit pang, ada aja tempat sampah. Amun 100 orang pang yang membuang. Kayak pak, menumpuk kena merusak sungai kita.
7: Ih jualah, mbah pang ku ambil kah nih.
6: Mumpung

0: Ya, terima kasih Beban Pian masih setia nah mendengarkan ulun Mada di sinilah di Pro 1 Banjarmasin. Lawan masih ada waktu juga Beban Pian sebelum kita ke program berikutnya. Jangan dilewatkan lah kasih bergabung lawan ulun wayah ini juga dan ini juga. Di 0511-325-1562 atau juga di 0811-5111-410 atau di 0811-40.976 ya. Oke, Mada mau ke WhatsApp dulu nih, ada yang gabung lagi. Halo, assalamualaikum.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lawan siapa di mana nih? Amang Husin. Kah, bujur kah?
1: Ya, Amang Husin di rantau.
0: Eh, bujuran ulun lah sekalinya. Apa kabar Amang Husin?
1: Kabar bagus saja, harinya panas benar.
0: Rantau menyala.
1: Abar pian bang ya pak.
0: Abar Mada sehat, baik, benar. Banjarmasin juga menyala benar, Amang Husinai sama benar kita cuaca.
1: Iya.
0: Apa nang sudah digawi nih hari Minggu nih?
1: Santai nih, habis menoreh udah.
0: Ada juga sudah gawian pagi nih berarti, alhamdulillah.
1: Udah ada, itu nah.
0: Kayak apa juga hasil torehan?
1: Lumayan aja bang, harganya. Cuma ini anunya titiknya udah mulai berkurang, mulai panas kalau hari ini.
0: Oh, panglanya mulai panas tuh mulai anu lah.
1: Entah kurang gitu nah anu gatahnya gitu nah.
0: Berapa wadah pian dijual Amang Husin anu hasil turian tuh?
1: Amun harga nang tabagus takareng harganya udah 16-an udah sekilo.
0: Oh, 16-an lah.
1: Di daerah Tapin Rantau Bungur termasuk desa Bungur.
0: Lumayan 16 lah semalam ada nang mendengar orang masih di 12 masih 13 sama ngusinai.
1: Kalau nang becor jarang tengang becor kada becukan nang atau kayak lembek itu masih sekitar 12-13an itu nah.
0: Oh, ada bedanya jual lah.
1: Halo nah ini kan karing ibarat tenang turian seminggu gitu nah.
0: Iya bujur. Itu lumayan juga pang kita ya kalau hari Minggu ada aja tunang digawi. Berhasil aja pulang cuannya Mang Sinai.
1: Iya itu di pang apalagi nah gawean nang gawean lain-lainnya udah sunyi benar jadi paksa emang gak mati bahan norih aja dulu nah.
0: Enggi bujur ya. Maka ibaratnya jar orang wahin itu di ekonomi wayah ini apa aja asal halal akur haja kita serabanya model belarang belarang beratan Amang Husin lah benaikan berataan.
1: Iya harga-harga benaikan semuanya ini nah harga-harga jadinya ya mudahannya gatah ini jangan sampai menurun lagi.
0: Iya amin kita doakan yang terbaik aja ya kalau lah mau sakit nah
1: harga
0: ibaratnya.
1: Harga minyak kayak anu menaikan ya kalau.
0: Pertamax sejak 17 sudahlah ecerannya parak 20.
1: Pupuknya harga cokanya benaik juga udah.
0: Karena kalau sudah benaik beratan kayak itu pang anu apa ngarannya maka transport kan perlu transport semuanya ya.
1: Ya itu sih bang untuk kita begawi soalnya kita begawi ini kan hitungan ini daerah pegunungan kami bulang bulik ke rumah.
0: Betul.
1: Jadinya memerlukan kendaraan memerlukan bensin.
0: Namun kada bebensin nah kicul batis kita ya lo naik turun ya, gunung.
1: Namun kada bebensin paksa kada kawan naik.
0: Iya aduh hai disabari aja kita Mang Husin mudah-mudahan berkah aja gawian pian lah.
1: Ya mudah-mudahan harga kata ini mun bisa benaik lagi gitu lah.
0: Iya
1: jangan bujur. Sampai berturun lagi
0: ayo kita doakan ya kalau Mang Husin lah nang dia berakan lagi itulah. Salam-salam lawan nang ding sanak di Pro 1 siapa ya,
1: salam-salam lawan Amang anu teh siapa teh Masri teh udah
0: masuk belum Masri belum masuk Abang Masri ya mun pian sebut kena masuk habis nih Sidin
1: yaitu lawan Haji Anton
0: iya
1: Acel semuanya berataan penggemar RRI itu nah ya itu aja Mbak Madai
0: makasih banyak lu Mang Husin lah
1: Tantau. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Han, Abang Sahrul, Abang Eja, angkatlah inggih. Ulun angkat, tapi ulun imbah 562 dulu lah. Pian beli dahuluan aja nah. Ulun hadangnya akan di WhatsApp lah. Assalamualaikum. Halo, selamat siang. Dengan siapa di mana ini? Assalamualaikum. Ah, kada ada suaranya lah. Pian sudah tersambung nih lawan Madan nih. Halo. Oke, kalau gitu mah ada matikan nih kan nih. Halo. tes ombak aja kah yo. Di 976. Assalamualaikum, selamat siang.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Acil Siti kah?
2: Acil Siti di Gereja.
0: Enggi, apa kabar pian Acil Siti?
2: Baik.
0: Alhamdulillah.
2: Pengantin tadi sudah.
0: Oh sudah, Rami hari ini orang pengantinan Acil Siti lah.
2: Tungsung di sini game leper deh kak.
0: Di mana pengantin pelak rumah kah, di Gadong kah?
2: Di rumah ya, anak-anak emang guru bahit berkainan tadi ya, di sini andaknya.
0: Oh.
2: Guru bahitnya datang aja kini aja.
0: Siap. Makan apa tadi di pengantinan sudah?
2: Makan soto bener ya.
0: Sama aja kayak Mbak Maimunah makan soto juga kalinya lah.
2: Soto, begedo, gangan humbur.
0: Mau nyamannya. Ayolah, wadah-wadah apa juga anak ada situ?
2: Kok wadah agerannya?
0: Ada ageran kadeda kah nang wadai-wadai banjarnya nang ibaratnya apa yuk?
2: Ada yang wadik dan di lon lama lo katan.
0: Bujur. Asal makan nai sudah, boleh ke rumah kanyang dah makan siang. Pulang dipikirkan Acil Siti ya.
2: Menjamur bani, lagi nih di leman.
0: Menjamur bani. Sudah mengatam orang lah berarti lah.
2: Untung sudah mengatam sebulanan lebih deh anak. Fitrah yang mengatam.
0: Iya, ini berarti orang sudah musim tanam lagi belum Acil Siti?
2: Apakah dia menanam lagi, lo istirahat dulu. Tadi mungkin gue di sini nih menanam pulang.
0: Di sini.
2: Kan menanam lagi, dia mana lagi.
0: Iya. Ano, apa nih ngaranya istirahat dulu lah, menjamur-jamur bani. Biasanya menjamur bani itu lawas lah, Cil Siti.
2: Ini yang udah bisa di dalam taruhannya, itu nanti jamur sama mabrik itu. Paling nyaman biasanya kalau lewat jalan orang di pasar itu paling nyaman kan dijemur orang langsung di pabrik orang nanti dia kalau nasinya dijemur lain kalau luar langsung di petani.
0: Beda rasanya tuh lah nang sampai ke piring mada tuh lah.
2: Paling nyaman nasinya bener-bener sadenya masih bersiam di sini bersiam gitu.
0: Bersiam apa tuh?
2: Temurahnya dia masing-masing katanya nelarang bayi mungkin temurahnya di 89
0: ringan. Lumayan naik lah ibaratnya lah. Apalagi amun
2: nelarang 15-16 tuh.
0: Amun ampun saurang nih bisa kada suah menukar juga Acil Siti ini lah. Baras lah.
2: Ya baru habis kiki sa 5 liter lagi saja yang jemur pulang.
0: Bujur hasil saurangan juga.
2: Malam makan dulu semalaman gitu beres-beresnya. Tapi remok.
0: Aja Cil Siti Aina. Ini pengabar cuaca berabai kayak apa? Panas ke juga?
2: Panas aja pang, tapi banyak kesini pepunan kurang usang panas.
0: Nyaman, aduh ngarannya udah pian.
2: Kadang punang geta, kadang pun kayuan, sini rambutan banyak
0: nang. Lagi musim rambutan kita lah.
2: Apa?
0: Lagi musim rambutan kah?
2: Ada ini orang di pinggir jalan nah.
0: Tadi di wadah Mbak Maimunah Kota Baru musim rambutan jar sedian.
2: Ini lah ibar panas kan kayak di Banjar pang bandingannya. Banjar kan 90 di sini pang 50 lah.
0: Persennya. Tamurah.
2: Dingin sini awaknya.
0: Ayo.
2: Kepunan banyak.
0: Nyaman.
2: Kepunan di rumah. Rumahnya berjejer pinggir jalan nang pohon belakang sisi seberang menjadi jalan mana.
0: Ayo dah kita nikmati aja dulu aja setiap hari Minggu nih ya kalau lah.
2: Banyak kayak orang pengantinan tadi itu.
0: Hari bulan Muharram ini banyak orang.
2: Kita yang turun juga anak Iwan Sidin.
0: Bujur.
2: Gue mau datang juga aja tanggung gitu.
0: Mau kada mau harus datang.
2: Jadi tulak aja gue sama menikah dulu aja raknya.
0: Lawan siapa?
2: Lawan hubungan keluarga. Undang orang ya.
0: Ayo sudah ya kalau lah.
2: Sampai orang mengaku kula.
0: Mungkin kalau diakui kula sakit lagi. Bujur pian. Nah kalau ditulaki aja kayak itu pang sudah enggih. Ini pian.
2: Sebuntu kula.
0: Salam nah dulu nah Cici sekian siapa nah?
2: Bisa Mama Maden. Siapa tadi nanya masuk ke kantor tadi?
0: Amang Husin.
2: Ya, nanya aja nah, terima kasih.
0: Yo, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Di mana lagi? Waduh, banyak kebenar sekalinya. Kita ke mana dulu ya? Kita ke 562 dulu deh ya. Satu nih. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Kada salah Bang Ulun nih. Biani bila di Kiau hanyar mencungul. Iya lo, ada nama ngiopian pang pian ini kayak anu jual lah yang ada sesuatu yang digosok di digosok di mana tuh karannya Dicirat keluar Bang Masri.
3: Amang siapa? Jadi emang gak Bang Masri.
0: Amang Husin.
3: Amang Husin. Ada aja Bang Masri Masri ini.
0: Di rantau Sidin. Yes. Nah itu Bang bila pian tuh kada masuk pian dicari orang Bang Masri ya. Jadi, yes, so. Jadi absen harus saja.
3: Malam tadi kangen masih nak kalau nak tadi. Kada aja.
0: Oh, kenapa malam tadi pian mencari siapa?
3: Bang?
0: Malam tadi mencari siapa?
3: Anu betakon tadi anu besok di subuh tadi.
0: Oh, hari ini hari apa sih? Oh,
3: iya, libur ya.
0: Libur na dua hari libur sih Dina.
3: Ya itu jelas tadi enak. Besoknya paling itu ada iya kah?
0: Ya. Aduh, hai ada pulang ada ngarannya lah. Oh, kau dusap pian macam-macam. Astagfirullahaladzim. Ayo asal absen hal Bang Masri lah. Kayak apa kabar jorong juga cuaca nah?
3: Kayak apa ya?
0: Nang cuaca asli lah, bukan cuaca hati, bukan cuaca ini bukan usah, gak usah. Itu kayaknya muruk mun hati pian.
3: Cuacanya ya kayak apa ya? Karena ada hujan, ada juga panasnya itu nak.
0: Alhamdulillah berarti sadang-sadang lah di tengah-tengah lah.
3: Iya, wayah-wayah, muruk, wayah, perang-perang.
0: Iya.
3: Anu, mudahnya berubah.
0: Ibu kantuk hari jadi orang Banjar tuh.
3: Ah, iya jam-jam mama. Nih, mama sudah masuk mama nih.
0: Siapa?
3: Mama dan itu
0: belum, belum.
3: Iya.
0: Paling mbak piannya ada, karena nah ini banyak banget lagi antrian di WhatsApp juga, Bang Mas Riana.
3: Iya, ini masih. Masih kangen tapi gak daftarnya
0: itu. Ayo sudah Napian, bertapa aja minta lawan yang maha kuasa pun lagi kangen ya, tuh banyak-banyak berdoa ya, aja Pian lah.
3: Ya, kangen lah.
0: Insya Allah ya.
3: Ya, kalau udah tamu kan terangkan tuh, kangen lu masuk angin tuh.
0: Ayo, iza.
3: Ya, berarti minta di karaoke.
0: Siap.
3: Iya, iya.
0: Bye. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
0: Ada-ada aja ya. Oke deh kalau gitu kita ke nomor WhatsApp. Ada Bang Ervan. Ini beneran ya di WhatsApp tuh banyak banget. Jadi kalau misalnya pada ngantri di WhatsApp sabar dulu ya. Assalamualaikum. Enggi ya Bang Ervan. Di mana? Di Tanah Bumbu kapian?
4: Enggi. Tanah Bumbolan.
0: Salam kenal nih Hanyar Lawan Madan. Ini pinanya masuk nih.
4: Enggi, hanya raja kayaknya dalam pian lah.
0: Bujur, enggi.
4: Mbak Madan, iya.
0: Betul, Mbak Madan. Kayak apa kabar cuaca Tanah Bumbu pagi hari siang hari ini Bang Ervan?
4: Tanah Bumbu cuacanya cerah benar nah. Cerah hati.
0: Secerah hati kita ya. Iya deh.
4: Apa teh? Rami menaruhkan piala dia di RRI nah.
0: Bujur benar. Apa pian lagi mendukung timnas mana nih?
4: Pon, timnas kah?
0: Ayo mendukung timnas mana, negara mana?
4: Umpat menang menang aja.
0: Oh, umpat menang aja. Oh, jadi siapapun yang lagi pertandingan menang itu pang diumpatilah.
4: Iya. Nah, anak tuan, pang Indonesia, pang masuk.
0: Ayo, amin.
4: Yang akan datang masuk kena.
0: Amin. Itu doa-doa orang seluruh Indonesia pokoknya ya. Rami bener, pang. Amunnya kita main, pilihnya Rami bener, pang lah.
4: Nggih, di RRI dua setiap hari itu dua kali aja kah disiarkan anunya pertandingannya.
0: Ma, amun di RRI ini tergantung amlah, tergantung jadwal, tapi kebanyakannya kadang ada yang maksudnya kebanyakan emang dua kali sehari gitu.
4: Oh, nggih.
0: Iya. Nah, hari ini kena pin hadangilah di jam 12 ya?
4: 12 ya lah.
0: Betul, jam 12. Yang main si Jepang Tunisia.
4: Jepang. Ya Tunisia bujur. Nah,
0: ulun nah. Sih mandalakan Asia.
4: Ya Jepang toh.
0: Betul. Kita lihat di Jepang kan lah berapa lah. Enggih. Ya. Ayo ja. Ada lagi kabar anu Bang Ervan?
4: Anu direk, kenapa bisa RR itu bisa hilang-hilang ya suaranya ya pas siaran anu bola itu nah.
0: Bisa
4: naik kawanan Jepang. Enggih ulun bisa aja hilang di sini. Model kada ada suaranya di radionya tuh nah.
0: Oh naik turun kah anu suaranya kena ada kena kadada kayak itu kah?
4: Bisa juga paget satu mat bisa juga, bisa juga sejaman hilangnya bisa juga.
0: Kayak sampai sejam lawas lah, Enggi. Dia udah pian berarti udah ada di Tanah Bumbu lah.
4: Enggi. Dua dahulun bagus aja Pang, tapi bisa ya tahanannya kayak itu juga. di wadah kawanan yang lain tuh, nah di streamingnya tuh bisa hilang ya, di streaming kah?
0: Oh, kalau streaming memang kita nggak ada ya Bang ya. Kalau streaming emang nggak ada untuk siaran debarnya, dengar barengnya gitu. Kita cuma ada di terestrial. Itu. Iya, jadi kalau misalnya lagi pertandingan bola, streamingnya off gitu, Bang Ervan. Iya, itu dulu informasinya ya. Barelah anailah, jadi tukar dulu radio, suruh konfin tukar radio dulu toh.
4: Iya, ulun radio, ya baterai radio bahari nih, baterai 2.
0: Iya, itu bagus kalau terestrial, aman terus insyaallah ya. Oke deh kalau gitu Bang Ervan, makasih banyak ya siang hari ini nanti.
4: Terima kasih buat yang selamat bertugas lah.
0: Nggih, terima kasih.
4: Nomor RRI ada 4 enggak di sini?
0: Nomor RRI kalau pakai WhatsApp ini yang di 0815111410, bisa juga WhatsApp-nya di 0811 40976.
4: 0811 40976. 976. Yes. Oh, enggak. Yes. Makasih banyak.
0: Sama-sama. Enggi, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke deh kalau gitu pendengar, karena waktu kita juga terbatas ya. Iya, ya udah di XX-in sama orang sebelah saya, udah disuruh closing ya pemandirannya. Jadi bukan saya nih, orang sebelah saya. Oke deh kalau gitu pendengar, nanti habis ini bakal ada di program Indonesia Layak Anak Idola. Kita bakal berbicara dengan anak-anak yang berprestasi tentunya ya. Nanti kita ada kenalkan siapa aja mereka. Buat Buhan Pian Beratan yang belum kau bergabung, ulun minta maaf, minta halal, minta ridho. Mudah-mudahan kita mau pulang di lain kesempatan. Mada izin pamit, terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Kalsulteng memiliki sejumlah keunggulan dalam operasional pembangkit listrik. Salah satunya adalah lokasi pembangkit yang berada di area sumber gas atau remote site, sehingga mendukung efisiensi pasokan energi. Selain itu, pembangkit mampu melakukan startup hingga mencapai beban maksimal dalam waktu sekitar 5 menit, sehingga respon terhadap kebutuhan listrik menjadi lebih cepat. PLTMG Bangkanai merupakan pembangkit listrik tenaga mesin gas terbesar di Kalimantan dengan kapasitas 155 MW yang berlokasi di Muara Pari, Barito Utara, Kalimantan Tengah. Dikelola oleh PLN Nusantara Power melalui UP Kalsulteng, pembangkit ini menjadi tulang punggung interkoneksi sistem kelistrikan Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Dengan memanfaatkan pasokan gas dari Kerendan Gas Processing Facility, PLTMG Bangkanai berperan penting dalam meningkatkan keandalan listrik yang efisien dan berkelanjutan bagi masyarakat. PLTD Barabai merupakan pembangkit listrik tenaga diesel dengan kapasitas 6 MW yang berlokasi di Jalan Murakata, Kelurahan Bukat, Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kalimantan Selatan. Pembangkit ini menjadi bagian dari sistem kelistrikan PLN Nusantara Power UP Kalsulteng dalam memperkuat pasokan listrik di wilayah tersebut. Menggunakan mesin diesel sebagai penggerak utama, PLTD Barabai berperan penting dalam menjaga keandalan listrik, khususnya untuk mendukung kebutuhan energi masyarakat dan aktivitas di kawasan sekitarnya. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsulteng terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.
6: Banjarmasin siang ini, WhatsApp 0811 5111410, Instagram

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Banjarmasin siang ini. WhatsApp 0811-5111-410. Instagram, Facebook, dan YouTube.

0: minta apa?
1: Cibung lagi.
2: Generasi digital native adalah kelompok masyarakat yang sejak kecil sudah akrab dengan teknologi digital seperti internet, gawai, dan media sosial. Bagi digital native, dunia digital bukan lagi hal asing, melainkan bagian dari kehidupan sehari-hari, mulai dari belajar, bekerja, hingga bersosialisasi. Kemampuan mereka dalam mengakses informasi dengan cepat menjadi potensi besar untuk berinovasi, berkarya, dan berkontribusi positif di ruang digital. Namun, di balik kemudahan tersebut, digital native juga perlu dibekali kesadaran dan tanggung jawab dalam bermedia digital. Masyarakat diimbau untuk bijak menyaring informasi, tidak mudah terprovokasi hoax, serta menjaga etika dan keamanan data pribadi. Dengan literasi digital yang baik, digital native diharapkan mampu menjadi pengguna teknologi yang cerdas, produktif, dan membawa dampak positif bagi lingkungan sekitar.
3: Anakmu itu loh, HP terus. Ih, kenapa sih Bu? Gak apa-apa, biarin aja, yang penting dia gak rewel.
4: Perhatian dan kasih sayang orang tua tidak akan pernah bisa digantikan dengan sebuah gadget. Selamat Hari Anak Nasional untuk Indonesia Maju.
5: Banjarmasin siang ini, WhatsApp 0811 5111410 Instagram

0: saatnya Idola Indonesia Layak Anak RRI Pro 1.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang adik-adik dan juga seluruh pendengar dimanapun Anda berada. Di siang hari ini senang sekali rasanya Mada kembali menjumpai kita-kita semua nih di Indonesia Layak Anak. Nah hari ini pendengar dan juga adik-adik, yuk ngumpul bentar, kita dengerin selama beberapa menit ke depan ya, terkait dengan prestasi anak-anak yang membanggakan di hari Minggu edisi hari 21 Juni 2026. Semoga mudah-mudahan pada dalam keadaan yang sehat ya, dalam keadaan yang baik juga. Silakan buat menyaksikan acara hari ini secara langsung di kanal YouTube-nya RRI Pro 1 Banjarmasin atau juga melalui streaming ya di RRI Digital. Nah, hari ini kita mau menjelajah dunia prestasi sejak kecil. Judul yang akan kita bahas di hari ini bersama dengan dua narasumber yang sudah hadir di studio sama Kakak Mada nih. Kita mau kenal-kenalan dulu ya. Langsung saja kita kasih salam dulu kali ya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Aduh, hai. Cantik-cantik yang datang hari ini ya. Oke, okay, kita kenalan dulu boleh ya Kakak Mada ya. Kita mau ke samping kanan Mada dulu. Ada Cindy Wediawati ya. Halo Adik Cindy.
3: Halo.
1: Apa kabar?
3: Baik.
1: Sehat ya?
3: Ya.
1: Oke, Dek Cindy ini panggilannya yang sering ini apa? Cindy atau Wediawati siapa biasanya?
3: Cindy.
1: Cindy biasanya ya. Oke. Cindy kelas berapa Cindy?
3: 4.
1: Kelas 4. Naik kelas 5 ya?
3: Ya.
1: Udah bagi rapot?
3: Sudah.
1: Gimana hasilnya?
3: Bagus.
1: Bagus. Alhamdulillah. Oke deh kalau gitu ya. Dari

0: Sekolah mana sih, Ndi?
1: MI Nikmatul Ajis.
0: Di mana itu?
1: Di Jelapat.
0: Desa Jelapat ya, yeah. Di Tamban pendengar ya. Jadi yeah. Mungkin ada juga pendengar kita dari warga sana gitu ya. Nanti mau menyapa Cindy, silahkan bergabung sama kita ya. Nah, di samping Cindy ini pendengar juga ada model cilik ya. Dan ini kalau Cindy SD, ini lebih tua dikit, ada SMP ya. Assalamualaikum. Ini Kak Tasya panggilannya ya?
2: Iya. Yeah.
0: Panggil nama panjangnya Robiatul Nur Tasya. Kabar gimana lagi nih, Kak Tasya?
2: Baik.
0: Ini lagi batuk atau gimana?
2: Iya.
0: Serok-serok basah suara dia ternyata ya. Ini kalau nyanyi enak nih. Seksi banget iya. Gitu ya Kak Tasya ya. Ini Kak Tasya dari sekolah mana?
2: SMP 11 Banjarbaru.
0: SMP 11 Banjarbaru iya. Ya. Jauh-jauh hari ini dari Banjarbaru ya, dari Tamban juga, Dek Cindy ya. Terima kasih sebelumnya udah hadir langsung ke studio. Kita mau menggali juga lebih dalam nih kan terkait dengan prestasi sejak kecil. Kalau lihat di flyer atau ini posternya kan dua-duanya udah tertera nih, Hafizah Surah Pendek Cilik itu untuk Cindy ya. Kita mau ke Cindy dulu ya Kak Tasya ya.
2: Iya.
0: Kalau Cindy dari kapan ini kalau suka membaca surah-surah pendek kan Hafizah berarti hafalan gitu ya?
2: Iya.
0: Sejak kapan Cindy?
1: Sejak umur 10 tahun.
0: 10 tahun?
1: Iya.
0: 10 tahun tuh kelas berapa ya?
1: Kelas 4.
0: Berarti baru nih ya?
1: Iya.
0: Oke, kenapa jadi memilih untuk menyukai ini kan di Al-Qur'an gitu ya, iya. Kitab suci kita. Kenapa Cindy? Apa yang menjadi cerita awalnya gitu? Ada nggak? Karena orang tua atau karena diri sendiri sih?
1: Karena sendiri-sendiri.
0: Oh, karena sendiri juga ya. Gitu ya. Tapi kalau di sekolah memang wajib ya mengaji Al-Quran di MI?
1: Ya.
0: Wajib. Tapi untuk menghafal surah wajib juga?
1: Nggak terlalu.
0: Oh, nggak terlalu. Berarti itu kayak pilihan masing-masing gitu ya, Cindy ya? Ini sudah berapa surah yang dihafal, Cindy? Berapa? Ayo boleh hitung tuh, sebutin aja.
1: Al-Bainah. Terus Al-Zazalah.
0: Surah-surah Juz 30? Pilihan?
1: Pilihan.
0: Oh, ada. Pilihan ya. Berarti kalau awal Juz 30 kalau Al-Muluk tuh 29 berarti ya? 29 ya. Belum ya?
1: Belum.
0: Tapi Al-Muluk sudah hafal?
1: Belum.
0: Oh, belum ya. Berarti belum. Masih di 30 berarti mendalami ya. Nih kalau misalnya orang tua gimana Cindy? Mendukung enggak sama Cindy?
1: Mendukung.
0: Mendukung banget ya. Prestasinya sejauh ini kalau di bidang Hafizah, Cindy di mana aja udah prestasinya? Ikut lomba apa gitu?
1: Ikut lomba ngaji-ngaji.
0: Di mana tuh? Di sekolah?
1: Di FASI, di pengajian.
0: Di FASI tadi ya, Festival Anak Soleh Indonesia. Itu kapan ya?
1: Itu pas tanggal
0: bulan apa tuh?
1: Bulan 4.
0: Bulan 4 kemarin nih ya, bulan April berarti Cindy ya?
1: Iya.
0: Itu pertama kali ikut lomba Cindy?
1: Iya.
0: Oh, pertama kali ikut lomba?
1: Iya.
0: Juara berapa kemarin Cindy?
1: Juara 2.
0: Juara 2, pertama kali langsung juara 2 ya?
1: Iya.
0: Gimana pengalamannya, ceritain sama kakak dong dari awal banget sampai akhirnya juara 2 tuh gimana? Ingat nggak itu dulu awalnya kemarin waktu itu didaftarin guru atau daftar sendiri?
1: Ya, lombanya itu lomba nasyid.
0: Oh, lomba nasyid. Terus?
1: Terus didaftarin. Terus.
0: Terus ya udah gitu.
1: Ya.
0: Ikut penyisihannya banyak nggak yang di iniin?
1: Banyak.
0: Lawan-lawannya.
1: Banyak.
0: Dari mana aja?
1: Ada yang dari. Gak ingat.
0: Oh, lupa ya. Lupa. Tapi banyak gitu ya.
1: Iya.
0: Oke, habis itu akhirnya babak semifinal.
1: Iya.
0: Final baru.
1: Enggak pakai final.
0: Oh, enggak pakai final.
1: Iya.
0: Langsung berarti ya?
1: Iya.
0: Sistem gugur kah?
1: Enggak.
0: Oh, berarti di semifinalnya.
1: Iya.
0: Oke, seru banget ya sampai akhirnya juara 2. Kemarin juara satunya siapa tuh?
1: Juara satunya.
0: Seingat enggak?
1: Nggak ingat.
0: Oh, nggak ingat, tapi orang lain gitu ya. Udah lama gitu. Bulan 4 Kak Mada gitu ya. Oke deh, itu Cindy berarti di bidang Hafizah ya, hafal Quran. Tapi selain itu ada nggak yang kakak adik Cindy sukain?
1: Nggak ada.
0: Oh, nggak ada. Memang suka ngaji gitu ya. Oke deh kalau gitu ya, kita alih dulu nih sebentar ke kakak Tasya ya. Kak Tasya, ini kan modeling ya.
2: Iya.
0: Kalau modeling sejak kapan Kak Tasya?
2: Sejak kecil sih. Awalnya ikut-ikut lomba di TK gitu. Terus pas SD juga ikut-ikut.
0: Ikut-ikut lomba juga modeling, yeah. Langsung modeling. Emang tapi waktu awal suka modeling tuh kenapa?
2: Gak tahu, tiba-tiba aja.
0: Ada ngelihat, anu nggak sih apa sih namanya, kayak lihat sosok siapa gitu, maksudnya kayak inspirasinya siapa gitu?
2: Nggak ada.
0: Nggak ada.
2: Yeah.
0: Keluarga nggak ada juga.
2: Nggak ada.
0: Oh, emang otodidak sendiri gitu, yeah. Modelingnya ya. Nah ini yang waktu TK tuh, Kak Cindy masih ingat nggak dulu tuh modelingnya tuh bajunya apa? Langsung baju sasirangan atau kreasi atau apa tuh?
2: Baju adat.
0: Oh, baju adat.
2: Yeah.
0: Juara berapa? Menang nggak waktu itu?
2: Menang.
0: Wah, juara berapa?
2: Juara tiga.
0: Oh, juara tiga, yeah. Itu pertama kalinya ya?
2: Iya, yeah.
0: Itu didorong oleh orang tua sebenarnya atau memang kayak
2: kemauan sendiri?
0: Wih, apresiasi dulu sih kalau kemauan sendiri ya. Oke, okay. Kalau di bidang modeling belajarnya apa biasanya? Kalau ini kan kita lihat ya, orang biasanya kalau modeling ya menampilkan ya berlengkak-lengkok dan segala macam. Tapi sebenarnya kalau latihannya seperti apa, Cindy? Tasya, ingat nggak kalau latihan tuh kayak gimana? Apakah latihannya harus latihan jalan atau latihan ya, apa?
2: Iya, latihan gitu. Jalan gitu.
0: Mm-mm. Latihan jalan aja?
2: Iya, public speaking
0: juga. Public speaking juga. Terus ada latihan apa lagi? Jalan sama public speaking aja, yeah. Gitu ya. Tapi jalannya kan pasti jalan beda dong sama kayak jalan, yeah. Biasa. Itu gimana latihannya? Apakah ada gurunya juga, Cindy?
2: Nggak ada. Autodidak.
0: Sendiri gitu, yeah. Ya? Oke, itu latihannya biasanya kalau kakak Amada lihat ya, orang-orang latihan tuh pakai heels yang, yeah. Tinggi-tinggi. Yeah. Terus ini juga latihan di rumah langsung pakai heels gitu?
2: Iya, yeah, pakai heels.
0: Oh, oke. Okay.
2: Langsung nyoba yang 17 cm.
0: 17 cm. Yeah. Bundanya beliin.
2: Iya. Yeah.
0: Gimana waktu pertama kali pakai heels 17 cm? Rasanya sakit nggak?
2: Enggak.
0: Oh, enggak.
2: Iya.
0: Yeah. Tahan berapa lama biasanya kalau modeling sampai tinggi kayak gitu?
2: Di panggung pernah sejam.
0: Satu jam?
2: Iya.
0: Berdiri pakai,
2: iya.
0: Itu? Waduh, oh, oke deh kalau gitu. Tapi kalau waktu yang di SD tuh modelingnya ikut lomba di mana? Pengalaman Cindy. Di mana aja?
2: Di SD pertama di sekolahan. Terus ke Jakarta.
0: Ke Jakarta.
2: Iya.
0: Itu apa tuh? Dalam rangka apa? Lomba apa?
2: Model batik Indonesia.
0: Model batik
2: Indonesia.
0: Indonesia. Tahun berapa sih ini?
2: 2025? 2024.
0: 2024 ya.
2: Kelas 4.
0: Oh, masih kelas 4 SD. Itu ke Jakarta mewakili Banjarmasin, mewakili Kalimantan Selatan waktu itu.
2: Mewakili Banjarbaru.
0: Oh, mewakili Banjarbaru. Juara berapa waktu itu sih ini?
2: The best photogenic.
0: Wow, photogenic itu gimana sih? Pendengar kasih tahu dulu dong. Kalau modeling kan udah tergambar ya. Kalau photogenic itu, yeah. Gimana?
2: Kayak photo shoot gitu, mm-hmm. Nanti dinilai dari situnya, gaya-gayanya.
0: Gaya-gayanya. Yeah. Kalau sini belajar gaya dari mana? Sendiri? Atau ada ini misalnya mau lihat siapa gitu gayanya
2: sendiri.
0: Diturutin gitu. Oke, okay. Padahal kan masih ini ya, maksudnya masih anak-anak gitu ya. Tergambar ide-idenya tuh berarti ngelihat siapa. Kalau ini inspirasi paling kalau di dunia modeling ada nggak? Misalnya Putri Indonesia siapa gitu, tahun berapa, ada nggak?
2: Lupa namanya.
0: Oh, lupa namanya, tapi siapa, ingat nggak Putri Indonesia?
2: Iya.
0: Tahun berapa?
2: 2025.
0: Oh, tahun, yeah. Kemarin,
2: yeah.
0: Siapa ya namanya, Mari juga gak ngikutin, yeah. Dunia pigeon ya, itu namanya, yeah. Ya pigeon. Oke deh kalau gitu ya, ini kan menarik banget nih. Mada juga mau ke Cindy dulu nih. Cindy?
1: Iya, yeah.
0: Tadi kan kalau latihan, kalau Cindy tuh menghafal Al-Qurannya, itu, yeah. Berapa lama biasanya Cindy?
1: Gak sampai satu jam biasanya.
0: Gak sampai satu jam?
1: Iya, yeah.
0: Caranya boleh dikasih tahu ke Kakak Mada gak? Kakak Mada juga mau menghafal mungkin gitu ya. Walaupun biasanya lebih cepetan anak-anak gitu ya. Caranya kamu gimana, Cindy? Ngulang satu ayat tuh berapa kali? Atau satu surah diulang berapa kali gitu?
1: Biasanya 5 kali.
0: 5 kali?
1: Iya.
0: Itu satu ayat?
1: Iya, kayak satu ayat. Kalau sudah hafal satu ayat, diteruskan ke ayat selanjutnya.
0: Oke, okay. Waktu terbaik biasanya kalau bagi Cindy kapan? Misalnya kayak pagi hari, atau habis pulang sekolah siang hari, sore atau malam, misalnya sebelum tidur.
1: Pagi sama malam.
0: Pagi sama malam, yeah. Gitu ya. Itu yang jagain siapa? Apa ada gurunya juga kalau Cindy?
1: Enggak, sama orang tua.
0: Oh, sama orang tua, yeah. Gitu ya. Dijagain sama ayah atau ibu?
1: ayah.
0: Sama ayah ya. Berarti orang tuanya mendukung sekali untuk anaknya ini ya. Ini kalau Cindy hari ini Kakak Mada mau dengar juga mungkin penampilannya. Ngajinya hari ini surah apa Cindy?
1: Al-Bainah.
0: Al-Bainah. Boleh kita dengerin sama-sama sama pendengar juga ya?
1: Boleh.
0: Oke deh, kalau gitu Cindy silakan. Sekarang silakan.

0: Sadaqallahul azim, masya Allah. Adik sini luar biasa ya, mengajinya juga suaranya bagus sekali. Terima kasih.
1: Sama-sama.
0: Al-Bayna, ini surah yang keberapa untuk hafalan Cindy?
1: Surah yang keempat.
0: Yang keempat ya?
1: Iya.
0: Masya Allah. Ini surahnya kenapa hari ini dipilih jadi surah Al-Bayna? Lagi pengen aja.
1: Iya. Suka Al-Bayna.
0: Suka Al-Bayna, masya ya. Allah ya. Kalau hafalan pertama surah apa Cindy?
1: Hafalan surah pertama.
0: Apa tuh yang paling panjang tuh? Di juz 30 ya? Apa tanya Bapak dulu?
1: Surah Ar-Rahman.
0: Surah Ar-Rahman ya.
1: Iya.
0: Hafal ada Cindy?
1: Iya.
0: Masya Allah. Ih, kakak ada juga. Ar-Rahman belum hafal tuh ya. Luar biasa. Tapi kita nanti mau lihat lagi di penampilan adik-adik berprestasi lainnya ya. Ada Cindy, terima kasih. Nanti Kak Tasya ditunggu penampilannya ya. Dan juga pendengar dan pemirsa tetap bersama kami. Serta adik-adik jangan kemana-mana ya. Kita akan kembali setelah jeda yang berikut. Tetap bersama kami di Kanal Informasi dan juga Inspirasi RRI Pro 1 Banjarmasin.
2: Banjarmasin siang ini.

0: Kembali lagi bersama Farah di Idola Indonesia Layak Anak.
1: Oke, terima kasih pendengar juga pemirsa, adik-adik yang ada di rumah yang masih standby buat dengerin, buat nonton juga siang hari ini ya. Kita masih sama orang berprestasi, dua orang, ada Kak Tasya, ada adik Cindy juga. Dan kita langsung aja mau ngobrolin lagi lebih jauh ya terkait dengan kehidupan mereka ya, apalagi sebagai anak-anak yang berprestasi. Karena ini tentunya gak mudah gitu ya, ada latihan dan segala macam yang harus dilalui juga. Nah ini kalau Kak Tasya dulu ya, Kak Tasya tuh kalau misalnya mau modeling kan ini kayaknya udah gak terhitung ya.
2: Iya. Yeah.
1: Lomba-lombanya gak terhitung yeah. banget. Tadi ibu juga sempat cerita di sini banyak banget ya Kak Tasya ya. Untuk menyiapkan modeling tuh biasanya kalau Kak Tasya sendiri tuh berapa lama persiapannya untuk satu event lah kayak gitu. Latihannya lama gak? Kalau mikir berarti lama dong. Lama, yeah. lama ya?
2: Iya. Yeah.
1: Seminggu gitu sampai gak? Atau sampai. Sebulan ya?
2: Bisa.
1: Oh bisa jadi ya, juga.
2: Kalau yang belum bisa banget.
1: Biasanya kalau tantangan di lomba modeling itu apa sih Kak? Maksudnya penilaian yang paling susah gitu apa? Dari outfit bajunya Kak, dress ya, code-nya?
2: Dari baju, terus kerapian juga, dari catwalk.
1: Oh dari jalannya juga
2: ya, nilainya? Make up.
1: Oh make up juga? Ya. Oke, okay. Apalagi Kak biasanya kayak dinilai Kak? Banyak ya?
2: Banyak. Iya.
1: Tapi yang paling susah kalau bagi kakak apa? Jalan kayaknya gak susah ya kayak. Soalnya kakak dari kecil udah bisa. Oh, baju biasanya yang susah ya berarti ya?
2: Iya.
1: Baju biasanya bikin sendiri?
2: Enggak.
1: Oh enggak?
2: Ada.
1: Ada yang bikinin gitu ya. Sesuai request kakak atau gimana?
2: Dari sananya.
1: Sesuai. Biasanya lomba modeling itu apa sih? Ininya ada yang adat, ada yang sasirangan.
2: Iya, ada sasirangan casual.
1: Oh, casual.
2: Iya.
1: Apalagi?
2: Colorful.
1: Oh, colorful ada juga.
2: Iya, ada juga.
1: Itu apa biasanya, Kak? Bajunya?
2: Itu bajunya warnanya harus campur-campur. Oh. Nabrak-nabrak gitu-gitu.
1: Nabrak-nabrak yeah. pokoknya ya. Terus apa lagi?
2: Terus pesta.
1: Oh pesta ada juga yeah. kayak gaun-gaun yeah. gitu ya.
2: Baju pantai banyak.
1: Baju pantai ada juga
2: yeah.
1: Yang kalau misalnya yang paling berkesan bagi Kak Tasya sejauh ini lomba apa?
2: Yang di Jakarta.
1: Yang di Jakarta ya.
2: Udah dua kali soalnya ke Jakarta.
1: Udah dua kali ke Jakarta. Itu lomba yang sama?
2: Tempatnya sama, cuman beda. Yang adain juga sama, cuman nama lombanya beda.
1: Yang pertama ya. Kemarin 2024 batik.
2: Iya, terus yang 2025 etnik.
1: Etnik ya. Ya. Pakai apa kemarin tuh Kak?
2: Pakai baju sasirangan.
1: Oh,
2: pesta sasirangan.
1: Iya. Iya, iya, iya. Ya.
2: Kepalanya dihiasin purun-purun gitu, ada bulu-bulu. Gitu.
1: Itu siapa yang mendandani?
2: Yang kalau makeup sendiri.
1: Siapa yang makeupin?
2: Sendiri.
1: Katanya makeup sendiri bisa. Wow, oke. Okay. Belajar di mana Kak makeup Kak?
2: Enggak tahu, tiba-tiba bisa.
1: Oh, tiba-tiba bisa. Tapi kalau dari baju outfit semuanya ibu bantu ya?
2: Iya.
1: Kalau dibawa ke sana tuh semuanya dari Banjarmasin dibawanya ya?
2: Iya.
1: Itu kemarin juara berapa kalau di Jakarta?
2: Harapan 3.
1: Harapan 3. Iya. 2024
2: the best photogenic.
1: Oh, yang photogenic tadi.
2: Yeah.
1: Oh, saingan saya si Indonesia.
2: Iya. Yeah.
1: Apa yang paling berkesan bagi Kakak selain dari hadiah pastinya ya? Yeah. Cerita yang menarik selama di sana apa, Kak?
2: Ketemu teman-teman dari daerah lain mana-mana gitu.
1: Seumuran sama Kakak ya?
2: Ada yang enggak seumuran, ada yang umurnya 20. Banyak.
1: Itu bersaing dengan yeah. umur-umur yang lebih dewasa berarti ya?
2: Iya. Yeah. Oh. Tapi itu per kategori.
1: Oh iya ada kategorinya ya. Kategori usia biasanya yeah. ya. Alhamdulillah luar biasa nih Kak Tasya ya. Oke okay, kalau dari Cindy
3: yeah.
1: ya. Pengalaman yang paling berkesan selama lomba. Ini kalau kakak adik Cindy lombanya apa aja sejauh ini? Masih di Hafizah atau ada di luar dari itu?
3: Lomba Fasi tuh.
1: Di luar dari itu ada lomba ikut lain lagi gak?
3: Gak ada.
1: Oh gak ada?
3: Gak ada.
1: Karena cuman masih itu berarti ya.
3: Iya.
1: Kalau di ini komunitas media Talenta Jaya, ini ya katanya baru gabung ya.
3: Iya.
1: Adik Cindy ya. Gimana selama ini bergabung katanya udah dari bulan 4 ya?
3: Iya.
1: Gimana tuh perkembangannya? Di sana ada aktivitas kegiatan apa aja biasanya?
3: biasanya ngaji, itu aja.
1: Kalau di ininya, di komunitasnya ada yang ngajarin juga?
3: Di komunitasnya...
1: Enggak ya?
3: Enggak.
1: Tapi jadi fasilitator buat lomba-lomba gitu ya?
3: Iya.
1: Ini nanti kedepannya mau ada ikut lomba apa lagi?
3: Belum ada.
1: Oh, belum ada?
3: Iya.
1: Tapi kalau cita-citanya ke depan mau apa?
3: Jadi ustazah.
1: Oh, amin, amin ya. Berarti kalau di sekolah berarti lebih banyak belajar agama ya, Dek Cindy ya. Apa pelajaran yang paling disukai di sekolah?
3: Quran hadis.
1: Al-Quran hadis. Belajar apa, Kak? Dek, di sini.
3: Kayak hafalan-hafalan gitu. Tentang hadis Al-Quran. Sama akidah akhlak.
1: Akidah akhlak juga ya. Hadis berarti lumayan hafal juga ya di sini ya?
3: Iya, lumayan dikit.
1: Ada yang bisa dikasih tahu ke kita enggak nih, mungkin hadis yang pendek aja yang Adik Cindy ingat? Ada enggak?
3: Enggak ada.
1: Oh, enggak ada. Harus masih baca buku gitu ya. Oke, deh kalau gitu. Ini kalau misalnya di sekolah kegiatan yang paling seru, yang paling disukain Adik Cindy selain dari mengaji, belajar agama apa? Ada enggak?
3: Enggak ada.
1: Oh, enggak ada.
3: Iya.
1: Memang suka ini mengaji gitu ya.
3: Iya.
1: Oke deh kalau gitu, setiap hari ngaji di rumah?
3: Iya.
1: Berapa ini, berapa halaman?
3: Paling satu halaman.
1: Satu halaman.
3: Soalnya malam ngaji di pengajian malam.
1: Oh, malam di pengajian. Iya. Berarti ngajinya pagi ya?
3: Malam.
1: Oh, tetap malam. Iya. Habis maghrib gitu ya?
3: Iya.
1: Oke. Iya, iya deh kalau gitu ya. Ini kalau yang paling mendukung sini di rumah siapa?
3: Ayah,
1: ya. Ya
3: sama ibu.
1: Sama ibu juga.
3: Ya.
1: Apa yang mau disampaikan ke ayah atau ibu nih?
3: Terima kasih sudah mendukung Cindy sampai sejauh ini.
1: Manis banget ya, dari kecil gitu ya nemenin Cindy ya.
3: Ya.
1: Cindy, kalau ini misalnya di depan ada ikut lomba, mau ikut lomba apa?
3: Ngaji.
1: Ikut ngaji ya.
3: Ya.
1: Tingkat mana harapan paling tinggi? Tingkat nasional mau?
3: Mau.
1: Harus ini dong ya. Harus semangat ya. Kalau ini kemarin itu tingkat apa sih yang di fasi itu? Tingkat kabupaten?
3: Tingkat kabupaten.
1: Juara berapa tadi?
3: Juara 2.
1: Juara 2 ya. Itu lanjut lagi enggak ke provinsi?
3: Enggak, ke yang juara 1 aja.
1: Oh, juara 1 aja yang lanjut ke provinsi ya. Berarti tahun depan dicoba lagi ya?
3: Iya.
1: Itu ikutnya masih di Hafizah berarti ya?
3: Iya.
1: Hafizah, tahfiz maksud mada berarti ya, hafalan juga. Kalau masalah hafiz-hafizah ini per kategorinya cewek-cowok dibedain gak sih?
3: Enggak.
1: Oh enggak ya, berarti campur ya, cuman kategorinya usia berarti ya?
3: Iya.
1: Oke deh kalau kategori usia. Nah kalau misalnya nih, misalnya pas lagi Adik Cindy kayak lagi males gitu ya buat ngaji, pernah gak ngerasain itu, terus gimana caranya buat menghilangkan males itu?
3: Enggak ada.
1: Gak pernah lah males ya?
3: Enggak.
1: Kalau Kak Tasya pernah males gak?
2: Enggak.
1: Oh enggak juga ya, ini anak-anak keren ini. Anti-anti males berarti ya. Tapi kalau motivasinya sejauh ini, kalau Kak Tasya gimana? Motivasi untuk bisa terus ikut lomba, bisa terus berprestasi apa? Ada gak punya motivasi gitu? So, motivasinya orang tua, motivasinya adalah hadiahnya gitu ya. Karena hadiahnya cukup gede juga mungkin ya. Apa Kak? Ada gak? Harus ada dong motivasinya. Orang tua boleh. Apa ada gak? Oh gak ada ya. Aduh, nanti dicari deh motivasinya ya buat bisa berkembang terus. Oke, nih kalau misalnya di komunitas media Talenta Jaya, Kak Tasya, itu sejauh ini seberapa mendukung untuk perkembangan prestasi kakak? Mendukung banget ya?
2: Iya, mendukung banget.
1: Itu biasanya kalau di ini kan katanya bukan ikut ini ya, tapi kayak apa namanya tadi Kak?
2: Ikut eventnya aja.
1: Ikut event-eventnya aja. Berapa kali udah ikut event di media komunitas media Talenta Jaya?
2: Dua kali.
1: Iya. Itu apa aja tuh?
2: Fashion show semua.
1: Fashion show semua. Iya. Apa yang tahun berapa pertama ikut? 2000
2: bulan.
1: Bulan ya? Oh tahun ini juga. Juara berapa kemarin?
2: Awal-awal. Juara pertama di Duta Mall, juara 1.
1: Itu apa tuh? Kata lomba apa tuh?
2: Fashion show baju sasirangan. Casual.
1: Terus?
2: Terus yang di Mitra 10 juara 3.
1: Juara 3.
2: Iya.
1: Itu apa tuh?
2: Casual jeans.
1: Oh, casual jeans ya. Kalau kata Syahr ini baju apa nih? Ini. Hari ini boleh dikasih tahu ke pendengar, deskripsikan
2: baju
1: hari ini.
2: Baju sasirangan, kasual sasirangan.
1: Kasual sasirangan. Ya, ini desainnya desain sendiri atau gimana nih?
2: Didesainin
1: ya. Jadi warnanya tuh cantik banget, ada merahnya ya. Kata saya ada kuningnya juga. Terus sampai ke bandu-bandunya juga nih ya. Itu namanya apa di kepala nih? Turban atau
2: bukan.
1: Apa? Bukan ya? Itu
2: hiasan
1: aja ya. Tapi ada ininya juga di belakang gitu ya. Ya itu di, kita deskripsikan. Terus bawahnya tadi Pak Kakak pakai sepatu berapa hak sentinya nih hari ini? 17?
2: Enggak,
1: itu enggak 17, itu menurut pada tinggi tuh. 10 tuh sampai enggak 10?
2: 12.
1: Oh 12, yeah. Waduh, oke deh kalau gitu ya. Nih banyak juga pasti penasaran ya sama Katasha, gimana sih penampilannya selama modeling gitu ya. Nanti kita boleh lihat enggak Kak?
2: Boleh.
1: Tampilin yang terbaik ya Kak ya. Nanti susah pada enggak bisa catwalk, jadi ajar-ajar di sini sekalian ya. Oke deh kalau gitu pendengar dan juga pemirsa, kita selepas jeda berikut ini kita akan lihat ya penampilan dari Tasha model cilik ya, bagaimana nanti dia berlengkelengok beserta busananya akan kita tampilkan bersama kami di Kata Informasi dan juga Inspirasi RRI Pro 1 Banjarmasin.
4: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
5: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
6: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
7: Aduh, hoax tuh.
6: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
7: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Baik, terima kasih pendengar dan juga pemirsa yang masih bersama kami. Dan sesaat lagi langsung saja kita saksikan penampilan Kakak Tasya ya, untuk model cilik dari komunitas media Talenta Jaya.

0: Wah, luar biasa. Kita beri tepuk tangan dulu dong. Yeay. Keren banget ih Kakak Tasya ya. Ternyata tuh modeling itu kalau dilihat-lihat ya pendengar dan juga pemirsa nampak ya jalan biasa, tapi ternyata mungkin tidak semudah itu. Ya enggak sih Kakak Tasya?
1: Iya.
0: Tadi model lihat kayak kok bisa ya dia berputar-putar di situ terus sesuai. Itu juga menyesuaikan dengan tempo enggak sih? Biasanya ada tuh lagunya juga ya.
1: Iya, dari lagunya.
0: Iya, itu tadi lagu yang tadi udah latihan berapa lama dengan lagu itu Kakak Tasya?
1: Enggak ada latihan.
0: Oh, enggak ada latihan. Keren banget, luar biasa ya.
1: Karena tadi malam
0: baru
1: habis penghargaan.
0: Oh, wah, penghargaan apa?
1: Putra Putri Berprestasi Kalsel.
0: Waduh, ih dapat enggak?
1: Dapat.
0: Dari apa? Dapat apa?
1: Ya, itu.
0: Putri Berprestasi?
1: Iya.
0: Kalimantan Selatan tahun 2026. Alhamdulillah, selamat ya Natasha yeah. Ya, luar biasa. Ini keren-keren banget, ih Cindy juga keren banget hari ini, Kak Natasha juga keren banget. Ini menjadi salah satu inspirasi juga ya, harusnya jadi buat adik-adik kita di rumah juga ya, buat anak-anaknya, buat cucu-cucunya mungkin ada yang ini diarahin lah ke jalan yang benar gitu ya. Nah, kalau misalnya Kak Natasha dulu deh gitu ya. Ini kan ibaratnya anak-anak di luar sana juga banyak banget gitu ya. Ada gak sih Kakak Tasya punya pesan-pesan gitu buat teman-teman di luar sana yang mungkin malu-malu? Karena Kakak Tasya kelihatannya tuh gak gugup ya Kak ya? Pede ya? Pede, nah itu bagus. Apa Kak tipsnya Kak biar pede tuh Kak? Ada gak? Harus ada dong, harus ada. Harus latihan gitu ya Kak ya. Terus juga apa, sering-sering tampil Kak?
1: Iya. Terus jangan gugup kalau ngelihat orang.
0: Jadi kalau ngelihat pandangan orang itu anggaplah kayak ya,
1: nggak ada tuh orang aja gitu.
0: Oh, dia nggak percaya kita
1: nggak kosong.
0: Kosong. Ya. Walaupun ada di depan ya, orang nampak banyak gitu ya. Oke, itu pesan-pesannya juga ya buat terus tetap nggak pede, apa tetap pede gitu ya. Oke, kalau dari Cindy, nah ini boleh nih apa yang mau disampaikan juga buat teman-teman kan ini bagus sekali gitu ya, menghafal Al-Quran terus juga punya aktivitas yang ibaratnya religius lah kita ya, meningkatkan itu. Ada nggak sih adik Cindy?
1: Nggak ada
0: gitu ya. Harus ada dong. Pesan-pesannya apa? Untuk terus mencintai Al-Quran gitu ya, terus juga belajar
1: ya.
0: Mengaji,
1: membaca-baca Al-Quran tiap hari. Kalau bisa
0: ya. Kalau kayak adik Cindy kan ibaratnya malam ya ngajinya ya. Menghafalnya tadi juga di pagi hari ya. Itu tipsnya. Terus diulang tadi sampai satu ayat 5 kali ya. Oke, kedepannya ada mau ngafal surah apa lagi adik Cindy? Ada target gak?
1: Al-Waqi'ah
0: ya, ya. Target Al-Waqi'ah kapan mau bisa hafal?
1: Belum tahu
0: ya, bulan depan hafal nggak?
1: Insya Allah hafal.
0: Ya. Mudah-mudahan ya. Kita doain terus juga adik Cindy bisa jadi penghafal Al-Quran 30 juz ya. Amin. Karena masih panjang perjalanannya nih, baru kelas 4 SD, nanti SMP, SMA, terus berprestasi juga ya. Amin. Kalau gitu, kalau Kak Tasya di depan ada rencana apa Kak Tasya? Ada lomba yang mau diikutin atau apa goalsnya?
1: Putri Muslimah.
0: Putri Muslimah. Tahun berapa?
1: Enggak tahu. Umur 16 tahun
0: itu ya targetnya ya. Kalau di depan ada lomba apa yang mau dihadapin nih? Katanya tadi ada ya bulan Agustus atau
1: Jambore Nasional
0: ya. Ini perwakilan dari Kalimantan Selatan.
1: Iya.
0: Iya kan ya?
1: Banjarbaru.
0: Oke deh kalau gitu. Berarti itu kegiatan sekolah ya kayak ya.
1: Iya.
0: Semangat terus ya.
1: Iya.
0: Semoga sukses acaranya. Amin. Terus juga mudah-mudahan adik-adik yang di sini terus membanggakan Banua juga ya. Ditunggu prestasi-prestasi lainnya, kabarnya sampai ke Pro 1 gitu ya. Oke deh kalau gitu, pendengar dan juga pemirsa, adik-adik yang ada di rumah, terima kasih banyak sudah ngikutin kita hari ini di Indonesia Like Anak, menjelajah dunia prestasi sejak dini. Mudah-mudahan bisa menginspirasi untuk kita semua, dan pastikan untuk terus menyaksikan idola ya setiap hari Minggu jam 11 sampai jam 12 waktu Indonesia Tengah. Kakak Mada pamit, terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Banjarmasin siang ini WhatsApp 0811 5111 410.

Sampai jumpa lagi di Idola Indonesia Layak Anak setiap hari Minggu jam 11 siang di RRI Pro 1.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Kondisi infrastruktur fisik yang mengalami kerusakan kembali terlihat di Sekolah Dasar Negeri SDN Queen Utara 7, Kecamatan Banjarmasin Utara. Sedikitnya 3 bangunan sekolah beserta bagian terasnya mengalami kerusakan yang cukup parah. Kerusakan paling mencolok terlihat pada lantai teras yang telah amblas. Sementara itu, lantai di sejumlah ruang kelas juga mulai mengalami kemiringan sehingga kerap mengganggu aktivitas belajar-mengajar. Kepala SDN Queen Utara 7, Sri Husniawati mengatakan kerusakan tersebut telah terjadi sejak akhir 2024. Pihak sekolah telah melaporkan kondisi tersebut kepada Dinas Pendidikan dan berharap perbaikan dapat dilakukan pada tahun ini.
1: Karena 2025 kebetulan kami sekolah dapat refit pembangunan WC, pembangunan ruang UKS, dan rehab WC juga dapat paving, ya, paving halaman. Jadi 25 dapatnya itu nggak bisa kalau masuk ini lagi kan, yang lain lagi kan. Kasihan 2026 masuk, insya Allah dapat tahun ini, ya.
0: Daya beli masyarakat terhadap komoditas ikan di Pasar Lama Banjarmasin mengalami penurunan pada pertengahan Juni 2026. Kondisi lesu tersebut mulai dirasakan oleh sejumlah pedagang di pasar setempat, meskipun harga berbagai jenis ikan saat ini terpantau relatif stabil. Salah seorang pedagang ikan, Ahmad Ibrahim, mengatakan bahwa permintaan dari konsumen saat ini turun sekitar 60% dibandingkan hari-hari biasa. Menurutnya, harga jual ikan tidak mengalami kenaikan dan masih berkisar antara Rp12.000 hingga Rp30.000 per kilogram, tergantung jenis ikan yang dijual.
2: Ini ya, patung naik aja harganya. Kalau kenaikan, dia juga relatif aja. Penjualannya masalahnya, daya beli menurun.
3: Berarti stok tiap hari kayak apa nih?
2: Hah?
3: Stok tiap harinya beda-beda jualan?
2: Kalau ada barangnya jual, kalau harga buruk,
3: yang paling laris.
2: Paling laris tuh pokoknya kalau temuka pasti laris. Intinya gitu. Ibu kan cari yang muka bagus kualitasnya, tergantung kualitasnya juga kan. Terus yang penting kan yang pokoknya kan dicari kan peda, lajang, kongkol, bandeng, itu kan bakal yang paling dicari.
0: Petani di Desa Anjir Muara Lama, Kabupaten Barito Kuala terancam gagal panen setelah sebagian besar lahan sawah mereka mengalami kerusakan. Kondisi tersebut diketahui berdasarkan pantauan di 3 titik lokasi, yakni Handil Masjid, Handil Haji Ali, dan juga Handil Bahalang. Kerusakan tanaman padi dilaporkan cukup parah, dengan tingkat kerusakan benih mencapai 70%. Salah seorang petani, Anan, mengaku belum mengetahui penyebab pasti terjadinya kerusakan pada tanaman padi mereka. Penyuluh pertanian lapangan juga telah memberikan bantuan melalui penyemprotan pupuk menggunakan drone. Namun upaya tersebut hanya memberikan dampak sementara terhadap kondisi tanaman.
4: Benih ini kita nih kuning pang lagi nah.
5: Kuning lah.
4: Sudah berapa kali disemprot sudah.
5: Kira-kira bonten tahu lah penyebabnya apa?
4: Penyebabnya kira penyakit kadar asam bawah. Tungguannya tapi di sama itu ada juga bang udah beberapa kali udah disemprot.
5: Iyalah, berarti sudah dianulah, sudah diusahakan lah. Berbagai macam cara adalah.
4: Kalau dipupuk, nggak dipupuk hijau kayaknya lama-lama kuning lagi.
5: Berarti kembali. Pernah dipupuk hijau kembali lagi lah.
4: Kembali lagi.
5: Oh.
4: Berhasil tapi sekitar 50% aja.
5: 50% lah.
4: Iya kada kayak biasa tahun depan.
5: Berarti kada iyalah kada kaitan dulu lah. Berarti bisa kemungkinan 50% rusak lah.
0: Aksi pencurian yang menyasar fasilitas pendidikan kembali terjadi di Banjarmasin. Belasan aset milik SDN Teluk Tiram 1, Kecamatan Banjarmasin Barat dilaporkan hilang akibat pencurian yang berlangsung secara bertahap sejak akhir April hingga Mei 2026. Barang yang dicuri meliputi belasan kipas angin, mesin pompa air, hingga alat pengeras suara sekolah. Akibat kejadian itu, sekolah diperkirakan mengalami kerugian mencapai belasan juta rupiah yang berdampak pada kelancaran aktivitas belajar-mengajar. Kepala SDN Teluk Tiram 1, Siti Maimunah, mengungkapkan peristiwa itu bukan kali pertama terjadi di sekolah. Bahkan, sebelum dirinya menjabat, kasus pencurian fasilitas sekolah disebut sudah beberapa kali terulang.
6: Oh, sangat berdampak. Kalau kayak mesin air kan, otomatis kan air nggak bisa naik loh. Nah, nggak bisa naik di situ berarti anak-anak kemarin tuh pulang ke rumah untuk buang air kecil, buang air besar, sama gurunya juga. Gurunya kemarin tuh pulang. Kebetulan juga di sini kan ada yang sebelum bersihin itu kan ada Bapak Udin. Bapak Udin juga itu ada dekat rumah, jadi bisa aja numpang kayak gitu. Cuma kalau untuk anak-anak ya jelas pulang. Kalau untuk kipas angin sendiri juga anak-anak banyak mengeluh. Kenapa? Karena kan biasanya kan mereka kipas angin loh kayak gini, nah sama kipas angin. Tapi

0: Karena kipas anginnya banyak hilang, jadi kepanasannya mereka.
1: Taman Satwa dan Edukasi Jari Saleh kini tak hanya menjadi destinasi rekreasi keluarga. Mulai pekan ini, kawasan wisata edukatif tersebut menghadirkan program dongeng mingguan sebagai upaya meningkatkan minat literasi anak di tengah gempuran era digital. Program yang digagas Bunda Literasi Banjarmasin itu resmi mulai dilakukan pada 14 Juni 2026 lalu. Bunda Literasi Kota Banjarmasin Nelly Listriani mengungkapkan kegiatan mendongeng sengaja dihadirkan untuk menumbuhkan kembali budaya membaca dan kecintaan terhadap literasi sejak usia dini.
2: Memang hari ini kami mengumpulkan di hari Minggu, kemudian bersama Bunda Literasi, Bunda PAUD Kota Banjarmasin, Kota Banjarmasin di 5 kecamatan dan 52 kelurahan untuk bergantian melakukan mendongeng. Jadi anak-anak yang berkunjung di Taman Edukasi juga bisa meningkatkan minatnya untuk membaca, membuka buku, meliterasi dengan adanya dibacakan dongeng. Jadi anak-anak penasaran untuk datang ke mobil pintar yang notabene buku cerita lengkap. Kami dapat bantuan dari Bang Kalsal untuk semua buku cerita, kemudian alat-alat tulis, alat mewarnai juga.
1: Komisi 2 DPRD Kalimantan Selatan mendorong penguatan sektor peternakan dari hulu hingga hilir untuk mendukung ketahanan pangan daerah. Dorongan tersebut disampaikan saat monitoring ke OPT Direktorat Jenderal Peternakan Kementerian Pertanian dan Kelompok Tani Budidaya di Desa Pulau Sari, Kecamatan Tambang Ulang, Kabupaten Tanah Laut. Wakil Ketua Komisi 2 DPRD Kalsel Surupne Sumas mengatakan, kunjungan ke UPT Direktorat Jenderal Peternakan memberikan gambaran mengenai besarnya potensi pengembangan pembibitan ternak di Kalimantan Selatan. Tersediaan lahan dan juga bibit yang ada dinilai mampu menjadi modal penting untuk memperkuat sektor peternakan di daerah.
3: Dan dari sini kami bisa melihat potensi yang bisa dikembangkan, baik itu lahan yang tersedia maupun bibit yang telah ada di tempat. Dan ini menjadi titik sentra di Kalimantan Selatan untuk bisa mengembangkan bibit yang unggul. Nah, dari sinilah kita berharap UPT ini bisa lebih dikembangkan sehingga kita bisa menjadi pemasok bukan saja nanti di Kalimantan Selatan, tapi bisa di 5 provinsi se-Kalimantan.
1: Sekitar 2.300 peserta yang merupakan keluarga besar Forum Silaturahmi Ustadz Ustazah FSU Sukota Banjarmasin mengikuti Jalan Sehat sebagai rangkaian hari jadi ke-500 Kota Banjarmasin. Tartan finish Jalan Sehat di depan Balai Kota dalam suasana meriah dan juga penuh semangat. Serta dari berbagai kecamatan, tampak antusias mengikuti rute yang telah disiapkan oleh panitia. Salah seorang peserta, Sita Aisyah, warga Banjarmasin Tengah, mengaku senang dapat mengikuti kegiatan yang tidak hanya menyehatkan, tapi juga menjadi ajang mempererat kebersamaan.
4: Kegiatan hari ini sangat menyemangati supaya kita sehat, supaya kita menghadapi hidup dengan hidup sehat.
1: Ratusan umat Hindu di Banjarmasin memadati kawasan Pura Agung Jagatnata di Jalan Gatot Subroto, Banjarmasin. Suasana hikmat pun tampak saat rangkaian persembahyangan dimulai sejak pukul 18 WITA. Persembahyangan ini merupakan puncak dari Hari Raya Suci Galungan. Secara filosofis, makna Hari Raya ini merupakan perayaan kemenangan Dharma atau kebaikan atas Adharma atau ketidakbaikan. Proses panjang sebelum Hari Raya Galungan ini telah dilalui melalui serangkaian tahapan, mulai dari tumpek kandang, sugihan Jawa hingga sugihan Bali. Tahapan ini berkaitan hubungan dengan alam serta pembersihan alam semesta dan diri sendiri. Satuan Reserse Kriminal Polresta Banjarmasin bersama tim WRC Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Kalimantan Selatan menggerebek praktek penyalahgunaan bahan bakar minyak BBM bersubsidi jenis Pertalite di SPBU di kawasan Pramuka, Lurahan Pengambangan, Banjarmasin Timur. PLH Kapolresta Banjarmasin Kombes Polisi Timbul Ren Krisman Siregar mengatakan, dari operasi tersebut polisi mengamankan 88 jeriken kosong yang belum sempat diisi, serta 7 jeriken berisi sekitar 160 liter Pertalite dan sejumlah uang ratusan ribu rupiah.
5: SPBU di seputaran Jalan Pramuka, Kelurahan Pengambangan, ada aktivitas pengisian BBM bersubsidi dengan menggunakan jerigen. Kegiatan itu sudah lewat jam operasionalnya SPBU. Jadi operasional SPBU jam 10, kemudian kegiatan itu berlangsung jam 10:30. Jadi kita menemukan
1: harga beras di Banjarmasin, Kalimantan Selatan terus mengalami kenaikan dalam beberapa bulan terakhir. Kondisi ini berdampak pada menurunnya daya beli masyarakat serta membuat sebagian konsumen mengurangi jumlah pembelian atau beralih ke jenis beras yang lebih murah. Kenaikan harga ini juga dipengaruhi oleh tekanan inflasi serta melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Situasi tersebut turut berdampak pada kenaikan harga kebutuhan pokok, termasuk beras yang menjadi komoditas utama masyarakat. Salah satu pedagang beras di kawasan Jalan Kelayan B, Opek, mengatakan jumlah jenis beras di tokonya mengalami kenaikan harga, terutama jenis beras lokal.
6: Kan cuman yang biasanya ono semayang kan 15 sekarang 15. Nah, yang biasa siam kan apa jurang kan lupa tu. Nah ano 13 jadi 15. Kayak nah, Jawa biasanya kan 10 nya 14 ribu jadi 6 ribu gitu. Nah, yang agak murah cuma ada beras dari sungai gitu.
1: Polda Kalimantan Selatan kembali berhasil menggagalkan peredaran gelap narkotika dalam jumlah besar. Ungkap kasus yang dilakukan mulai 8 hingga 12 Juni 2026, berhasil mengamankan 128 kg narkotika jenis sabu. Kapolda Kalimantan Selatan Irjen Polisi Rosianto Yuda Hermawan mengatakan, ratusan kilogram barang haram ini didapat dari jaringan narkotika lintas provinsi. Jaringan ini juga diduga terafiliasi jaringan internasional. Dalam kasus ini, Polda Kalsel meringkus 5 orang tersangka, 3 diantaranya merupakan warga Kalsel, sedangkan sisanya merupakan warga asal Palembang dan juga Depok.
7: Sabu-sabu yang berhasil ditangkap, disita, dan dari 5 orang tersangka. Jaringan ini merupakan jaringan lintas provinsi yang dari hasil pengungkapan kita, mereka masuk mulai dari Pangandaran, kemudian ke Tasikmalaya, kemudian ke Bandung, kemudian dibawa melalui Surabaya, baru ke Banjarmasin. Dan ini juga diduga ada kaitannya dengan jaringan internasional.
1: Demikian rangkuman berita sepekan edisi Minggu 22 Juni 2026. Saya Aulia Rahman, sampai jumpa.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
0: Kilau Pancasila,
2: Banjarmasin siang ini. WhatsApp 0811 5111410. Instagram

RRI Pro 1 Banjarmasin. Berbagai musik populer Indonesia siap temani aktivitas Anda setiap hari. Dari mulai lagu melo bikin nangis,

0: sampai lagu ceria yang bikin semangat.
1: Ku tak pandai berdusta, jujur saja kau boleh juga.
0: Eits, gak cuma muterin aja. Anda juga bisa pilih lagu-lagu yang sudah kami siapkan.

simak Blantika Musikaria Indonesia. Setiap hari dari pukul 14.30 sampai pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Hanya di RRI Pro 1 Banjarmasin, kanal informasi dan inspirasi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore semuanya. Ya, di jam 2:30 artinya kita harus langsung aja open request di Belantika Musik Karya Indonesia Belaria Indonesia. Lagu-lagu Indonesia udah kita siapin buat Anda pendengar. Di antaranya ada Samson, Romansa Cinta, ada juga 420, Panamerah Jambu, terus ada Nindi dengan judulnya Buktikan ya. Atau juga mau Orang Baru Lebih Gacor lagunya Tor Monitor Ketua. Boleh juga siang hari di request di 0511325162 atau juga di 0811531410 dan juga hotline Halo RRI 0811400976. Kita awali dulu di 562 ya. Halo, assalamualaikum, selamat siang Belar Indonesia. Halo.
1: Halo.
0: Apa kabar Abang Herman?
1: Sudah makan udah?
0: Oh, sudah makan. Eh, sama. Ayo makan apa tadi siang hari ini?
1: Tadi kah? Tadi makan iwak haruan.
0: Mau nyamannya dimasak apa tadi?
1: Itu dibakar.
0: Dibakar. Nyamannya ayu. Sayurnya apa? Apa tadi sayurnya?
1: Sayurnya kadar sayur mah
0: deh. Oh, kadar sayur, sayur kayak kenapa ai?
1: Cecapan.
0: Nyamannya ai. Ayo jeung Abang Herman menang mengawani akan pian siang hari ini limbah makan handak lagunya apa?
1: Yang mirip aku tuh foto.
0: Yang mirip pian siapa? Ya mahal ini kada mungkin bebinian.
1: Ini mada.
0: Oh, Samson.
1: Nah, itu Samson.
0: Oh, Samson pian mirip Samson lah.
1: Samson Betawi ya loh.
0: Oke, kalau gitu Samson buat siapa bang?
1: Dalamnya Kakak Hendy di restoran ya loh.
0: Iya Kakak Hendy, mudahan Kakak Hendy masuk request lah.
1: Kenapa pada?
0: Mudahan Kakak Hendy masuk request.
1: Iya masukin dulu lah.
0: Habis itu siapa lagi?
1: Iya Abang Ojan, Ibu Ojan di Tompol ya loh. Abang Harbit di Sebamban.
0: Iya.
1: Awan Amang Eja juga.
0: Amang Eja juga, siap.
1: Itu di Guranom. Bang Sahrol juga.
0: Bang Sahrol juga. Aja beratan lah.
1: Si beratan udah yang.
0: Oke, siap.
1: Pak. Ada ya lo. Joko jangan nyanyi lo.
0: Joko kau usah, biar aja gin langsung lah, ngge.
1: Kalian Jokoin lah.
0: Ayun, siap. Makasih banyak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 976. Assalamualaikum. Selamat siang dari Indonesia. Ah, paget ya, sayang banget. Kita ke WhatsApp dulu nih, ada Abang Sahrul. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum.
2: Hanya menggunakan. Waalaikumsalam.
0: Apa kabar, Pian?
2: Alhamdulillah.
0: Seperti terigu. Sehat ya.
2: Sehat, selalu sehat. Nah,
0: selalu sehat. Abang Sahrul nih lah. Kayak apa cuaca siang hari ini? Udah Pian panas kah?
2: Oh, panas.
0: Alhamdulillah mun panas ya kalau lah. Sehari ini pinanya panas
2: jadi
0: nih.
2: Di pelataran belakang lah.
0: Apa?
2: Di pelataran belakang.
0: Oh, pelataran belakang anu kabe didingin lah.
2: Iya, cari supaya ada angin-angin
0: ya kan. Iya, ulun tiup akan dari pro satu nah. Bismillah, dengan selawat.
2: Ini tiup ya kan.
0: Ayo ja, Abang Sahrul lagunya anak apa? Ada 420, Fana Merah Jambu, Nindi Buktikan, atau Orang Baru Lebih Gacor darinya Eko Show Juan Reza, You're the Only One dari Dava, atau darinya Jikustik Puisi judulnya mau yang mana?
2: Iya, Buktikan.
0: Buktikan, siap. Membuktikan apa kira-kira ya Bang Sarul ya?
2: Membuktikan apa yo?
0: Apa ya kira-kira membuktikan. Ya? Ya ken buktikan aja buktikannya ken aja lah diisi titik-titik sorangan ya. Siap deh kalau gitu ya. Salam buat siapa Bang Sahrul?
2: Salam buat Bang Joko Madalena.
0: Oke, Bang Joko. Ini Joko lain Herman berarti lah.
2: Kamu dua
0: benang anaknya
2: loh.
0: Kembar tok seirama. Kalau Bang Sahrul irama.
2: Ini lah ada kawannya.
0: Siapa lagi?
2: Ada kawati ada duanya ini si Din tuh.
0: Bah nyata benar.
2: Nanti profilnya kayak apa si Din?
0: Masya Allah benar. Kalau melihat profilnya aja kawa berirama. Pinanya ulun baca ngaran pian.
2: Mantuk meniupakan banyu.
0: Oke, siapa lagi?
2: Profilnya tuh habis meniupakan banyu di foto.
0: Oh, banyu apa? Nang pian tiup teh.
2: Banyu nampandak, banyu kopi bisa
0: banyu
2: dingin.
0: Banyu kopi ditiup jadi dingin, bujur. Ayo jadah, seberatan aja gini lah.
2: Ya, salam buat semuanya gini.
0: Siap, makasih selamat banyak Bang Sahrul.
2: Ya, makasih, assalamualaikum.
0: Sama-sama, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakang Bang Sahrul, assalamualaikum, selamat siang, Belanda Indonesia. Ih, sayang banget deh 976 mati terus nih pendengar ya. Kalau gitu kita ke 562 nih biar 3. Halo, assalamualaikum. Aduh, pada enggak ngerti. Kenapa putus-putus semuanya ya? Halo, selamat siang dari Indonesia. Halo. Halo. Assalamualaikum. Waduh. Nah, ini ada suaranya sudah nah. Dengan siapa di mana nih?
3: Tadi begiam kira-kira kada diangkat dah.
0: Oh, ada. Iya, bujur benar. Mbak Amah kan nih?
3: Eh.
0: Alhamdulillah.
3: Ada, lalu kesempatan.
0: Sehat benar. Ulun pian nang los kada ngaran ke mana pian?
3: Apa anak masuk kali malam tadi benar lah kawa. Ah, mada nih. Tapi aku dah melatih ke kada kawa banyak anteng.
0: Amin.
3: Kartunya kayak ATM tuh ada.
0: Heeh.
3: Cukup pakai harta ada tuh di tangan hartanya cuma.
0: Heeh.
3: Kartunya itu kada dia aja ke bank Android kalau di Dana lo bayarnya jalan.
0: Maka rasanya kawa Mbak Amah Bekris bakal pakai di QR code tuh.
3: Itulah harang bayarannya dah.
0: Oh, ya, lain pulang kah?
3: Tapi itulah harang dah.
0: Berapa gerang mun saya itu? Sekali jalan.
3: Ulah cuma harang itu. Amun pakai itu tayo tuh 5.000 aja.
0: Iya.
3: Kartunya kada ada cak. Gara kalau nak Android aja kalau di Jana bayarannya.
0: Amin. Amin. Ulun doakan mudahan kawa.
3: Anu kan memang aku udah melihat TikTok ikan tapi kan udah bisa kada
0: langsung. Oh, ai kayak model kayak Pak Banar tuh nah harus ditilik langsung lah.
3: Ih,
0: sebenarnya kada puas dah.
3: Astagfirullah. Jadi kada puas, tangan dulu ya.
0: Ayo aja siap. Dihadangi akan di Banjarmasin. Pohon lagunya ada Samson Romansa Cinta, Nindi Buktikan atau Fana Merah Jambu 420 Mahal Ini Bawa Dia Kembali Kris Dayanti Ayat Ayat Cinta 2 She Slow Down Baby. Mau yang mana?
3: Yang anak tadi yang apa yang dulu ai. Apa yang Merah Jambu tuh enggak
0: pernah. Fana Merah Jambu 420.
3: Itu juga.
0: Oke, siap. Eh, kita dengerin lah.
3: Ada salam jola buat Rizky kalau ada Rizky Iki Belitung.
0: Iya.
3: Rizky lagi.
0: Iki Belitung.
3: Aku tahu kalau dia nama mereka kuasa di Subala tapi lagunya
0: itu
3: kalau tahu judulnya.
0: Rakat band. Iya, Rakat band.
3: Ya, salamnya buat semuanya aja gila lah.
0: Yo, siap.
3: Yang terbaik.
0: Amin.
3: Salam lagi untuk Bang Adit.
0: Amin.
3: Kalau udah masuk ke Bang Adit tuh.
0: Iya.
3: Buat mana, terima kasih.
0: Sama-sama. Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan doa-doa terbaik juga untuk Anda kembalinya pendengar ya. Kalau gitu yang di TikTok juga nanti Mada bacain habis ini. Nah, ini buat Bang Rudolf pas banget request Samson dengan Romansa Cinta ya Mada Bungas. Habis ini langsung Mada puterin untuk Anda Bang Rudolf dan juga tadi Bang Herman ya. Terus ada juga Nindi Buktikan. Kita akan kembali setelah dua jeda dua lagu yang berikut. Kita bersama kami di Kantor Formasi dan juga Inspirasi RRI Pro 1 Banjarmasin.

0: Iya, buktikan darinya Nindi ya, sudah menemani di Banjarmasin siang hari ini. Dan bagi Anda yang belum request, ayo gabung sama Mada. Tapi lagunya ini kayaknya cuma sisa satu kali deh yang bisa Mada puterin di jamnya Mada sebelum nanti di DP3 di Banjarmasin siang dilanjutkan sama ada deh, nanti Mada kenalin ya. Kita mau ke 562 dulu ya. Halo, assalamualaikum.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana ini?
1: Abang Ali.
0: Abang Ali, apa kabar?
1: Kepanasan.
0: Kalau lo kabar kepanasan, mada kada kau mendinginakan. Ayo aja Bang Ali.
1: Diam di pulatar.
0: Bada dingin-dingin dulu pian beangin situ lah. Tapi ada aja kalau anginnya siang hari ini lah.
1: Ada aja anginnya.
0: Nyaman aja, mana ada
1: angin. Berapa yang lalu tadi anginnya?
0: Angin apa? Nang lalu tuh. Disetop dulu. Hai, ngalih pang menangin rindu lah. Di lagunya sisa ini nah, anu kayak anu apa Bang Ali lah, 420 Fana Merah Jambu atau darinya Geisha Remuk Jantungku. Nah, dua nih lagunya.
1: Ampardan Merah Jambu deh.
0: Enggih, itu jalah.
1: Itu aja gitu.
0: Siap. Salam-salam Bang Ali, segan siapa?
1: Salamnya lawan Barika di mana itu?
0: Di Jember.
1: Jember.
0: Iya, betul.
1: Lawan anu Mbak Usin.
0: Iya. Siapa lagi?
1: Bang Mihat.
0: Iya, Bang Mihat lossnya kan mendengar suara Bang Mihat lah. Bang Mihat bergabung enggak Bang Mihat?
1: Nah, Bang Mihat dah masuk. Kena dulu mau Mamadan lah sikum
0: lah. Mamadan juga sudah tinggal sasa ikong. Lah kasih Mamadan. Iya. Siapa
1: sih Mamadan? Kena dulu anu pulang Bang Mihat pulang.
0: Iya. Oke deh kalau gitu makasih banyak Bang Ali.
1: Iya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Abang Ali ada Bang Reza Pahlepi. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Abang Pahlepi, apa kabar?
2: Mulai baik aja. Mulai pagi tadi nah masuk. Wah, apa aja ini masuk?
0: Wah, nyari ini masuk lah. Pagi tadi kada masuk apa ya lon-lon tadi?
2: Kada, mana bisa masuk.
0: Itu berarti pian kurang gercep memicik tombolnya.
2: Picik taruh.
0: Aduh, kalah masih. Orang lain lebih memicik. Gaya ulun Bang Pahlepi lah.
2: Slang aja aku baca lesnya itu.
0: Ada slang. Ada slang nah atas nama blues.
2: Iya, itu aja.
0: Siap, enggih. Karena ada putarakan tapi pinanya di jam.
2: Buat semuanya aja.
0: Oke, siap.
2: Selamat siang.
0: Selamat siang.
2: Selamat menggelantang panasnya.
0: Menggelantang panasnya aja, jangan tapi hujan tapi panas. Ayo, jam. Makasih Bang Pahlepi. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Assalamualaikum salam ya. Oke deh kalau gitu makasih banyak Bang Pahlepi. Dan ini kita harus segera mengakhiri pendengar di Belantika Musik Karya Indonesia sesi pertama sama Mada. Nanti ketemu lagi di Belaria hari Rabu ya, kalau sama Mada ya. Tapi besok masih ada lagi Belarianya setiap hari jam 2:30 sampai jam 4 sore. Dan di Banjarmasin sore nanti insya Allah ditemani oleh rekan Mada, ada Mas Padlian Syah yang siap untuk membersamai Belaria Anda ya. Mada pamit dan lagu terakhir darinya 420 Fana Merah Jambu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat hari Minggu. Happy weekend.

0: Bulletin sore ini.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Pukul 15 waktu Indonesia Tengah, saatnya cek fakta bersama saya Fadliansyah. Dari unggahan di media sosial YouTube yang berisi narasi mengklaim Presiden Prabowo resmi bubarkan bea cukai dan seluruh mafia ekspor di bea cukai dipecat oleh Menteri Keuangan Purbaya. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar, dilansir dari Mavindo. Dalam video tersebut tidak ada yang menjelaskan jika benar ada Presiden Prabowo membubarkan bea cukai. Hasil penelusuran Google mengarahkan ke video pidato Purbaya di Istana Negara yang diunggah akun Facebook resmi Metro TV yang diunggah pada 12 Juni 2026. Nah, pada pidato tersebut Purbaya mengungkap bahwa selama ini memang pernah ada wacana membubarkan bea cukai oleh Presiden Prabowo. Namun akhirnya wacana tersebut dibatalkan karena Prabowo melihat bea cukai telah banyak perbaikan. Demikian cek fakta pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Selamat siang, selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali. Saya Fadliansyah.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
3: Banjarmasin sore ini. WhatsApp 0811 511 410.

0: berbagai musik populer Indonesia siap temani aktivitas Anda setiap hari. Dari mulai lagu melo bikin nangis,
1: apa sulit untuk ku bisa miliki hatimu,
0: sampai lagu ceria yang bikin semangat.
2: Ku tak pandai berdusta, jujur saja kau boleh juga.
0: Eits, gak cuma muterin aja. Anda juga bisa pilih lagu-lagu yang sudah kami siapkan.

Simak Blantika Musikaria Indonesia setiap hari dari pukul 14.30 sampai pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Hanya di RRI Pro 1 Banjarmasin, kanal informasi dan inspirasi.

0: 97,6 Pro 1 FM, kanal informasi dan juga inspirasi. Selamat sore pendengar, selamat beraktivitas. Kalau tadi udah sama Mada, ditemani dengan energiknya ya. Kalau sekarang saya temani Anda dengan santai di siang menuju sore waktu Indonesia Tengah. Apalagi cuacanya Banjarmasin lagi panas-panas banget nih. Kayaknya perlu cooling down dulu, perlu pendinginan dulu sama saya Fadli. Sampai nanti jam 16 waktu Indonesia Tengah, kita bakalan masih hadirkan lagu-lagu terbaik. Di antaranya ada Geisha, Remuk Jantungku, Slang atas nama Bless yang bakalan kita putarkan. Yang udah di request di TikTok tadi, ada juga yang mau request, dan juga Geisha tadi dari Bang Pahlevi. Ada Fadli, seandainya bisa memilih, ada Bawa Dia Kembali, Mahal Ini, Jikustik dengan puisinya. Terus juga ada Chris Dayanti, Ayat-Ayat Cinta 2, Remember of the Day, ada Pergi Hilang dan Lupakan, dan lain-lain sebagainya. Nanti kita bacakan deh ya. Kita terima telepon dulu yang ingin bergabung di 562, sudah ada yang bergabung. Selamat siang Belari Indonesia.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Mbak Maimunah. Selamat sore, apa kabar?
1: Apa kabar?
0: Sehat. Mbak Maimunah kabarnya bagaimana?
1: Baik, lagi kepanasan juga.
0: Lagi kepanasan juga, kota baru, panas juga ternyata.
1: Panas
0: harinya, nah. Waduh.
1: Pagi sampai sore panas.
0: Ini tanda buat jemur pakaian ya.
1: Lagu Geisha, Gen.
0: Geisha aja, Remuk Jantungku ya.
1: Salamnya okay. Buat Putri, Iwan, Mbak Rika, maaf okay. Ya Mbak Rika duluan. Mbak Usin, Mbak Ica, Mbak Herman, Fatimah.
0: Oke okay.
1: Pokoknya buat semuanya aja.
0: Oke, okay, siap.
1: Salam sehat ya.
0: Oke okay.
1: Semoga diberi kesehatan selalu.
0: Amin.
1: Terima kasih atas waktunya.
0: Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Fatima Umar mau lagu Geisha juga ya. Ternyata ya yang di TikTok ya. Oke okay, kita siapin dulu. Kita ke 976, sudah ada yang bergabung. Selamat siang Belaria Indonesia.
2: Waalaikumsalam Mr.
0: Badli. Waalaikumsalam Mr. Handy. Apa kabar Mr. Handy?
2: Sejuk nyaman angin.
0: Lagi sejuk tapi masih panaskah di sana atau mulai mendung?
2: Udah mulai mendung, ada angin bertiup lumayan.
0: Asik, nyaman lah, tanda kemenangan Jepang 4-0 kayaknya tadi ya. Makanya Indonesia jadi sejuk ya. Kenapa tuh?
2: Nah, Indonesia 2 kali kalah telak dah.
0: Makanya am, aduh.
2: Yang Swedia Belanda emang berapa hasilnya?
0: Swedia Belanda itu kalau tidak salah berapa ya tadi saya terlewatkan, 5-1.
2: Menang Belanda
0: 5-1.
2: Berarti skor apa namanya, poinnya sama Jepang sama Belanda, masih 4 poin lah.
0: Betul, jadi ini masih ketat nih persaingan. Kalau nggak salah Jepang peringkat 2 ya, kalau nggak salah kan?
2: Iya, kalah segul aja.
0: Klasik ya, betul.
2: Swedia kan terakhir
0: ya. Makanya kita tunggu nanti minggu depan bersama Swedia seperti apa nanti Jepang melawan Swedia ya.
2: Iya, di leg ketiga.
0: Betul, oke, lagunya dulu Bang Handy, mau yang mana?
2: Ambil Ben Pak.
0: Band-bandnya ada Geisha, Remuk Jantungku, Padi, Seandainya Bisa Memilih, ada Jikustik, Puisi, terus ada Remember of Today, Pergi Hilang dan Lupakan, ada Dewa 19, Pupus. Nah, cuma itu aja bandnya nih. Oh iya, sama Slang, atas nama Blues, Slang ada juga nih.
2: Itu sudah di, ada atau enggak?
0: Iya, sudah.
2: Semuanya? Belum?
0: Belum dipilih itu.

0: Panggilnya Pandi aja.
1: Yang mana Pandi aja?
0: Iya, kesukaannya Ojan Pandi itu.
1: Gak apa-apa tapi judulnya yang itu ya.
0: Iya dah.
1: Oke. Okay.
0: Kali diganti gak apa-apa.
1: Kita coba aja dulu ya, yang ini dulu ya. Karena malam tadi udah saya kasih yang sesuai pilihan. Jadi hari ini ya harus yang sesuai playlist.
0: MD-nya Andit kah?
1: MD-nya kalau yang sekarang ini ini Mas Surya kalau yang jam hari ganjil.
0: Oh, beda-beda.
1: Iya, kalau yang genap Mas Adit MD-nya. Itu kita. Oke, okay, berarti Padi kita siapin dulu lagunya ya.
0: Oke.
1: Okay.
0: Buat semuanya aja.
1: Buat semuanya aja berarti ya. Siap.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Muhdi. Selamat siang Bang Fadli. Aku pengen lagu dari Geisha. Makasih yang lagi tugas. Terima kasih banyak. Ayo mingguan Bang, katanya dari Bang Banyu Biru. Mingguan apa nih kira-kira nih? Malam mingguan atau malam Seninan nih? Kita ke WhatsApp ada Mamadan. Selamat sore Mamadan.
2: Assalamualaikum Pak.
1: Waalaikumsalam. Hanyutkah Mamadan?
2: Hanyar datang saruan. Tiga puting saruan hari ini.
1: Tiga puting saruan. Masya Allah. Padat merayap hari ini rupanya. Anulah ya, membalas undangan jarang telah.
2: Membalas undangan kita ya. Kalau mencoba kita tulaki-tulaki
1: kalau. Ya bujur.
2: Alhamdulillah kawa ditulak ketiganya.
1: Walaupun awak rengkot jadinya lah.
2: Nyamannya sampai ke rumah.
1: Nah ya kalau awak rengkot.
2: Yang jauh dulu Bang tadi itu.
1: Pekapuran
2: dulu.
1: Oh paling jauh Pekapuran malahan ya.
2: Pekapuran tadi lo.
1: Nanti
2: Padat Karya sini hanya nang tiga anu nih.
1: Tiga awak.
2: Pendudian.
1: Karena nang paling parak Bang lah. Biasanya lah ada nang Beduhulu nang paling parak dulu ya kalau.
2: Ini yang parah aja Baduli ya kalau.
1: Biar anu lah, biar nyaman tuntung itu bulik langsung ya kalau.
2: Ya langsung bulik aja lagi ya kalau nah.
1: Biar enak ya berarti. Oke, okay, Mamadan, lagunya dulu silakan. Mau yang mana?
2: Ada apa lagi lagunya lagi?
1: Lagu pian hari ini enggak ada tapinya ya. Yang ada ini ada Mahalini Bawa Dia Kembali. Mau yang agak mellow atau yang agak jingkrak enggak ada deh kayaknya jingkrak. Deh.
2: Ini kedengaran jingkrak-jingkrak panas.
1: Yang melo-melo aja ya. Ini ada mahal.
2: Melo-melo aja, Kin.
1: Ada Mahalini Bawa Dia Kembali, puisi Jikustik, ada Ayat-Ayat Cinta 2 Krisdayanti, Marion Jola Pergi Menjauh, ada Tentang Rindu Firza, Dewa 19 dengan Pupus, ada Langit Sore dengan Rumit. Nah, mau yang mana kira-kira?
2: Panu Firza aja, Kin, dah.
1: Dengan judulnya Tentang Rindu aja ya. Oke, salamnya dulu Mamadan silakan.
2: Salamnya tadi yang dititip lah Fatimah Umar, Ramli. Ada Pak Yakun tadi lah masuk tadi Sidin lah.
1: Oh pas jamnya Mada ya berarti ya?
2: Mada tadi.
1: Oke.
2: Sidin masuk tadi.
1: Alhamdulillah ya. Masih ingat dengan Banjarmasin ya.
2: Sidin pindah tugas ke lo.
1: Iya makanya masih ingat Banjarmasin maksudnya. Terus ada siapa lagi?
2: Siapa tadi? Hendy kata tadi itu.
1: Abang Hendy tadi betul.
2: Hendy Herman, Mama Alfi.
1: Iya.
2: Di pesawat. Siapa tadi ano Mbak? Siapa tadi?
1: Ada Mbak Maimunah.
2: Maimunah.
1: Iya.
2: Maimunah tadi lah. Seberataan yang dikin patah.
1: Buat semuanya aja.
2: Sambil bahan juga nembak kipas angin lagi tiap.
1: Oke, bawa tanang dulu ya kalau jarang telah.
2: Bawa tanang dulu. Esok tempur kita sampai hari Jumat.
1: Betul. Menuju apa jarang tuh? Asyura ya kalau.
2: Asura ya kalau.
1: Iya, oke deh. Semangat Ramadan.
2: Doa yang terbaik, sukses selalu.
1: Amin.
2: Kita sebarataan. Terima kasih.
1: Doanya. Sama-sama.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Ada selfie yang sudah bergabung di TikTok, ada Pak Ramli, ada Pak Pauji. Tadi ada siapa-siapa aja lagi. Fenomena Jambunya udah diputer ya mah ya. Sorry banget nih lagunya udah kita puterin tadi. Jadi gak bisa lagi. Senggolannya makasih Mamadan katanya dari Pak Ramli tadi ya. Oke kita lanjut puterin lagi. Terima satu telepon lagi deh sebelum kita puterin. Di 562 selamat sore Belari Indonesia.
3: Selamat sore Belari Indonesia.
1: Asik dari siapa dimanakah ini?
3: Dengannya Mbak Amel di Kota Baru.
1: Mbak Amel, Mbak Amel lawasnya kada mendengar pian.
3: Ada kemana-mana
1: Meter
3: aja pian.
1: Biasanya Imbayan Bulia, Mbak Amel, Mbak Meme Imbayan nah, biasanya
3: tahunya.
1: Ini biar, pisah-pisah nah. Alhamdulillah sehat aja kalau Mbak Amel lah.

0: anu pemutrena radionya lagi hang enggak apa-apa.
1: Aduh ya Jepang. Jadi kawa monitor di HP aja lah berarti lah.
0: Iya.
1: Oke, okay, Mbak Amel lagunya dulu silakan. Mbak Amel mau yang mana?
0: Ya, Pak. Yang apa tadi itu lagunya Ayat Cinta itu.
1: Ayat Ayat Cinta dari Krisdayanti ada.
0: Ya, itu aja lagunya.
1: Oke, okay, kita bungkus dulu lagunya. Ya. Salamnya.
0: Salamnya Jason Fabretan aja, Mas Fabretan aja. Nah, mana kenal dulu salam persahabatan.
1: Oke, okay, siap.
0: Kenal, salam kenal, janjian yang belum kenal. Salam kenal aja. Nah, buatnya Piam, terima kasih aja atas waktunya.
1: Thank you, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Papa Uja Muntai kayaknya milih lagu padi ya. Seandainya bisa memilih hajagrah gesen ulun jarnya. Oke, siap, terima kasih banyak buat ya Bapak Fauzi. Langsung kita puterin Geisha dan juga Slang ini dia untuk Anda.

Kadang kita terlalu sibuk mengejar waktu, sampai lupa ada yang menunggu di rumah. Anak yang ingin bercerita tentang harinya di sekolah, pasangan yang rindu sekedar makan malam bersama, dan orang tua yang menanti kabar lewat panggilan singkat. Kita sering berkata, nanti kalau sudah sempat. Padahal, waktu tak pernah menunggu. Keluarga bukan tentang seberapa besar rumahmu, tapi seberapa hangat tawa yang terdengar di dalamnya. Jadi, sebelum hari ini berlalu, matikan sejenak layar itu, temui mereka, dengarkan, tertawalah bersama. Karena waktu yang kita berikan kepada keluarga

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Banjarmasin sore ini.

0: Alhamdulillah, thank you.
1: Oke, itu dia tadi slang dengan judul lagunya Atas Nama Blues. Singkat sekali lagunya, tapi luar biasa menariknya, ikonik. Karena Blues ini merupakan genre yang ikonik juga pastinya. Oke, selamat bergabung di siaran kita RRI Pro 1 Banjarmasin. Buat yang baru aja dengerin, kita lagi di program Blantika Musik Karya Indonesia. Kita bakalan terima telepon yang pengen bergabung untuk milih lagu. Kita sistemnya pilih lagu ya. Jadi lagu-lagunya udah kita siapin di playlist. Nanti silakan dipilih untuk yang pengen bergabung. Kita akan terima telepon di WhatsApp terlebih dulu. Sudah ada yang bergabung. Ada Bang Eja di Istanbul. Selamat sore Bang Eja.
2: Selamat sore Pak.
1: Alhamdulillah. Apa kabarnya?
2: Bangun guring.
1: Bangun guring. Masya Allah. Mudah-mudahan. Mudah-mudahan lekas sembuh lah mama lah. Insya Allah lah.
2: Amin. Doa fatwa.
1: Siap. Doa yang terbaik aja pokoknya ya lah.
2: Marian Jola.
1: Lagunya Marian Jola, Pergi Menjauh, kita siapin dulu salamnya.
2: Pergi ke Mekahnya.
1: Oh, amin, mudah-mudahan bisa ke Mekah ya.
2: Itu aja doa buat mama lah patwa. Doakan aja patwa.
1: Amin, ya Rabbal Alamin.
2: Ya udah, apa juga mudah-mudahan sehat lancar. Jadi ingin doa yang terbaik buat patwa.
1: Amin, ya Rabbal Alamin.
2: Mudah-mudahan kasih diberi patwa.
1: Tinggi, siap, amin, mudah-mudahan.
2: Itu aja patwa.
1: Sama-sama.
2: Makasih, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Ternyata Abah Hica juga minta lagu Seandainya Memilih dari Padi ya. Oke, Abah Hica di Sungai Andai, kita siapin juga buatnya Pak Pauji di Amuntai. Sungai Andai dan Pak Amuntai ya. Mbak Vivin nanti saya bacakan, tapi kita terima telepon dulu. Sudah ada yang bergabung kah? Ini di 562. Selamat sore Blantika Musik Karya Indonesia.
3: Selamat sore, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Pinanya monitor juga di
1: ngalih banar ya. Pinanya di WA lah, tambus lah
3: di grup monitor juga ya Allah.
1: Bucur.
3: Dibacakan juga sudah mano-mano request lagunya ya Allah.
1: Enggih, hanya Roland membacakan tadi dari Padi lah sekalinya Pin minta lagunya. Lawan Papa Uji juga tadi lah.
3: Iya, pinanya tuh
1: An. Iya. Ngalih banar rupanya WA mulai malam tadi Pian ya, kalau baru ketembus.
3: Iya tuh. Malam tadi.
1: Berelaan banar ulun lah.
3: Pemenderes Banyuwangi sih pertama masuk alam juga
1: cuma dia.
3: Uang dari awal mau beli.
1: Mulai jam 10-an sedang jaga ya kalau.
3: Iya, jaga itu belum jam 10. Tak berkisah ini nama dia.
1: Bujur pas banar tuh ya kalau alhamdulillah. Kawa tembus juga.
3: Iya, saya kena tuntung tadi beli panjat punya.
1: Nah pulang, anu.
3: Bingung, nggak madar ya, hilang nggak madar.
1: Pian pakai WA kah, pakai apa?
3: WA cuma dia.
1: Ah, cocok kayak WA Pian misalnya masuk ke dalam rumah, ya yang hilang sinyal lah.
3: Di luar rumah aja, di luar belakang. Kalinya Herman masuk kok.
1: Oh, ditunjulnya berarti rupanya tuh Pian.
3: Belum aduh lagi apa, tuntung bisa. Kalau lagi masuk.
1: Berelaan aja tuh pokoknya kesan Herman ya kalau lah.
3: Kawan kampus aja ya Allah pertama.
1: Ayo aja. Oke, lagunya ini kesan siapa aja? Abah Hica silakan.
3: Ya macam-macam tadi tadi lah ya Pak. Ada adalah Herman dulu seneng tadi juga.
1: Iya.
3: Satu lagi yang belum masuknya. Buat Mawar juga namanya masuk ya Allah. Rike aja. Tadi okay. Amah masuk dulu juga ini.
1: Amah berdulu masuk tadi juga.
3: Iya, Amah sudah masuk juga tadi. Aja buat semua aja kalian.
1: Oke, siap, kita bungkus dulu.
3: Ya Allah,
1: Amin, ya Rabbal Alamin.
3: Menikmati lagu-lagu kota RRI ya Allah.
1: Iya, amin.
3: Santai ya Allah.
1: Betul.
3: Selamat juga kali lah.
1: Oke, siap.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak buatnya Abah Hica ya. Halo Kak Padli dari akun Sincan. Halo juga, siapa gerangan ini Sincan? Kita ke 976. Selamat sore Blantika Musik Karya Indonesia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Acil Siti dari Barabai, apa kabar?
4: Alhamdulillah baik.
1: Panas juakah Barabai kira-kira?
4: Mandung
1: gak sekalinya belain rupanya lah.
4: Banjir hujan kah?
1: Banjir panas menggantang anu Acil Siti ayo ada kami.
4: Dengar radio yang gerang rekor.
1: Anu kalau sinyalnya kelola pinanya lah atau hilang kah pemancarnya lah.
4: Nong berbagai gede mau, mending anu mentai gede mau juga kalau mau kan duanya di sini mau satunya.
1: Oke. Nanti kita coba cek dulu sinyalnya apakah ada pemancarnya. Lagunya silakan dipilih. Acil Siti ada Padi, Seandainya Bisa Memilih. Ada Firza tentang rindu. Ada juga. Yang mana?
4: Tentang rindu.
1: Tentang rindu aja ya. Oke, kita siapin salamnya dulu. Ajal Siti buat siapa aja? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buat semuanya aja berarti ya. Cil apa barabai jaramai. Yalah, bisa berapa Ramli. Salam Pramukes Mama 4PK. Oh, siapakah pian ini? Oh ini kayaknya nih ading kelas nih. Yang Bahar itu awaknya luar biasa ya. Sofian kalau tidak salah nih, benar gak? Oke, kita lanjut lagi, terima telepon yang di WA. Siapakah ini sudah bergabung 0853-4851 sekian. Selamat sore, Belaria Indonesia.
5: Belaria Indonesia, selamat sore Mas Fadli.
1: Selamat sore, dengan siapakah di mana ini?
5: Dengan Amang Husin di Rantau.
1: Oh, Amang Husin, nah kayaknya hanya lon, iya. Hanya sekali lon, ulun pinanya nah pian nah.
5: Biasa bang, udah nano cuma lawas kada masuk.
1: Ah iya jujur ae. Jujur ae berarti ulun rasa
5: kalau monitor aja gitu nah.
1: Anu ulun kalumpanan lawan suara pian ni asa mirip-mirip siapa kayak itu nah. Apa kabar? Sehat aja kah pian?
5: Alhamdulillah sehat aja.
1: Hari panas juga kalau pinanya di rantau lah.
5: Panas ini mulai udah redup-redup nih. Sambil angin yang di puncak kalau kami.
1: Di mana pian nano lebih tepatnya?
5: Lebih tepatnya di Bungur.
1: Oh di Bungur. Oh iya Bujur.
5: Gunungan.
1: Inggih pernah Pian Bahari gabung Bujur. Hanya aja ulun ingat. Orang Bungur sekalinya yang bergabung nah, alhamdulillah. Ayo aja lagunya dulu silakan Bang Husin. Mau yang mana?
5: Lagunya dari Padi yang Padi itu aja Mas Padi.
1: Boleh, seandainya bisa memilih lagunya nih.
5: Iya.
1: Salamnya buat siapa aja dulu?
5: Salamnya buat Putri. Amang Masri.
1: Oke. Okay.
5: Haji Anton ya, semua penggemar Pro RRI Banjarmasin aja Mas Bali.
1: Iya, buat semuanya berarti ya.
5: Iya.
1: Oke deh, kita fokus.
5: Ya, doanya yang terbaik aja untuk Mas Bali. Ya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buatnya Bang Husin dari Rantau. Wah, luar biasa baru gabung lagi. Lama tidak bergabung ya. Ada Mbak Pipin Pasar Lama, assalamualaikum dari Mahalini Jaya Bang Fadlila. Waalaikumsalam Mahalini, kita siapin judulnya Bawa Dia Kembali. Tapi kayaknya di akhir sih ya kayaknya Mbak Pipin ya. Salam Gesan Beratan Jaya untuk pendengar setia, ulun doakan mudahan pian imung terus. Ingkih pun ulun terima kasih juga sama-sama barelaan juga ulun lah. Oke deh kita puterin yang di WA, sabar dulu ya. Ini siapa nih, ada Mbak Meme. Ditahan dulu Mbak Meme ya, habis ini kita terima lagi teleponnya. Kita mau puterin dua lagu dulu untuk Anda, Fadi dan juga Firza. Ini dia.

0: Ada Firza tentang rindu menemani Anda mendengar di sore hari ini yang masih kita hadirkan, masih menemani Anda mendengar ya pastinya di Banjarmasin sore ini. Masih ada kesempatan lagi untuk Anda ingin gabung-gabung bersama kita di Belantika Musik Karya Indonesia. Kita mau coba sapa dulu yang bergabung di WA, ada Galuh Lastri di Barabai. Selamat sore, Galuh Lastri.
1: Iya, halo, assalamualaikum, selamat sore kembali Bung Fadli.
0: Waalaikumsalam, apa kabarnya Barabai?
1: Kabar Barabai alhamdulillah, syukurillah, selalu sehat kalau suasananya di kawasan.
0: Kawasan Barabai seperti apa? Tadi terputus, Lastri. Nah, menghubungkan lagi deh. Oke, masih.
1: Iya.
0: Gimana cuaca di Barabai? Panas?
1: Kawasan Barabai dan sekitarnya cerah.
0: Oke, cerah. Ini berarti sama di Banjarmasin juga cerah banget di sini nih.
1: Iya, sama di Barabai cerah banget. Kawasan hulu Sungai Tengah, Bumi Murakata dan sekitarnya.
0: Oke, mudah-mudahan cerahnya mendatangkan keberkahan ya, insyaallah.
1: Amin, ya Rabbal.
0: Oke.
1: Insyaallah, Bang.
0: Iya, Lastri ini ada 3 lagu aja pilihannya. Kalau Lastri ada Krisdayanti, Ayat-ayat Cinta 2, Marion Jola Pergi Menjauh, ada Mahalini Bawa Dia Kembali. Cuma itu aja lagu pilihannya nih. Mau yang mana kira-kira?
1: Ayat-ayat cinta dua
0: aja ya.
1: Iya.
0: Oke, kita siapin dulu. Salamnya dulu buat siapa aja, silahkan Galuh Lastri.
1: Buat semua fans RRI Plus 1 Banjarmasin dimana saja berada, tanpa terkecuali, semoga semuanya selalu sehat.
0: Amin ya Rabbal Alamin. Siap buat semuanya berarti ya. Oke, kita bungkus dulu lagunya ya.
1: Keluarga tercintanya.
0: Amin ya Rabbal Alamin. Gesan Pian juga semoga sehat selalu dan sukses selalu ya.
1: Iya, amin ya Allah ya Rabbal Alamin.
0: Oke, terima kasih. Selamat sore.
1: Ya, sami. Selamat sore kembali.
0: Iya. Oke, waalaikumsalam. Terima kasih banyak buatnya Lestari yang sudah bergabung di WhatsApp kita ya. Nah, ini udah keputus kayaknya nih Galuh Lastri. Oke, sinyalnya kayaknya juga ya. Oke, di belakang Galuh Lastri ini kayaknya ada Mbak Meme. Ini apakah mau nelpon lagi Mbak Meme kira-kira? Apakah bisa tersambung lagi dengan kita? Ataukah belum bisa? Nah, ini lagi kita tunggu nih Mbak Meme apakah bisa bergabung ya. Oke, ada yang di TikTok dari Buningsih. Assalamualaikum Abang, siang dari Medan. Wih, luar biasa. Terima kasih banyak Medan. Tadi ada Papa Yakun juga yang baru gabung di TikTok sama saya ya. Tadi sudah sama Mada, nih sama saya lagi deh. Oke, Mbak Meme, mudah-mudahan bisa tersambung. Selamat sore Mbak Meme.
2: Sore juga, Pak.
0: Alhamdulillah, kawa juga bergabung.
2: Jujur banget.
0: Biasanya jurulun nih Mbak Meme ini bimbayan lawan Mbak Mel ya kalau.
2: Hai, sangkutan sama.
0: Sangkutannya sama, biasanya menyebuhan Kota Baru tuh nah menelpon, dah bejurut Kota Baru Mbak itu pulang.
2: Sama seferi, sama sangkutan.
0: Setrayek di orang tuh ya kalau ferinya.
2: Iya, tumpang sama seferinya.
0: Masya Allah, luar biasa. Kayak apa kabar Mbak Meme, sehat aja kah?
2: Alhamdulillah, baik semua. Sama kota-kotanya juga baik, Bungas Kota Baru.
0: Iya, panas kalau pinanya lah Kota Baru lah.
2: Bungas berseri-seri.
0: Widih, siap. Apalagi siring lautnya ya kalau masih bungas juga ya kalau
2: lah. Sudah, urusan dikisah siring laut Kota Baru nih kan siapa kada ke sini rugi.
0: Bujur.
2: Tapi sudah pernah lah ke siring?
0: Oh, sudah pernah, ulun. Pernah.
2: Tahun babila?
0: Oh, lawas sudah ulun tahun berapa ya ulah? 2018-an kayak ulun terakhir Kota Baru tuh ya. 2020. Lawas banar dah ya kalau.
2: Tambah bungas lagi.
0: Ulun tuh bahari pas apa ya lah, pas masih sunyi rasanya siring laut tuh bahari belum pernah nang behias-hias macam-macam.
2: Iya. Bujur.
0: Lawan belum ada kulinernya rasanya pada waktu itu tuh.
2: Iya, iya. Pariwisata kan Mbah sudah pariwisata dianukan, digalakkan
0: ya.
2: Pas petugasnya anu nah itu hanya mulai.
0: Luar biasa Kota Baru.
2: Lah.
0: Bersinar lah pokoknya ya. Oke.
2: Benar-benar.
0: Mbak Meme, lagunya 3 pilihan aja nih Mbak Meme. Ada Krisdayanti, Marion
2: Udah,
0: Jola.
2: Umpati aja, kalau saya yang penting kok masuk.
0: Oke, okay, 4 orang aja berarti ya. Siap.
2: Iya, oke. Okay.
0: Salamnya dulu Mbak Meme, silakan.
2: Ya. salam aja sama semua yang lagi mendengarkan radio ini nah. Okay, sama satu-satu pas orang yang ada monitor. Ya
0: semua aja. Pulang. Kalau pindah keluar sudah.
2: Paman Asap yang sudah kawal-kawal yang pal satu.
0: Banyak pokoknya ibratannya. Oke deh, terima kasih banyak. Berlan lon dulu.
2: Sama-sama, Ibu. Sama-sama, Bro. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Han. Jara ama Madan bujur pulang jar. Anu amunnya kada monitor ya kalau lain pulang kisah. Oke deh, kita puterin dulu yang sempat kita puterin. Ini ada Krisdayanti Ayat-ayat Cinta 2 ya. Ini dia untuk Anda pendengar. Dan nanti juga ada Marion Jola serta ada Mahalidi.

0: Terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung bersama kami di Blaria Indonesia sore ini, dan terima kasih sekali lagi buat yang sudah nonton di TikTok ataupun juga sudah gabung di radio kita melalui WhatsApp ataupun juga telepon. Dan kami ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat asar bagi Anda yang menjalankan. Semoga sholat asar ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, amal kebaikannya. Yang sudah tiba di Banjarmasin waktu salat asar pukul 15:50 waktu Indonesia Tengah. Dan saya Fadli menemani Anda sampai di sini dulu untuk Belantika Musikar Indonesia. Tapi jangan khawatir, sayanya masih siaran sampai jam 7 malam nanti ya. Tapi acara Blaria Indonesia-nya sampai di sini dulu. Terima kasih sekali lagi untuk Anda. Sampai jumpa di Blaria Indonesia besok bersama dengan penyiar lainnya. Kalau tidak salah besok nanti akan ada Mbak Ica yang akan menemani Anda dan juga Mas Adit di jam siang besok ya. Sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Kalsoltank memiliki sejumlah keunggulan dalam operasional pembangkit listrik. Salah satunya adalah lokasi pembangkit yang berada di area sumber gas atau remote site sehingga mendukung efisiensi pasokan energi. Selain itu, pembangkit mampu melakukan startup hingga mencapai beban maksimal dalam waktu sekitar 5 menit sehingga respon terhadap kebutuhan listrik menjadi lebih cepat. PLTMG Bank Kanai merupakan pembangkit listrik tenaga mesin gas terbesar di Kalimantan dengan kapasitas 155 MW yang berlokasi di Muara Pari, Barito Utara, Kalimantan Tengah. Dikelola oleh PLN Nusantara Power melalui UP Kalsoltank, pembangkit ini menjadi tulang punggung interkoneksi sistem kelistrikan Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Dengan memanfaatkan pasokan gas dari Kerendan Gas Processing Facility, PLTMG Bank Kanai berperan penting dalam meningkatkan keandalan listrik yang efisien dan berkelanjutan bagi masyarakat. PLTD Barabai merupakan pembangkit listrik tenaga diesel dengan kapasitas 6 MW yang berlokasi di Jalan Murakata, Kelurahan Bukat, Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kalimantan Selatan. Pembangkit ini menjadi bagian dari sistem kelistrikan PLN Nusantara Power UP Kalsoltank dalam memperkuat pasokan listrik di wilayah tersebut. Menggunakan mesin diesel sebagai penggerak utama, PLTD Barabai berperan penting dalam menjaga keandalan listrik, khususnya untuk mendukung kebutuhan energi masyarakat dan aktivitas di kawasan sekitarnya. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsoltank terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.

0: tembok, kamu kok kotor sekali?
1: Masa kamu gak bisa lihat? Ini seni tahu?
0: Seni kok kayak begitu? Kelihatan kotor loh.
1: Kamu sendiri, kenapa pohon? Kok aku lihat, kamu gak pernah tinggi?
0: Gak tahu nih, sebenarnya salah aku tuh di mana ya? Kenapa selalu saja ada yang usil? Jadinya ya begini, pendek terus.
1: Berarti kita senasib pohon. Kalau aku selalu dicoret-coret, kalau kamu ditebang terus.
0: Betul tembok. Peliharalah fasilitas umum dengan baik. Ekspresikan jiwa seni dengan tidak mengotori, apalagi sampai merusak.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

97,6 Pro 1 FM, kanal informasi dan juga inspirasi. Selamat sore pendengar, selamat beraktivitas di hari Minggu 21 Juli 2026. Udah kemana aja hari ini pendengar? Ada yang udah makan-makan? Ada yang udah jalan-jalan? Atau ada yang mungkin udah berwisata ke Kalsel? Selamat beraktivitas aja dan selamat berakhir pekan. Pokoknya untuk ada ya, yang lagi dalam perjalanan hati-hati di jalan, semoga perjalanan Anda lancar sampai tujuan. Yang lagi santai di rumah, selamat aja bersantai. Semoga santai hari ini mendatangkan kebahagiaan ya. Jangan lupa, seperti pesan saya pendengar, ketika kita lagi banyak masalah, ambillah jam-jam relax, ambillah jam-jam tenang. Lupakanlah mungkin beberapa masalah yang Anda alami. Mari kita introspeksi diri, mari kita renungi diri kita lagi. Dan yang namanya diri itu perlu untuk kita berikan self reward ataupun juga sekedar kebahagiaan. Mudah-mudahan kita bahagia selalu untuk Anda ya. Nah pendengar, kita hadirkan informasi dari MTQ Provinsi Kalimantan Selatan yang masih berlangsung di Batola, di mana Pemko Banjarmasin ini menargetkan target yang besar dalam MTQ Provinsi Kalimantan Selatan ini pendengar. Mewakili Wali Kota, Sekretaris Daerah Kota Banjarmasin, Hiro Mumtazar, ini menghadiri seremoni pembukaan MTQ yang berlangsung di lapangan 5 Desember malam tadi pendengar, 20 Juli 2026. Yang nantinya ini akan berlaga dari tanggal 18 hingga 26 Juni 2026. Dan targetnya optimis katanya bisa menampilkan kemampuan terbaik dan mengharumkan nama daerah di tingkat Provinsi Kalimantan Selatan. Sementara itu Gubernur Kalsel Muhyiddin dalam sambutannya menekankan pentingnya MTQ sebagai sarana memperkuat pemahaman dan juga pengamalan Al-Quran di tengah masyarakat. Pelaksanaan MTQ tingkat Kalsel tahun ini menjadi perhatian besar masyarakat karena ajang ini akan mempertemukan para qori-qoriah, hafiz-hafizoh, mufasir, dan peserta terbaik dari seluruh daerah di Kalimantan Selatan. Informasi ini kami kutip dari rri.go.id.

0: saya ingin membesarkan koperasi.
1: Koperasi Merah Putih hadir sebagai wujud nyata semangat gotong royong bangsa Indonesia. Koperasi bukan sekadar tempat simpan pinjam, tapi juga wadah untuk tumbuh bersama, memperkuat ekonomi rakyat, dan meningkatkan kesejahteraan anggota. Dengan prinsip kebersamaan, Koperasi Merah Putih mendorong kemandirian ekonomi, membuka peluang usaha, serta membantu pelaku UMKM berkembang lebih maju. Saatnya kita bangkit bersama, dari rakyat, oleh rakyat, untuk kesejahteraan rakyat. Mari bergabung dan dukung Koperasi Merah Putih di lingkungan Anda. Karena dengan koperasi, kita kuat, kita berdaya. Koperasi Merah Putih bersama membangun negeri.
2: Dengerin RRI Digital ah.
3: Pendengar, kami mendapat informasi bahwa telah terjadi kecelakaan di Jalan Werkudara. Untuk mengetahui adakah korban atau tidak, kami sudah terhubung dengan reporter kami di lokasi.
4: Ya, baik pendengar, kami melaporkan bahwa korban laka lantas ada 2 orang. Satu mengalami luka cukup berat, sementara satu lagi tidak. Meskipun terlihat memang mengalami syok.
5: 1 jam sebelumnya.
2: Berangkat yuk.
5: Gas.
2: Yang seatbeltnya dipake lah.
5: Ah, risih pakainya.
2: Itu kenapa sih sabuknya cuma dilewatin belakang doang, Yang? Bahaya.
5: Udah, gini aja, yang penting nggak bunyi kan.
6: Setelahnya, kamu sudah tahu kan kelanjutannya? Sabuk pengaman dibuat bukan untuk hiasan.
7: Banjarmasin sore ini. WhatsApp 0811 5111 410.

97,6 Pro 1 FM, kanal informasi dan juga inspirasi. Yes, pendengar Anda masih mendengarkan kami di 97,6 FM ataupun juga di pemancar di daerah relay kita ya. Selamat sore untuk Anda yang sedang beraktivitas di Banjarmasin sore ini. Bagaimana kabarnya dan bagaimana aktivitas hari ini? Apakah lancar aja semuanya? Anda juga bisa berkabar bersama kami untuk ngabarin cuaca di daerah Anda ataupun juga mungkin situasi lalu lintas di daerah Anda. Bisa bergabung oleh WhatsApp kami di 0811 5111410 buat Anda yang pengen bergabung bersama kami untuk kabar-kabaran update cuaca kita ya. Nah, mendengar Banjarmasin, ini baru aja mengadakan event yang keren sekali, yaitu bernama Kamikawa Yacht Fest 2026 yang bertujuan untuk panggungnya anak muda pendengar. Nah, mewakili wali kota Banjarmasin, Sekda Banjarmasin Hiro Mobtezar membuka festival kepemudaan yang diselenggarakan oleh Disbud Porapar Banjarmasin tersebut. Diadakan selama 3 hari mulai tanggal kemarin 19 sampai dengan 21 Juni 2026. Nah, itu yang menjadi wadah juga nih bagi para pemuda kota Banjarmasin untuk menunjukkan kreativitas, bakat, serta kemampuan mereka melalui berbagai pertunjukan seni dan juga kompetisi yang telah disiapkan panitia. Nah, dalam sambutannya, Hiro Mobtezar juga menegaskan bahwa anak muda merupakan aset terbesar yang dimiliki kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Informasi ini dapat Anda baca selengkapnya di portal berita resmi kami di www.rri.co.id. Kita mau nyapa juga ada rekan kita yang sedang berkendara, kayaknya lagi di mobil nih, ada Auliana yang lagi dalam perjalanan. Katanya minta lagu 9 Nyawa dari Duta, apakah benar lagu itu yang di request dia? Ah, benar ternyata ya. Lagi kemana nih kira-kira nih tujuannya? Atau lagi jalan-jalan aja? Buat semuanya yang lagi jalan-jalan, hati-hati di jalan ya. Semoga perjalanannya lancar sampai dengan tujuan. Ini dia Duta dengan 9 Nyawa.

97,61 FM, kanal informasi dan juga inspirasi. Pendengar Banjarbaru, kayak gimana juga nih cuacanya? Apakah sama dengan Banjarmasin yang lagi panas juga? Kita coba pantau kondisi lalu lintas yang ada di kawasan Banjarbaru dan sekitarnya. Saat ini kita pantau melalui CCTV lalu lintas Banjarbaru, tepatnya berada di kawasan kilometer 33 Banjarbaru. Ini terpantau cukup padat ya. Ini dari arah dalam kota Banjarbaru menuju luar kota Banjarbaru terpantau cukup padat yang didominasi oleh roda 2. Sedangkan dari arah luar kota menuju dalam kota Banjarbaru yang melewati Brimopolda Kalsel ini terpantau cukup mengular juga sampai ke depan gereja yang ada di kawasan GPIB Efata ya, di sekitaran Jalan Sidomulyo 2. Nah, kondisi cuaca di Banjarbaru kurang lebih sama dengan Banjarmasin, cerah berawan dan terpantau ada yang mendung juga sedikit ya, dibandingkan Banjarmasin yang saat ini masih panasnya panas banget. Kawasan kilometer 33 Erulin Banjarbaru pada sore hari ini juga terpantau ramai lancar dan cenderung padat dari arah dalam kota menuju ke arah luar kota. Ini kayaknya udah pada mau balik ya jam segini ke kota Banjarmasin ataupun juga ke sekitarnya. Sekitaran Banjarbaru dalam, pendengar, tepatnya di kawasan Murjani pada sore hari ini terpantau juga aktivitasnya ramai lancar dan didominasi oleh roda 2 yang mengitari kawasan Murjani atau Balai Kota Banjarbaru. Hati-hati sekali lagi di jalan buat yang lagi dalam perjalanan, karena ada yang menyayangi Anda di rumah menanti Anda sampai dengan selamat. Pastinya dia adalah orang yang paling menunggu Anda sampai rumah, pendengar ya. Jangan kemana-mana, masih banyak lagi lagu-lagu yang terbaik kita siapkan untuk Anda. Jadi please tetap bersama kami di Versatile FM, ada informasi dan juga inspirasi.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan. Dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti. Siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif. Apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang mewah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
0: Kilau Pancasila.
2: PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Kalsoltank memiliki sejumlah keunggulan dalam operasional pembangkit listrik. Salah satunya adalah lokasi pembangkit yang berada di area sumber gas atau remote site sehingga mendukung efisiensi pasokan energi. Selain itu, pembangkit mampu melakukan startup hingga mencapai beban maksimal dalam waktu sekitar 5 menit sehingga respon terhadap kebutuhan listrik menjadi lebih cepat. PLTMG Bangkanai merupakan pembangkit listrik tenaga mesin gas terbesar di Kalimantan dengan kapasitas 155 MW yang berlokasi di Muara Pari, Barito Utara, Kalimantan Tengah. Dikelola oleh PLN Nusantara Power melalui UP Kalsoltank, pembangkit ini menjadi tulang punggung interkoneksi sistem kelistrikan Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Dengan memanfaatkan pasokan gas dari Kerendan Gas Processing Facility, PLTMG Bangkanai berperan penting dalam meningkatkan keandalan listrik yang efisien dan berkelanjutan bagi masyarakat. PLTD Barabai merupakan pembangkit listrik tenaga diesel dengan kapasitas 6 MW yang berlokasi di Jalan Murakata, Kelurahan Bukat, Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kalimantan Selatan. Pembangkit ini menjadi bagian dari sistem kelistrikan PLN Nusantara Power UP Kalsoltank dalam memperkuat pasokan listrik di wilayah tersebut. Menggunakan mesin diesel sebagai penggerak utama, PLTD Barabai berperan penting dalam menjaga keandalan listrik, khususnya untuk mendukung kebutuhan energi masyarakat dan aktivitas di kawasan sekitarnya. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsoltank terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.

Halo penggemar sepak bola dunia 2026. Jangan lewatkan siaran informasi dan interaksi dalam Suara Bola Dunia 2026. Mulai pukul 17.30 sampai pukul 18 waktu Indonesia Tengah, setiap hari menemani Anda dari awal pertandingan sampai babak final Piala Dunia 2026. Hanya di RRI Pro 1 Banjarmasin, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: channel informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Pendengar, kita jelang penyampaian rangkuman berita olahraga sepekan edisi hari Minggu 21 Juni 2026 yang akan dipandu selengkapnya bersama dengan rekan kami Robby Angga.

0: saudara. Rangkuman berita olahraga dalam sepekan edisi Minggu diawali dengan Musyawarah Daerah Musda Federasi Olahraga Kreasi Budaya Indonesia FOKBI Provinsi Kalimantan Selatan resmi digelar pada Minggu 14 Juni 2026 di Aula Kayu Baimbai Balai Kota Banjarmasin. Forum ini menjadi babak baru dalam penguatan organisasi sekaligus pengembangan olahraga kebugaran berbasis budaya di Banua. Pada forum musyawarah ini, R. Susanto Eko Wardoyo terpilih kembali menjadi Ketua Umum FOKBI Kalimantan Selatan masa bakti 2026-2031. Ia terpilih secara aklamasi dengan 7 dukungan dari pengurus cabang Kabupaten Kota Kalimantan Selatan dan dilantik langsung oleh Ketua Umum BPP FOKBI Profesor Dr. Sapta Nirwanda. Ketua Umum FOKBI Kalimantan Selatan, R. Susanto Eko Wardoyo menyampaikan rasa syukur dan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung. Ia berkomitmen untuk terus membawa kepengurusan periode baru ke arah yang lebih baik.
1: Yang jelas pencapaian dari periode sebelumnya itu wajib dipertahankan dan wajib juga untuk ditingkatkan agar tantangan-tantangan ke depan untuk pembudayaan FOKBI di Kalimantan Selatan itu lebih mencapai ke kalau bisa di 13 kota kabupaten, karena saat ini baru ada 9 ya. Kita punya 13 kota kabupaten tapi yang aktif dari 9 masih ada 7 yang hari ini hadir. Nah, tantangan ke depan itu bagaimana kita mencoba untuk selalu mempunyai inovasi.
0: Sementara itu Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat DPP FOKBI Profesor Dr. Sapta Nirwandar menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya Musyawarah Daerah Musda FOKBI Provinsi Kalimantan Selatan 2026. Ia berharap melalui musda ini, kedepannya FOKBI Kalimantan Selatan dapat terus berkontribusi untuk bisa menciptakan inovasi baru dengan mengembangkan olahraga kreasi bermuatan daerah. Ratusan atlet dari berbagai perguruan pencaksilat di Kota Banjarmasin ikut memeriahkan kejuaraan pencaksilat bertajuk Wali Kota Cup tahun 2026. Kejuaraan tersebut dibuka secara langsung oleh Wakil Wali Kota Banjarmasin Haji Ananda pada Senin 15 Juni 2026 di Gor SKB Mula Warman Banjarmasin. Ajang ini akan berlangsung selama 3 hari, mulai dari tanggal 15 Juni hingga 17 Juni 2026. Ketua Pengurus Ikatan Pencaksilat Indonesia IPSI Kota Banjarmasin Husaini mengatakan kejuaraan yang digelar ini menjadi salah satu wadah untuk melestarikan budaya yang ada di Kota Banjarmasin. Melihat antusias peserta yang mencapai ratusan, pihaknya optimis ajang ini juga dapat melahirkan atlet-atlet muda berbakat untuk bisa tampil di kejuaraan lainnya.
2: Yang lainnya tidak ikut karena berhalangan ada sesuatu hal. Jadi sebenarnya 32 yang ikut. Wali Kota Cup ini jumlah peserta hampir 300 dan diikuti 31 perguruan. Harapannya ada dengan adanya Wali Kota Cup ini dari Bayami itu agar
0: Sementara itu, Wakil Wali Kota Banjarmasin Haji Hananda menyebut kejuaraan yang menjadi bagian dalam memeriahkan hari jadi ke-500 tahun Kota Banjarmasin dengan menggelar sebanyak 500 event, salah satunya kejuaraan Wali Kota Cup Pencaksilat.

0: Kepala Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata di Disput Porapar Kota Banjarmasin, Ibnu Sabil, menyampaikan apresiasi kepada IPSI Kota Banjarmasin atas gelaran kejuaraan pencaksilat yang digelar dalam momentum hari jadi ke-500 tahun Kota Banjarmasin. Menurutnya, ajang ini menjadi wadah positif untuk pengembangan olahraga seni bela diri pencaksilat, khususnya di kalangan anak muda. Ia menegaskan banyaknya peserta yang mencapai jumlah ratusan menjadi salah satu bukti ekosistem olahraga ini semakin diminati di masyarakat. Ia menilai ajang ini juga menjadi wadah untuk menjaring atlet-atlet yang nantinya disiapkan untuk bisa menjadi penerus olahraga pencaksilat di Kota Seribu Sungai.
1: Yang saya tanyakan kepada panitia juga, ini merupakan bagian selektif nantinya untuk kegiatan yang ada di provinsi.
2: Khusus Banjarmasin.
1: Ya.
3: Harapannya seperti apa nih, Pak?
1: Harapan kita dengan adanya kegiatan ini ya salah satu mencari juga bakat-bakat serta juga menjadi bagian seremoni acara yang mungkin dapat dilaksanakan nanti secara rutin untuk para atlet-atletnya yang

0: tiap provinsi, Rakerprov di Banjarmasin, Jumat 12 Juni 2026 lalu. Kegiatan tersebut menjadi langkah awal kepengurusan baru dalam menyusun program kerja organisasi, sekaligus memperkuat pembinaan atlet Sambo di Banua. Rakerprov dipimpin langsung oleh Ketua Umum Persambi Kalimantan Selatan terpilih, Afrizaldi. Ia menegaskan komitmennya untuk terus membawa olahraga Sambo menjadi salah satu cabang olahraga unggulan di Kalimantan Selatan yang mampu berprestasi di tingkat nasional hingga internasional. Menurutnya, semangat yang ditujukan para pengurus dan pelaku olahraga Sambo menjadi modal penting untuk mengembangkan cabang olahraga gulat ke depannya.
1: Kami dari Persambi Kalimantan Selatan ini melaksanakan Rakerprov. Jadi tujuan dari Rakerprov ini adalah bagaimana nanti kami mencoba menyusun program-program dan agenda-agenda ke depannya agar dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang nantinya ada di Sambo Kalimantan Selatan ini bisa terarah dan terukur. Karena tujuan kita kan satu, bagaimana nanti olahraga Sambo ini menjadi salah satu cabang yang bisa menjadi kebanggaan bagi Provinsi Kalimantan Selatan. Ya, utamanya untuk bisa meraih prestasi-prestasi baik di regional, nasional, ataupun internasional.
0: Sementara itu, Sekretaris Umum Persambi Kalimantan Selatan, Riki Fajar Adiputra, mengungkapkan bahwa pihaknya tengah mempersiapkan sejumlah agenda penting dalam menjalankan roda kepemimpinan sekaligus pembinaan atlet ke

0: Gerakan Spesial Olimpik Daerah Pesoda Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2026 telah sukses digelar Soina, Kalimantan Selatan pada 12 hingga 15 Juni 2026. Ajang ini mempertandingkan atlet-atlet Soina dari 12 kabupaten kota se-Kalimantan Selatan. Ketua Soina Kalimantan Selatan Sri Rahayu mengungkapkan kebahagiaan atas keberhasilan dalam gelaran Pekan Spesial Olimpik Daerah Pesoda Kalimantan Selatan tahun 2026. Menurutnya para atlet yang ikut berlaga, masing-masing menunjukkan kemampuan dan bakat yang luar biasa. Pada Pesoda tahun ini diikuti sebanyak 86 atlet yang bertanding di 3 cabang olahraga. Sri Rahayu menjelaskan, kejuaraan ini juga menjadi panggung bagi atlet-atlet Soina yang akan mewakili daerah di kejuaraan tingkat nasional.
1: Alhamdulillah kegiatan Pesoda Kalsel tahun 2026 telah berlangsung dengan lancar dan sukses yang diikuti oleh 12 kabupaten kota dengan hasil yang sangat memuaskan karena dari 12 kabupaten kota itu semua mengirimkan atletnya sesuai kuota yang diminta.
0: Pada tahun ini, kontingen Hulu Sungai Selatan yang diisi oleh atlet-atlet berbakat berhasil mempertahankan gelar juara umum selama 3 tahun berturut-turut sejak tahun 2023. Sri Rahayu menilai para atlet dari Kabupaten Hulu Sungai Selatan memiliki potensi yang besar untuk bisa terus berkembang ke depannya.

Dojo ASCII Kodim 1001 HSU terus menunjukkan keseriusannya dalam menghadapi ajang kejuaraan ASCII Batola 2 dengan menggelar latihan intensif bagi para atletnya. Kegiatan ini dilaksanakan secara terprogram dan disiplin sebagai bagian dari upaya meningkatkan kemampuan teknik, fisik, serta mental para karateka.

0: Biasanya kita laksanakan seminggu tiga kali gitu. Kemudian pada saat jelang kejuaraan ini kita insentivitas kita lebih maksimalkan, sehingga mungkin seminggu itu bisa sampai 5-6 kali. Artinya total seluruhan yang kita bawa ke Batola 2 ini total 17, baik itu di kategori kata kemudian kumite.
1: Dukungan dan support selalu mengalir dari semua pihak kepada para karateka. Salah satunya para orang tua atlet yang selalu hadir pada saat sesi latihan. Mereka mengaku sangat bersemangat untuk ikut menemani anak-anaknya selama berlatih dan berharap anak-anak mereka dapat memberikan hasil terbaik pada saat kejuaraan.

0: Kejuaraan Karate Cup tahun 2026 digelar pemerintah Kota Banjarmasin berkolaborasi dengan Federasi Olahraga Karatedo Indonesia Forki Kota Banjarmasin. Ajang ini dibuka secara langsung oleh Wali Kota Banjarmasin yang diwakili Sekretaris Daerah Ikrom Muftejar di Gor Hasanuddin HM Jumat 19 Juni 2026. Sebanyak 530 atlet karateka dari berbagai perguruan sekota Banjarmasin ambil bagian pada ajang yang berlangsung selama 3 hari, mulai tanggal 19 hingga 21 Juni 2026. Sekda Kota Banjarmasin Ikrom Muftejar menyebut kejuaraan yang digelar ini menjadi bagian dalam memeriahkan hari jadi ke-500 tahun Kota Banjarmasin. Ia menyampaikan apresiasi kepada Forki Kota Banjarmasin dan seluruh panitia yang memberikan wadah positif bagi generasi muda melalui kejuaraan Karate Cup.
1: Alhamdulillah tadi sebagaimana yang dilaporkan oleh Ketua Forki bahwa ada kurang lebih sekitar 530 peserta yang mengikuti kejuaraan ini yang dilaksanakan 2 hari. Ini merupakan hadiah yang luar biasa dari jajaran Forki khususnya untuk pemerintah Kota Banjarmasin dalam menyambut ulang tahun yang ke-500 tahun. Mudah-mudahan kegiatan berjalan lancar, aman semuanya, selamat, sehat semuanya peserta, karena banyak juga peserta dari anak-anak kecil dan sangat antusias sekali.
0: Sementara itu, Ketua Pelaksana sekaligus Ketua Forki Kota Banjarmasin, Edi Sunarto, menyebut para peserta yang mengikuti kejuaraan karate ini berasal dari kelompok usia muda hingga dewasa. Ia menyebut antusiasme peserta pada Karate Cup tahun 2026 sangat tinggi, terbukti dengan jumlah peserta yang ikut mencapai ratusan atlet.

Demikian rangkuman berita olahraga edisi Minggu. Atas nama kerabat kerja yang bertugas, saya Robi Angga, mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaannya. Selamat sore dan salam olahraga.

Banjarmasin sore ini. WhatsApp 0811-5111-410. Instagram, Facebook, YouTube, RRI Pro 1 Banjarmasin.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Bayangkan rasanya ketika Anda tidak bisa dipahami oleh orang lain. Tidak nyaman, bukan? Inilah yang mungkin dialami oleh pengguna bahasa isyarat, yaitu teman bisu dan teman tuli. Ada dua jenis bahasa isyarat yang digunakan di Indonesia, yaitu Sibi dan Bisindo. Tapi dari 270 juta penduduk di Indonesia, hanya segelintir yang mampu berbahasa isyarat. Bahasa isyarat tidak eksklusif untuk teman bisu dan teman tuli saja. Anda dan saya juga bisa menggunakannya. Sebab semua orang berhak dipahami tanpa rintangan. Mari belajar bahasa isyarat untuk kehidupan yang lebih inklusif di Indonesia.

απόψα του. Channel informasi dan inspirasi. Pro 1.

Banjarmasin sore ini. WhatsApp 0811 511 1410. Instagram, Facebook, dan YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin.

Halo penggemar sepak bola dunia 2026. Jangan lewatkan siaran informasi dan interaksi dalam Suara Bola Dunia 2026. Mulai pukul 17.30 sampai pukul 18 waktu Indonesia Tengah, setiap hari menemani Anda dari awal pertandingan sampai babak final Piala Dunia 2026. Hanya di RRI Pro 1 Banjarmasin, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Saatnya Suara Bola Dunia. Halo, selamat sore pendengar, Anda masih bersama kami di RRI Pro 1 Banjarmasin, kanal informasi dan juga inspirasi. Sore hari ini Suara Bola Dunia kembali hadir menjumpai Anda. Kita akan update informasi seputar Piala Dunia, dari mulai hasil pertandingan, ulasan pertandingan, dan bahkan informasi seputar Piala Dunia lainnya. Dan Anda juga bisa bergabung bersama kami di line telepon 0511-325-1562, 0811-40976, dan 0811-5111-410. Buat Anda yang pengen gabung bersama kami untuk menyampaikan bagaimana hasil Piala Dunianya, dan juga bagaimana juga terkait dengan update atau prediksi Piala Dunia 2026 yang akan bertanding selanjutnya. Kita coba sapa pada telepon kita. Selamat sore, halo.
1: Sore, Pak.
0: Selamat sore, apa kabarnya?
1: Baik.
0: Alhamdulillah. Ini bagaimana?
1: Tengah hari tadi siaran.
0: Siapa tuh?
1: Tengah hari tadi siapa siaran?
0: Tengah hari tadi ada Mbak Mada yang siaran.
1: Oh iya, Pak.
0: Iya, enggak sempat gabung tadi ya Bang Ojennya?
1: Enggak. Waduh. Dengar.
0: Widih. Hauran banar rupanya lah.
1: Ininya nyesang anu.
0: Lagi apa nih?
1: 2-1 kan tadi Jerman main, teman menang.
0: 2-1 lawan Pantai Gading, terus juga Jepang, Tunisia.
1: Ada bujuran, aku prediksi Herman
0: deh. Sih, keren aku, dong berarti ya.
1: Aku 3-2.
0: 3-2 tapi lumayan loh. Iya, soalnya lumayan. Pantai Gading ini kuat banget pertahanannya ya, kalau tidak salah kemarin.
1: Afrika loh.
0: Iya, pertahanannya kuat segala macam. Ngeri pokoknya permainannya kalau tidak salah. Saya lihat tadi tuh tayang ulangnya.
1: Curaçao emang berapa tadi tuh?
0: Curaçao itu 0-0 ya kalau tidak salah.
1: Maka buan bubuan anu tuh bubuan alu-alu main tuh.
0: Waduh, bubuan alu-alu sih.
1: Kan desa Curaçao artinya di situ.
0: Betul juga Curaçao. Tapi memang Curaçao keren sekali karena kipernya tuh juara banget tuh. Berhasil membendung serangan-serangan Ekuador.
1: 7-1 lawan Jerman Curaçao tuh.
0: Iya, dulu pas lawan Jerman 2-7-1 dan mungkin udah belajar kayaknya udah.
1: Bubuan alu-alu.
0: Makanya lawannya tokcer semua ya kan jadinya ya kalau alu-alu yang main ya. Ini bagaimana nih prediksi buat ke depan nih, ada pertandingan yang menarik juga, sayang sekali untuk dilewatkan hari Senin.
1: Apa? Malam ini apa main?
0: Malam ini kalau tidak salah pertandingannya antara, bentar kita coba cek dulu, antara Belgia dan Iran ini. Nanti jam
1: dibantainya Iran gak tuh.
0: Tapi sebelumnya ada juga pertandingan Spanyol Arab Saudi jam 12 malam ini nih.
1: Kalah juara Saudi itu.
0: Waduh.
1: Jelas sudah.
0: Tapi Spanyol kemarin terseok-seok melawan siapa tuh kemarin tuh ya? Saya lupa tuh. Spanyol kemarin tuh sebelumnya Tanjung Verde. Itu terseok-seok juga tuh.
1: Itu biasanya
0: aja tuh. Iya kah?
1: Apa jarang sandiwara ya?
0: Karena kemarin tuh Tanjung Verde mainnya keren banget ya. Si siapa tuh? Kipernya kalau tidak salah.
1: Malam tuh draw kalau gitu biasanya tuh.
0: Siapa tuh?
1: Tentu Spanyol tuh.
0: Kenapa?
1: Draw lah mainnya.
0: Iya 0-0 kemarin tuh. Gak ada gol tercipta pokoknya.
1: Iya, bisa nih, mungkin ada 2-1 nih kan nih.
0: Oh iya, 2-1 potensinya ya.
1: Iya, Belgia tuh, namun nggak ada 2-3-2 kan.
0: Tapi
1: ya kan banyak juga, paling itu, biasanya emang lah.
0: Kecuali Curaçao itu ya berarti ya. Yang melawan apa, melawan Jerman. Tapi ada juga yang skornya telak tadi 4-0, Tunisia dikalahkan Jepang tadi.
1: Nah, Jepang tuh bubun hebat-hebatnya itu.
0: Iya.
1: Ada di lawan.
0: Sama tadi pertandingan keseribunya Jepang tadi itu. Samurai biru. Makanya tadi keren banget pertandingannya. Saya nonton tadi seru sekali 2-0.
1: Tenang dari Jerman lawan Argentina.
0: Jerman lawan siapa?
1: Lawan apa tadi itu? Adik.
0: Oh, yang Pantai Gading tadi ya 2-1 ya.
1: Ya. Prediksi itu 3-2 tuh. Hanya 2-1
0: Tapi tetap selisih golnya 1.
1: Masuk juga tuh, karena 16 besar masuk tuh.
0: Iya, karena nih 32 besar ini sementara ini ada Meksiko, Amerika Serikat, sama siapa lagi ya kemarin tuh ya. Pokoknya lumayan lah sudah.
1: Beban Turki yang sudah bulikan ya Pak.
0: Iya, Tunisia nih udah bulikan juga nih akhirnya.
1: Menangis kekalahan ya lagi
0: gitu. Menangis kekalahan, betul. Makanya kita coba tunggu nanti bagaimana pertandingan yang selanjutnya ya. Apakah ada potensi, ada gebrakan nih. Tapi Arab Saudi ini ada gebrakan nih kayaknya nih, hati-hati nih.
1: Iya.
0: Kayak kemarin di Qatar kan Arab Saudi berhasil ngalahin siapa kemarin tuh Arab Saudi ya?
1: Ya, bola tuh bundar juga pasti.
0: Nah, bujur itu.
1: Kedengaran gak bang?
0: Kadang-kadang.
1: Suaranya yang mana?
0: Oh iya kah? Aman, tidak terdengar suaranya aman.
1: Ya, acara tiap malam rutin
0: nemenin. Oh iya, pas setelah para kelajamnya.
1: Ya dah.
0: Prediksi berarti berapa tadi untuk Spanyol Arab Saudi 2-0?
1: 2-1
0: oke. Belgia Iran 3-0
1: 3-2 paling tuh.
0: 3-2 ya, tipis berarti ya dua-duanya ya.
1: Tipis aja cok, karena jauh tepat
0: ya. Aha, oke. Kita coba tunggu nanti bagaimana hasilnya. Aku
1: kan dengar radio tadi tuh. Korbanan.
0: Sibuk sekali kayaknya ya, biasa hari Minggu padat ya di sana.
1: Ada bisa dengar dari Sumat lo cuma di Kio Kaun situ kemarin ya.
0: Kada kawa ae bang, sudahlah anggapannya lah.
1: Iya, kirim salam juga
0: deh. Oke, silakan WhatsApp aja. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak buatnya Bang Ojam yang sudah bergabung bersama kita, berikan sedikit ulasan bolanya ya di sore hari ini. Nah, bagaimana prediksi dari Anda ada pertandingan yang akan datang ini, Spanyol versus Arab Saudi dan juga Belgia versus Iran. Tapi kita coba update dulu sebelumnya pendengar, ada pertandingan Jepang melawan Tunisia yang baru saja dikalahkan oleh Jepang dengan skor telak 4-0. Di mana pertandingan tersebut dimenangkan oleh Jepang. Dan sekali lagi Jepang ini memberikan apa ya, atmosfernya yang luar biasa, potensi yang keren sekali dan menarik sekali diulas pastinya pendengar. Di mana 4 gol ini berhasil membuat Jepang berada di, kalau tidak salah ya, peringkat kedua di klasemen sementara di grup tersebut, kalah selisih gol dengan lawannya. Nah, ini bagaimana kira-kira, apakah ada potensi Belanda yang akan lolos masuk ke 32 besar atau Jepang yang akan bertahan dan juga masuk juga 32 besar? Karena sementara ini Swedia dan Jepang ini poinnya sama 6-6. Terus juga ada poinnya sama lagi. Selisih golnya sama ya maksudnya ya. Tapi kalau poin memang Belanda 4 dan juga Jepang 4, Swedia 3, terus Tunisia 0 yang menjadi bulan-bulan di grup F tersebut, yang bisa dibilang ini grupnya neraka nih bagi Tunisia itu sendiri. Nah, seperti apa pendapat Anda? Silakan Anda bisa bergabung bersama kami di 0511-3251562, 0811-5111410, ataupun juga di 0811-40976. Kita kasih satu lagu dulu pendinginan, ada Niscaya dari Bilal Indrajaya.

PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Kalsoltank memiliki sejumlah keunggulan dalam operasional pembangkit listrik. Salah satunya adalah lokasi pembangkit yang berada di area sumber gas atau remote site sehingga mendukung efisiensi pasokan energi. Selain itu, pembangkit mampu melakukan startup hingga mencapai beban maksimal dalam waktu sekitar 5 menit sehingga respon terhadap kebutuhan listrik menjadi lebih cepat. PLTMG Bangkanai merupakan pembangkit listrik tenaga mesin gas terbesar di Kalimantan dengan kapasitas 155 MW yang berlokasi di Muara Pari, Barito Utara, Kalimantan Tengah. Dikelola oleh PLN Nusantara Power melalui UP Kalsoltank, pembangkit ini menjadi tulang punggung interkoneksi sistem kelistrikan Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Dengan memanfaatkan pasokan gas dari Kerendan Gas Processing Facility, PLTMG Bangkanai berperan penting dalam meningkatkan keandalan listrik yang efisien dan berkelanjutan bagi masyarakat. PLTD Barabai merupakan pembangkit listrik tenaga diesel dengan kapasitas 6 MW yang berlokasi di Jalan Murakata, Kelurahan Bukat, Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kalimantan Selatan. Pembangkit ini menjadi bagian dari sistem kelistrikan PLN Nusantara Power UP Kalsoltank dalam memperkuat pasokan listrik di wilayah tersebut. Menggunakan mesin diesel sebagai penggerak utama, PLTD Barabai berperan penting dalam menjaga keandalan listrik, khususnya untuk mendukung kebutuhan energi masyarakat dan aktivitas di kawasan sekitarnya. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsoltank terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.

Pendengar Pro 1, tahu nggak sih kalau Piala Dunia 2026 mencatat sejarah sebagai turnamen pertama yang digelar di tiga negara sekaligus, yakni Amerika Serikat, Kanada, dan juga Meksiko. Kolaborasi ini menghadirkan nuansa baru dengan pertandingan yang tersebar di berbagai kota besar Amerika Utara, sekaligus menjadi simbol persatuan dan kemajuan sepak bola kawasan tersebut.

informasi, dan interaksi seputar Piala Dunia 2026. Hanya di Suara Bola Dunia RRI Pro 1 Banjarmasin, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

97,6% FM, kanal informasi dan juga inspirasi. Kita hadirkan prediksi pendengar pada sore hari ini. Prediksi pertandingan malam hari ini, Belgia versus Iran, dan sebelumnya ada Spanyol melawan Arab Saudi. Yang pertama terlebih dulu kita hadirkan prediksi Spanyol versus Arab Saudi, yang ada potensi kemenangan diraih oleh Spanyol. Tapi tetap yang namanya gebrakan sepak bola ini masih akan terjadi. Yang malam hari ini kita akan dengarkan nanti siarannya Spanyol melawan Arab Saudi pada jam 12 malam waktu Indonesia Tengah. Tapi kalau kita bicara pertandingan sebelumnya, berdengar, ini menjadi catatan buruk bagi Spanyol karena ditahan imbang oleh Cape Verde atau Tanjung Verde. Ini Spanyol sangat perlu membuktikan kemampuan mereka ketika melawan Arab Saudi. Nah, kemenangannya meyakinkan bakal bisa menghilangkan keraguan tentang kualitas tim berjuluk La Furia Roja ini sebagai favorit juara. Nah, sedangkan Arab Saudi yang sukses melawan Uruguay 1-1 sedang dalam suasana positif dan bisa jadi batu sandungan Spanyol. Barisan pertahanan Arab Saudi sulit ditebus jika tampil disiplin, sehingga Spanyol perlu kerja ekstra keras. Nah, kalau kita bicara prediksi, memang sekali lagi ada kemungkinan besar prediksi Spanyol menang dengan skor tipis, pastinya dengan Arab Saudi, yang dihadirkan oleh pengamat sepak bola yang kami kutip dari rri.co.id. Nah, sementara itu pendengar, Arab Saudi ini akan menjadi potensi pertahanan akan sangat ketat untuk melawan Spanyol tersebut. Nah, kita berbicara lagi berikutnya terkait dengan prediksi antara pertandingan Belgia melawan Iran, di mana kalau kita bicara di atas kertas memang Belgia jauh lebih unggul dibandingkan Iran. Namun sekali lagi, gebrakan-gebrakan bisa didatangkan oleh tim dari Belgia tersebut yang di bawah arahan Rudi Garcia sebagai pelatih kepala yang ditunjuk pada awal 2025. Nah, kalau kita lihatkan di bawah kepemimpinannya si Rudi Garcia ini, Belgia mampu mengamankan tiket ke Piala Dunia 2026 setelah menjadi juara grup J kualifikasi zona Eropa. Nah, skuad Belgia masih diperkuat sejumlah nama berpengalaman seperti Kevin De Bruyne, Thibaut Courtois, Romelu Lukaku, Axel Witsel, dan juga Thomas Muller yang menjadi fondasi utama. Sementara itu, Iran datang dengan ambisi mencetak sejarah baru. Tim Melli akan menjalani penampilan ketujuh mereka di putaran final dunia, Piala Dunia, dan masih berupaya menembus fase gugur untuk pertama kalinya. Tim asuhan Amir Galone ini menunjukkan performa meyakinkan sepanjang kualifikasi zona Asia. Nah, bagaimana prediksi dari Anda? Apakah tim Spanyol akan berhasil menekuk pertahanan dari yang namanya Arab Saudi, atau jangan-jangan, sekali lagi jangan-jangan ya, ini ada gebrakan-gebrakan baru yang dihadirkan malam ini? Bisa jadi Spanyol berhasil dikalahkan Arab Saudi, atau jangan-jangan Iran berhasil mengalahkan yang namanya itu Belgia yang menjadi favorit menang di malam nanti, pendengar. Jangan lewatkan pertandingan pertama nanti pada malam ini jam 12 malam waktu Indonesia Tengah antara Spanyol melawan Arab Saudi, yang akan kita dengarkan bersama-sama nanti jam 12 malam waktu Indonesia Tengah. Lalu juga nanti akan ada pertandingan Belgia versus Iran yang akan bertanding juga sekitar pada pukul 3 dini hari waktu Indonesia Tengah. Jangan lupa nyalakan alarm Anda dan dengarkan siarannya ataupun juga saksikan di TVRI Kalimantan Selatan.

101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Terima kasih Anda sudah bergabung di Suara Bola Dunia 2026. Hanya di RRI Pro 1 Banjarmasin, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
1: Banjarmasin sore ini.

0: Pukul 18 waktu Indonesia Tengah, saatnya cek fakta. Beredar unggahan di media sosial Facebook dengan narasi yang mengklaim 28 mahasiswa Fakultas Teknik Universitas Hasanuddin atau UNHAS dikabarkan diancam drop out hanya karena berani menolak program MBG atau makan bergizi gratis dan pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG di kampus. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar, dilansir dari Turnback Hoax. Setelah memasukkan kata kunci mahasiswa UNHAS diancam demo usai demo tolak MBG ke mesin pencarian Google, hasilnya mengarah ke pemberitaan Detik yang berjudul UNHAS bantah isu DO skorsing mahasiswa gegara kritik MBG yang termasuk kategori hoax. Dalam berita itu dilaporkan bahwa pihak UNHAS ini membantah isu sanksi drop out dan ancaman skorsing terhadap mahasiswa yang mengkritik program MBG pada aksi UNRAS atau unjuk rasa yang digelar Kamis 11 Juni 2026. Demikian cek fakta pukul 18 waktu Indonesia Tengah, dan tetap bersama kami. Selepas ini masih kita hadirkan informasi dan juga musik terbaik menemani Anda sepanjang hari. Dan kita jelang juga kumandang azan maghrib di wilayah kota Banjarmasin dan juga sekitarnya. Tetap bersama kami di Persat FM, kanal informasi dan juga inspirasi.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Banjarmasin sore ini. WhatsApp 0811 511 410. Instagram

Di Adams dengan konservatif menemani Anda di Prosat RRI Banjarmasin, kanal informasi dan juga inspirasi. Pendengar, sore hari ini kita akan jelang kumandang azan maghrib sambil kita temani Anda dengan berbagai lagu-lagu menarik dan juga informasi terbaik yang kita hadirkan di sore hari ini, yang mana kurang lebih pada pukul 18:25 waktu Indonesia Tengah kumandang azan maghrib akan tiba di wilayah kota Banjarmasin dan juga sekitarnya. Nah, pendengar, kita hadirkan informasi ringan untuk Anda sambil bersantai ataupun juga beraktivitas di sore hari ini menuju rumah ataupun juga pengen lanjut geser ke tempat yang lebih baru lagi atau pengen nongkrong, mendengar ya di sore hari ini. Nah, jadi ada informasi seputar kerjasama nih pendengar, di mana Kompartemen Keperawatan Medikal Bedah atau KMB jurusan Keperawatan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan FKIK Universitas Lambung Mangkurat menginisiasi sebuah program intervensi pengabdian masyarakat terpadu melalui program dosen wajib mengabdi atau PDWA. Nah, program strategis yang diberi tajuk resmi Gawi Tuntas TB, Gerakan Aksi dan Pemahaman Terpadu untuk Tuntaskan Upaya Pengendalian TB ini diselenggarakan secara intensif pada hari Sabtu 20 Juni 2026 kemarin. Yang mana kegiatan pengabdian ini dipusatkan secara langsung di wilayah kerja Puskesmas Rawat Inap Cempaka, Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Sebagai perwujudan nyata dari hilirisasi riset keperawatan medikal bedah dalam memperkuat sistem kesehatan komunitas. Nah, agenda diseminasi edukasi klinis dan pendampingan psikososial skala komunitas ini dipimpin langsung oleh Krisnawati BSN MSM yang bertindak selaku ketua tim pengabdi jurusan keperawatan FKIK ULM. Informasi selengkapnya dapat Anda baca di portal berita resmi kami di www.rri.co.id.

0: Pendengar kita, jelang kumandang azan maghrib di wilayah kota Banjarmasin dan juga sekitarnya yang akan tiba pada pukul 18:25 waktu Indonesia Tengah, kurang lebih 7 menit atau 8 menit lagi kita akan memasuki waktu sholat maghrib. Dan kita jelang dengan menyimak pengajian Al-Quran yang dibacakan oleh Qori Ahmad Syauqi, membacakan Quran Surah Yusuf ayat 7 dan seterusnya. Kurang lebih pada pukul 18:25 waktu Indonesia Tengah akan tiba kumandang azan maghrib di kota Banjarmasin dan juga sekitarnya.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: bersabda,
1: "Ya Allah, Tuhan yang memiliki seruan yang sempurna dan sembahyang yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad jalan dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia pada tempat dan pangkat yang terpuji sebagaimana yang telah Engkau janjikan."
2: Dari Abu Hurairah ia berkata, "Saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya pertama-tama perbuatan manusia yang dihisab pada hari kiamat adalah salat wajib. Maka apabila ia telah menyempurnakannya, maka selesailah persoalannya. Tetapi apabila tidak sempurna salatnya, dikatakan kepada malaikat, lihatlah dulu apakah ia pernah mengerjakan salat sunnah. Jika ia mengerjakan salat sunnah, maka kekurangan dalam salat wajib disempurnakan dengan salat sunnahnya. Kemudian semua amal-amal yang wajib diperlakukan seperti itu." Hadis riwayat Khamsah dalam Nailul Autar juz 1 halaman 345.

0: Banjarmasin sore ini. WhatsApp 0811 5111 410.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Wah, jalannya macet, bisa telat ke kantor nih. Coba tanya Mbah Google ah. Sugeng enjang Mbah, nuwun sewu. Jalan menuju kantor yang nggak macet lewat mana ya?
3: Tidak ada, semua jalanan ramai dan macet.
2: Lho, kok bisa Mbah?
3: Karena sekarang banyak orang menggunakan kendaraan pribadi. Coba kalau banyak yang memanfaatkan transportasi umum.
2: Oh, benar juga ya Mbah ya.
3: Jelas dong, Google gitu loh. Makanya ini akibatnya, macet di mana-mana. Sudah tahu kan, parem.
4: Banjarmasin sore ini. WhatsApp 0811 5111 410. Instagram, Facebook, dan YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin.

97,6 Prosat FM, kanal informasi dan juga inspirasi. Terima kasih Anda masih setia mendengarkan kami di hari di Prosat, kanal informasi dan juga inspirasi. Kita masih temani Anda. Dan kami ucapkan selamat menunaikan ibadah salat maghrib bagi Anda yang menjalankan. Semoga amal ibadah salat maghrib kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya rabbal alamin. Nah, mendengar di Marabahan, tepatnya di Barito Kuala, lagi bergema alunan bacaan Quran yang luar biasa menggema di Marabahan tersebut, pendengar ya. Yang luar biasanya ini menjadi tanda bahwa masih banyak yang cinta terhadap Al-Quran. Salah satunya melalui kegiatan MTQ atau Musabaqah Tilawatil Quran, yang mana pada hari ini tadi, ini ada yang namanya Pawai Ta'aruf yang langsung dibuka oleh Bupati Barito Kuala, yaitu Haji Bahrul Ilmi, yang juga mengatakan pelaksanaan Pawai Ta'aruf MTQ di Kabupaten Baltole ini tingkat Provinsi Kalimantan Selatan mewujudkan sukacita dan kegembiraan rasa kebersamaan masyarakat dalam syiar Islam. Nah, menurut dia, melalui momentum pelaksanaan MTQ Nasional tingkat Provinsi Kalsel akan terjalin persaudaraan ukhuwah Islamiyah di antara sesama umat, khususnya kepada kafilah yang datang dari kabupaten kota se-Kalimantan Selatan. Pada kesempatan itu juga mendengar, dia mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada seluruh panitia, jajaran Forkompimda, SKPD terkait, dan juga pastinya seluruh lapisan masyarakat yang mensukseskan gelaran MTQ tingkat Provinsi Kalimantan Selatan tersebut. Nah, informasi ini kami kutip dari kantor Berita Antara. Dan selamat sekali lagi, selamat berkompetisi para kafilah yang ada di seluruh Kalimantan Selatan yang berkompetisi di bumi Barito Kuala, yang tepatnya di kawasan Marabahan dan sekitarnya.

97.6 FM, kalian informasi dan juga inspirasi. Ya, Anda masih bersama kami di Prosatu RRI Banjarmasin. Dan sesaat lagi saya Fadli bakal pamit nih dari ruang dengar Anda. Tapi jangan khawatir, masih ada Faizah yang akan menemani Anda di Banjarmasin malam ini. Tapi satu dulu ini informasi untuk Anda, kita akan bicara tentang budaya Kalimantan Selatan, di mana salah satunya adalah seni tradisional topeng Banjar yang kini semakin jarang ditampilkan dan terancam tergerus oleh perkembangan zaman. Nah, untuk mengantisipasi hal tersebut, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Selatan telah menggelar loka karya Tari Garapan Baru Topeng Sri Kandi di Taman Budaya Kalimantan Selatan per hari kemarin Jumat 19 Juni 2026. Di mana kegiatan tersebut melibatkan para seniman serta perwakilan masyarakat umum dari berbagai kabupaten dan kota di Kalsel. Seluruh peserta terlibat langsung dalam mempraktikkan kesenian daerah yang kini sudah mulai jarang ditampilkan ke publik. Kepala UPTD Taman Budaya Kalimantan Selatan Rizal Fahmi menyatakan loka karya ini bertujuan untuk menghidupkan kembali eksistensi topeng Banjar, yang mana pihaknya ingin mengedukasi publik mengenai keberagaman budaya daerah termasuk seni pertunjukan tradisional. Dan UPTD Taman Budaya Kalsel juga berkomitmen menjalankan program pelestarian ini secara konsisten agar tradisi lokal tidak tergerus zaman. Langkah tersebut ditargetkan mampu memicu ketertarikan dan minat generasi muda terhadap alat dan juga budaya Banua Kalimantan Selatan. Informasi ini dapat Anda baca selengkapnya di portal berita resmi kami di www.rri.co.id. Dan jangan kemana-mana, selepas ini Faizah yang akan menemani Anda di Banjarmasin malam ini. Dan nantinya juga akan ada banyak program yang akan menemani malam Senin Anda, sambil mungkin lagi pengen istirahat ataupun juga pengen santai di malam ini. Jangan lupa Anda dapat mengunjungi halaman RRI Banjarmasin. Kita masih banyak menghadirkan ragam menu kuliner yang bisa Anda datangi, dan juga Anda bisa makan di sini, tapi pastinya bayar pada karya. Kalau nggak bayar nanti dianggap curi nanti. Dan juga akan ada festival durian di halaman RRI Banjarmasin. Jadi pastikan untuk Anda datang ke RRI Banjarmasin, Jalan Ahmad Yani kilometer 3,5 Banjarmasin tersebut. Saya Fadli pamit, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Banjarmasin malam ini. WhatsApp 0811 51 11

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Hirobil Alamin, kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam selalu kita persembahkan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, sahabat dan pengikut beliau hingga akhir zaman. Dan alhamdulillah, usai Padi tadi menemani Anda di Banjarmasin sore ini, saya melanjutkan di Banjarmasin malam ini sampai nanti pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Dan nanti juga jangan pindah channel Anda, karena kami akan terus menyiarkan Pesta Bola Dunia di dini hari nanti. Baik pendengar, untuk satu jam ke depan sampai nanti pukul 20 waktu Indonesia Tengah, kita sudah di masjid ke masjid. Dan saya ingin mengajak Anda untuk melihat, berziarah ya. Mungkin mudah-mudahan kita juga bisa nanti sholat tahiyatul masjid di sana ya. Aduh, mudah-mudahan kita bisa hadir di situ, diizinkan Allah segala angan-angan kita, cita-cita kita. Dan di sini saya coba hadirkan masjid terbaik di Uzbekistan yang wajib kita kunjungi. Mudah-mudahan nanti kita sebagai pengunjungnya ya. Terima kasih. Nanti saya akan hadirkan yang pertama adalah Masjid Samarkand Bibi Khanyam. Seperti apa? Sesaat lagi.

Pendengar, kita ke Masjid Samarkand Bibi Kanyam. Di antara masjid-masjid dunia di dunia Islam, salah satu yang paling terkenal di dunia dalam hal keindahan arsitektur Islam, Masjid Bibi Kanyam adalah salah satu daya tarik Samarkand, sebuah masjid dengan kubah biru kehijauan yang serasi dengan serambi utama masjid. Selain terletak di jalan yang dinamai sesuai nama masjid, masjid ini dikelilingi oleh banyak tempat wisata. Pembangunan masjid ini memakan waktu 5 tahun, dari tahun 1399 hingga 1404. Ketika Timurlang kembali ke Samarkand, masjid tersebut telah selesai. Bibi Kanyam adalah istri Timurlang yang memerintahkan pembangunan gedung ini. Dari Masjid Samarkand Bibi Kanyam, saya mengajak Anda ke Masjid dan Madrasah Tilakari. Seperti apa masjid ini? Sesaat lagi kami akan hadirkan untuk Anda.

Al-Quran ini, dan jadikanlah Al-Quran ini sebagai pemimpin, sebagai cahaya, sebagai petunjuk dan sebagai rahmat bagiku. Ya Allah, ingatkanlah daku apa-apa yang aku lupa dalam Al-Quran yang telah kau jelaskan, dan ajarilah dari Al-Quran apa-apa yang aku belum mengetahui. Dan karuniailah daku selalu sempat membaca Al-Quran

0: Saat pagi kita terjaga, lalu mulai membuka mata, dan pada hirupan pertama dapat kita rasakan nikmat dan segarnya udara pagi. Ucapkanlah syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mengucapkan Alhamdulillah. Karena pada saat yang sama, di belahan bumi yang berbeda, mungkin saja seseorang yang baru saja menghembuskan nafas terakhirnya untuk kembali ke haribaannya.
1: Pernah enggak kita bilang, ah nanti saja, nanti sholatnya, nanti tobatnya, nanti minta maafnya, nanti berhenti dari kebiasaan dosa. Yang paling menipu dalam hidup ini bukan harta, bukan dunia, bukan jabatan. Yang paling menipu adalah satu kata, nanti. Kita merasa masih punya waktu, seolah umur bisa kita atur sendiri. Padahal kita hidup bukan pakai jadwal kita, tapi pakai jadwal Allah. Kita takut dompet kosong, tapi jarang takut hati kosong. Kita takut ketinggalan kerja, tapi santai ketinggalan sholat. Kita menunda berubah, seakan kita punya janji hidup panjang. Padahal kematian tidak datang saat kita siap, tapi saat waktu kita habis. Jangan tunggu hati bersih baru mendekat kepada Allah. Mendekatlah supaya hati dibersihkan. Kalau hari ini kita masih bernafas, itu bukan tanda kita aman. Itu tanda kita masih diberi kesempatan. Dan kesempatan tidak selalu datang dua kali.
2: Banjarmasin malam ini. WhatsApp 0811

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Masjid ke Masjid. Kita masih di negara Uzbekistan, adalah negara yang indah di Asia Tengah dengan warisan budaya yang kaya dan sejarah yang panjang. Negara ini memiliki banyak objek wisata. Beberapa di antaranya telah terdaftar dalam daftar warisan dunia. Salah satu objek wisata terpenting dari negara bersejarah Uzbekistan adalah masjid-masjidnya yang mengekspresikan seni, peradaban, dan arsitektur Islam. Nah, berikut ini kita akan mengulas daftar masjid-masjid terbaik di Uzbekistan dan menjelaskan fitur-fitur utamanya. Dan jika Anda ingin mengetahui berapa banyak masjid besar di Uzbekistan ini, tetaplah bersama kami. Kalau tadi ada Masjid Samarkand Bibi Kanyam,

Sekarang kita ke Masjid dan Madrasah Tilakari. Antara tahun 1647 dan 1660, sebuah sekolah yang indah dan berhiaskan emas dibangun atas perintah penguasa Samarkand. Salah satu keindahan sekolah ini adalah dekorasinya yang dilapisi emas. Oleh karena itu, sekolah ini diberi gelar Tilakari. Bangunan ini terletak di sisi utara lapangan Registan dan terdiri dari 2 lantai dan 8 pavilion. Pada tahun 1234, gempa bumi Samarkand merusak serambi masuknya yang kini telah dibangun kembali. Bangunan ini memiliki kubah berwarna pirus dengan bagian atas yang dilapisi ubin dan plester, serta bersinar indah di bawah sinar matahari. Sebagai masjid dan tempat sholat berjamaah, mengunjungi madrasah ini adalah salah satu hal terbaik yang dapat dilakukan di Samarkand. Dan sekarang kita lanjutkan lagi, kita jalan lagi ke Masjid Kogumbas di Shahrizab. Aduh, masjid ini indah sekali nih ya pendengar. Anda bisa searching ya di Google dan Anda bisa lihat langsung dari Masjid Kogumbas di kota Shahrizab di Uzbekistan ini. Masjid Kogumbas adalah salah satu tempat wisata terpenting di Uzbekistan. Terletak di jantung kawasan bersejarah Shahrizab, masjid ini dianggap sebagai masjid terbesar di kota tersebut. Menurut sebuah prasasti di masjid, Ulughbek membangun Masjid Kogumbas atas nama ayahnya Shahrukh. Dekorasi dan ubin Masjid Kogumbas telah menjadikannya salah satu masjid bersejarah terindah di dunia Islam. Kubah masjid yang besar dan indah menarik perhatian pertama kali, yang dihiasi dengan ubin biru dan memberikan nama pada masjid tersebut. Di bagian dasar kubah terdapat prasasti dengan ubin tanah liat putih yang bertuliskan teks bertema kedaulatan milik Allah dan kekayaan milik Allah. Interior masjid berbentuk hampir persegi. Di dalamnya terdapat 4 ceruk yang dibangun seanggun mungkin menghadap ke arah mata angin, keempat arah mata angin. Plesteran dinding yang indah dan lukisan-lukisan dengan warna biru yang memukau menciptakan suasana yang menenangkan di masjid. Jika Anda tertarik dengan objek wisata bersejarah, disarankan untuk mengunjungi Shahrizab dan menjelajahi sejarah serta budaya Uzbekistan. Kita ke masjid mana lagi? Nanti kita akan ke Masjid Bolo House di Bukhara. Sesaat lagi kami hadirkan untuk Anda. Kita masih di masjid ke masjid.

0: aja kamu.
1: Lama gak kelihatan. Di grup juga jarang komen.
0: Gak apa-apa, Dang. Cuman ingin sendiri aja. Dan ya, bosen, Dang, lihat berita. Kalau gak hoax, lihat pandemi. Semua bikin parno, Dang.
1: Ya elah, slow aja kali, Mat. Jangan terlalu dipikirin. Positif thinking aja dah, biar imun kita kuat.
2: Selalu berpikir positif untuk hidup yang lebih baik.
3: Banjarmasin malam ini. WhatsApp 0811 511 410.

Pendengar, 36 menit dari pukul 19 malam untuk Banjarmasin dan sekitarnya, kita sudah memasuki waktu sholat fardu isya. Untuk anda kaum muslimin dan muslimah, selamat menunaikan ibadah sholat isya.

0: Ya Allah, Tuhan yang memiliki seruan yang sempurna dan sembahyang yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad jalan dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia pada tempat dan pangkat yang terpuji sebagaimana yang telah Engkau janjikan.
1: PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Kalsoltank memiliki sejumlah keunggulan dalam operasional pembangkit listrik. Salah satunya adalah lokasi pembangkit yang berada di area sumber gas atau remote site sehingga mendukung efisiensi pasokan energi. Selain itu, pembangkit mampu melakukan startup hingga mencapai beban maksimal dalam waktu sekitar 5 menit sehingga respon terhadap kebutuhan listrik menjadi lebih cepat. PLTMG Bank Kanai merupakan pembangkit listrik tenaga mesin gas terbesar di Kalimantan dengan kapasitas 155 MW yang berlokasi di Muara Pari, Barito Utara, Kalimantan Tengah. Dikelola oleh PLN Nusantara Power melalui UP Kalsoltank, pembangkit ini menjadi tulang punggung interkoneksi sistem kelistrikan Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Dengan memanfaatkan pasokan gas dari Keren dan Gas Processing Facility, PLTMG Bank Kanai berperan penting dalam meningkatkan keandalan listrik yang efisien dan berkelanjutan bagi masyarakat. PLTD Barabai merupakan pembangkit listrik tenaga diesel dengan kapasitas 6 MW yang berlokasi di Jalan Murakata, Kelurahan Bukat, Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kalimantan Selatan. Pembangkit ini menjadi bagian dari sistem kelistrikan PLN Nusantara Power UP Kalsoltank dalam memperkuat pasokan listrik di wilayah tersebut. Menggunakan mesin diesel sebagai penggerak utama, PLTD Barabai berperan penting dalam menjaga keandalan listrik, khususnya untuk mendukung kebutuhan energi masyarakat dan aktivitas di kawasan sekitarnya. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsoltank terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.
2: Dalam hidup, banyak dari kita sibuk mencari rezeki di tempat-tempat yang menguras tenaga dan jiwa. Bekerja tanpa lelah, menyusun rencana demi rencana, dan bahkan berlari mengejar segala peluang yang ada. Namun, seringkali kita lupa, ada satu jalan yang justru membuka banyak pintu kebaikan. Kalimat indah yang kadang diri kita lupa, yakni mengucap istighfar.

0: Memohon ampun bukan hanya tentang menghapus dosa. Di balik kalimat astagfirullah tersimpan janji keberkahan. Bukan hanya harta, bukan sekedar uang, tetapi setiap bentuk kemudahan, ketenangan, dan kebaikan yang menopang hidup kita. Kadang, rezeki terasa sempit bukan karena kurangnya usaha, melainkan karena ada penghalang yang tak terlihat. Dosa yang belum kita sadari, kesalahan yang belum dimintakan ampun. Jadikan istighfar sebagai teman yang setia dalam setiap langkah.
1: Manfaatkan 5 perkara sebelum datang 5 perkara. Waktu mudamu sebelum datang waktu tuamu. Waktu sehatmu sebelum datang waktu sakitmu. Masa kayamu sebelum datang masa kefakiranmu. Masa luangmu sebelum datang masa sibukmu. Hidupmu sebelum datang kematianmu. Hadis riwayat Al-Hakim.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Terima kasih mendengar untuk kebersamaan Anda di Banjarmasin malam ini. Dan kita masih dengan masjid ke masjid untuk edisi hari ini 21 Juni 2026. Ya pendengar, kita masih di negara Uzbekistan. Kalau tadi ada masjid Bolo, ada masjid Samarkand ya, Bibi Kanyam, Kanyam. Nah kemudian ada masjid dan madrasah Tilakari. Dan sekarang tadi juga sudah saya hadirkan masjid Kok Gumbas di Sahrisab. Dan sekarang saya ajak Anda untuk ke masjid Bolo House di Bukhara. Uzbekistan memiliki beberapa bangunan yang menarik dan mengesankan yang berasal dari abad ke-17. Masjid Bolo House adalah salah satu tempat wisata di Uzbekistan. Saat ini masjid ini dianggap sebagai salah satu dari sedikit bangunan yang tersisa di kota ini. Sebuah masjid yang telah direnovasi beberapa kali. Bangunan Masjid Bolo House dibangun pada tahun 1712 di sekitar lapangan Registan di Bukhara, yang dulunya merupakan tempat berkumpulnya warga pada abad pertengahan. Beberapa sejarawan mengaitkan pembangunan masjid ini dengan Abul Fayyaz yang membangunnya untuk mengenang ibunya. Yang lain percaya bahwa Amir Samirawat membangun masjid ini agar masyarakat umum dapat melaksanakan sholat di sana. Masjid Bolo House di Bukhara, Uzbekistan terdiri dari beberapa kolom, serambi, masjid, menara, dan kolam kecil yang indah. Bagian tertua dari komplek masjid ini adalah kolam airnya. Nah, salah satu dari sedikit kolam yang tersisa di kota kuno Bukhara di Uzbekistan. Di dalam air, Anda dapat melihat pantulan warna-warni dari gambar-gambar kolam yang dihias dan menara. Nah, masjid ini dulunya berfungsi sebagai gereja kerajaan, dan bagian luar masjid dihiasi dengan ubin warna-warni dan kolom-kolom yang indah, sehingga di serambi masjid Anda dapat melihat kolom-kolom kayu yang sangat tinggi dan menakjubkan yang dihiasi dengan ukiran terbaik. Masjid Bolo House juga memiliki sekolah di sebelahnya, tempat para dokter dulunya berlatih. Saya langsung saja mengajak Anda untuk ke Masjid Juma. Banyak sekali masjid-masjid yang sepertinya sangat sayang kalau kita lewatkan, kalau kita nanti berkunjung ke sana. Mungkin Anda juga sudah ada yang berkunjung ya ke Uzbekistan. Nah, ada Masjid Juma, kota Kiva yang berusia 3000 tahun, jantung wilayah Khwarezm, yang terletak di Barat Republik Uzbekistan, menyambut wisatawan di berbagai musim dengan ribuan monumen bersejarah dan budaya, termasuk peradaban Turki Islam. Salah satu daya tarik Kiva adalah Masjid Juma. Tanggal resmi pembangunan masjid ini tercatat pada akhir abad ke-18. Namun penelitian menunjukkan bahwa masjid ini sudah ada sejak abad ke-10. Masjid ini memiliki aula memanjang yang ditopang oleh 213 tiang kayu, dan setiap tiang memiliki ukiran dekoratif yang berbeda. Tentu saja pengunjung dapat memasuki menara masjid ini dan menikmati pemandangan kota yang menakjubkan. Mengunjungi masjid ini tentu merupakan salah satu hal terbaik yang dapat dilakukan di Kiva. Ya, kita lanjutkan lagi. Saya ajak Anda untuk ke Masjid Konahan. Pada akhir abad ke-16, seorang sufi terkenal dari Faizabad membangun biara Faizabad. Bangunan ini memiliki dua fungsi. Masjid Konahan ini merupakan tempat untuk sholat lima waktu dan sholat Jumat, tempat untuk kegiatan sufisme, dan tempat tinggal sementara bagi para dervis. Biara Faizabad adalah bangunan yang luar biasa pada masanya. Aulanya sebesar, setinggi, dan seterang istana. Kesucian dan keanggunan terpancar di seluruh arsitektur biara. Ya, saya punya biara, ternyata biara Faiza. Tapi ada batnya di belakang. Baik, dari Masjid Konakan, kita ke masjid kecil. Masjid minor yang kecil namun mewah di Tashkent langsung menarik perhatian sejak Anda memasuki halamannya dan tampak seperti cangkang di atas tanah. Seluruh fasad masjid ini terbuat dari batu marmer putih dan menunjukkan bahwa masyarakat Uzbekistan masih tahu bagaimana menampilkan keindahan, misteri, dan kemegahan masjid-masjid Islam kepada khalayak. Nah, bagian tengah masjid memiliki mihrab dan atap yang indah dan dibangun dengan sangat terampil dengan panduan wisata ke Tashkent. Anda akan mengetahui bahwa di dekat masjid ini terdapat stasiun metro minor dan pemakaman minor yang memudahkan Anda untuk mengakses tempat ini dan mengunjungi tempat wisata lainnya.
Pendengar, masjid-masjid bersejarah di setiap negara bukan hanya cerminan agama, tetapi juga budaya, peradaban, dan arsitektur negara tersebut. Salah satu negara yang memiliki banyak masjid dengan arsitektur yang menakjubkan adalah Uzbekistan. Masjid-masjid di Uzbekistan mencerminkan seni dan arsitektur negara ini yang masing-masing memiliki sejarah yang mempesona. Jika Anda berencana untuk berwisata ke Uzbekistan, pastikan untuk mengunjungi masjid-masjid yang tadi dan menikmati kekayaan budayanya. Dan apakah Anda berencana untuk berlibur ke Uzbekistan? Saya sebenarnya ada daftar sih sudah ya. Tapi apakah itu akan dikabulkan Allah? Mudah-mudahan Anda. Barakallahu fikum. Terima kasih pendengar. Semoga bermanfaat untuk tablik udara masjid ke masjid malam hari ini. Saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita.
1: Pak Menteri ini kreatif sekali, dari Nusa Kambangan yang kita lihat dengar selalu serem. Nusa Kambangan serem amat, kita bayangannya Alcatraz, ternyata setelah kesini so friendly.
2: Kami secara simbolis menandatangani sekolah-sekolah yang mendapat bantuan 2025 sebesar 48,6 miliar.
0: DPR RI dan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan meninjau program ketahanan pangan di Pulau Nusa Kambangan. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah meresmikan bantuan revitalisasi sekolah di daerah 3T. Turki mengekspor kapal perang perdana mereka ke negara anggota NATO dan Uni Eropa. Inilah Warta Berita selengkapnya Minggu 21 Juni 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Komisi 4 DPR RI bersama Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan meninjau perkembangan program ketahanan pangan di Pulau Nusa Kambangan untuk mendukung swasembada pangan nasional. Berikut laporan Reni Tania.
1: Pasti pada tanya ada urusan apa Komisi 4 ke Nusa Kambangan kan? Jadi tentu ada kaitan.
3: Ketua Komisi 4 DPR RI Siti Hediati Heriadi atau Titik Soeharto bersama Menteri Imigrasi dan Permasyarakatan Agus Andrianto meninjau program ketahanan pangan yang dikembangkan di kawasan Lembaga Permasyarakatan Nusa Kambangan, Kabupaten Cilacap pada Sabtu kemarin. Titik Soeharto mengapresiasi transformasi kawasan permasyarakatan Nusa Kambangan yang kini berkembang menjadi sentra ketahanan pangan sekaligus pusat pembinaan kemandirian warga binaan. Dalam kunjungan yang berlangsung sejak pagi hingga menjelang sore tersebut, rombongan melihat lahan yang sebelumnya tidak produktif kini telah disulap menjadi area pertanian, peternakan, perikanan hingga pusat pelatihan kerja bagi warga binaan.
1: Kami datang ke sini dalam rangka melihat usaha untuk meningkatkan ketahanan pangan di sini. Kami diundang Pak Menteri melihat sendiri bagaimana lahan tidur yang ada di sini disulap menjadi lahan-lahan produktif dari beras ya, padi ya, terus anggur juga, kemudian udang, dan yang terakhir kita lihat sidat-sidat nih luar biasa. Ayam juga menghasilkan telur begitu banyak gitu. Pak Menteri ini kreatif sekali, dari Nusa Kambangan yang kita lihat dengar selalu serem. Nusa Kambangan serem amat, kita bayangannya Alcatraz, ternyata setelah kesini so friendly dan bisa menghasilkan begitu banyak produk-produk yang bermanfaat.
3: Seluruh lapas dan rutan di Indonesia didorong memanfaatkan lahan yang belum digunakan menjadi kawasan produktif. Selain mendukung ketahanan pangan, program ini juga menjadi bagian dari pembinaan agar warga binaan memiliki keterampilan dan pengalaman kerja sebelum bebas.
4: Seluruh lapas dan rutan itu memanfaatkan apapun lahan yang idle yang ada di tempat mereka untuk diutamakan untuk membuat program ketahanan pangan, terutama untuk memenuhi kebutuhan dari dalam. Ini juga upaya untuk membantu pemerintah, jangan sampai nanti terjadi inflasi, misalnya kebutuhan telur bersama-sama. Jadi kami juga minta kepada jajaran lapas dan rutan di Indonesia untuk mempersiapkan kebutuhan telur di dalam.
3: Hingga saat ini, Nusa Kambangan telah memanfaatkan sekitar 135 hektar lahan produktif dan melibatkan ratusan warga binaan dalam berbagai sektor usaha, mulai dari pertanian, peternakan, perikanan, konveksi, pengolahan sampah, hingga budidaya udang dan sidat. Melalui program tersebut, Nusa Kambangan kini tidak hanya dikenal sebagai kawasan permasyarakatan, tetapi juga berkembang menjadi pusat ketahanan pangan, pelatihan kerja, dan pemberdayaan warga binaan yang mendukung program swasembada pangan pemerintah. Dari Cilacap, Reni Tania, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mukti meresmikan bantuan revitalisasi sekolah di Kabupaten Nias Utara yang termasuk daerah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T. Selengkapnya dilaporkan Mudali Harefa.
5: Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Muti meresmikan bantuan revitalisasi untuk 32 sekolah di Kabupaten Setara. Total anggarannya mencapai 48,6 miliar rupiah untuk tahun anggaran 2025. Selain itu, Mendikdasmin juga mencanangkan pembangunan tahun 2026 untuk 21 sekolah. Dalam kunjungannya ke Setara, Mendikdasmin menegaskan bahwa program ini merupakan komitmen Presiden Prabowo untuk memajukan pendidikan di daerah terdepan, terluar, dan tertinggal. Pada kunjungannya di Setara, Mendikdasmin juga menyerahkan bantuan Starlink untuk sekolah yang belum memiliki akses internet, di antaranya di SMP Negeri 1 Siteluuri, SMP Negeri 3 Siteluuri, dan juga di SD Siofa Banua, Kecamatan Toemberua.
2: Kami secara simbolis menandatangani sekolah-sekolah yang mendapat bantuan 2025 sebesar 48,6 miliar yang dialokasikan untuk 32 sekolah, 2 PAUD, 13 SD, 15 SMP, dan 2 SMA. Kemudian untuk tahun 2026, ini untuk sementara, mungkin nanti masih bisa ada penambahan. Sekarang ini 21 sekolah, ini 16 sudah disalurkan bantuannya, dan nilainya untuk sementara 20 miliar rupiah, terdiri atas 3 PAUD, 8 SD, 2 SMA, dan 8 SMP.
5: Anggota DPR RI Komisi 10 Sabam Sinaga yang turut hadir sangat mengapresiasi kunjungan langsung ini. Ia berharap setelah revitalisasi selesai, semangat belajar guru dan siswa di Nusantara semakin meningkat.
6: Kita bersama-sama dengan Pak Menteri telah mewujudkan beberapa kegiatan yang menjadi perhatian kita bersama dalam rangka untuk meningkatkan seluruh sarana-prasarana pendidikan untuk mendukung upaya mencerdaskan kehidupan bangsa. Kita sudah meninjau beberapa titik merupakan bagian dari perwujudan revitalisasi. Harapannya setelah revitalisasi ini selesai, semangat dari guru, semangat dari siswa boleh bertambah untuk belajar.
5: Bupati Nusantara Amizar Waru menyampaikan terima kasih kepada pemerintah pusat yang sudah memberi perhatian di Kabupaten Nusantara.
7: Tentunya kita berterima kasih kepada Bapak Presiden Republik Indonesia dan terlebih kepada Bapak Menteri Pendidikan dan Bapak Sabam Sinaga. Harapan-harapan tentunya sebelum kita menyampaikan, Pak Menteri sudah tahu.
5: Ia mengaku sangat terbantu karena Mendikdasmin langsung melihat kebutuhan daerah di Kabupaten Nusantara. Dari Gunung Sitoli, reporter Munyali Harefa, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: CEO Institute for Essential Service Reform atau IESR, Feby Tumewa, menilai bahwa pemerintah perlu meningkatkan bauran energi terbarukan untuk mengurangi ketergantungan pasokan listrik terhadap batu bara. Selengkapnya dilaporkan Eliana Zahra.
8: Oleh karena itu, solusinya menurut saya sih,
9: CEO Institute for Essential Service Reform atau IESR sekaligus pengamat energi, Feby Tumewa menilai pemadaman bergilir di Pulau Jawa menunjukkan tingginya ketergantungan sistem kelistrikan nasional terhadap batu bara. Menurut Feby, sekitar 70% pasokan listrik Indonesia masih berasal dari PLTU berbahan bakar batu bara.
8: Oleh karena itu, solusinya menurut saya sih, ya kita harus meningkatkan bauran energi lain yang mampu nanti untuk mengurangi ketergantungan kita pada batu bara. Yang saya katakan di sini adalah ya kita tingkatkan tentunya bauran energi terbarukan.
9: Sementara itu, PLN terus melakukan berbagai langkah untuk mempercepat pemulihan sistem kelistrikan di Jawa. Direktur Utama PLN Darmawan Prasojo mengatakan, pasokan medium ringkol mulai disalurkan ke sejumlah PLTU di Pulau Jawa.
10: Dan untuk PLTU di Jawa bagian timur diantaranya PLTU Paiton 1 dan 2, PLTU Paiton 9, PLTU Rembang, PLTU Pacitan, dan PLTU Tanjung Awar-Awar.
9: Pasokan batu bara tersebut mulai mengalir ke sejumlah PLTU di Jawa bagian barat maupun Jawa bagian timur. PLN juga mempercepat proses penandatanganan kontrak dengan pemasok batu bara yang telah mendapat penugasan pemerintah. PLN menyatakan terus bekerja siang dan malam agar sistem kelistrikan di Pulau Jawa dapat segera pulih kembali. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor mengungkap kerugian pengembalian uang negara sebesar 1,1 miliar rupiah dalam dugaan korupsi proyek Rumah Sakit Umum Daerah Parung. Selengkapnya dilaporkan Yofri Haryadi.
11: Konsultan pengawas proyek pembangunan RSUD di Bogor Utara Parung, Kabupaten Bogor, mengembalikan dugaan tindak pidana korupsi sebesar 1,1 miliar rupiah. Pengembalian kerugian negara tersebut didasarkan dari hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan Provinsi Jawa Barat yang ditindaklanjuti oleh Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor. Dari hasil penghitungan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan BPKP ditemukan ada kerugian negara

0: diperoleh nilai kerugian keuangan negara sebesar 9.179.191.000.
1: Kerugian 1 miliar rupiah lebih dibebankan kepada PT Daya Cipta Dian Rancana, sementara 8 miliar rupiah lainnya dari PT Jasa Semanggi Engineering. Kasih Pitsus Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor Andri Zulfikar menambahkan, pengembalian dilakukan baru sebagian kecil dari total kerugian negara.
2: Dan memang tetap kita berjalan, kalau belum memang penyelesaiannya belum selesai di 2025, karena seperti kita tahu bersama bahwa sekarang kondisi yang di sana di PT-nya dan saksi-saksinya itu sudah banyak yang meninggal. Yang kedua, dalam proses gugatan pilot dan dalam proses gugatan pilot, mungkin di tahun 2026 kasus kita akan dalam kemungkinan perjalanan baru akan kita lanjutkan.
1: Kejari Kabupaten Bogor juga telah memeriksa 61 saksi dan 5 ahli untuk memperkuat konstruksi perkara sebelum penetapan pihak yang bertanggung jawab dilakukan, termasuk dugaan keterlibatan ASN Pemkab Bogor yang terlibat dalam dugaan kasus rasuah proyek RSUD Parung Kabupaten Bogor yang kini menjadi perbincangan publik. Dari Bogor, Yofri Haryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung meresmikan pencanangan pedestrian dek Dukuh Atas dalam menyambut ulang tahun Jakarta ke-499. Yurika Fitri melaporkan.
4: Perayaan hari ulang tahun ke-499 Kota Jakarta mulai terasa di berbagai sudut ibu kota. Salah satunya melalui pencanangan pedestrian dek Dukuh Atas yang diresmikan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung pada Minggu pagi di kawasan Dukuh Atas Jalan Jenderal Sudirman. Didampingi Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno, Pramono menyebut fasilitas tersebut akan memperkuat konektivitas 6 moda transportasi. Kehadirannya diharapkan untuk memudahkan mobilitas warga dan pengguna transportasi umum.
5: Atas rahmat dan karunia-Nya, hari ini kita semua dapat hadir dalam rangka penyanangan pedestrian dek Dukuh Atas. Yang pertama saya sampaikan apresiasi kepada Dirut MRT, komisaris yang hadir, dan seluruh jajaran yang ada. Saudara-saudara sekalian, tadi telah disampaikan oleh Dirut MRT bahwa ini 4 moda akan terkoneksikan. Padahal kenyataannya bukan hanya 4, menjadi 6 moda terkoneksikan.
4: Sementara itu, warga Jakarta Selatan, Dewi, berharap di ulang tahunnya yang ke-499 ini, Jakarta semakin maju, memasuki usia hampir 5 abad. Ia juga menginginkan ibu kota menjadi kota yang aman, serta mampu menyediakan lebih banyak kesempatan kerja bagi masyarakatnya.
6: Yang utama sih kerjaannya, Bu, ya. Bagi kita yang lulusan SMA kan, kalau misalnya sebentar dikontrak, tuntas kontrak kan kesian. Kalau orang yang punya berumah tangga itu setahun diperpanjang, kalau enggak kan kesian gitu. Kalau bisa diperbaikin lah ekonomi kita, lapangan kerja diperluas lagi, diperbanyak.
4: Sementara itu, pendengar, dari pantauan di kawasan Car Free Day Sudirman, pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga telah menyiapkan berbagai agenda untuk memeriahkan perayaan puncak HUT Jakarta pada 22 Juni atau Senin esok. Selain hiburan untuk masyarakat, sejumlah destinasi wisata juga dibuka gratis guna menambah pilihan rekreasi warga selama libur perayaan ulang tahun Jakarta. Dari kawasan Sudirman, Jakarta, Yurika Fitri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
7: Saatnya kita ikuti Info Haji.
3: Penyelenggaraan ibadah haji 2026 dinilai berjalan sukses. Dakar Mekah PPIH Arab Saudi menyampaikan apresiasi kepada seluruh petugas yang telah memberikan pelayanan terbaik kepada seluruh jemaah selama musim haji. Berikut laporan Syariful Alam. Alam.
8: Ya, pendengar, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Dapat kami informasikan kepada daerah

0: Kerja Mekah PPIH Arab Saudi, Rizan Taisan menyampaikan terima kasih kepada seluruh petugas yang terlibat dalam penyelenggaraan ibadah haji tahun 2026. Apresiasi tersebut disampaikan Rizan dalam acara tasyakur daerah kerja Mekah di Ajiyah. Rizan mengatakan keberhasilan haji tahun ini tidak lepas dari kerjasama petugas di berbagai sektor, termasuk sektor khusus KKIH dan atau Kantor Kesehatan Haji Indonesia dan juga berbagai hal dari petugas haji. Berikut keterangan Ihsan Faisal. Pendengar dapat kami informasikan bahwasanya petugas haji, menurut Ihsan, jumlah petugas haji tahun ini meningkat menjadi beberapa sektor atau menjadi sekitar 1.700 orang di wilayah kerja Mekah. Dia berharap bahwasanya para petugas yang telah melayani jemaah dengan penuh dedikasi dapat kembali menjalankan tugas pada musim haji tahun mendatang. Dan Ihsan menambahkan operasional haji tahun 2026 secara umum berjalan lancar. Karenanya, lebih dari 86.000 jemaah telah diberangkatkan dari Mekah menuju Madinah, sementara layanan dari akomodasi, konsumsi dan transportasi hingga distribusi kartu nusuk juga berjalan dengan baik. Berkat berbagai inovasi dan koordinasi yang dilakukan PPIH Arab Saudi. Demikian dari Tanah Suci Arab Saudi, Syarifullah Alam, Media Center Haji Pro 3 Rally terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dari Tanah Suci kita beralih ke Tanah Air. Kepulangan jemaah haji melalui Bandara Soekarno-Hatta berlangsung hari ini dengan kedatangan 3 kloter asal DKI Jakarta dan 1 kloter lainnya berasal dari Jawa Barat. Informasi selengkapnya disampaikan Sa'adat Udarain. Ain.
2: Baik, terima kasih pendengar di manapun Anda berada. Saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini mendarat 1.660 jemaah haji dari Tanah Suci Arab Saudi, di mana kepulangan jemaah haji ini masuk fase gelombang kedua yang mengambil rute Madinah Bandara Soekarno-Hatta. Para jemaah haji yang kembali ke Tanah Air hari ini tergabung dalam 2 kelompok terbang atau kloter dengan 4 kali penerbangan. Mereka tergabung dalam debarkasi Jakarta Pondok Gede dan juga debarkasi Jakarta Bekasi. Diawali kepulangan 441 jemaah haji asal DKI Jakarta pada pukul 01.30 waktu Indonesia Barat menggunakan Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5270. Disusul 441 jemaah haji asal Jawa Barat pada pukul 03.15 waktu Indonesia Barat menggunakan maskapai Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5272. Kemudian pukul 14.00 waktu Indonesia Barat siang tadi, sebanyak 389 jemaah haji asal DKI Jakarta menggunakan Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA7617. Kemudian terakhir 389 jemaah haji yang juga berasal dari DKI Jakarta pada pukul 22.50 waktu Indonesia Barat malam nanti menggunakan Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA7618. Salah satu jemaah haji asal DKI Jakarta, Nur Lela, mengatakan dirinya senang dapat kembali ke Tanah Air dan alhamdulillah dapat kembali berkumpul dengan keluarga.
3: Keluarga untuk kita mengutip 42 hari. Jadi kita sudah merasakan dengan keluarga dan dengan suasana di rumah. Selama ini sih insya Allah tidak ada kendala. Karena kita kan
2: diketahui secara keseluruhan fase kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta akan melayani kedatangan 84 kloter. Jumlahnya sebanyak 34.853 jemaah haji yang kembali ke Indonesia secara bertahap hingga 30 Juni 2026 mendatang. Jumlah tersebut terdiri dari 8.701 haji debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 haji debarkasi Jakarta Bekasi, 9.096 haji debarkasi Banten, dan juga 4.964 haji asal Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, Satu Udara RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Informasi dari Bandara Soekarno-Hatta, kita menuju ke Sumenep. Ribuan keluarga di Kabupaten Sumenep bersiap menyambut kepulangan para jemaah haji dari Tanah Suci, dan gelombang pertama dijadwalkan tiba pada Senin 22 Juni 2026. Berikut laporan Muhammad Ali.
4: Gelombang pertama jemaah haji asal Kabupaten Sumenep yang tergabung dalam kelompok terbang atau kloter 77 dijadwalkan tiba di daerah pada Senin 22 Juni 2026. Kepulangan jemaah haji tahun ini dilakukan secara bertahap sesuai jadwal yang telah ditetapkan. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Sumenep Ahmad Halimi mengatakan, kloter 77 akan tiba di Sumenep pada pukul 02.00 waktu Indonesia Barat dini hari. Selanjutnya, kloter 78 tiba pukul 05.40 waktu Indonesia Barat, kloter 79 pukul 08.00 waktu Indonesia Barat, dan kloter 81 pada pukul 14.45 waktu Indonesia Barat.
5: Ya, seperti disampaikan dari pihak kepolisian resort, itu ada pengaturan jalan. Jadi kepada masyarakat dimohon pengertian bahwa nanti sekitar mulai maghrib ya mungkin sudah ada pengaturan jalan, sehingga ada beberapa ruas jalan yang dibatasi. Keluarganya itu menjemput, diharapkan tetap hormati hak pengguna jalan yang lain.
4: Menurut Halimi, proses pemulangan jemaah haji tahun ini berlangsung lebih tertib dibanding tahun sebelumnya. Salah satu faktor pendukungnya adalah penerapan teknologi seamless corridor di asrama haji yang mempercepat proses kedatangan karena tidak menggunakan pemeriksaan paspor secara manual. Selain itu, koper besar jemaah juga dipulangkan bersamaan dengan kedatangan mereka. Sementara itu, Kepala Bagian Kesejahteraan Masyarakat Senda Sumenep Kamiludin mengatakan, pemerintah Kabupaten Sumenep telah menyiapkan armada bus dengan jumlah yang sama seperti saat pemberangkatan untuk mengantar jemaah haji kembali ke daerah.
6: Ada jemaah yang ingin langsung dijemput di asrama haji, itu koordinasinya dengan Kementerian Haji. Jadi laporannya di sana, karena kita hanya menyediakan transportasi. Jadi urusan terkait dengan jemaah itu dengan Kementerian Haji. Nanti Kementerian Haji juga akan koordinasi dengan kita bahwa ada jamaah atas nama ini tidak mau ikut rombongan.
4: Kamiludin menambahkan, setiap bus akan didampingi tenaga kesehatan dan ambulan, serta mendapat pengawalan dari Polres Sumenep guna memastikan perjalanan jemaah berlangsung aman dan lancar hingga tiba di kampung halaman masing-masing. Dari Kabupaten Sumenep, Muhammad Ali melaporkan, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Informasi dari luar negeri, Turki untuk pertama kalinya mengekspor kapal perang ke negara anggota NATO dan Uni Eropa setelah menandatangani kontrak pembangunan kapal patroli Camp Roman untuk Rumania. Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan menyebut pencapaian tersebut sebagai keberhasilan bersejarah yang menunjukkan pesatnya perkembangan industri pertahanan Turki serta komitmen dalam mendukung keamanan dan stabilitas kawasan. Kabar dari dunia olahraga, Spanyol menghadapi laga krusial melawan Arab Saudi di grup H Piala Dunia 2026 malam hari ini pukul 23.00 waktu Indonesia Barat. Meski Spanyol difavoritkan juara bersama dengan Prancis, Inggris, dan Argentina, mereka kesulitan menembus pertahanan rapat lawan. Kabar baik datang dari pulihnya Lamine Yamal yang diprediksi menjadi starter setelah Nico Williams yang bisa menambah kreativitas di sayap. Sementara Arab Saudi datang dengan kepercayaan diri tinggi setelah menahan Uruguay 1-1 dan diprediksi akan bermain dengan blok rendah yang rapat. Pengamat sepak bola Wahyan Bisma saat berbincang bersama Pro3RRI mengatakan Spanyol harus menang di dua pertandingan terakhir untuk menjadi juara grup.
1: Setidaknya kan karena Spanyol harus menang di dua pertandingan terakhir untuk bagaimana bisa menjadi juara grup. Karena apabila tidak, maka kansnya kan kalau sampai Argentina juara, maka bisa jadi kan kalau Spanyol akan ketemu Argentina kan menjadi final yang sangat dini sekali di 32 besar kalau sampai Spanyol gagal total di Piala Dunia kali ini, seperti itu. Walaupun secara mental saat ini Spanyol ini jadi salah satu tim yang paling difavoritkan juara di luar Prancis, kemudian Inggris dan Argentina, begitu. Jadi empat negara ini yang memang saat ini difavoritkan oleh banyak pengamat karena memang dari penyisihannya terlihat bagaimana solidnya, agresivitasnya, kemudian effort untuk defense and offense-nya sangat cukup bagus sekali, begitu Kak.
0: Spanyol memiliki catatan sempurna atas Arab Saudi dari 3 pertemuan sebelumnya dan termasuk kemenangan besar 5-0 pada tahun 2012 silam.

Demikian warta berita pada malam hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @RRIprograma3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

0: Selamat malam mendengar, terima kasih untuk kebersamaan Anda di Banjarmasin malam ini. Dan kami terus berbagi informasi untuk Anda dari rri.co.id. Dugaan aksi percobaan pencurian kabel di kawasan Jalan Pangeran Hidayatullah Banuanyar sempat menghebohkan warga setempat. Peristiwa yang meresahkan masyarakat tersebut terjadi di sekitar Musola Nurul Huda pada Jumat dini hari lalu, 19 Juni 2026 sekitar pukul 3 waktu Indonesia Tengah. Nah, dalam insiden itu pendengar, warga sekitar berhasil memergoki dan mengamankan 3 orang terduga pelaku di lokasi kejadian. Para terduga pelaku dilaporkan sempat menjadi sasaran amukan massa yang geram sebelum akhirnya diamankan kepolisian. Gerak-gerik pada para terduga pelaku sebenarnya telah menimbulkan kecurigaan warga sejak awal kedatangan mereka. Namun warga memilih untuk memantau aktivitas tersebut terlebih dahulu sebelum akhirnya menciduk para pelaku yang tengah memotong pipa berisi kabel di bagian bawah jembatan kecil. Nah, ini dikatakan oleh Pauji, warga setempat, pada Minggu 21 Juni. Usai dibekuk, warga segera menghubungi pihak berwajib untuk segera melakukan penindakan hukum. Ketiga pelaku tersebut sempat ditahan di pos warga sebelum akhirnya dievakuasi oleh jajaran Polsek Banjarmasin Timur. Saat dikonfirmasi, Kanit Reskrim Polsek Banjarmasin Timur, Ibda Sukma Yudhistira Manugraha, membenarkan adanya aksi percobaan pencurian di wilayah hukumnya tersebut. Ia menjelaskan bahwa para pelaku belum sempat membawa kabur barang yang ingin dicuri karena lebih dahulu dipergoki oleh warga. Nah, jadi para pelaku diamankan dalam waktu 1x24 jam, dan katanya dia juga akan dipanggil keluarganya untuk mendampingi. Nah, hingga saat ini pendengar, ia juga menegaskan belum ada laporan resmi dari korban atau pihak yang dirugikan atas aksi tersebut. Oleh karena itu, para pelaku dikembalikan ke pihak keluarga dengan syarat membuat surat pernyataan dan dikenakan wajib lapor. Nah, lebih lanjut, Ibda Sukma mengimbau agar masyarakat tidak mengambil tindakan main hakim sendiri saat menemukan peristiwa serupa di kemudian hari. Masyarakat diminta segera melapor ke pihak berwajib agar setiap dugaan aksi kriminalitas dapat ditangani sesuai prosedur hukum. Ya, warga Banuanyar pergoki pelaku potong pipa kabel, kami kutip dari rri.co.id.
1: Nomor 811 511 410.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Mata lelah, kepala pusing, tidur tak nyenyak, mungkin gadget kamu terlalu dekat. Dunia maya memang seru, tapi dunia nyata juga menunggu. Coba hitung, berapa jam sehari kita habiskan menatap layar. Padahal, di luar sana, senyum hangat keluarga, canda tawa teman, dan indahnya alam menanti kita. Yuk, detox gadget. Matikan notifikasi, batasi waktu layar, dan nikmati momen berharga di sekitar kita. Rasakan lagi hangatnya pelukan, nikmati segarnya udara pagi, dan dengarkan suara merdu alam. Ingat, hidup bukan tentang like dan followers, tapi tentang kenangan indah bersama orang-orang tercinta.
2: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja nih. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya.

97,6 FM Pro 1 RRI Banjarmasin, kanal informasi dan inspirasi. Kita masih di Banjarmasin malam ini. Ya, pendengar, PT PLN Persero memastikan pemulihan jaringan listrik yang terdampak gempa bumi magnitudo 6,7 di Sulawesi Tengah pada Senin 16 Juni 2026 telah mencapai 100%. Vice President Pengendalian Distribusi Sulma Fana PLN Eko Prihandana mengatakan percepatan pemulihan jaringan berjalan baik berkat kolaborasi seluruh tim di lapangan. Ini dikatakan Eko Minggu 21 Juni 2026. PLN mencatat sebanyak 3 unit penyulang, 15 unit jaringan section, dan 651 gardu yang sebelumnya terdampak kini telah kembali beroperasi. Sebanyak 68.459 pelanggan juga telah kembali menikmati pasokan listrik pasca gempa. Gangguan kelistrikan sebelumnya sempat terjadi di 5 daerah yakni Kota Palu, Kabupaten Donggala, Parigi Montong, Sigi, dan Poso. Sejumlah unit layanan pelanggan ULP seperti Palu Kota, Kamonji, Tawaili, Donggala, Tambu, dan Parigi turut terdampak. Eko menegaskan PLN berkomitmen menjaga keandalan pasokan listrik selama masa tanggap darurat melalui pemantauan dan kesiapsiagaan petugas di lapangan. Selain memulihkan jaringan, PLN juga menyalurkan bantuan kemanusiaan bagi warga terdampak gempa, khususnya di Kabupaten Sigi yang mengalami kerusakan cukup parah. Bantuan disalurkan melalui sejumlah posko darurat dan fasilitas kesehatan, diantaranya posko Kecamatan Nokilalaki, Puskesmas Palolo, Puskesmas Nokilalaki, serta posko siaga kelistrikan kantor jaga Palolo. Adapun bantuan yang diberikan berupa air mineral, beras, ikan kaleng, obat-obatan, tandon, air bersih, perlengkapan kebutuhan dasar, hingga penerangan darurat. Ya, pendengar, berdasarkan data BPBD Kabupaten Sigi hingga Sabtu 20 Juni, jumlah rumah yang mengalami kerusakan akibat gempa mencapai 2.335 unit, terdiri dari 1.955 rumah rusak ringan, 226 rumah rusak sedang, dan 154 rumah rusak berat. Ya, sementara jumlah warga terdampak tercatat 8.586 jiwa atau 2.775 kepala keluarga KK. Selain itu 17 orang mengalami luka berat, 108 orang luka ringan, dan 3 warga dilaporkan meninggal dunia. Ya, mendengar informasi ini kami kutip dari rri.co.id tentang PLN pastikan pemulihan listrik pasca gempa Sulteng capai 100%.

Banjarmasin malam ini. WhatsApp 0811 5111 410.

Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami pukul 9 waktu Indonesia Tengah atau pukul 21 waktu Indonesia Tengah. Saatnya kami hadirkan untuk Anda drama radio produksi teman-teman dari RRI Sumenep dengan judul Hirupan Terakhir Hutan Lestari.

Di Desa Lestari, hamparan hutan hijau telah lama menjadi pelindung hidup masyarakat. Namun kini, ketenangan itu terusik. Pohon-pohon besar tumbang satu persatu. Dan suara hutan yang dulu merdu, perlahan berubah menjadi jeritan sunyi.

0: Arya, Pak Arya, dengar itu. Mereka menebang lagi, Pak.
1: Ya Allah, siapa lagi yang berani merusak hutan kita?
0: Saya curiga ini ulah kelompok penebang liar. Kalau gini terus, desa kita bisa banjir dan longsor, Pak.
1: Kita harus bertindak sebelum terlambat. Ayo kita ke lokasi.

0: Loh, Pak Lurah, Rina, ngapain kesini?
1: Kamulah yang saya cari, Joko. Siapa yang nyuruh kalian menebang pohon sebanyak ini?
0: Saya cuma kerja, Pak. Ada yang bayar. Saya butuh uang buat keluarga.
2: Tapi tindakanmu ini merusak masa depan desa. Kalau hutan habis, kita semua yang rugi.
0: Iya, saya tahu. Tapi saya juga terdesak.
3: Di balik rasa bersalah Joko, ada sosok lain yang lebih licik. Pak Wiryo, pengusaha kayu yang diam-diam mengatur penebangan hutan untuk kepentingan pribadi.
4: Jok, kenapa tadi kamu kelihatan ketakutan?
0: Pak, tadi Pak Lurah datang. Jangan-jangan mereka curiga gak ya?
4: Ya elah, biar aja. Kamu hanya pekerja. Kalau ada masalah, bukan kamu yang dipersalahkan.
0: Tapi saya takut, Pak. Ini jelas-jelas menyalahi.
4: Dengar, Jok. Kamu mau anakmu makan atau tidak? Kalau kau berhenti, banyak orang lain siap menggantikanmu.
3: Ancaman halus membuat Joko semakin terjebak.
1: Warga semuanya, hutan kita dalam bahaya. Penebangan liar semakin parah. Kita harus bersatu melindungi desa kita.
5: Iya tuh, Pak. Kalau hutan gundul, musim hujan pasti banjir.
6: Belum lagi air bersih bisa hilang, Pak.
2: Hutan bukan hanya pohon. Itu sumber oksigen, tempat hewan hidup, dan penyanggah tanah kita. Masa iya mau digunduli?
1: Saya akan memanggil polisi hutan. Kita akan cari dalangnya sama-sama.
3: Suasana tegang. Warga takut. Namun juga marah melihat ancaman terhadap tempat tinggal mereka. Malam itu, Rina dan beberapa warga mengikuti jejak truk pengangkut kayu.

0: Itu suara truk. Cepat, cepat, cepat, kita sembunyi.
1: Cepat, bongkar kayunya sebelum polisi tahu.
0: Itu dia, Pak Wiryo. Saya rekam semuanya.
2: Pak Wiryo, menggelapkan hutan desa bukan hal kecil.
1: Pak Lurah, kalian mengutip saya.
0: Kebenaran harus dibongkar, Pak.
3: Selamat malam. Kami sudah dapat laporan. Anda kami amankan atas dugaan penebangan liar dan perusakan hutan.
1: Tidak. Ini salah paham. Joko yang...
4: Cukup, Pak. Saya sudah lelah. Saya bersaksi semua perintah ini dari Pak Wiryo.

0: Joko, mesti kamu terlibat. Keberanianmu mengaku sangat berarti. Hutan ini masih bisa kita selamatkan.
1: Iya, Pak. Saya juga mau menembus kesalahan nih, Pak. Kalau boleh, saya ikut program reboisasi desa, Pak.
2: Bagus. Kita akan mulai tanam pohon pekan depan, ya.
3: Harapan baru tumbuh bersama akar-akar muda yang mulai ditanam kembali oleh warga.

0: Hari ini bukan sekedar menanam pohon. Hari ini kita menanam masa depan.
1: Jika satu pohon tumbang, kita tanam 10. Hutan adalah nafas kita semua.
2: Saya juga janji, saya akan jaga pohon-pohon ini sampai besar.
3: Hidup, hidup hutan!
4: Yo, yo, hidup!
5: Hutan adalah ibu yang menenangkan bumi. Ketika pohon-pohon tumbang karena keserakahan manusia, bencana datang tanpa permisi. Namun selama masih ada orang yang berani menjaga, harapan itu tidak akan hilang. Mari lestarikan hutan, karena hutan adalah kehidupan.

0: Banjarmasin malam ini. WhatsApp 0811 5111 410.
1: Berbagai komunitas di Kalimantan Selatan kita hadirkan di Ngobrol Bareng Komunitas.
2: 15 tahun.
1: Dari mulai komunitas hobi sampai dengan komunitas profesi.
3: KB ini berdiri dari 2017.
1: Dibahas secara ringan, santai, dan bermanfaat.
4: Sumber daya alam kita di daerah yang lokal.
5: Tapi kan membedakannya lagi itu kerah-kerahnya, model-model kerahnya itu.
6: Bagaimana caranya menjadi bangkit kembali, itulah yang namanya resilience.
7: 15 Club Indonesia Banjarmasin, kami menerapkan aturan safety riding dan safety gear. Nah, safety gear itu seperti kalau kapal.
1: Dengar dan saksikan Ngobrol Bareng Komunitas setiap hari dari pukul 9 malam waktu Indonesia Tengah. Hanya di RRI Pro 1 Banjarmasin, kanal informasi dan inspirasi.

Hai, selamat malam semuanya. Apa kabar ya? Jangan pernah berubah ya kalau Anda saat ini sudah berada di jalan yang baik ya, jalan yang lurus. Jangan pernah belok-belok. Tapi kalau Anda mau ke alamat Anda memang harus belok ya, beloklah. Tapi kalau misalnya ini adalah jalan kehidupan yang kita tempuh, kalau kita takdir kita adalah baik tapi kita mungkin salah dalam pergaulan atau bagaimana, terus akhirnya kita berubah ya, mudah-mudahan itu tidak terjadi. Baik pendengar, mudah-mudahan juga para relawan ini tetap ajak ya, tetap solid untuk saling bersama, berjibaku untuk membantu sesama dalam kondisi-kondisi yang tentunya tidak mudah ya, kondisi-kondisi yang darurat dan yang lain-lain. Nah kali ini pendengar, karena kita sudah di ngobrol bareng komunitas untuk edisi 21 Juni 2026 di hari Minggu malam, besok Anda sudah harus kembali menekuni segala aktivitas untuk ada yang ngantor ya. Mungkin Anda lagi nyetrika begitu sambil dengerin Pro 1 ya, atau lagi nyiapin menu buat besok, buat bekal gitu ya. Nggak ada salahnya sih kalau kita bawa bekal, itu kan lebih sehat ya, bukan karena kita pengen lebih hemat gitu, nggak juga sih kalau menurut saya, malah kadang-kadang yang kita buat makanannya justru lebih mahal daripada kita beli ya. Oke, tapi yang jelas lebih sehat ya, dan kita memang harus lebih banyak menjaga sekarang. Apa-apa itu harus dijaga ya, paling nggak jaga, harus jaga hati ya, jaga keamanan, jaga keselamatan, jaga bicara begitu, jaga lisan ya. Jadi sesuatu yang baik, sesuatu yang terarah itu memang dari kepandaian kita dalam menjaga apapun itu. Kita ke 7 komunitas kerelawanan dalam dunia pendidikan di Indonesia, pendengar. Relawan atau volunteer adalah orang yang bersedia melakukan sesuatu secara suka rela begitu ya. Jadi mereka ini memang menjaga keempatiannya kepada sesama. Nah, dengan kata lain mereka bersedia menyediakan waktu dan tenaganya untuk mencapai tujuan sebuah perkumpulan atau organisasi tanpa keterpaksaan. Nah, perkumpulan atau organisasi yang dimaksud biasanya berupa organisasi non-profit. Jadi dengan kegiatan maupun program yang membantu masyarakat luas. Beberapa diantaranya yaitu organisasi amal, organisasi sosial, dan komunitas relawan pendidikan. Nah, dunia pendidikan di Indonesia memiliki banyak hal yang perlu dibenahi agar berkualitas baik. Nah, salah satu permasalahan krusial yang sudah ada sejak lama yaitu terjadinya kesenjangan dalam pendidikan. Nah, kesenjangan tersebut sebagian besar nih disebabkan tidak meratanya sarana dan prasarana yang menjadi penunjang proses belajar mengajar. Nah, akibat kesenjangan yang terjadi ini pendengar, ribuan anak di Indonesia mengalami putus sekolah ya. Jadi menurut data statistik Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Kemendikbudristek Indonesia, setidaknya ada sebanyak 57.426 anak yang terdaftar sebagai anak putus sekolah pada jenjang SD. Nah, kemudian 51.190 anak putus sekolah pada jenjang SMP.

dan 52.142 anak yang putus sekolah pada jenjang SMA. Nah, kesenjangan pendidikan tidak hanya terjadi pada antar daerah atau antar provinsi, bahkan hal ini bisa juga terjadi pada daerah atau kota yang sama. Nah, kesenjangan dalam dunia pendidikan Indonesia merupakan cikal bakal komunitas kerelawanan pendidikan ini hadir ya. Permasalahan kesenjangan dalam dunia pendidikan di Indonesia menumbuhkan sejumlah organisasi atau komunitas kerelawanan pendidikan. Jadi tujuannya yaitu agar seluruh anak-anak Indonesia mendapat pendidikan yang layak. Organisasi atau komunitas kerelawanan pendidikan tersebut akan membuat berbagai program yang akan dijalankan para sukarelawan. Mereka suka begitu, mereka rela begitu ya. Nah, pendengar, sebelum menjalankan tugasnya, sukarelawan akan mendapat pelatihan dan bimbingan terlebih dahulu dari organisasi atau komunitas yang bersangkutan. Nantinya, para sukarelawan akan menjalankan program organisasi atau komunitas pada daerah yang menjadi target pengembangan pendidikan. Nah, penentuan daerah yang menjadi target pengembangan pendidikan biasanya merupakan daerah yang termasuk wilayah 3T, yaitu apa? Pendengar, ada yang tahu nggak 3T apa? Ya mungkin ada di sana banyak yang icung tangan nyebut terdepan, terluar, dan tertinggal. Berarti Anda benar ya, 100. Nah, persebaran daerah yang dipilih sangat beragam. Jadi mulai dari wilayah barat Indonesia hingga wilayah timur Indonesia. Nah, malam hari ini itu sekedar pembuka ya. Saya akan hadirkan untuk Anda, kita akan bicara mengenai 7 komunitas kerelawanan dalam dunia pendidikan di Indonesia. Saya juga nggak pengen hanya sekedar kasih-kasih info gitu ya, tapi juga pengen pendengar juga terlibat. Nanti kalau mau gabung aja nggak apa-apa ya, di dua line telepon kami 0811511410 dan 0511325162, atau ketik aja apa yang ingin dikasih informasinya atau komentarnya di WhatsApp ya, 0811325162. Oke, nanti ada 7 komunitas kerelawanan dalam dunia pendidikan Indonesia yang akan saya hadirkan. Yang pertama adalah Akademi Berbagi atau AKBER. Nah, ini seperti apa sih? Oke, tetap di sini, jangan kemana-mana, tetap di Ngobras, ngobrol bareng komunitas.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Banjarmasin Malam Ini. WhatsApp 0811-5111-410. Instagram, Facebook, dan YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin.

Terima kasih mendengar Anda masih di Ngobras, ngobrol bareng komunitas mengenai 7 komunitas kerelawanan dalam dunia pendidikan di Indonesia. Nah, yang pertama ini adalah Akademi Berbagi atau AKBER. Komunitas kerelawanan dalam dunia pendidikan yang pertama adalah Akademi Berbagi atau AKBER. Akademi Berbagi atau AKBER ini lahir dari kegelisahan pendirinya yaitu Ainun Komsun atau Chomsun ya, untuk belajar sebuah ilmu dengan praktisi secara langsung dan tidak perlu membayar mahal. Nah, seperti yang telah diketahui sebelumnya, saat ini kondisi masyarakat makin kompetitif sehingga banyak bidang keilmuan yang harus dipelajari, akan tetapi untuk mengakses ilmu tersebut tidaklah mudah dan membutuhkan biaya yang seringkali mahal. Nah, Akademi Berbagi atau AKBER percaya bahwa pendidikan adalah hak semua warga negara. Nah, oleh karena itu, mereka berinisiatif membuat kelas belajar gratis dengan narasumber, yaitu pengajar, para praktisi, dan para ahli yang berkompetensi di bidangnya masing-masing. Jadi peserta kelas ini akan mendapat ilmu, pengalaman, serta wawasan dari para narasumber. Ya, pendengar, untuk mengetahui kegiatan Akademi Berbagi ini dapat dilihat pada laman berikut ini ya. Anda bisa kunjungi http://akademiberbagi.org. Oke, (2) akademiberbagi.org. Kemudian (lagi). Nah, setelah Akademi Berbagi ada komunitas Jendela. Komunitas kerelawanan dalam dunia pendidikan yang kedua yaitu komunitas Jendela. Nah, komunitas ini berbentuk atau terbentuk dan berpusat di kota Yogyakarta. Nah, kini komunitas Jendela telah hadir di beberapa kota seperti Jakarta, Bandung, Malang, Lampung, dan Jember. Komunitas Jendela hadir dari sukarelawan yang berasal dari berbagai latar belakang pekerjaan maupun pendidikan dari berbagai daerah. Komunitas Jendela berfokus pada segi pengembangan pendidikan anak, terutama dalam meningkatkan minat baca anak. Jadi mereka ini memiliki berbagai macam program ya, salah satunya yaitu membangun perpustakaan di beberapa kota di Indonesia dan mengadakan workshop pendidikan. Nah, salah satu program mereka pertama kali adalah mendirikan perpustakaan bagi anak-anak pengungsi letusan Gunung Merapi di Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Selain itu, mereka juga mengadakan kelas gratis bagi anak-anak kurang mampu. Kelas gratis ini mendengar diampu oleh para sukarelawan dan mengajarkan materi pelajaran sekolah kepada anak-anak tersebut. Aduh, mereka ini pada orang-orang mulia semua ya. Hati mereka terbuat dari apa begitu ya, masih sempat peduli. Nah, pendengar, kalau Anda ingin mengetahui kegiatan dari komunitas Jendela ini dapat dilihat pada laman berikut ini, https://2/2, kemudian komunitasjendela.org/. ya. Nah, kemudian kita langsung ke Indonesia Mengajar nih, pendengar. Komunitas berikutnya, komunitas kerelawanan dalam dunia pendidikan yang ketiga yaitu Indonesia Mengajar. Jadi komunitas ini hadir dengan tujuan mendorong peningkatan kualitas pendidikan di Indonesia. Indonesia Mengajar menempatkan sukarelawan yang telah melalui beragam proses seleksi di berbagai daerah pelosok di Indonesia. Para sukarelawan ini, pendengar, terpilih bertugas untuk mengajar, mendidik, menginspirasi, dan juga menjadi jembatan bagi masyarakat tersebut dengan pusat-pusat kemajuan. Organisasi atau komunitas kerelawanan ini akan memfasilitasi para sukarelawan untuk tinggal, hidup, dan belajar dari masyarakat setempat selama 1 tahun. Jadi kalau Anda ingin mengetahui kegiatan Indonesia Mengajar ini dapat dilihat pada laman berikut ini ya, https://2/2indonesiamengajar.org/. Oke, nanti ada komunitas 1001 Buku, kemudian ada Safe Street Child, ada komunitas Sekolah Tanpa Batas begitu ya, sampai nanti di angka yang ke-7 Indonesia Bercerita. Oke, nanti saya akan hadirkan semuanya untuk Anda. Tetap di sini di Ngobras, ngobrol bareng komunitas.

Indonesia, di tengah hiruk-pikuk ekonomi yang terus berkembang, ada satu fakta menarik yang perlu kita renungkan. Dalam 10 tahun ke depan, jumlah penduduk Indonesia diproyeksikan mencapai lebih dari 360 juta jiwa. Dari angka tersebut, sekitar 84 juta diantaranya adalah pelaku usaha UMKM. Wow, sebuah angka yang luar biasa besar. Namun, ada satu hal lagi yang lebih mengejutkan. Dari jumlah tersebut, 98% diantaranya berada pada level mikro dan ultra mikro. Artinya, mayoritas bisnis Indonesia masih dalam skala kecil. Dan lebih dari itu, UMKM saat ini mencakup 99% dari total unit usaha di Indonesia. Bayangkan, 99%. Dan mereka bukan hanya bagian dari perekonomian kita, tapi tulang punggung yang menopang 61% produk domestik bruto atau PDB nasional dan menyerap hampir 97% tenaga kerja kita. Nah, angka-angka ini bisa berarti dua hal. Pertama, bagi Anda yang menjalankan UMKM, Anda tidak sendirian. Ada jutaan pejuang lain di luar sana yang sama-sama berjuang, yang menapaki jalan yang sama, yang mengadu nasib di dunia bisnis dengan harapan yang besar. Tapi di sisi lain, angka ini juga mengingatkan kita bahwa persaingan dalam dunia UMKM sangatlah ketat. Setiap bisnis yang Anda jalankan, kemungkinan besar ada ratusan bahkan ribuan yang menawarkan hal yang sama. Inilah realitas yang harus dihadapi. Banyak yang berjuang, tetapi tidak semuanya bertahan. Konon, ada satu hukum tak tertulis dalam dunia UMKM. Jika sebuah bisnis bisa bertahan lebih dari 5 tahun, biasanya ia akan hidup terus dan berkembang. Tetapi di sisi lain, banyak pula yang rontok sebelum mencapai usia 5 tahun. Kehabisan modal, salah strategi, atau sekedar tak mampu bersaing. Pertanyaannya adalah, bagaimana memastikan bisnis Anda bertahan? Dan bukan hanya bertahan, tapi juga bertumbuh dan berkembang. Jawabannya adalah keunggulan. Dalam dunia yang penuh persaingan, jika Anda tidak memiliki sesuatu yang berbeda, sesuatu yang membuat bisnis Anda lebih menonjol, maka Anda hanya akan hanyut dalam lautan bisnis yang penuh sesak ini. Salah satu CEO terbaik dunia yang pernah memimpin General Electric pernah berkata, "Jangan bersaing kalau tidak memiliki keunggulan." Jadi, ini bukan sekedar tentang menjalankan bisnis. Ini adalah tentang menemukan keunggulan. Apa yang membedakan bisnis Anda dari yang lain? Apa yang membuat pelanggan memilih Anda dibandingkan kompetitor Anda? Jadi, jika hari ini Anda belum bisa menjawab pertanyaan itu, maka tugas Anda bukan hanya bekerja, tapi mencari dan menciptakan keunggulan itu. Bisnis adalah tentang nilai, tentang sesuatu yang membuat pelanggan datang kembali, tentang kesan yang Anda tinggalkan di benak mereka. Demikian dari saya, Anthony Dio Martin, Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

Kita masih di Ngobras, ngobrol bareng komunitas dengan 7 komunitas kerelawanan dalam dunia pendidikan ya di Indonesia. Nah, kita sudah sampai pada komunitas yang ini, komunitas kerelawanan dalam dunia pendidikan yang keempat, yaitu komunitas 1001 Buku. Komunitas tersebut merupakan sebuah jaringan sukarelawan dan pengelola taman bacaan anak yang didirikan di Jakarta pada bulan Mei 2002 lalu. Nah, organisasi atau komunitas kerelawanan ini lahir dari rasa prihatin akan kurangnya ketersediaan akses bahan bacaan bagi anak-anak di Indonesia. Sukarelawan yang tergabung dalam komunitas ini bertugas melakukan pengumpulan dan pendistribusian bahan bacaan anak dan saran pengembangan kreativitas anak dari masyarakat. Nah, pada tahun 2006, 1001 Buku resmi menjadi sebuah yayasan. Meski begitu, mereka tetap mengandalkan komunitas sukarelawannya sebagai roda penggerak kegiatan. Nah, kini pendengar, ratusan taman bacaan anak di pelosok negeri telah tumbuh dan puluhan ribu buku bacaan telah dinikmati oleh anak-anak Indonesia. Keren ya. Jadi kita lanjut aja ke Save Street Child, komunitas kerelawanan dalam dunia pendidikan yang kelima ini, yaitu Save Street Child. Seperti namanya, organisasi atau komunitas Save Street Child ini hadir dari kekhawatiran sekelompok anak muda akan kondisi anak jalanan di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan kota-kota besar lainnya di Indonesia. Nah, organisasi ini, pendengar, berawal dari gerakan di media massa untuk mempersiapkan akses pendidikan bagi anak-anak jalanan agar dapat menjadi generasi penerus bangsa, sehingga anak-anak jalanan ini dapat terhindar dari hal negatif. Nah, kelas yang dihadirkan sangat beragam, jadi mulai dari membaca, menulis, berhitung, hingga kesenian. Mudah-mudahan biar berhitungnya nggak suka salah-salah gitu ya. Nah, pendengar, komunitas ini juga berkolaborasi dengan komunitas lainnya dalam bentuk bakti sosial maupun kelas inspiratif. Nah, kita lanjut ke berikutnya ini yang ada di angka 6 ya. Ada Sekolah Tanpa Batas. Ini lucu banget sih singkatannya kayak gini. Jadi komunitas kerelawanan dalam dunia pendidikan yang ke-6 ini yaitu SKHO gitu ya, Sekolah Tanpa Batas. Nah, komunitas Sekolah Tanpa Batas ini, pendengar, adalah lembaga non-profit swadaya masyarakat yang bergerak dalam bidang pendidikan, kesehatan lingkungan, dan lingkungan hidup. Komunitas ini melibatkan anak muda sebagai pemberdaya sosial atau social entrepreneurship atau sukarelawan yang ingin melakukan perubahan lebih baik di sekitarnya. Komunitas ini, pendengar, memiliki beberapa kegiatan yaitu sekolah berbagi, diploma sekolah, kemudian jejaring anak Indonesia, ada sekolahografi, dan ada cek sekolahku. Sekolah Tanpa Batas ini sudah hadir di berbagai daerah di Indonesia, tepatnya di 34 titik yang tersebar di 7 provinsi Indonesia. Masuk, kok Indonesia sih? Kalimantan Selatan, Banjarmasin masuk gak ya? Oke, nanti saya coba tanya deh. Saya mau nanya kemana? Oke, terus kita sampai pada yang ketujuh gitu ya. Oke, ada Indonesia Bercerita, pendengar. Jadi komunitas kerelawanan dalam dunia pendidikan yang ketujuh ini yaitu Indonesia Bercerita. Komunitas ini lahir dari semangat sukarelawan untuk mendidik dengan cara berbagi cerita atau mendongeng. Nah, kita juga punya program tuh cerita di siang hari ya, dari Senin sampai Jumat kalau nggak salah, pukul 13 sampai 14 ya. Nah, kita kembali lagi ke Indonesia Bercerita ini. Jadi di sini mereka percaya bahwa melalui kegiatan bercerita atau mendongeng akan lebih mendidik bagi anak daripada hanya memberikan pelajaran dari tempat pendidikan formal seperti sekolah. Nah, selain mengadakan kelas bercerita, komunitas ini juga mengadakan workshop dan kelas pencerita. Jadi tujuannya nih, yaitu untuk melatih kemampuan bercerita dan membuat cerita, serta manfaatnya untuk berbagai tujuan. Nah, komunitas ini, pendengar, juga memberikan bahan dongeng yang dapat diunduh secara gratis bagi anak-anak melalui media internet. Nah, demikianlah bagi Anda, saya sudah hadirkan 7 komunitas kerelawanan dalam dunia pendidikan di Indonesia yang dapat Anda ikuti, dan jangan lupa juga untuk ikuti, saya kasih info aja gak apa-apa ya, blog.kejarcita.id untuk mendapatkan kumpulan, mungkin ada perlu artikel pendidikan ya, seputar pendidikan jarak jauh, terus juga ada usaha sosial dan inovasi teknologi. Ya, semoga informasi malam hari ini di Ngobras bermanfaat untuk
saya merasakan ini sangat bermanfaat ya. Mudah-mudahan juga untuk Anda yang mendengarkan kami di 97,6 FM atau di RRI Digital ya. Terima kasih untuk kebersamaan Anda, semoga bermanfaat. Oke, setelah ini kita akan jumpa di Melodi Memory. Jangan kemana-mana.

0: Para penderek saking tlatah Banjarnegara ugi para tamu undangan kakung sono putri ingkang satu dat kinurmata.
1: Masyarakat Jawa memiliki kebiasaan unik, yakni mereka menggunakan jari jempol ketimbang jari telunjuk untuk menunjuk arah. Namun, kenapa jempol? Pada dasarnya penggunaan jempol untuk menunjuk arah dianggap lebih sopan oleh masyarakat Jawa. Tidak sebatas pada kesopanan, bahkan terdapat makna simbolis dalam menunjuk dengan jempol. Menurut kepercayaan masyarakat Jawa, jempol melambangkan kekuatan dan keberanian. Selain itu, penggunaan jempol juga menunjukkan rasa hormat kepada orang yang diberi arah, dan itu sudah menjadi kebiasaan turun-temurun atau dalam budaya Jawa kebiasaan menghormati sesama manusia.
2: Banjarmasin malam ini. WhatsApp 0811 51 11

Dengarkan Melody Memory setiap hari pukul 10 malam waktu Indonesia Tengah, hanya di RRI Pro 1 Banjarmasin.

0: 107,6 FM Pro 1 RRI Banjarmasin, kanal informasi dan inspirasi. Hai semuanya, selamat malam, apa kabar? Nih seneng banget rasanya nemenin suasana malam Anda kurang lebih 1 jam ke depan. Kita udah di Melody Memory edisi hari ini 21 Juni 2026 di hari Minggu. Dan kalau kita, kalau pendengar denger lagu ini inget apa sih? Kalau saya ingat ini, ingat film ya yang judulnya Pretty Woman, yang fenomenal itu ya. Lagu ini juga ada di dalamnya, tapi ini memang lagunya Roxette gitu, tapi dimasukin ya di film itu jadi soundtracknya gitulah. Oke, lagu ini benar-benar membawa kita pada adegan-adegan yang ada di film itu ya kan. Lagu It Must Have Been Love yang dipopulerkan oleh Roxette ini merupakan salah satu lagu cinta paling ikonik di era 90-an. Nah, lagu ini pendengar dirilis di tahun 1987 dan menjadi hit nomor 1 di Amerika Serikat pada tahun 1990 setelah digunakan sebagai ini tadi soundtrack film Pretty Woman. Nah, lagu ini ditulis oleh Pierre Gasly, vokalis dan gitaris Roxette. Kemudian lagu ini menceritakan tentang dua orang yang bertemu secara kebetulan gitu dan merasakan ketertarikan yang kuat satu sama lain. Nah, mereka merasa bahagia, maksudnya mereka merasa bahwa pertemuan mereka ini adalah takdir begitu ya, dan bahwa mereka ditakdirkan untuk bersama. Kok kayak lagu yang tadi sebelumnya, lagu siapa? Ada si Gia kalau nggak salah ya. Kok bisa sama ya? Dan, tapi yang jelas lagu ini memiliki makna yang mendalam tentang pertemuan dua orang yang ditakdirkan untuk bersama gitu. Tapi sebenarnya sih nggak ada yang kebetulan dalam dunia ini ya, di dunia ini, dalam hidup ini, karena semuanya sebenarnya udah ada yang ngatur gitu ya. Tapi kita aja yang ngerasa kayak kebetulan gitu. Ada yang kebetulan nge-request, padahal enggak ya, pada pengen emang niat udah request. Boleh deh, silakan di 0811531410 dan 0511325162. Lagu saya sebutin aja satu-satu. Ada Satu Hati Sampai Mati dari Thomas Arya, tadi udah di request juga sama Mama Alpi yang ada di TikTok ya, di kilometer 6 sana. Untukku Masih Ada Hari Esok dari Obi Mesa. Kemudian ada Kau Awal Segalanya dari Ria Angelina, Cantik dari Kahitna, Kumpul Bocah dari Vina Panduwinata, ada Doing Just Fine dari Boyz II Men, ada Tersanjung dari Retno Susanti, Hatiku Bagai Di Sangkar Emas dari Napa Urbah, Hentian Ini dari Ekspedisi, ada 10 Jari dari Bruri Maratika, kemudian Di Antara Garis dari Dinamik ya. Oke, silakan mau gabung. Halo, selamat malam. Malam, siapa di mana?
1: Ojan, Geca.
0: Ojan, apa kabar Ojan?
1: Oh, aku senang banget malam ini, Geca.
0: Kenapa? Senengnya kenapa?
1: Lagu aku diputar.
0: Itu kan, lagu ini emang bener-bener.
1: Mungkin kemarin minta sama Manda, tuh kan, anu Geca.
0: Terus?
1: Ya, aku masukkan ke Geca.
0: Terus belum diputar gitu ya? Belum dikasih putar gitu ya?
1: Iya, kemarin tuh ada gitu.
0: Terus sekarang udah diputerin kan, seneng kan?
1: Udah, iya. Lagu kesenangan tuh,
0: lagu ini emang keren banget ya. Dari pasti ingat nonton film Pretty Woman ya kan? Enggak juga.
1: Lagu-lagu rock itu memang keren kayaknya.
0: Iya, semuanya sih keren-keren ya. Tapi nggak tahu nih.
1: Lagu The Cosca tuh?
0: Yang mana tuh?
1: Lagu-lagu The Cosca tuh?
0: Yang The Cosca juga. Oh, The Course yang mereka bersaudara itu. Itu mereka juga keren ya.
1: Makanya kemarin minta sama Mada tuh, gak diputar-putar.
0: Gak diputar-putar, sekarang diputerin ya, padahal gak minta ya, tuh keren kan.
1: Siapa yang masukin?
0: Yang masukinnya, sudah terjalin perjanjian antara saya dan Mas Surya, begitu. Ya gak Mas Surya, Mas Surya lagi dengerin tuh.
1: Udah Keja, lagunya itu ya
0: Keja. Oke, siap.
1: Lagunya cantik aja Keja.
0: Cantik, oke. Cantik berarti, wah. Berarti dapat dua dong lagunya hari ini ya.
1: Enggak apa-apa.
0: Boleh kok. Nanti setelah lagunya Mama Alpi ya, Satu Hati Sampai Mati. Oke.
1: Ada salamnya buat semua
0: Ojan. Ojan, makasih banget ya udah gabung ya.
1: Kalau pulang hati-hati.
0: Makasih Ojan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak Ojan udah gabung, karena udah ada yang request juga lewat TikTok dari Mama Alpi. Kita langsung dengerin aja ya. Yang mau nelfon sabar dulu, kita masih di Melody Memory.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi,

0: partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Banjarmasin malam ini. WhatsApp 0811-5111-410. Instagram, Facebook, dan YouTube. RRI Pro 1 Banjarmasin.

0: Plus 1 FM, kanal informasi dan inspirasi di Melodi Memori. Ada Cantik dari Kahitna. Ya, oke. Ya, mau gabung silahkan di 0811531410 dan 0511325156. Saya langsung sapa aja. Ada Pak Sahlil AZ atau Abah Ica ya di Sungai Andi, apa kabar nih? Request lewat WhatsApp. Malam Mbak Ica, malam juga. Request lagunya Ekspedisi katanya. Hentian ini, oke, saya udah siapin lagunya. Berikutnya silahkan, halo, selamat malam. Keputus coba lagi, silahkan. Halo, selamat malam.
1: Halo.
0: Halo. Assalamualaikum. Halo. Waalaikumsalam, siapa di mana?
1: Rahmati Bati.
0: Mbak Mawar?
1: Iya.
0: Oke, okay, Mbak Mawar apa kabar?
1: Alhamdulillah baik, sehat.
0: Oke, okay, Mbak Mawar mau request lagu apa nih?
1: Lagu itu Abah Ica tadi, Ekspedisi.
0: Oh sama, oke, okay, yeah. Baiklah.
1: Sukanya lagu Jiran.
0: Oh pas banget ya, yeah. Oke, okay, deh.
1: Itu kan tadi yang duluan tuh Mama Alfi, penilaian mantap kok itu. Tadi tuh yang
0: Sudah udah keduluan ya.
1: Apa tadi Mbak yang pertama tadi?
0: Apa ya judulnya adalah Satu Hati Sampai Mati gitu.
1: Ya udah, Mama Alfi ya udah. Ya, baik, terima kasih.
0: Siap-siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, berikutnya silahkan. Halo, selamat malam.
2: Selamat malam, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Bunda warahmatullahi wabarakatuh. Dengan?
2: Dari Jember, Bunda.
0: Dari Mbak Rika, apa kabar Mbak Rika?
2: Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Dingin banget di Jember, Bunda.
0: Di Jember dingin ya?
2: Hujan. Iya, digir hujan.
0: Di sini panas terus, Mbak Rika.
2: Mana, Bunda?
0: Panas, tapi kalau lagi di sini sih adem ya, di Pro 1.
2: Oh. Iya.
0: Oke, hujan terus ya di sana ya. Tapi enggak apa-apa kan, enggak ada yang banjir ya?
2: Hujan. Iya.
0: Alhamdulillah. Sehat alhamdulillah Mbak Rika.
2: Alhamdulillah.
0: Mbak Rika mau request lagu apa?
2: Tadi juga ngintip itu lagunya kayaknya Ria Angelina deh.
0: Aduh, ngintip-ngintip hati-hati lo bintitan ya.
2: Kenapa?
0: Katanya orang-orang suka ngintip tuh bisa bintitan gitu ya.
2: Kalau gak ngintip kan gak tahu gitu.
0: Gak kelihatan ya.
2: Mencet terus kan gak bisa dengerin. HP-nya okay. Cuma satu.
0: Bener
2: itu,
0: banget. Saya siapin lagunya berarti kau awal segalanya. Begitu ya. Baiklah.
2: Kalau gak ngintip kan gak tahu lagunya. Udah.
0: Boleh kok. Mau diplototin juga boleh. Gak, biar gak ngintip-ngintip gitu ya. Oke, makasih Mbak Rika. Sehat selalu ya Mbak. Bahagia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Mbak Rika dari Jember ya. Kita langsung aja dengerin hentian ini dari Ekspedisi yang tadi di request dua orang, sama Mbak Ica yang ada di Sungai Andai Banjarmasin, dan juga sama Mbak Mawar yang ada di Bati-Bati. Kemudian kita lanjut nanti ke awal segalanya dari Ria Angelina untuk Mbak Rika yang ada di Jember yang selalu happy ya. Oke, senang deh dengernya.

0: Kebiasaan mengunyah es batu atau yang secara medis dikenal dengan istilah pagopagia juga dapat terjadi pada segala usia. Seseorang yang mengalami kondisi ini biasanya akan mencari es secara terus-menerus, bahkan dapat mengunyah es dari freezer untuk memenuhi keinginannya. Sebuah studi dalam Rinsho Katsuki, The Japanese Journal of Clinical Hematology, menguji hubungan antara anemia defisiensi besi dan kebiasaan mengunyah es batu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 16% partisipan yang memiliki kebiasaan mengunyah es batu menderita anemia. Terdapat beberapa dampak buruk kebiasaan makan es batu bagi kesehatan, diantaranya gigi berlubang, sakit rahang, dan gangguan pencernaan. Tidak sedikit orang yang senang mengonsumsi es batu, terutama saat cuaca panas, karena sensasi dingin pada es batu begitu menyegarkan tubuh. Boleh saja mengunyah es batu, namun jangan berlebihan ya.
1: Banjarmasin Malam.

0: Suara yang sangat khas banget ya dari seorang Ria Angelina. Kau awal segalanya bikin bahagia, bikin derita, atau apa? Oke, saya mau sapa dulu ada Herman ya. Oke, halo Herman, apa kabar?
1: Assalamualaikum.
0: Alhamdulillah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Herman, mau request lagu apa nih Her?
1: Nomor tiga Pak Ica.
0: Nomor tiga, ada Doing Just Fine dari Boyz II Men.
1: Itu jaga-jaga.
0: Baiklah buat Herman nih.
1: Jangan cerah apa yang baru pecahin harinya.
0: Oh, di sini gelap, Her. Tapi ada lampu-lampu sih.
1: Ada bintang aja yang tapi anu nih, ada banyak.
0: Bintang di langit ya kan?
1: Maksudnya itu nama mataharinya atau anu, Pak?
0: Di Banjarbaru ya Herman nih, di Banjarbaru apa di mana?
1: Di Banjarbaru kecah
0: di Banjarbaru. Balik lagi ya. Oke.
1: Ya, makasih Pak Ica.
0: Sama-sama, makasih Her.
1: Iya, saya telepon. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Herman ya, udah gabung. Berikutnya silakan. Halo, selamat malam. Putus ya, coba lagi silakan. Halo, selamat malam. Halo. Halo, siapa di mana?
2: Abah Kalbi, Meja.
0: Abah Kalbi, apa kabar Abah Kalbi?
2: Kabarnya baik-baik aja, kita jawab.
0: Alhamdulillah. Tanbu gimana cuacanya, panas, hujan?
2: Panas, boleh pagi tadi sampai ini masih panas.
0: Masih panas.
2: Ini yang... ada hujan ya.
0: Oke, sabar ya Abah Kalbi ya.
2: Iya, apa-apa yang anu puasa kayaknya.
0: Oke, Abah Kalbi mau request lagu apa nih?
2: Anu aja lho, menyekuti Irman deh
0: jalan. Oke, baiklah Boyz II Men ya.
2: Dalam seberitanya, Meja.
0: Siap.
2: Banyak Meja, terima kasih.
0: Assalamualaikum
2: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga Abah Kalbi udah gabung di sini ya. Halo, selamat malam.
3: Malam.
0: Siapa Pak Ali ya?
3: Iya.
0: Pak Ali di Alu-Alu. Apa kabar Pak Ali?
3: Panasan.
0: Semuanya pada kepanasan ya. Cuma di Jember yang hujan tadi. Di Jember ya hujan tadi ya.
3: Jember ya kena hujan.
0: Rupanya hujannya ngumpul di sana semua ya awannya ya. Oke, Pak Ali mau request lagu apa nih, Pak?
3: Lagu apa? Nembang.
0: Ada, ya. Untukmu masih ada Hari Esok dari Obi Mesah.
3: Nah, itu aja.
0: Oke, ini aja, baiklah. Terima kasih, Pak Ali. Salamnya buat semuanya. Makasih, Pak Ali, ya, udah gabung.
3: Terima kasih, Dora.
0: Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita langsung dengerin ya, Doing Just Fine dari Boyz II Men untuk Herman yang ada di BJB dan juga untuk Abah Kalbi yang ada di Tanah Bumbu, sama lagunya. Terus setelah itu untuk Pak Ali nih di Alu-Alu, ada Untukmu Masih Ada Hari Esok dari Obi Mesah di Melody Memory.

Oke, kita masih, aduh, tinggal beberapa menit lagi kita harus pisah nih ya dari ajang Melody Memory. Udah ada yang request juga, Napa Urbah, Hatiku Bagai di Sangkar Emas sama Mas Ade, Mas Ade Alamsyah ya. Saya udah siapin, makasih udah dapat mawar. Oke deh, halo, selamat malam, penumpang terakhir saya. Aduh, ternyata hilang. Coba lagi, silakan di 08115111410 dan 0511325162. Sebelum saya tutup ya, adakah yang gabung atau lewat WhatsApp atau langsung lewat TikTok, boleh, silakan. Assalamualaikum dari Putra Bintang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Kalau enggak ada, saya langsung tutup aja kalau begitu ya. Setelah Hatiku Bagai di Sangkar Emas dari Napa Urbah, saya titip lagu dari ada enggak? Mudah-mudahan enggak keputus ya. Halo, selamat malam. Ih, keputus lagi. Baiklah, saya langsung pamit aja ya. Terima kasih untuk semuanya yang ada di frekuensi, tapi di TikTok saya masih temenin sampai nanti pukul 23 waktu Indonesia Tengah. Bye bye.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari yang saya kasihi, saya cukup sering berkeliling ke berbagai tempat hingga ke pelosok di Indonesia dan seringkali menemukan sesuatu yang memicu keprihatinan mendalam. Antara lain, saya menemukan di beberapa tempat yang semula penuh dengan hutan yang rimbun, yang semula hijau royo-royo, berubah drastis menjadi tempatnya lingkungannya rusak karena ada sekelompok

itu juga dibarengi dengan tidak tersejahterakannya rakyat kebanyakan. Saudara dan saudari yang saya hormati, kita memang membutuhkan arus balik. Arus balik menyangkut penghayatan dan praktik Pancasila yang sesungguhnya oleh semua pihak, mulai dari pejabat, para pebisnis, para politisi, hingga rakyat kebanyakan. Pembangunan sesungguhnya bisa dilakukan tanpa mesti merusak lingkungan, tanpa mesti mengubah lahan yang semula penuh dengan hutan tropis yang melindungi keragaman hayati menjadi tanah yang penuh dengan lubang, tanah yang rusak. Kita punya tanggung

0: Pulau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
1: Banjarmasin malam ini, WhatsApp 0811 511 1410, Instagram, Facebook, dan YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin.

0: RRI dengan esensi buku. Buku Dear Tomorrow adalah karya penyanyi, penulis, dan aktris Indonesia Maudy Ayunda. Dalam buku ini, Maudy berbagi pemikiran, pengalaman, dan pandangannya tentang berbagai aspek kehidupan, termasuk cinta, pertemanan, karir, pendidikan, dan perjalanan rohani. Buku ini mencakup surat-surat kepada masa depan, berisi pesan-pesan pribadi untuk dirinya sendiri dan pembaca, serta refleksi tentang perjalanan hidupnya. Berikut adalah ringkasan buku Dear Tomorrow dalam 500 kata. Maudy Ayunda menjelaskan bahwa buku ini adalah hasil dari perjalanan panjang dalam mengeksplorasi diri sendiri, pertumbuhan pribadi, dan hubungannya dengan dunia sekitarnya. Maudy Ayunda membahas pengalaman dan pemikirannya tentang cinta dan pertemanan dalam bab-bab awal buku ini. Dia menggambarkan perasaan cinta sebagai pengalaman yang sangat pribadi dan berbicara tentang hubungannya dengan seseorang dalam beberapa surat kepada dirinya sendiri. Dia juga membahas pentingnya memahami dan menerima diri sendiri sebelum mencoba mencintai orang lain. Maudy Ayunda adalah seorang mahasiswa dan penulis yang berdedikasi, dan buku ini juga mencakup pemikirannya tentang pendidikan dan perkembangan pribadi. Dia menyoroti pentingnya belajar dan tumbuh sebagai individu. Buku ini juga mencakup refleksi Maudy tentang perjalanan rohani dan hubungannya dengan alam. Dia berbicara tentang perjalanan spiritualnya yang membantu dia merenungkan makna hidup, kepribadian, dan hubungan dengan dunia alam. Maudy Ayunda mendorong pembaca untuk mengejar impian mereka, tidak peduli seberapa besar atau kecilnya. Dia juga berbicara tentang proses meraih impian, termasuk kerja keras, tekad, dan komitmen. Dia menekankan pentingnya untuk tetap fokus pada tujuan kita dan tidak terpengaruh oleh keraguan diri atau pendapat orang lain. Salah satu elemen yang unik dalam buku ini adalah surat-surat Maudy kepada masa depan. Dia menulis surat kepada dirinya sendiri di masa depan, mengingatkan dirinya tentang tekad, mimpi, dan nilai-nilai yang penting. Selain itu, dia juga menulis surat-surat kepada pembaca, memberikan pesan-pesan pribadi dan inspirasi untuk menghadapi tantangan dalam hidup. Pesan utama yang dapat diambil dari buku Dear Tomorrow adalah tentang pentingnya mengejar impian, mencintai diri sendiri, dan menjalani hidup dengan penuh semangat. Maudy Ayunda berbagi pemikirannya tentang bagaimana melihat diri sendiri dan dunia dengan mata yang lebih optimis dan penuh cinta. Dalam buku ini, Maudy Ayunda menggali perasaan dan pikirannya tentang berbagai aspek kehidupan dan berbagai refleksi serta pesan-pesan yang mungkin menginspirasi pembaca untuk menjalani hidup dengan lebih bermakna dan penuh semangat. Buku Dear Tomorrow adalah kumpulan pemikiran pribadi dan surat-surat yang menghadirkan pandangan Maudy Ayunda tentang kehidupan, cinta, pertemanan, dan pengembangan pribadi. Buku ini menunjukkan sisi pribadi dan filosofis dari penulis, membuka jendela kepemikirannya, dan memberikan inspirasi bagi pembaca untuk menjalani hidup dengan semangat yang sama. Demikian esensi buku dengan judul Dear Tomorrow, karya Maudy Ayunda dari RRI untuk Indonesia.
1: Banjarmasin malam ini. WhatsApp 0811-5111-410. Instagram, Facebook, dan YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin.

0: berita hoaks yang mengganggu psikologis kita. Namun, informasi yang terus-menerus tentang pandemi virus corona dapat mengakibatkan peningkatan kecemasan dengan efek langsung pada kesehatan psikologis atau mental kita. Dikutip dari BBC News Indonesia, laporan terbaru tentang peningkatan xenofobia atau tidak suka dengan sesuatu yang asing atau baru dan rasisme mungkin sudah menjadi tanda pertama dari perubahan psikologis ini. Jika prediksi penelitian ini benar, wabah ini juga mungkin mencerminkan pergeseran sosial dan psikologis yang lebih dalam. Selalu berpikir positif untuk hidup lebih baik, karena hidup bukan tentang hari ini saja.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Mawas diri adalah suatu perilaku kehati-hatian dalam melakukan ucapan atau perbuatan. Tentu saja perbuatan ini sangat positif, yaitu ketika kita hanya melakukan setiap tindakan yang benar-benar memberikan dampak positif kepada diri kita sendiri dan orang lain, dan menghindari hal-hal yang mengakibatkan kejadian buruk atau menimbulkan penyesalan di kemudian hari. Sifat ini harus dilakukan secara sukarela dan sepenuhnya didasarkan atas kemauan diri sendiri, tanpa adanya paksaan dari orang lain. Dikutip dari www.kosngosan.com, mawas diri diaplikasikan dalam beberapa contoh seperti berhati-hati dalam ucapan, menghormati yang tua dan menyayangi yang muda, menghargai sesama, berhati-hati dalam bertindak, selalu introspeksi diri, dan memperhitungkan apa yang akan dilakukan.

0: yang mana?
1: Itu jenang foto-foto.
0: Oh, biasalah, Dang. Dokumentasi penting, Dang.
1: Paling saja mereka di tempat hilang duit mereka.
0: Ah, sama kayak kita, Dang. Abis absen, keluyuran, Dang.
1: Iya, beda lah, Mat. Kita ini kan keluyuran nyari inspirasi.
0: Iya juga ya, Dang, ya. Karena kita ini kan bekerja pakai hati, Dang.
2: Membiasakan yang benar, bukan membenarkan kebiasaan.
3: Banjarmasin malam ini. WhatsApp 0811511410.

Banjarmasin malam ini. WhatsApp 0811-5111-410. Instagram, Facebook, dan YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin.

Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami dan saya akan pamit lebih awal untuk malam hari ini. Tapi kami terus menemani Anda pendengar dan bagi Anda pecinta bola, pertandingan fase grup Piala Dunia pada Minggu 21 Juni 2026 siap menyajikan 5 laga menarik dari tengah malam nanti hingga Senin tengah malam waktu Indonesia. Dan untuk sebentar lagi kami akan hadirkan untuk Anda Spanyol versus Arab Saudi akan berlaga nanti di Atlanta Stadium. Ya, nanti kami akan bergabung dengan Pro3 Jakarta dan ini disiarkan oleh seluruh RRI Pro 1 dan RRI Pro 3 di seluruh Indonesia. Pesta Bola Dunia 2026 Debar Dengar Bareng Spanyol versus Arab Saudi pukul 23 waktu Indonesia Barat bersama Indra Pirgiantara dan juga Tomo Hakim. Sesaat lagi kami nanti akan bergabung dengan Pro 3 Jakarta.

1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: ada batu.
1: Ih, gak usah kau peduliin, nak. Kan itu bukan kamu yang kasih batu itu di sini.
2: Ih, tadi jadi gak kita ke rumah si Ica?
3: Eh, ada batu. Aku lepasin dulu ya.
2: Ah, ngapain juga dilepasin? Udah, ayo kita buru-buru nih. Kita mau ke rumah Ica.
3: Ya, sebentar aja.
2: Gak usah, biarin aja.
3: Iya juga ya, ngapain juga harus saya lepaskan situ. Biarkan aja.
0: Eh, ada batu. Ambil aja aku jatuh. Aku lepasin ah.
4: Siapa saja mengangkat sebuah batu dari jalan akan dicatat untuknya suatu kebaikan. Dan siapa saja yang dicatat untuknya suatu kebaikan, maka ia akan masuk surga. Hadis riwayat Tabrani.
5: Pagi di Sungai Martapura selalu memiliki cerita. Pasar Terapung. Perahu bukan cuma tempat untuk berjualan, tetapi sebuah ruang untuk kebersamaan. Ada senyuman, sapa, dan tawar-menawar penuh kekerabatan. Pasar Terapung Kalimantan Selatan, tempat tradisi hidup dan kebersamaan

PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Kalsoltank memiliki sejumlah keunggulan dalam operasional pembangkit listrik. Salah satunya adalah lokasi pembangkit yang berada di area sumber gas atau remote site sehingga mendukung efisiensi pasokan energi. Selain itu, pembangkit mampu melakukan startup hingga mencapai beban maksimal dalam waktu sekitar 5 menit sehingga respon terhadap kebutuhan listrik menjadi lebih cepat. PLTMG Bangkanai merupakan pembangkit listrik tenaga mesin gas terbesar di Kalimantan dengan kapasitas 155 MW yang berlokasi di Muara Pari, Barito Utara, Kalimantan Tengah. Dikelola oleh PLN Nusantara Power melalui UP Kalsoltank, pembangkit ini menjadi tulang punggung interkoneksi sistem kelistrikan Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Dengan memanfaatkan pasokan gas dari Kerendan Gas Processing Facility, PLTMG Bangkanai berperan penting dalam meningkatkan keandalan listrik yang efisien dan berkelanjutan bagi masyarakat. PLTD Barabai merupakan pembangkit listrik tenaga diesel dengan kapasitas 6 MW yang berlokasi di Jalan Murakata, Kelurahan Bukat, Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kalimantan Selatan. Pembangkit ini menjadi bagian dari sistem kelistrikan PLN Nusantara Power UP Kalsoltank dalam memperkuat pasokan listrik di wilayah tersebut. Menggunakan mesin diesel sebagai penggerak utama, PLTD Barabai berperan penting dalam menjaga keandalan listrik, khususnya untuk mendukung kebutuhan energi masyarakat dan aktivitas di kawasan sekitarnya. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsoltank terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.

Ya, pendengar, kami masih menantikan sambungan dengan narasumber kami pagi hari ini dalam program Kuliah Subuh yang bekerja sama dengan Universitas Islam Negeri Antasari. Pada pagi ini insya Allah kita akan tersambung melalui Zoom bersama dengan narasumber, ada Ustadz Profesor Dr. Haji Faisal Mubarak Saif LCMA yang akan membahas topik kita Syahrullah Al-Muharram. Dan kami sedang menantikan sambungan kami dengan narasumber. Mohon maaf bagi program Kuliah Subuh agak terlanda sedikit pendengar ya. Mudah-mudahan kita bisa melaksanakan sesaat lagi. Dan jangan kemana-mana, pastikan untuk Anda tetap setia mendengarkan kami di RRI Pro 1 Banjarmasin, kanal informasi dan juga inspirasi.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Innalhamdulillah nahmanuhu wa nasta'inuhu wa nasta'afiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyati a'malina. May yahdillahu falah mudiyallah wa may yudil falahadiyalah. Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashadu anna sayyidana muhammadan abduhu wa rasuluh. Pendengar kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, senang sekali saya Fadli kembali menjumpai Anda di kuliah subuh pada edisi hari ini, hari Senin 22 Juni 2026, yang alhamdulillah kita bersama-sama menyimak kuliah subuh pada pagi ini yang merupakan program kerjasama dengan Universitas Islam Negeri Antasari. Kurang lebih tidak terasa kita sudah memasuki 7 Muharram 1448 Hijriah, yang artinya masih erat kaitannya kita membahas satu topik yang berikut ini, yaitu terkait dengan Syahrullah Al-Muharram. Langsung saja saya sapa narasumber kita yang sudah berhadir melalui Zoom. Ada Akademisi Win Antasari, Guru Besar Profesor Dr. Haji Faisal Mubarak Saif LC/MA. Assalamualaikum Profesor.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mas Padli.
0: Alhamdulillah, saya sehat. Ustadz sendiri bagaimana kabarnya?
1: Alhamdulillah sehat wal afiat.
0: Amin. Mudah-mudahan selalu sehat dan kita semuanya disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ustaz, menarik tema kita Syahrullah Al-Muharram. Namun sebelumnya mungkin perlu disampaikan seperti apa nih tema ini dan bagaimana pengantarnya. Namun sebelumnya juga nih Ustaz, kita mau ajak juga pendengar dan pemirsa yang mau bergabung, silakan dicatat dulu pertanyaannya. Nanti kita buka sesi interaktif di 0511 3251562 dan juga 0811 5111410. Ustaz, silahkan kita mulai pengantarnya di pagi hari ini.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala hadhan nabiyil kirim, nabiyuna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam tasliman kathiran wa ba'd. Para pemirsa Budiman Radio Republik Indonesia yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kasih juga kepada moderator Mas Padli yang selalu setia menemani di dalam Radio Rupa Indonesia ini. Tema kita pada pagi ini berkenan dengan Syahrullah Al-Muharram. Tadi memang sudah disebutkan bahwa tidak terasa bahwa kita ini sudah berada di 7 Muharram menurut takwim Hijriah yang resmi dikeluarkan oleh pemerintah, dan juga berdasarkan kalender hijrah global tunggal, yaitu saat terhitung hari ini 7 Muharram. Namun ada juga yang masih menganggap ini adalah 6 Muharram. Tapi perbedaan yang memang biasa di Indonesia dalam takwim berkenaan dengan penanggalan Muharram. Lalu kalau merujuk kepada takwim Nahdlatul Ulama, hari ini adalah 6 Muharram, tapi kalender Kementerian Agama itu pada 7 Muharram. Baiklah, Muharram itu kan memiliki kedudukan istimewa ya dalam Islam. Mengapa? Karena bulan ini termasuk salah satu dari 4 bulan haram, atau yang disebut dengan bulan haram. Itu bukan bulan haram-haram bahasa, tidak, artinya bulan yang suci, haram. Bukan haram, tapi haram. Dalam bahasa Arab itu kan ada dua kata, satu huruf saja bertambah itu memiliki makna yang berbeda. Tapi ini Ashhurul Haram. Nah, keistimewaan bulan Muharram ini, Mas Padli, itu pertama-tama kan ditegaskan oleh Allah di dalam Al-Quran. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna 'iddatasyuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillahi yauma khalaqas samawati wal ardh minha arba'atun hurum. Dzalika ad-dinul qayyim fala tadhlimu fihinna anfusakum. Yang mafhumnya dalam surah At-Taubah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, inna 'iddatasyuhuri 'indallahi 12 syahran. Sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah itu adalah 12 syahran, 12 bulan dalam ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Yauma khalaqas samawati wal ardh. Dia menciptakan langit dan bumi. Minha arba'atun hurum, di antaranya adalah bulan yang ada 4 bulan yang suci. Nah, lalu kata Allah, "Dzalika ad-dinul qayyim fala tadhlimu fihinna anfusakum." Maka janganlah kamu menzalimi dirimu dalam bulan-bulan itu. At-Taubah ayat 36. Nah, yang dimaksud dengan 4 bulan haram di dalam 4 bulan suci itu dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab ayat Quran itu kan bersifat global ya. Ayat Quran itu bersifat global, di mana memang di antara yang menjelaskan mafhum ayat itu adalah hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, di antaranya disebutkan bahwa inna zamana qad istadara ka hayati yawma khalaqas samawati wal ardh. As-sanatu 12 syahran kata Nabi, minha arba'atun hurum, thalathu mutawaliyatun dhul qa'dah wa dhul hijjah wa muharram wa rajab madar. Nah, sesungguhnya satu tahun terdiri atas 12 bulan kata baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam seperti disebutkan di dalam hadis Bukhari. Nah, di antaranya terdapat 4 bulan arba'atun hurum kata baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Thalathun mutawaliyatun dhul qa'dah wa dhul hijjah wal muharram wa rajab madar. Di antara terdapat 4 bulan haram, yaitu 3 bulan yang berurutan Zulqa'dah, Zulhijjah dan Muharram, serta Rajab Mudhar yang berada di antara Jumad dan Sya'ban. Jadi ada 4 bulan yaitu Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram ini berturut-turut. Nah, kita ini berada di bulan yang Muharram, yaitu pertama di bulan di kalender Hijriah. Nah, serta Rajab, bulan Rajab. Nah, para ulama menjelaskan bahwa pada bulan-bulan ini kenapa diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Para ulama menukan fa inna yani fi hadhihi al-ashbi'ad yani asyhur arba'ah. 4 bulan ini dosa dan kemaksiatan memiliki konsekuensi yang lebih berat. Sementara al-amalus salih, nah, amal-amal perbuatan yang baik itu mendapatkan perhatian dan keutamaan yang lebih besar. Karena itu Muharram ini menjadi kesempatan emas bagi setiap muslim untuk memperbanyak kebaikan-kebaikan dan menjauhi kemaksiatan-kemaksiatan. Sebab banyak keutamaan-keutamaan yang disebutkan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, amalia-amalia yang baik yang disebutkan oleh Nabi tentunya di bulan Muharram ini. Barangkali ini Mas Padli dari pengantar berkenaan dengan Syahrullah Al-Muharram, yang mana kita masih berada di minggu pertama yaitu tanggal 7 di bulan Muharram. Banyak kebaikan-kebaikan yang diberikan Allah kepada kita khususnya di bulan yang mulia ini. Barangkali itu Mas Fadli.
0: Baik, Masya Allah luar biasa. Ini mudah-mudahan kita bisa memaksimalkan Ustaz ya, di bulan Muharram ini, yang artinya kita banyak berbuat amal kebaikan sehingga tercatat sebagai balasan yang luar biasa Masya Allah. Baik Ustaz, kita lanjut terima penelpon boleh Pak Ustadz di sesi yang pertama boleh, ini. Betul. Baik, silakan. Kita coba sapa dulu di 0511-3251562. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam Mas Pak.
0: Iya, ada Pak Masri di Jorong Pak Ustadz. Silakan.
2: Assalamualaikum Mas Ustadz.
1: Waalaikumsalam Pak Masri, sehat.
2: Alhamdulillah,
1: saya menerima
2: keluarga.
1: Alhamdulillah.
2: Begini Ustaz, itu untuk bicara tentang yang Papa paparkan tadi kan, yang mengenai bulan Muharram Ustaz.
1: Yeah.
2: Yang kaitan dengan 4 bulan yang diharam itu, maksudnya itu seperti apa Ustaz? Kan ada juga dikatakan bahwa dikatakan dalam bulan itu dikatakan berbuat kebaikan amal Ustaz, itu akan dilipat gandanya pahalanya, dan sebaliknya berbuat maksiat atau dosa yang lain itu akan dilipat gandakan juga Ustaz, apa dosanya. Nah, okay. Itu aja minta pencerahannya Ustaz.
0: Baik, siap.
2: Ya, itu aja Mas Mati. Terima kasih.
0: Baik, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Masri di kawasan Jorong. Lanjutnya di belakang Pak Masri, kita coba sapa lagi. Assalamualaikum.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, ada Ibu Salasiah di Anjir Pak Ustaz.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Salasiah.
3: Alhamdulillah, wassalamualaikum. Kita ketemu lagi kita di anu jurang tadi pagi ini. Alhamdulillah. Setelah kalau setiap kali kita tuh jurang bangun pagi alhamdulillah. Kita kan tidak tahu sebetulnya saat mana tuh anak ambil kan kita kan dari tahu. Jadi banyak itu syukur lah itu. Alhamdulillah waktu pagi ini kawan kita berjumpa suara barang pastai yang terpelik. Dan inilah Pak Ustaz, kata orang bulan haram, alhamdulillah. Karena baik Pak Ustaz tadi apa yang terhanda hati kekerjaan ke apakah disingkatkan gak itu. Mudah-mudahan Pak Awak. Karena percaya kita lah haram, tapi ajalnya sudah terhapang. Istilahnya lah terhapang kan umur sudah tuh. Jadilah harus ingat selalu. Jadi ada juga kawan-kawan yang datang juga. Oh, sampai aja loh kita, tapi masih seksi lagi. Nanti ya, tapi kedua nih kan kita berarti madahi kalau arah kita ketepatan gitu. Nah, saya satu di situ pakai kordo, baju tangan panjang, baju selah kayak itu. Tapi setiap hari, mungkin jadinya aku nih, orang mantang yang nyergerakan baju selah, aku nih kayak ini. Tapi aku jadinya tahu, wah enak itu, tapi aku belum saatnya jadinya. Nah, itu mungkin bagus juga tuh, misalkannya tuh. Bagaimana tuh, Ustaz, kalau kita menghadapi orang yang seperti itu? Apakah kita singkir
0: atau kan
3: anak
0: memberikan jelasan atau menghindar gitu kadang ulun jauh ulun kayak itu anak anak bocah terbang alih kok. Nah, jadi bagaimana Ustaz kita menghadapi kawan-kawan itu terus kita kan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Salasiah. Di umuran beliau katanya Ustaz ada yang masih berbaju terbuka katanya Pak Ustaz ya. Diri pribadi beliau sendiri cukup kesusahan katanya dalam menasehati ataupun juga menjelaskan Ustadz ya. Baik, Ustadz kita mau terima telepon di WhatsApp. Ada Pak Yanor Pajri silakan. Di Alabios atau penelpon lagi Ustadz ya. Baik, Assalamualaikum.
5: Sementara itu Direktur Utama PLN Darmawan Prasojo mengatakan pihak.
0: Ya, Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam.
0: Iya, Pak Yanor Fajri, silahkan. Mungkin ada pertanyaan atau mungkin juga sharing di pagi hari ini bersama narasumber kita.
6: Temanya nak ada syahrul haram, Pak.
0: Iya, tema kita Syahrullah Al-Muharram, Pak Yanor.
6: Oh.
0: Iya, silahkan Pak Yanor.
6: Jadi di bulan Muharram ini bolehlah puasa hitungan beberapa kali itu nah. Ini itu aja nolong panjangan.
0: Oke, puasa sunnah di bulan Muharram begitu ya.
6: Gak.
0: Siap, kita tampung dulu Pak Yanor ya. Terima kasih banyak. Gak.
6: Ya. Terima kasih.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Yanor Fajri dari Alabio bertanya Ustaz terkait dengan berapa kali puasa sunnah di bulan Muharram ini yang bisa kita laksanakan. Baik, di sesi pertama kita cukupkan dulu tiga pendengar kita yang sudah bertanya. Yang pertama Pak Masri di Jorong bertanya beliau terkait dengan 4 bulan yang diharamkan. Maksudnya itu seperti apa? Dikatakan juga tadi amal kebaikan dilipat gandakan dan kemaksiatan dosanya akan dilipat gandakan juga. Lalu Bu Salasiah tadi pertanyaannya di umur beliau ini ada juga orang-orang yang masih berbaju terbuka atau berbaju seksi, kata beliau tadi kalau tidak salah dengar. Sulit sekali menasihati orang-orang tersebut yang apa ya, kolot lah bahasanya tadi, ataupun juga sarkas, kata beliau tadi. Nah, bagaimana cara menghadapi orang tersebut? Yang berikutnya, puasa sunnah di bulan Muharram ada berapa kali dari Pak Yanor Pajri di Alabio. Baik, boleh ditanggapi Ustaz untuk pertanyaan-pertanyaan pendengar kita.
4: Baik, terima kasih Mas Fadli atas rangkuman pertanyaannya. Dan terima kasih juga para pendengar Budiman yang dirahmati oleh Allah. Baik pertanyaan Pak Masri. Ibu siapa tadi yang kedua? Ibu yang ketiga Pak Yanur ya. Nah, kita tahu bahwa bulan kenapa dinamakan bulan haram? Tentu haram di sini merujuk kepada kemuliaan bulan itu. Nah, di antara kemuliaan-kemuliaan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala terhadap bulan Al-Muharram, Allah melipat gandakan segala kebaikan-kebaikan yang dilakukan seorang hamba. Namun sebaliknya kata ulama bahwa kejahatan dan kemaksiatan yang dilakukan di bulan Muharram, Allah pun juga akan melipat gandakan segala hal yang demikian. Sehingga sebagai seorang muslim, seyogianya kita menjauhi perbuatan-perbuatan yang menjurus kepada kemaksiatan, dan tentunya bisa memperbanyak kebaikan-kebaikan yang dapat kita lakukan di bulan ini. Dalam konteks ini, ada beberapa kebaikan-kebaikan yang disebut oleh baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Tadi kaitannya dengan pertanyaan Pak Yanur juga. Yang pertama adalah memperbanyak puasa sunnah. Nah, jadi memperbanyak. Jadi di bulan Muharram ini kata Nabi, Abdulus Siyami Ba'da Ramadan Syahrullahil Muharram. Amalan-amalan utama, yaitu puasa yang paling utama setelah Ramadan, kata baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, adalah puasa pada bulan Allah, yaitu bulan Muharram. Barangkali kita bisa melakukan puasa-puasa seperti puasa Ayyamul Bidh 3 kali di satu bulan, yaitu 13, 14, 15. Atau juga ada puasa Daud, puasa Senin Kamis yang dapat kita lakukan khususnya di bulan Muharram ini. Ingkasnya kita sebanyak-banyaknya dapat melaksanakan ibadah puasa. Jadi kalau ditanya berapa banyak, ya sebanyak-banyaknya sesuai dengan tuntunan dan ajaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ada juga yang disebut dengan puasa Tasyu' dan Asyura. Biasa 10 Muharram banyak orang yang berpuasa. Lalu rame-rame biasanya masyarakat merayakan 10 Muharram dengan puasa, sehingga ada yang membuat makanan, bubur dan sebagainya, barangkali tradisi berbagi yang ada di masyarakat gitu. Nah, tentu yang menjadi inti adalah kita bagaimana kita dapat menjalankan puasa disebut dengan tanggal 9 dan 10 Muharram. Jadi kalau bisa kita disunatkan dan digalakkan untuk berpuasa minimal banget 2 hari atau sehari paling tidak, yaitu tanggal 10 Muharram ataupun yang paling afdal yaitu tanggal 9 dan 10 Muharram, yaitu disebut dengan Yaumut Tasu' dan kemudian Yaum Al-Ashr, yaitu 9 dan 10 Muharram, yang mana kalau hari ini tanggal 7 berarti tanggal 8 hari Selasa, jadi Rabu 9, Kamis 10, ataupun yang menganggap hari ini tanggal 6 berarti puasanya tanggal hari Kamis tanggal 9 dan 10 hari Jumat ataupun Rabu dan Kamis gitu. Nah, itu disebut dengan Yaumut Tasu' dan Yaumul Al-Hasyr. Nah, itu yang disebutkan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, ma ra'aitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam yataharra siyam yaum faddalahu ala ghairi illa hadha al-yawm yawm ashura. Aku tidak pernah melihat Rasul sallallahu alaihi wasallam, kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, begitu bersungguh-sungguh berpuasa pada satu hari yang beliau utamakan melebihi hari lainnya selain hari, yaitu hari Ashura, itu 10 Muharram. Lantas agar berbeda dengan tradisi Yahudi, yaitu orang-orang Yahudi itu Rasulullah berkeinginan menambahkan puasa sehari sebelumnya. La in baqitu ila qabil la asumanna tasi'. Jika aku masih hidup, walaupun Nabi saat itu puasa 10, tapi kata Nabi, ternyata Nabi mendapati juga orang-orang Yahudi itu juga berpuasa di 10 Muharram. Lalu kata Nabi, disunnahkan untuk kita ila aqala asuman natasi, jika aku masih hidup aku akan puasa tanggal 9. Sehingga para ulama mengatakan bahwa disunnahkan di bulan Muharram ini kita berpuasa tanggal 9 dan 10. Lah kalau kada kau 9 10 ya minimal 10 lah. 10 Muharramnya kita dapat melaksanakan ibadah di mana, yang mana pada masyarakat pada umumnya juga puasa disebut dengan puasa Asyura. atau buburnya bubur Asyura bisa disebut di masyarakat begitu. Nah ini barangkali dua penanya tadi, ada satu bagaimana menjelaskan tentu orang-orang yang hadanallahu wa iyyakum ajma'in, orang-orang yang berpakaian mungkin tidak sesuai dengan syariat, tentu membuka aurat dan sebagainya. Tentu sebagai seorang muslim kita sadar bahwa apa yang kita lakukan ini di dunia ini tentu akan dipertanggungjawabkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga sebaik-baiknya kita dapat menjaga perilaku kita, sikap kita, pakaian kita, kemudian apa saja di dunia ini. Nah, termasuk tentu adanya kesadaran kita bagi seorang muslim untuk dapat menjalankan ajaran agama dengan baik dan benar. Tentu tidak bisa juga kalaupun kita hanya sekedar memberikan nasihat tapi yang bersangkutan juga tidak menyadari apa yang dia lakukan, ya tentu kita sebagai seorang muslim tentu sekali lagi dan juga kita tidak henti-hentinya mendoakan semoga kembali itu mendapatkan hidayah dan kejalan yang benar. Barangkali ini Mas Padli rangkuman daripada tiga penanya tadi dan mudah-mudahan sudah tercover dan terjawab.
0: Baik, siap, mudah-mudahan bisa tercerahkan pendengar kita yang bertanya. Ini ada satu pertanyaan yang sama tadi sudah ditanyakan tapi saya bacakan Ustaz ya. Ini dari Ibu Rosita bertanya tentang kenapa umat Islam disunahkan puasa muhram, apa ada peristiwa penting dalam sejarah Islam di balik itu. Tapi alhamdulillah tadi sudah terjawab juga duluan Ustaz ya, dari Ibu Rosita di Tunjung Maya. Baik, kita ke penelpon, ada Pak Idham Syah di Sultan Adam Banjarmasin. Assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, silakan Pak Idham Syah.
7: Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Waalaikumsalam.
7: Jadi tadi kalau menyimak yang disampaikan Pak Ustaz, artinya hadis Nabi itu menyatakan bahwa puasa setelah Ramadan itu yang dimuliakan Allah adalah puasa di bulan Ramadan. Artinya kita disuruh banyak puasa. Cuma ini Ustaz, kan puasa Asyura itu kan 9 Muharram, Asyura 10 Muharram. Umpamanya 9 itu batal gitu lah karena sanggup kehausan. Lalu apakah 9 itu boleh diganti ke 11 Muharram? Nah, itu satu. Yang kedua, adakah anunya tuh hadis Nabi atau tuntunan Nabi yang menyatakan bahwa 10 Muharram hari Asyura itu adalah hari rayanya anak yatim dan piatu. Karena pernah kami dulu waktu tugas di Amuntai itu 8 tahun itu sering kali diundang oleh bupati untuk sama-sama memberikan bingkisan kepada anak-anak yatim, anak yatim piatu, kemudian mengusap kepalanya itu dengan minyak lemak gitu. Nah, itu apa adat kita di Kalsel khususnya di Amuntai aja kah, atau memang itu ada tuntunan dari Nabi gitu? Karena kelihatannya itu disandarkan kepada banyak-banyak bersedekah di bulan Muharram ini. Dan banyak-banyak memberikan kasih sayang, apakah disandarkan ke situ kah kira-kira? Nah, itu aja Ustaz, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Idham Syah telah bergabung bersama kita. Menarik juga nih Ustaz, dua pertanyaan beliau ini. Yang pertama, tasoa tadi apakah bisa dialihkan ke 11 Muharram kata beliau tadi. Lalu yang berikutnya, hari raya anak yatim, apakah ini ada landasannya begitu Ustaz? Satu lagi Pak Ustaz, boleh?
4: Silakan.
0: Ya, ada Pak Muas di Banjarmasin. Saya coba sapa dulu. Assalamualaikum.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Fadli.
0: Baik, silakan Pak Muas dengan narasumber kita.
8: Oke, makasih. Kada tempati tadi nah anu pengantar Ustaz, cuman yang terdengar puasa sunnah di bulan Muharram. Itu aja yang termonitor ulun lah. Jadi sebatas itu aja ulun mohon izin untuk penjelasan dari Ustaz. Assalamualaikum Ustaz.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
8: Mohon izin ulun banyak, ada banyak pang karena dianggap kurang orang pembaca pula. Ada beberapa hadis yang sahih bahwa menyatakan di sana 9 Muharram itulah hari pertama diperintahkan untuk berpuasa. Setelah itu datang lagi perintah baru, yaitu puasa Ramadan yang diwajibkan. Jadi pertama puasa dilaksanakan itu di dalam Islam, yaitu dimulai pada tanggal 9 Muharram. Nah, lalu yang kedua, berikutnya kegiatan-kegiatan beliau, selain rutinitas beliau Senin, Kamis. Jadi urutannya itu 9 Muharram, 3 hari di bulan, setiap bulan, yaitu puasa Nisfu 13, 14, 15. Nah, lalu berikutnya disambung lagi dengan puasa Senin, Kamis, dan puasa-puasa tambahan lainnya. Nah, lalu mohon izin, kan mengguru siapa pun, ulun mohon ini sedikit penjelasan atau keterangan dari Ustaz. Di dalam Ar-Rahman itu ada terdapat, mudah-mudahan Ustaz sedikit aja memberikan anu lawan ulun nah, penjelasan atau pencerahan tentang di surah Ar-Rahman. Di sana tercantum ada terdapat kurang lebih 30 ayat yang menyatakan bahwa a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, yang artinya maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan. Nah, itu aja Ustaz, mohon pencerahan. Terima kasih banyak. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Fadli.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Muas dari Banjarmasin telah bergabung bersama kita, Ustaz. Baik, tambahan satu lagi Ustaz dari Pak Muas di Banjarmasin terkait

Oh, yang pertama, puasa Muharram itu adalah puasa sunnah. Itu yang pertama. Sehingga disunatkan bagi yang mampu untuk berpuasa. Bagi yang mampu, boleh melaksanakan tanggal 9 atau tanggal 10. Ataupun hanya tanggal 10 saja, tidaklah ada larangan atau mengapa. Tapi memang lebih afdolnya disandingkan dengan sebelum atau sesudahnya. Jadi jika kita berpuasa, Tasu' dan Ashur itu, yaitu tanggal 9 dan 10 atau tanggal 10 dan tanggal 11. Nah, lalu jika ada yang puasa tanggal 10 saja, apakah salah? Ya tentu tidak, gitu. Boleh-boleh saja. Yang namanya puasa sunat itu kita boleh melaksanakan, tapi yang lebih afdol kata para ulama, yang lebih diutamakan yaitu 2 hari puasa di bulan Muharram, imma tanggal 9 dan 10 atau 10 dan 11. Jikapun tidak mampu 2 hari, maka minimal 1 hari, yaitu di 10 Muharram. Jadi itu puasa sunat saja. Nah, yang kedua berkenaan dengan anak yatim ya. Memang yang namanya di dalam Islam itu sebetulnya tidak mengenal hari dan tanggal. Semua itu adalah perbuatan-perbuatan yang baik gitu. Artinya apa? Menyantuni anak yatim itu adalah merupakan amal soleh yang sangat dicintai di dalam Islam. Dan anjuran ini sebetulnya berlaku universal dan dianjurkan dilakukan kapan saja. Artinya mau tanggal 10 Muharram, mau tanggal 10 Zulhijjah, mau tanggal 12 Rabiul Awal. Nah, cuma memang tradisi kultur masyarakat kita memang menganggap bahwa 10 Muharram adalah sebagai hari anak yatim. Enggak lebih diperlukan tradisi dan kultur masyarakat yang dipraktekkan teman-teman. Tetapi itu tidaklah mengapa, karena tentu ada kebaikan-kebaikan sepanjang adalah perbuatan-perbuatan baik yang kita lakukan di bulan 10 Muharram. Ini apa saja bentuknya, kebaikan yang dapat kita lakukan, tentu itu adalah merupakan suatu kebaikan yang insya Allah dinilai oleh Allah sebagai amal ibadah dan perbuatan yang baik. Sehingga saya lihat di masyarakat bahwa momen 10 Muharram itu identik dengan berbagi amalan kebaikan. Nah, sehingga tidak dilarang, silahkan saja kalau kita menyantuni anak yatim, membagi duit, apa kebaikan-kebaikan yang kita lakukan, diasalkan dipahami sebagai wujud kepedulian, tentu misalnya untuk menggembirakan anak yatim, kemudian untuk berbagi di bulan-bulan yang mulia. Nah, tentu diantaranya adalah di bulan Muharram. Artinya jangan sampai berbagi duit itu di bulan Muharram aja, bulan lain kan ada ya, tidak. Artinya sepanjang tahun kalau bisa. Tentu kita bisa berbagi kebaikan, lagi-lagi dikhususkan tentunya di bulan-bulan yang mulia, di bulan Muharram gitu. Barangkali itu Pak Idham yang dapat saya berikan. Kemudian tadi berkenaan dengan dan ayat surah Ar-Rahman yaitu Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nah, tentu mengapa ayat ini diulang sampai 31 kali, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Ini tentu dalam kajian agama dan tafsir disebutkan bahwa litakid, yaitu untuk penekanan dari Allah. Menurut para ulama tafsir, setiap kali Allah menyebutkan satu rangkaian nikmat, baik nikmat duniawi maupun ukhrawi, dia menutupnya dengan pertanyaan-pertanyaan fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Tentu ini adalah untuk menekankan, untuk menjelaskan kepada kita, baik manusia maupun jin, yaitu manusia agar dapat merenung dan mengakui kebesaran nikmat yang diberikan Allah kepada kita. Nikmat apa lagi yang kamu dustakan? Begitu banyak nikmat yang kuberikan kepadamu. Sehingga tidak hanya mengatakan, tidak sekedar berarti mengucapkan kata mendustakan nikmat juga berarti melupakan, tetapi juga menyalahgunakan nikmat yang diberikan Allah untuk kemaksiatan dan kekufuran, itu adalah merupakan salah satu pendustaan, mendustakan terhadap nikmat yang diberikan Allah kepada kita. Nah, tentu kaitan hal ini sudah di bulan yang mulia ini, untuk mensyukuri nikmat yang diberikan Allah kepada kita,
Seperti mana Allah mengatakan fabi ayyi ala'i

0: rabbikuma tukadziban fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, diulang sampai 31 kali. Tentu tujuannya untuk agar kita dapat merenungi begitu besar nikmat yang diberikan Allah kepada kita sebagai hambanya dan mensyukurinya supaya kita tidak mendustakannya. Tentu bagaimana kita memanfaatkan dan menggunakan nikmat yang diberikan Allah kepada kita sebaik mungkin. Misalnya lisan untuk berzikir, lisan untuk melakukan kebaikan, mata dan seluruh anggota tubuh yang diberikan Allah kepada kita. Tentu dapat kita gunakan hari-hari kita, waktu-waktu kita dengan kebaikan-kebaikan yang diberikan oleh Allah kepada kita. Khususnya di bulan mulia ini yang semua kebaikan dilipat gandakan oleh Allah. Barangkali itu, Mas.
1: Baik, Pak. Siap. Ustaz, ini ada tambahan dari Pak Muas dan juga Pak Ida Hamsyah, kurang lebih sama nih, Pak Ustaz. Beliau menambahkan katanya mengusapkan minyak lamak ke ubun-ubun anak yatim pada 10 Muharram itu apakah hanya kultur adat sajakah? Karena di Banjarmasin dan apalagi seperti di Jawa ini kada pernah dilakukan, kata beliau nih. Terus juga katanya tidak hanya diiringi tidak hanya mengusapkan kepalanya saja, tapi diiringi dengan memberikan harta yang didapatkan diberikan kepada mereka, katanya Ustadz ya. Mungkin sedikit itu tambahan insight-nya, silakan boleh menanggapi lagi atau bagaimana Ustadz?
0: Terima kasih Pak Muas. Tadi kan kita sebutkan bahwa barangkali momentum 10 Muharram ini kan momentum kebaikan. Orang berbagi, berlomba-lomba untuk melakukan kebaikan. Nah, di antara tradisi dan kultur yang baik di masyarakat kita itu menganggap bahwa 10 Muharram ini adalah momen yang tepat untuk berbagi kepada anak yatim. Barangkali begitu yang saya pahami ya. Meskipun tadi saya jelaskan bahwa di dalam agama bahwa yang namanya berbagi itu kan tidak hanya dalam bulan-bulan tertentu. Artinya sepanjang bulan kita kapanpun kita berbagi. Tetapi mungkin barangkali momentum Muharram ini adalah bulan yang mulia. Dan orang menganggap bahwa memang betul, bukan anggapan, bahwa kebaikan-kebaikan yang kita lakukan di bulan Muharram ini adalah berlipat ganda. Nah, barangkali di antara kebaikan yang ditradisikan masyarakat kita adalah berbagi kepada anak yatim. Itu perbuatan yang baik, saya pikir. Ya, adapun tradisi-tradisi yang lain itu selagi tidak bertentangan dengan agama, selagi tidak menjurus kepada hal-hal yang agama, saya pikir tidak ada masalah dalam tradisi kultur masyarakat kita saja, barangkali.
1: Baik, luar biasa. Mudah-mudahan ini bisa menambah insight bagi pendengar dan pemirsa kita di Kalimantan Selatan. Ada Pak Alwi di Makassar, beliau bertanya ini, tapi sebenarnya sudah dijawab Pak Ustadz ya tadi. Boleh Pak Alwi kalau mau menonton ulang siarannya, terkait dengan kenapa selalu disuruh berpuasa pada saat hari-hari Islam, katanya. Nah, mungkin tujuannya apa sebenarnya puasa di hari-hari Islam tersebut, Ustadz? Mungkin tambahan lagi sedikit, Ustadz ya. Silakan Ustaz.
0: Terima kasih Pak Alwi
1: di Makassar.
0: Makassar ya. Tadi disebutkan bahwa di dalam agama itu kan ada bulan-bulan yang dimuliakan oleh Allah. Nah, di antaranya adalah bulan haram. Di samping juga bulan Ramadan, tentunya dalam bulan-bulan yang lain. Walaupun di dalam Islam setiap bulan itu memiliki keutamaan masing-masing.
1: Betul.
0: Nah, tetapi yang ditekankan oleh Allah disebut dalam Al-Quran itu ada 4 bulan. Minha arba'atun hurum. Lantas kita bertanya mengapa? Nah, tentu untuk memuliakan bulan tersebut, Allah Subhanahu wa taala tentu dan Nabi juga mengajarkan bahwa hendaklah kita isi kemuliaan-kemuliaan bulan itu dengan kebaikan-kebaikan yang dapat kita lakukan. Nah, di antara kebaikan yang diajarkan kepada kita adalah kita disuruh berpuasa. Jadi puasa itu kan luar biasa ya. Ketika puasa itu kan bukan hanya mulut kita sama perut kita saja puasa, tapi kan puasa itu kan seluruh anggota tubuh kita kan juga puasa gitu. Artinya jangan sampai kita mulut apa perut kita berpuasa tetapi kelakuan kita tidak puasa gitu. Artinya kita segala betul-betul menahan. Puasa itu kan imsak ya. Al-imsak anil aqli wasyurb wa jami'il mufattirat. Menahan lapar dan dahaga dan segala yang dapat membatalkan puasa itu banyak kan. Nah, tentu puasa ini kan innahu li wa ana ajzibi, sungguhnya dia untukku dan akulah yang berhak membalasnya, kata Allah. Sebab puasa itu bainal abdi wallah. Kita enggak tahu, puasa itu kan amalan antara manusia dan Allah. Seorang hamba dengan Tuhannya. Kita enggak tahu orang itu puasa atau tidak, kita tidak bisa menilai. Akan zahirnya kan dia mengatakan puasa tetapi kita tidak tahu. Maka itu salah satu amalan yang sangat mulia, yaitu diantaranya puasa. Nah, untuk mengisi kemuliaan ini dan bulan-bulan yang lain, maka baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam diantaranya mengajarkan kita untuk berpuasa. Nah, kita tahu bahwa salah satu keistimewaan Muharram adalah hari Asyura. Tanggal 10 itu merupakan hari yang memiliki nilai sejarah dan spiritual yang besar. Ketika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam berada di Madinah, beliau mendapati orang-orang Yahudi berpuasa pada hari Asyura. Lalu Nabi pun menjawab bahwa hari itu adalah hari ketika Allah menyelamatkan Nabi Musa dari Bani Israel dan kejaran Fir'aun, serta kejadian-kejadian peristiwa lain yang sangat luar biasa. Maka diisilah dengan puasa. Nah, dalam Islam itu kan sudah ada, misalnya kalau kita mau puasa itu ya istiqomah, misalnya hari Senin, Kamis, atau kalau mau puasa Daud, puasa hari, puasa sehari tidak, atau puasa ayyamul bid. Ayyamul bid itu tengah bulan, 13, 14, 15. Nah, itu diantara amalan yang dianjurkan setiap bulan kita berpuasa. Lagi-lagi di bulan Muharram ini sangat luar biasa. Orang berlomba-lomba untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Ya. Akan di masyarakat itu ada orang mencari siapa yang anak yatim, dikasih semua duit.
1: Betul, betul.
0: Tapi jangan ngaku-ngaku anak yatim. Ya.
1: Karena ini bahaya ya, tiba-tiba ngaku ya Ustaz.
0: Bahaya
1: ya.
0: Ini. Artinya yatim dicari, artinya apa? Semangat spirit keberagaman di masyarakat itu memang sangat luar biasa dan kita hargailah. Bahwa mereka memang berlomba-lomba untuk melakukan kebaikan.
1: Masya Allah.
0: Barangkali begitu pesan
1: Baik.
0: Masyarakat.
1: Luar biasa, mudah-mudahan ini bisa kita maksimalkan Ustaz ya di bulan Muharram ini. Ustaz, aman, mungkin aman. Terakhir sebagai closing statement pendengar dan pemirsa, pesan penting yang akan disampaikan Ustaz mungkin di bulan Muharram ini seperti apa yang berkenaan dengan tema kita. Silakan Ustaz.
0: Ya, terima kasih Mas Padli, para pendengar budiman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bulan dalam Islam itu memiliki keutamaan, di antaranya adalah Syahrullah Al-Muharram. Baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwa di antara kemuliaan yang dapat kita isi, dapat kita lakukan di bulan yang mulia ini adalah tentunya adalah memperbanyak puasa sunnah. Yang kedua adalah memperbanyak amal soleh, kebaikan-kebaikan yang dapat kita lakukan, baik tilawatul Quran, baik zikir, berbagi dengan orang yang tidak mampu, tadi yatim piatu, semua kegiatan-kegiatan apa saja yang mendatangkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, yang mendapatkan pahala yang besar. Sedangkan kemaksiatan, kata Nabi, dan memiliki konsekuensi dosa yang lebih besar yang dilakukan di bulan Muharram ini. Nah, seharusnya kita bertanya di tahun 1448 Hijriah ini, setiap muslim patut bertanya kepada dirinya sendiri. Sudahkah tahun yang berlalu mendekatkan dirinya kepada Allah? Sudahkah amal saleh bertambah dan akhlak menjadi lebih baik? Pertanyaan inilah yang sepatutnya mengiringi diri kita di bulan Muharram, di bulan yang mulia ini. Dan senantiasa kita diberikan hidayah, petunjuk untuk selalu mendekatkan diri kita kepada Allah dengan kebaikan-kebaikan apa saja yang dapat kita lakukan. Selamat bermuharram. Tentu kita selalu berpastabiqul khairat, berlomba-lomba di dalam melakukan kebaikan apa saja, kebaikan apa saja yang dapat kita lakukan, sekecil apapun. Tentu nilainya barangkali besar di mata Allah Subhanahu wa taala. Sekecil apapun, membantu orang, apapun yang dapat kita lakukan, tentu sesuai dengan fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kepada Allah sesuai dengan kemampuan Anda masing-masing. Barangkali ini Mas Fadli, sebagai penutup kita pada kali ini, dan mudah-mudahan apa yang disampaikan ini dapat memberikan pencerahan dan juga kita selalu di bawah lindungan Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ustadz. Mudah-mudahan apa yang dibagikan ilmunya di pagi hari ini mendatangkan keberkahan untuk Ustadz dan mendatangkan juga kebahagiaan bagi kita semuanya di bulan Muharram ini.
0: Amin.
1: Sehat selalu Ustadz. Mudah-mudahan kita bisa berjumpa lagi di lain kesempatan.
0: Amin. Jumpa kembali insyaallah.
1: Insyaallah. Terima kasih. Mudah-mudahan selalu bahagia selalu Ustadz insyaallah ya.
0: Amin.
1: Baik. Terima kasih pendengar dan pemirsa, sampai di sini perjumpaan kita. Saya Fadli mengucapkan terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini publik kembali dikejutkan oleh kabar yang cukup mengkhawatirkan. Program makan bergizi gratis atau MBG yang seharusnya membantu meningkatkan gizi masyarakat justru sempat menjadi sorotan karena adanya kasus makanan yang diduga menyebabkan keracunan. Beberapa siswa dilaporkan mengalami mual, pusing, bahkan harus mendapatkan penanganan medis setelah mengkonsumsi makanan yang dibagikan. Peristiwa ini tentu menimbulkan kekhawatiran karena program yang tujuannya sangat baik justru tercoreng oleh masalah kualitas makanan. Kasus ini sebenarnya mengingatkan kita pada beberapa kejadian lain yang juga sempat viral sebelumnya. Ada pelanggan restoran yang kecewa karena pelayanan yang buruk. Ada usaha yang viral karena kualitas produknya tidak sesuai dengan janji. Bahkan ada bisnis yang kehilangan kepercayaan publik hanya karena satu kesalahan yang sebenarnya bisa dihindari. Di era media sosial seperti sekarang, kesalahan kecil bisa berubah menjadi isu besar dalam waktu sangat singkat. Sekali kepercayaan publik terganggu, dampaknya bisa meluas jauh lebih besar daripada yang kita bayangkan. Bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, peristiwa seperti ini memberikan pelajaran yang sangat penting. Dalam dunia usaha, mendapatkan proyek atau mendapatkan pelanggan itu memang sangat penting. Tetapi, menjaga kepercayaan setelah mendapatkan peluang itu jauh lebih penting. Seringkali masalah justru muncul setelah bisnis berhasil mendapatkan kontrak atau pesanan besar. Pada awalnya, kualitas dijaga dengan sangat baik. Pelayanan dibuat sebaik mungkin. Tetapi setelah usaha berjalan atau order mulai datang, ada yang mulai lengah. Ada yang mulai menurunkan standar. Ada yang mulai berpikir bagaimana menekan biaya sebanyak mungkin. Disinilah sebenarnya bahaya mulai muncul. Ketika kualitas mulai dikompromikan demi mengejar keuntungan jangka pendek. Kasus makanan yang diduga menyebabkan keracunan dalam program MBG ini mengingatkan kita bahwa dalam bisnis tertentu, kualitas bukan hanya soal reputasi. Kadang kualitas juga berkaitan langsung dengan keselamatan orang lain, terutama dalam bisnis makanan, kesehatan, obat-obatan atau layanan publik. Bagi pelaku usaha ada satu prinsip yang sangat penting. Jika sebuah proyek menuntut harga yang terlalu rendah hingga kita tidak bisa menjaga kualitas dengan baik, kadang pilihan yang paling baik justru adalah menolak proyek tersebut. Lebih baik kehilangan satu peluang bisnis daripada kehilangan kepercayaan pelanggan. Lebih baik mengatakan tidak daripada harus menjalankan usaha dengan standar yang kita tahu sendiri itu tidak aman. Karena dalam dunia usaha, kepercayaan adalah aset yang paling mahal. Uang bisa dicari kembali, peluang bisnis bisa datang lagi. Tetapi reputasi yang rusak seringkali membutuhkan waktu yang sangat lama untuk dipulihkan. Nah, kasus MBG ini akhirnya menjadi pengingat penting bagi kita semua. Ketika kepercayaan sudah diberikan kepada kita, maka tanggung jawab kita adalah menjaganya dengan sungguh-sungguh. Menjaga kualitas, menjaga standar, dan menjaga integritas dalam menjalankan usaha. Karena sekali lagi, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang hanya pandai mendapatkan peluang, tetapi bisnis yang mampu menjaga kepercayaan setiap hari. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellence dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Banjarmasin pagi ini. WhatsApp 0811 5111410.

97,6 Pro 1 FM, karena informasi dan juga inspirasi. Selamat pagi pendengar, selamat beraktivitas di hari ini, hari Senin 22 Juni 2026. Saya Fadli menemani Anda di Banjarmasin pagi ini. Apa kabarnya nih? Udah ketemu Senin lagi. Kayaknya kalau ketemu Senin ini pasti berasa kayak aduh, ngeri-ngeri sedap deh ya. Tapi harusnya semangat dong pendengar buat menikmati hari Senin yang ya dijalani aja deh ya, dengan suasana hati yang tenang, suasana hati yang nyaman. Apalagi mengumpulkan mood di pagi hari ini menjadi titik kunci bagi Anda yang pengen beraktivitas di hari ini dengan bahagia dan juga tenang pastinya ya. Tapi ini saya kasihkan informasi untuk Anda agar kita berhati-hati nih pendengar, di mana dugaan aksi percobaan pencurian kabel di kawasan Jalan Pangeran Hidayatullah Banua Anyar pendengar, ini sempat menghebohkan warga setempat, yang mana peristiwa meresahkan tersebut terjadi sekitar di Musola Nurul Huda pada Jumat dini hari lalu, 19 Juni 2026 sekitar pukul 3 waktu Indonesia Tengah. Nah, informasi selengkapnya dapat Anda baca di portal berita resmi kami di www.rri.go.id.

0: Kalimantan Selatan resmi menetapkan.
1: Dapatkan berita aktual dan terpercaya seputar Kalimantan Selatan. Informasi dari dunia kriminal, hukum, ekonomi, budaya, sosial dan olahraga. Kami sajikan untuk Anda.
2: Kalimantan Selatan masih berstatus kawasan rawan narkoba.
3: Mengeluarkan imbauan kepada penyedia jasa catering untuk berhati-hati terhadap potensi penipuan dalam program makan bergizi gratis.
4: Dan sektor unggulan yang paling depan di tombaknya adalah kriya sasaran.
5: Sama-sama mewaspadai peredaran narkoba yang mungkin datang ke anak-anak kita.
1: Disajikan dengan lugas, aktual, dan terpercaya.
2: Banjar

0: kesempatan mengikuti seleksi nasional SEA Games.
1: Kami sajikan dalam Lintas Banua Pagi setiap hari pukul 7 waktu Indonesia Tengah dan Lintas Banua Siang pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Hanya di RRI Pro 1 Banjarmasin, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pendengar Pro 1, Piala Dunia tahun ini menjadi Piala Dunia dengan rekor pertandingan terbanyak. Piala Dunia 2026 diproyeksikan mempertandingkan total 104 laga, jauh melampaui rekor 64 pertandingan pada edisi-edisi sebelumnya. Jumlah ini menjadikan Piala Dunia 2026 sebagai turnamen terpanjang dan terpadat dalam sejarah FIFA World Cup.
1: Banjarmasin pagi ini, WhatsApp 0811 511 410, Instagram, Facebook, dan YouTube

97,61 FM, kanal informasi dan juga inspirasi. Yes, just can't get enough dari Black Eyed Peas menemani Anda mendengar di pagi hari ini. Kita hadirkan lagu terbaik dan juga informasi yang menarik juga pastinya. Yang saat ini sedang bertanding pendengar di Piala Dunia 2026, ada pertandingan Uruguay melawan Cape Verde dengan skor masih 2-1 ya di menit ke-45 dengan babak pertama yang telah usai dengan skor 2-1 tersebut. Nah, ini juga luar biasa menarik. Malam tadi pendengar, tepatnya dini hari tadi, Spanyol juga meraih kemenangan telak atas Arab Saudi 4-0 dalam laga grup H Piala Dunia 2026. Yang menarik, ini skornya luar biasa, 4-0 dihasilkan oleh La Furiaroha ya pendengar. Dan juga ada pertandingan malam tadi antara Belgia melawan Iran dengan skor imbang 0-0. Dan juga ada kemarin Tunisia Jepang di grup F dengan 4-0. Lalu grup E, Ekuador Curaçao dengan skor 0-0 juga. Nah, dengarkan informasi Piala Dunia selengkapnya pastinya bersama RRI Pro 1 Banjarmasin dan juga RRI Pro 3. Kita akan hadirkan lagu-lagu dan juga informasi terbaik seputar Piala Dunia. Nantinya juga besok dini hari jam 1 dini hari waktu Indonesia Tengah akan ada pertandingan Argentina versus Austria, dan juga nanti jam 5 waktu Indonesia Tengah akan ada pertandingan Prancis melawan Irak yang akan berlangsung pada Selasa 23 Juli 2026. Dan jangan kemana-mana, selepas ini kita akan hadirkan informasi dalam Lintas Banua Pagi pukul 7 waktu Indonesia Tengah. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro 1 FM, kanal informasi dan juga inspirasi.

0: liputan dan peristiwa kami sajikan dalam Lintas Banua Pagi. Lintas Banua Pagi.
1: Selamat pagi pendengar dan pemirsa Radio Pro 1. Sejumlah informasi telah kami rangkum dalam Lintas Banua Pagi edisi hari ini, Senin 22 Juni 2026. Beragam informasi telah disiapkan tim redaksi Radio Banjarmasin diantaranya. Kepolisian daerah Kalimantan Selatan bangun 11 sumur bor untuk membantu penyediaan air bersih bagi warga. Pembenahan terus dilakukan pemerintah Kota Banjarmasin di Taman Satwa dan Edukasi Jahri Saleh. Inilah Lintas Banua Pagi selengkapnya bersama saya, Fadlian Syah.
0: Lintas Banua Pagi.
1: Polda Kalimantan Selatan bangun 11 sumur bor untuk membantu penyediaan air bersih bagi warga. Bakti sosial ini dilaksanakan dalam rangka memperingati hari ulang tahun atau HUT Bayangkara ke-80. Selengkapnya disampaikan Diki Munadi.
2: Bagi masyarakat yang lokasinya sulit untuk mendapatkan air bersih.
3: Kepolisian daerah Kalimantan Selatan membangun 11 titik sumur bor yang tersebar di sejumlah daerah guna membantu masyarakat mendapatkan akses air bersih sekaligus mendukung kebutuhan air untuk sektor pertanian. Kapolda Kalimantan Selatan Irjen Pol Rosianto Yuda Hermawan mengatakan program tersebut difokuskan pada wilayah yang masih mengalami keterbatasan akses air bersih dan rawan mengalami kekeringan saat musim kemarau. Rencanangan pembangunan sumur bor dilakukan di Desa Limamar, Kecamatan Astambul, Kabupaten Banjar sebagai bagian dari rangkaian peringatan Hari Bayangkara ke-80 tahun ini. Menurut Kapolda, pembangunan sumur bor merupakan implementasi program nasional Polri Peduli Air Bersih yang bertujuan membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui penyediaan sumber air yang berkelanjutan.
2: Harapan kami, yang pertama, bagi masyarakat yang lokasinya sulit untuk mendapatkan air bersih, ini bisa terpenuhi ya, dengan kegiatan sumur bor ini. Dan yang kedua, menjelang Hari Bayangkara ke-80 ini tentunya lebih mendekatkan Polri kepada masyarakat.
3: Sementara itu, pembakal Desa Limamar Saiful Akrabin menyampaikan terima kasih atas bantuan diberikan Polda Kalimantan Selatan. Menurutnya, sumur bor tersebut akan sangat membantu masyarakat dalam memperoleh air bersih untuk kebutuhan sehari-hari.
4: Bantuan sumur bor ini akan bermanfaat bagi seluruh masyarakat di RT dan kami mewakili seluruh masyarakat ucapkan selamat Hari Bayangkara yang ke-80 tahun 2026 ini. Semoga Polri senantiasa jadi mitra kita
5: dan berikanlah perlindungan serta pertolongan.
3: Adapun sumur bor tersebut sebanyak 1 titik sumur bor dibangun di Kabupaten Banjar, 1 titik di Banjarbaru, 3 titik di Tanah Laut, masing-masing 1 titik di Hulu Sungai Tengah, Hulu Sungai Utara dan Tabalong, serta Balangan, serta 2 titik di Kabupaten Tanah Bumbu.
1: Pendengar dan pemirsa, pembenahan terus dilakukan pemerintah Kota Banjarmasin di Taman Satwa dan Edukasi Jahri Saleh. Pemko pun sekarang memberlakukan tarif masuk, yakni Rp3.000 untuk anak-anak dan Rp5.000 untuk dewasa. Selengkapnya disampaikan Juma Muhammad.
6: Jadi untuk tarif kebun binatang sendiri kita masih mengacu pada perda yang lama, yaitu 3.000 anak-anak, 5.000.
7: Terhitung sejak 1 Juni 2026, Taman Satwa dan Edukasi Jahri Saleh resmi memberlakukan tarif masuk. Meski demikian, pemerintah Kota Banjarmasin optimis kebijakan tersebut tidak akan mengurangi minat masyarakat untuk berkunjung. Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan DKP 3 Kota Banjarmasin Yuliansyah Effendi mengatakan, tarif yang diterapkan masih mengacu pada peraturan daerah atau perda yang berlaku. Pemberlakuan tiket masuk dibarengi dengan berbagai pembenahan fasilitas dan penambahan wahana baru yang diyakini mampu meningkatkan jumlah kunjungan, yakni Rp3.000 untuk anak-anak dan Rp5.000 untuk dewasa. Saat ini Taman Satwa dan Edukasi Jahri Saleh hanya dibuka setiap Jumat, Sabtu, dan Minggu. Sementara pada hari kerja, kawasan tersebut tutup sementara karena masih ada proses pembangunan dan penataan fasilitas.
6: Jadi untuk tarif kebun binatang sendiri, kita masih mengacu pada perda yang lama, yaitu 3.000 anak-anak, 5.000 orang dewasa, seperti itu.
8: Itu sudah, maksudnya memang di kembali di Labuan Tarif tidak memikirkankah, maksudnya kan nanti akan ada penurunan jumlah pengunjung atau apa?
6: Jadi ketertarikan pengunjung itu kan karena kita ada perbaikan segala macam itu, dan penambahan-penambahan fasilitas yang ada, serta warna-warna yang kemungkinan bisa nantinya menarik lebih banyak lagi, seperti itu. Karena dibandingkan yang sebelumnya, mungkin semua itu kan belum bisa dipenuhi lah, seperti itu.
8: Jadi kembali di berapa tarif ini mulai per 1 Juni 94 lah?
6: Iya.
7: Pemberlakuan tarif di Taman Satwa dan Edukasi Jare Saleh disambut positif oleh warga, salah satunya Arum, warga Kampung Melayu. Menurutnya tarif yang dikenakan tidak terlalu memberatkan, terlebih juga diiringi dengan pembenahan yang ada di dalamnya.
8: Ada tarif ini?
9: Sebenarnya kalau untuk keperluan masyarakat, sah saja kalau ada tarif itu, asal jangan terlalu membebani masyarakat aja.
8: Tarifnya lah. Kalau yang ada nih sedang aja kah atau apa?
9: Pas aja sih, karena kan kada terlalu mahal dan kada juga kemurah benar. Jadi kalau aja kami membawa keluarga kami ke kebun binatang, mudah-mudahan lakas jadi bang kolam berenangnya itu supaya kalau membawa kekanakan ke sana.
7: Di balik pemberlakuan tarif masuk, terdapat target yang ingin dicapai oleh pemerintah Kota Banjarmasin. DKP 3 menargetkan pendapatan asli daerah atau PAD sebesar 60 juta rupiah per tahun dari operasional Taman Satwa dan Edukasi Jare Saleh. Target tersebut dinilai realistis melihat tingginya animo masyarakat yang datang setiap akhir pekan. Jumma Muhammad melaporkan.
1: Berikut tanggapan masyarakat terkait upaya menghidupkan kembali Taman Satwa Jare Saleh.
10: Saya Rara, warga Kota Banjarmasin. Turut senang ya dengan kembali dihidupkannya Taman Satwa Jare Saleh. Menurut saya, keberadaan taman ini menjadi hal positif bagi masyarakat, terutama sebagai ruang edukasi dan rekreasi. Semoga pengelolaannya terus ditingkatkan agar semakin nyaman dan bermanfaat bagi warga.
11: Saya Lina, warga Kota Banjarmasin. Menurut saya sih dengan hadirnya kembali Taman Satwa Jare Saleh ini ya, sangat senang, kabar baik juga bagi masyarakat Banjarmasin. Karena dengan taman ini bisa menjadi tempat rekreasi lah untuk anak-anak, untuk warga sekitar juga, dan juga sarana edukasi. Terus juga keluarga untuk bisa mengenal satwa. Dan saya harap taman ini terus dirawat ya dan dikembangkan biar semakin menarik dan banyak pengunjungnya.
0: Lintas baru apa?
1: Kita beralih ke informasi selanjutnya. DPRD Kalimantan Selatan terima audiensi Himpunan Mahasiswa Islam HMI Kalimantan Selatan. Salah satu aspirasinya terkait evaluasi kenaikan harga BBM Pertamax dan pengawasan distribusi BBM bersubsidi. Selengkapnya disampaikan Fitriana Rahma.
12: DPRD Provinsi Kalimantan Selatan menyepakati 8 poin tuntutan yang disampaikan Badan Koordinasi Himpunan Mahasiswa Islam Kalimantan Selatan dalam audiensi penyampaian aspirasi di ruang rapat Ismail Abdullah Gedung B DPRD Kalsel. Aspirasi tersebut selanjutnya akan diteruskan kepada DPR RI serta instansi terkait sesuai dengan kewenangan dan mekanisme yang berlaku. Audiensi diterima langsung Ketua DPRD Kalsel Haji Supian Haka didampingi sejumlah anggota dewan dan instansi terkait. Audiensi berlangsung tertib dengan perwakilan mahasiswa yang aktif menyampaikan berbagai aspirasi. Dalam pertemuan tersebut, Batko HMI Kalsel menyampaikan 8 tuntutan yang berkaitan dengan berbagai isu nasional. Di antaranya evaluasi kenaikan harga BBM Pertamax, pengawasan distribusi BBM bersubsidi, penguatan nilai rupiah, stabilitas ekonomi nasional, hingga kebijakan yang berpihak pada kesejahteraan masyarakat. Ketua DPRD Kalsel Haji Supian Haka menegaskan bahwa DPRD menghormati kebebasan masyarakat dalam menyampaikan pendapat di muka umum. Menurutnya penyampaian aspirasi merupakan bagian dari proses demokrasi yang dijamin oleh peraturan perundang-undangan. Yang menjelaskan bahwa sebagian besar tuntutan yang disampaikan mahasiswa merupakan kebijakan yang berada dalam kewenangan pemerintah pusat dan DPR RI. Oleh karena itu, DPRD Kalsel akan menjalankan fungsi representasi dengan menjembatani serta mengawal aspirasi tersebut melalui jalur kelembagaan yang berlaku.
13: Alhamdulillah ada 8 tuntutan, kami sepakat untuk menyampaikan ke pihak terkait, khususnya di BWE, juga pihak komisi-komisi yang terkait. Itu suatu evaluasi kinerja, khususnya masalah BBM ini kan marut lah pada intinya di lapangan. Yang subsidi menjadikan mudah sekali, ini kami evaluasi untuk pengawasannya. Begitu juga lah hal yang lain, menyangkut masalah ekonomi, gulai sudah mulai menurun, begitu juga menyangkut masalah SK yang pajak, begitu kita terbaik tadi diumumkan oleh pihak terkait, kami sangat menyunjung tinggi aspirasi dari masyarakat, tapi insyaallah di waktu dekat kami sampaikan kepada pihak terkait.
12: Sementara itu, Ketua Batko HMI Kalsel Abdi Aswadi menyampaikan bahwa pihaknya mempercayakan DPRD Kalsel sebagai wakil rakyat untuk mendukung dan memfasilitasi dukungan yang akan disampaikan ke pemerintah pusat. Mereka juga berencana akan kembali ke DPRD Kalsel untuk melakukan RDP dengan stakeholder terkait untuk bisa mendapatkan respon lebih cepat.
14: Kalau nyata apa yang kami sampaikan, memang hal tersebut belum sampai pada kajian, baik itu kajian yang teknis dan yuridis. Dan kami juga berharap setelah tuntutan ini disampaikan, ya kan, sampai ke pusat juga, kami ingin kembali ke sini dengan melaksanakan RDP, rapat pendapat dengan stakeholder terkait yang bisa melakukan final decision lah untuk stakeholder tersebut agar tidak tunggu menunggu lagi.
12: Lebih lanjut, Abdi juga berharap aspirasi yang telah disampaikan dapat ditindaklanjuti melalui forum yang lebih luas bersama para pemangku kepentingan terkait. Lebih lanjut, Abdi juga berharap aspirasi yang telah disampaikan dapat ditindaklanjuti melalui forum yang lebih luas bersama para pemangku kepentingan terkait. Melalui audiensi tersebut, DPRD Kalsel menegaskan komitmennya untuk menerima, mengawal, dan meneruskan setiap aspirasi masyarakat demi mendukung pembangunan daerah serta kepentingan masyarakat secara luas. Fitriana Rahma melaporkan.
1: Pendengar dan pemirsa, Gubernur Kalimantan Selatan Haji Muhyiddin resmi membuka Musabaqah Tilawatil Quran Nasional ke-37 tingkat Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2026 di lapangan 5 Desember Marabahan Kabupaten Barito Kuala Sabtu malam. Pembukaan ditandai dengan pemukulan beduk dan dihadiri ribuan peserta serta tamu undangan dari berbagai daerah di Kalimantan Selatan. MTQ yang ke-37 mengusung tema memumikan nilai-nilai Al-Quran dalam kehidupan masyarakat untuk mewujudkan Batola 1 berlangsung pada 18 hingga 26 Juni 2026. Sebanyak 1.391 kafilah dari 13 kabupaten dan kota se-Kalimantan Selatan mengikuti ajang syiar Islam tersebut sebagai upaya memperkuat pemahaman dan pengamalan nilai-nilai Al-Quran dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam sambutannya, Gubernur Kalsel Muhyiddin mengajak masyarakat, khususnya para orang tua, untuk membiasakan anak-anak membaca Al-Quran sejak dini. Ia juga menekankan pentingnya sportivitas dan profesionalisme dalam pelaksanaan lomba yang mempertandingkan 9 cabang dengan 27 golongan meliputi tilawah, tahfiz, qiraat, tafsir, syarhil, fahmil, hat Al-Quran, karya tulis ilmiah Al-Quran, serta cabang eksibisi Barzanji dan juga hadis Nabi.
0: Lintas Banua Pagi.
1: Kita beralih ke informasi kriminal. Dalam dugaan percobaan pencurian kabel di kawasan Jalan Pangeran Hidayatullah Banua Anyar sempat menghebohkan warga setempat. Dalam peristiwa yang meresahkan tersebut, warga berhasil mengamankan 3 orang terduga pelaku. Selengkapnya disampaikan Lukmanul Hakim.
15: Dugaan percobaan pencurian kabel di kawasan Jalan Pangeran Hidayatullah Banua Anyar sempat menghebohkan warga setempat. Peristiwa tersebut terjadi di sekitar Musala Nurul Huda pada Jumat dini hari lalu, sekitar pukul 03.00 WITA. Dalam insiden itu, warga sekitar berhasil memergoki dan mengamankan 3 orang terduga pelaku di lokasi kejadian. Para terduga pelaku juga sempat menjadi sasaran amukan massa yang geram sebelum akhirnya diamankan oleh pihak kepolisian. Salah seorang warga, Fauzi, menyebut gerak-gerik para terduga pelaku sebenarnya sudah menimbulkan kecurigaan sejak awal kedatangan mereka.
16: Belum mantau di warung situ, bunyi mana besi?
17: Besi di gergaji?
16: Iya. Entah, salah tiga. Kalau pancingnya, lu tawak lo, pakai batu. Langsung aja bikinnya nih. Oh, bertiga orang. Langsung ditarik lo.
17: Dikeroyok tuh, Bang?
16: Iya.
17: Bonyok aja leh.
16: Iya.
17: Ini dalamnya apa sih, Mas?
16: itu tembak gabang, kabel-kabel.
3: Kabel
16: itu sudah kabelnya tuh sebelah sini.
3: Kabel gasan apa tuh kalau dari pian tuh lihat?
16: Kontak bumi kah di dalam tuh di empat di bawah kah?
15: Saat dikonfirmasi, Kanit Reskrim Polsek Banjarmasin Timur, Ibda Sukma Yudhistira Nugraha, membenarkan adanya aksi percobaan pencurian di wilayah hukumnya. Ia menjelaskan para pelaku belum sempat membawa kabur barang incaran mereka karena lebih dahulu terpergok oleh warga.
17: Tiga orang ini kita amankan dalam waktu 1x24 jam, dan kita panggil keluarganya karena tidak ada yang melapor dan belum ada yang melapor dari pihak PLN, juga belum ada pelapor atas kerugiannya gimana. Jadi kita amankan dan panggil keluarganya untuk wajib lapor setiap minggunya untuk tiga orang ini. Untuk selanjutnya, misalnya dari PLN merasa ada kerugian, setelah nanti dicek, bisa dengan senang hati kita terima laporan tersebut dan kita segera proses.
15: Di sisi lain, pihak kepolisian mengimbau agar masyarakat tidak mengambil tindakan main hakim sendiri saat menemukan peristiwa serupa di kemudian hari. Masyarakat diminta segera melapor ke pihak berwajib agar setiap dugaan aksi kriminalitas dapat ditangani sesuai prosedur hukum. Lukmanul Hakim melaporkan.
1: Terima kasih Anda masih bersama kami di Lintas Benua Pagi, produksi Radio Republik Indonesia Banjarmasin. Pendengar dan pemirsa, pemerintah terus mendorong perluasan akses keuangan masyarakat sebagai bagian dari upaya meningkatkan kesejahteraan. Di Kalimantan Selatan, langkah tersebut diperkuat melalui koordinasi lintas sektor dan penyelarasan program strategis. Selengkapnya disampaikan Rizky Wahyudi.
18: Itu memastikan bahwa setiap uang yang disalurkan kepada stakeholder ya.
19: Upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui penguatan akses keuangan terus didorong oleh berbagai pihak. Salah satunya melalui rapat koordinasi kerjasama pusat dan daerah melalui tim percepatan akses keuangan daerah Provinsi Kalimantan Selatan yang menjadi wadah penyelarasan program dan kebijakan inklusi keuangan di daerah. Koordinasi tersebut mempertemukan pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta sektor jasa keuangan untuk memperkuat sinergi dalam memperluas akses keuangan masyarakat. Langkah ini menjadi bagian dari upaya memastikan program inklusi keuangan tidak hanya meningkatkan akses layanan, tetapi juga memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kesejahteraan. Kegiatan tersebut merupakan bagian dari peran Sekretariat Dewan Nasional Keuangan Inklusif yang melibatkan sejumlah lembaga strategis. Pemerintah pusat saat ini melakukan penyesuaian arah kebijakan dengan menekankan agar pembangunan keuangan inklusif mampu memberikan manfaat langsung bagi masyarakat. Kepala Subdirektorat Pengembangan Kapasitas Perbendaraan, Direktorat Sistem Perbendaraan, Direktorat Jenderal Perbendaraan, Wahyu Mushukal, mengatakan setiap anggaran yang disalurkan kepada pemangku kepentingan maupun penerima manfaat harus mampu menghasilkan dampak yang mendukung tujuan pembangunan.
18: Itu memastikan bahwa setiap uang yang disalurkan kepada stakeholder ya, pertama beneficiary dan hal ini masyarakat, itu bisa menghasilkan satu output. Kalau kita merujuk pada tujuan dari pembangunan adalah meningkatkan kesejahteraan. Nah, ini kayaknya relevan dengan sampaikan oleh Pak Asdep bahwa ada kesejahteraan dari sisi keuangan. Nah, ini mudah-mudahan upaya untuk menjadikan Kalsel sebagai piloting itu bisa mempercepat

0: E-Rise Indonesia sangat mendukung program yang sedang akan dirancang oleh pihak Kemenko untuk piloting di sini, karena inklusi keuangan itu tidak bisa dilakukan hanya oleh satu, tapi bersama-sama. Nah, challenge tantangannya adalah ketika beramai-ramai ini ada tantangan pemerataan. Nanti bisa fokus di daerah tertentu, tetapi daerah yang lain tidak tercover, sehingga semua harus dilakukan berbasis data. Semoga kita ketika pilot akan ada sharing data.
1: Baik.
0: Sharing data, dan kami siap mendukung untuk pengumpulan data selanjutnya.
2: Kalimantan Selatan dinilai memiliki potensi besar untuk menjadi model implementasi program inklusi keuangan yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan. Hasil program percontohan nantinya diharapkan dapat menjadi referensi bagi TPA KD di berbagai daerah dalam merancang kebijakan dan program yang lebih efektif, terukur, serta sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Rizky Wahyudi melaporkan.
3: Berita olahraga.
4: Beralih ke dunia olahraga, atlet atletik asal Kabupaten Barito Kuala terus mematangkan berbagai persiapan jelang kejuaraan O2 SNSMA tingkat Provinsi Kalimantan Selatan 2026. Program latihan terus dijalankan menuju ajang tahunan yang akan digelar pada awal Juli mendatang. Selengkapnya disampaikan Robi Angga.
5: SN tahun 2026, untuk persiapannya lumayan sudah sangat.
6: Atlet cabang olahraga atletik Kabupaten Barito Kuala, Rafka Aulia Rahman, menjalani sesi latihan rutin menjelang ajang Olimpiade Olahraga Siswa Nasional O2SN jenjang SMA tingkat Provinsi Kalimantan Selatan. Latihan rutin tersebut dilaksanakan di Stadion Lambung Mangkurat Banjarmasin pada Minggu 21 Juni 2026. Atlet tersebut menjadi wakil satu-satunya pada cabang olahraga atletik dan akan berjuang pada perlombaan yang akan digelar pada awal Juli mendatang. Pelatih cabang olahraga atletik Kabupaten Barito Kuala, Endik Panjaitan, mengatakan secara keseluruhan, persiapan dari cabur atletik hingga saat ini telah mencapai 80%. Ia mengatakan persiapan yang dilakukan sejak seleksi di tingkat kabupaten menjadi modal bagus bagi atlet untuk berlaga di tingkat provinsi.
5: Alhamdulillah untuk Ananda Rafka, ini kebetulan perwakilan dari Barito Kuala, pancalomba O2SN tahun 2026. Untuk persiapannya lumayan sudah sangat matang, ya kalau boleh dipresentasikan ini sekitar 80% ya untuk menjelang pada tanggal 1 Juli. Nah, untuk potensinya insya Allah kita yakin bisa menjuari di Kalsel gitu. Untuk larinya kita sudah mencapai limit, lari 100 meter, 400 meter, ini barusan kita tes tadi.
6: Sementara itu atlet cabang olahraga atletik Rafka Aulia Rahman mengaku latihan yang dijalani di sisa waktu menuju perlombaan menunjukkan intensitas yang lebih tinggi. Meski demikian, ia tetap membagi porsi latihan agar tidak terlalu menguras energi dan tetap sesuai dengan program yang diberikan pelatih.
7: Saya karena memiliki niat yang juga begitu besar, tekad yang ingin memenangkan kan. Jadi kalau misal program latihan itu tiap hari, sir. Tapi di hari Sabtu itu bakal liburan, kayak bakal rest gitu. Membuat otot tuh nggak tapi tegang. Tapi kalau misalnya dari latihan sih dibagi-bagi. Misalnya kalau misalnya hari Senin lari 100 meter, sorenya lompat jauh, kalau besoknya tolak peluru sama lempar lembing gitu. Jadi yang kayak ya intensitasnya sesuai dengan waktunya gitu. Gak asal-asalan lah. Yang penting gak asal capek, tapi kerja cerdas juga yang digunakan. Gitu.
6: Pada cabang olahraga atletik, Rafka Aulia Rahman akan bertanding di 5 nomor perlombaan, yaitu lari 400 meter, lari 100 meter, lompat jauh, lempar lembing, dan tolak peluru. Robi Angga melaporkan.
3: Komentar Pro 1.
4: Komentar pagi ini mengangkat topik menghidupkan kembali Taman Satwa Jahri Saleh. Naskah disusun dan dibacakan Aulia Rahman.
8: Selamat pagi pendengar. Kembalinya keramaian di Taman Satwa dan Edukasi Jahri Saleh menjadi kabar menggembirakan bagi Kota Banjarmasin. Setelah melalui berbagai pembenahan fasilitas dan penambahan daya tarik, kawasan ini kini kembali menjadi tujuan rekreasi keluarga, terutama saat akhir pekan. Area yang lebih tertata serta koleksi satwa menjadi sarana edukasi membuat minat masyarakat terus meningkat. Di saat yang sama, pemerintah Kota Banjarmasin mulai memberlakukan kembali tarif masuk sebesar Rp3.000 untuk anak-anak dan Rp5.000 untuk orang dewasa. Nominal tersebut relatif terjangkau dan diharapkan menjadi sumber pendapatan

0: mendukung operasional, pemeliharaan fasilitas, serta peningkatan kualitas pelayanan. Namun yang perlu dipahami di sini adalah keberhasilan sebuah taman satwa tidak hanya mengenai banyaknya pengunjung yang datang. Namun yang lebih penting juga adalah bagaimana mengelola, menjaga kebersihan, dan juga memastikan kesejahteraan satwa, serta meningkatnya aspek keselamatan, dan menghadirkan pengalaman edukatif yang berkesan bagi masyarakat. Tarif yang dibayarkan pengunjung seharusnya kembali dalam bentuk layanan yang semakin baik. Momentum ramainya kunjungan juga membuka peluang ekonomi bagi pelaku usaha kecil di sekitar kawasan. Namun, aktivitas tersebut perlu ditata agar tidak mengganggu kenyamanan pengunjung maupun fungsi utama taman sebagai ruang rekreasi dan juga pembelajaran. Di sisi lain, masyarakat sebagai pengunjung juga harus menjaga kebersihan, tidak memberi makan satwa sembarangan, mematuhi aturan yang berlaku, dan ikut merawat fasilitas publik yang merupakan tanggung jawab bersama agar taman ini tetap nyaman dan juga dinikmati semua kalangan. Karena Taman Satwa Jari Salah ini sebenarnya memiliki potensi menjadi salah satu ikon wisata keluarga di Kalimantan Selatan. Dengan pengelolaan yang konsisten, transparan dan juga berorientasi pada pelayanan, dapat menjadi awal dari tumbuhnya destinasi edukasi yang berkelanjutan. Dan tidak kalah pentingnya adalah masyarakat merasakan bahwa setiap rupiah yang dibayarkan sebanding dengan kualitas fasilitas dan pengalaman yang diperoleh. Sekian komentar.
1: Lintas Banua Panjang.
2: Dengan disampaikannya komentar tadi, maka menutup perjumpaan kita di Lintas Banua Pagi Produksi Radio Republik Indonesia Banjarmasin di edisi hari ini, Senin 22 Juni 2026. Kami harap Anda masih bersama kami di RRI Pro 1 Banjarmasin untuk mendapatkan beragam informasi teraktual lainnya dan program menarik yang sayang untuk Anda lewatkan. Jangan lupa Anda bisa bergabung di opini publik untuk mengomentari topik yang kami angkat di pagi hari ini. Ikuti juga di media sosial kami di Instagram, Facebook, YouTube, dan juga TikTok RRI Pro 1 Banjarmasin. Kunjungi berita kami di rri.co.id, di aplikasi RRI News, dan di aplikasi RRI Digital. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Fadlian Syah mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa.
1: Lintas Banua Pagi.

0: Banjarmasin pagi ini. WhatsApp 0811-5111-410.
1: Info lalu lintas. Informasi arus lalu lintas dalam Info Traffic.
2: Pagi hari ini kita hadirkan informasi lalu lintas dalam Info Traffic pukul 7:30 waktu Indonesia Tengah kurang lebihnya. Kita akan sama-sama memantau bagaimana situasi lalu lintas yang ada di Banjarmasin dan juga di Banjarbaru. Yang kali ini kita bersama dengan Brigadir Ulfa dari Ditlantas Polda Kalimantan Selatan dari ruangan RTMC Polda Kalsel. Selamat pagi Brigadir Ulfa.
3: Selamat pagi, Padli.
2: Baik, silakan informasi selengkapnya, Brigadir Ulfa.
3: Baik, terima kasih. Selamat pagi, sahabat Lantas Banua. Kembali lagi bersama saya, Brigadir Ulfa dari Ditlantas Polda Kalimantan Selatan, yang akan mengajak Anda untuk memantau situasi arus lalu lintas pagi hari ini, Senin 22 Juni 2026, melalui pantauan CCTV RTMC Ditlantas Polda Kalimantan Selatan. Baik, langsung saja untuk pantauan situasi arus lalu lintas yang pertama, kita menuju ke Jalan Lumba-Lumba, Pelabuhan Trisakti, Kota Banjarmasin. Dapat kita saksikan bersama situasi arus lalu lintas di Simpang Lumba-Lumba, Pelabuhan Trisakti, Kota Banjarmasin terpantau cukup ramai namun tetap lancar di semua arahnya. Terlihat beberapa kendaraan besar jadi seperti kemas terparkir di sekitar kawasan ini karena menunggu jadwal keberangkatan kapal yang akan ditumpangi. Untuk itu kami harap bagi Anda yang melintas di kawasan ini agar selalu berhati-hati, jaga fokus berkendara Anda serta jaga jarak aman kendaraan Anda dengan kendaraan lainnya, khususnya dengan kendaraan-kendaraan besar yang ada di kawasan ini serta jaga batas kecepatan maksimal kendaraan Anda. Selanjutnya kita beralih ke Jalan Trikora, tepatnya di Bundaran Masjid Agung, Kota Banjarbaru. Dapat kita saksikan bersama situasi arus lalu lintas di kawasan ini terpantau cukup lengang di semua arahnya. Namun tetap kami himbau bagi Anda agar selalu berhati-hati serta kurangi kecepatan kendaraan Anda di kawasan ini. Sahabat Lantas Banua, saat ini kita memasuki cuaca yang tidak menentu. Untuk itu kami himbau bagi pengendara sepeda motor agar selalu menyediakan atau membawa jas hujan yang bukan jenis ponco. Bagi sahabat lantas yang ingin mendapatkan informasi seputar arus lalu lintas atau layanan lalu lintas, dapat menghubungi kami melalui Instagram @rtmcpoldakalsel dan @ditlantas_poldakalsel atau melalui call center hotline Sipolantas kami di 0811-5000-3110. Demikian saya Brigadir Ulfa melaporkan Polantas Banua Presisi, modern, dekat, dan bersahabat. Terima kasih, selamat beraktivitas kembali ke studio.
2: Baik, terima kasih Brigadir Ulfa dari RTMC Polda Kalimantan Selatan. Dan demikian info traffic dari RTMC Polda Kalsel. Selamat pagi dan selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
0: Kilau Pancasila, Banjarmasin pagi ini. WhatsApp 0811-5111-410. Instagram, Facebook, dan YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin.

0: Info Lalu Lintas. Informasi arus lalu lintas dalam Info Traffic.
1: Ya baik pendengar, kita hadirkan kembali Info Traffic pagi hari ini. Kita menuju ke Banjarmasin, tepatnya di kawasan Jalan Gatot Subroto bersama dengan rekan kami ada Lukmanul Hakim. Lukman, bagaimana situasi lalu lintas di tempat Anda bertugas pagi ini? Silakan Lukman.
2: Baik pendengar, dimanapun Anda berada pada pagi hari ini, saya berada di kawasan Jalan Gatot Subroto, di mana pada pukul 7:37 WITA pada pagi hari ini, untuk kondisi arus lalu lintas juga sudah mengalami peningkatan volume kendaraan, di mana pada pagi hari ini sebagai masyarakat sudah mulai beraktivitas baik untuk berangkat bekerja maupun juga bersekolah ataupun berkuliah untuk mahasiswa dan sebagainya. Dan secara umum kondisi masih terpantau aman dan lancar pada pagi hari ini. Sejumlah titik yang menjadi pantauan kami diantaranya ada di kawasan traffic light atau lampu merah simpang Gatot Subroto Veteran, di mana pada pagi hari ini antrian kendaraan mulai mengular dan memanjang yang bervariasi mulai dari 30 hingga 40 meter ke belakang. Dan titik lain yang juga menjadi pantauan kami di mana menjadi puncak keramaian ini ada di sejumlah titik yang menjadi jalur alternatif dari kawasan Gatot Subroto menuju arah Jalan Pramuka maupun sebaliknya dari arah Pramuka menuju kawasan Gatot Subroto seperti di Gatot Subroto 10, di mana pada pagi hari ini keluar masuk kendaraan dari Gatot Subroto menuju Gatot Subroto 10 juga terpantau ramai, sehingga ada juga petugas yang membantu dengan jalur buka tutup. Dan demikian juga di kawasan Jalan Mahakasan menuju Jalan Pramuka, di mana ini juga diberlakukan jalur buka tutup untuk mengantisipasi terjadinya penumpukan kendaraan, yang memang ini juga menjadi titik yang cukup ramai karena masyarakat banyak menggunakan jalur ini. Dan titik lain juga menjadi pantauan kami ada di kawasan Gatot Subroto Flyover, di mana arus kendaraan juga sini sudah mulai meningkat, di mana para pengendara antrian di traffic light Gatot Subroto menuju Ahmad Yani juga sudah mulai memanjang sekitar 20 hingga 30 meter ke belakang dan didominasi oleh kendaraan roda 2. Dan kami pantau juga ada sejumlah petugas yang membantu mengatur arus kendaraan pada pagi hari ini di kawasan Gatot Subroto, di mana juga ada petugas sekolotas yang membantu untuk mengantisipasi terjadinya penumpukan kendaraan yang dapat menyebabkan kemacetan. Secara umum untuk kondisi cuaca pada pagi hari ini juga terpantau cerah, dan kiranya untuk masyarakat yang beraktivitas pada pagi hari ini bisa menyiapkan perlengkapan, memakai jaket untuk menghindari sengatan matahari yang panas. Jika memang nanti kemudian di siang hari panas akan menyengat. Dan kami juga mengimbau pada masyarakat yang beraktivitas pada pagi hari ini untuk selalu memperhatikan kendaraannya sebelum keluar rumah, untuk juga memperhatikan kelengkapan surat-surat berkendaranya, dan kemudian untuk selalu mematuhi aturan berkendara dan juga arahan dari petugas yang berada di jalanan. Demikian laporan dari kawasan Gatot Subroto Banjarmasin.
1: Baik, terima kasih Lukman sudah melaporkan dari kawasan Jalan Gatot Subroto Banjarmasin. Dan sesaat lagi kita akan hadirkan informasi perakiran cuaca yang nantinya akan dipandu juga bersama dengan rekan kami dari BMKG Stasiun Meteorologi Samsudiron Banjarmasin. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami.
0: Banjarmasin pagi ini.
3: Informasi perakiraan cuaca bersama BMKG Samsudinur Banjarmasin dan RRI Banjarmasin.
1: Pagi ini kita sudah tersambung dengan perakirawan BMKG Stasiun Meteorologi Samsudinur Banjarmasin, ada Ruth Mandasari. Silakan laporan perakiraan cuaca untuk hari ini, Ruth Mandasari. Silakan.
4: Ya, selamat pagi. Saya akan melaporkan bagaimana perakiraan cuaca untuk hari ini, Senin 22 Juni 2026. Yang pertama, untuk pantauan citra radar cuaca pada pagi hari ini di wilayah Kalimantan Selatan, secara umum untuk kondisi cuacanya yakni cerah hingga cerah berawan, dan terdapat wilayah dengan kondisi hujan ringan yakni ada di wilayah Kabupaten Hulu Sungai Utara dan Kabupaten Tabalong. Sementara untuk wilayah sekitar Bandara Syamsuddin Nur terpantau cerah. Selanjutnya untuk perakiran cuaca sebagai berikut. Yang pertama untuk arah angin dari utara hingga selatan dengan kecepatan berkisar antara 5 hingga 20 km per jam. Suhu udara diperkirakan berkisar antara 23 hingga 33 derajat Celcius dan nilai kelembapan udara antara 51 hingga 99%. Untuk perakiran cuaca wilayah kota dan kabupaten di Kalimantan Selatan secara umum cerah berawan hingga berawan dan terdapat wilayah dengan potensi hujan ringan ada di wilayah Kabupaten Tanah Laut, Kabupaten Kota Baru, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Tabalong, dan juga Balangan. Untuk peringatan dini cuaca ekstrim, selanjutnya kita beralih ke informasi perakiran gelombang di wilayah perairan Banjarmasin dan perairan Tanah Bumbu. Tinggi gelombang berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter. Sementara untuk wilayah perairan Tanah Laut dan juga wilayah perairan Kota Baru, tinggi gelombang berkisar antara 1,25 hingga 2,5 meter. Untuk itu, harap diwaspadai bagi perahu nelayan, kapal tongkang, dan juga kapal feri terhadap potensi gelombang tinggi yang dapat mencapai 2,5 meter, khususnya di wilayah perairan Tanah Laut dan perairan Kota Baru. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Untuk informasi lebih lanjut, pendengar dapat mengakses melalui website kami di cuaca.bmkg.go.id atau melalui aplikasi info BMKG dan Instagram kami di @cuacakalsel. Saya Ruth Mandasari melaporkan perakiran untuk hari ini. Terima kasih.
3: Demikian informasi perakiraan cuaca bersama BMKG Samsudinur Banjarmasin dan RRI Banjarmasin. Banjarmasin pagi ini. WhatsApp 0811-5111-410.
5: Wah, jalannya macet. Bisa telat ke kantor nih. Coba tanya Mbah Google ah. Sugeng enjang Mbah, nuwun sewu. Jalan menuju kantor yang nggak macet lewat mana ya?
6: Tidak ada, semua jalanan ramai dan macet.
5: Loh, kok bisa Mbah?
6: Karena sekarang banyak orang menggunakan kendaraan pribadi. Coba kalau banyak yang memanfaatkan transportasi umum.
5: Oh, benar juga ya Mbah ya.
6: Jelas dong, Google gitu loh. Makanya ini akibatnya, macet di mana-mana. Sudah tahu kan, parem.
7: Saya ingin membesarkan koperasi.
8: Koperasi Merah Putih hadir sebagai wujud nyata semangat gotong royong bangsa Indonesia. Koperasi bukan sekadar tempat simpan pinjam, tapi juga wadah untuk tumbuh bersama, memperkuat ekonomi rakyat, dan meningkatkan kesejahteraan anggota. Dengan prinsip kebersamaan, Koperasi Merah Putih mendorong kemandirian ekonomi, membuka peluang usaha, serta membantu pelaku UMKM berkembang lebih maju. Saatnya kita bangkit bersama, dari rakyat, oleh rakyat, untuk kesejahteraan rakyat. Mari bergabung dan dukung Koperasi Merah Putih di lingkungan Anda. Karena dengan koperasi, kita kuat, kita berdaya. Koperasi Merah Putih bersama membangun negeri.
3: Banjarmasin pagi ini.
1: Ya, terima kasih Anda masih bersama kami di Banjarmasin pagi ini. Yang pastinya kita masih hadirkan lagu-lagu terbaik dan juga informasi sambil menemani Anda beraktivitas di pagi hari ini. Nah, kita menuju ke kawasan Banjarbaru mendengar untuk info traffic pukul 7.46 menit waktu Indonesia Tengah di pagi hari ini. Kondisi lalu lintas terpantau cukup padat dari arah Banjarmasin menuju ke arah Banjarbaru di kawasan depan kota Citra Graha Banjarbaru ya. Yang mana pada pagi ini terpantau cuaca cerah juga di kawasan tersebut. Kita menuju ke kawasan bundaran pesawat yang ada di kawasan Syamsudinur Banjarbaru. Pada pagi ini cuaca cerah dan terpantau situasi lalu lintas ramai lancar terkendali di bundaran Hercules tersebut. Nah, kita menuju ke kawasan dalam kota Banjarbaru, lebih tepatnya di kawasan Murjani. Pendengar, pada pagi hari ini terpantau kondisi Murjani ramai lancar terkendali dengan cuaca cerah di kawasan tersebut juga. Lalu menuju ke simpang 4 bundaran Banjarbaru, pada pagi hari ini terpantau situasi lalu lintas terpantau cukup padat. Pendengar, dari arah Martapura menuju ke arah dalam kota Banjarbaru, jadi di sekitaran Martapura menuju Banjarbaru terpantau cukup padat di pagi hari ini. Dengan situasi kepadatan terpantau lancar ya, tidak terjadi mengular ataupun juga perlambatan di kawasan tersebut. Nah, untuk Anda yang menuju Banjarbaru, hati-hati di jalan, semoga perjalanan Anda lancar sampai dengan tujuan. Kita menuju ke Kabupaten Banjar, pendengar, pada pagi hari ini. Dan juga nanti kita akan menuju ke Hulu Sungai Selatan. Dari Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan, tepatnya di Martapura, di Simpang 4 Masjid Pancasila, terpantau kondisi ramai lancar terkendali, didominasi oleh roda 2 dengan cuaca cerah, di mana terpantau cukup padat menuju ke arah Sekumpul. Traffic light berfungsi normal di kawasan tersebut. Kepadatan yang terjadi di Martapura ini berada di kawasan Jalan Simpang 3 Veteran Menteri 4 pada pagi ini, terpantau cukup padat didominasi roda 2 yang ingin mengantarkan anaknya ataupun juga ingin ke tempat kerja dari arah Veteran menuju ke arah Menteri 4 ataupun juga menuju ke arah Albasiah di sekitaran Simpang Polsek Martapura. Lalu menuju ke Hulu Sungai Selatan, pada pagi ini kondisi Hulu Sungai Selatan agak beda dengan Banjarmasin ataupun juga Banjarbaru dan Martapura. Pada pagi ini terpantau kondisi sekitaran Bundaran Alfalah ini masih basah jalanan ya, atau habis hujan subuh tadi di kawasan Kandangan dan sekitarnya, dengan kondisi trafik yang terpantau ramai lancar terkendali di kawasan tersebut. Simpang 5 Hulu Sungai Selatan Kandangan pada pagi ini terpantau juga ramai lancar terkendali. Simpang Kompi juga terpantau ramai lancar terkendali yang didominasi oleh roda 2 di pagi ini. Dan pendengar, kita update juga untuk Piala Dunia 2026 yang sedang berlangsung hari ini adalah Uruguay melawan Cape Verde atau Tanjung Verde yang skornya masih bertahan 2-2 di menit ke-82 babak kedua pada pagi hari ini. Jangan kemana-mana, masih banyak lagi informasi yang kami hadirkan untuk Anda, dan jangan lupa nanti kita akan bergabung dengan Warta Berita Sentral Pro 3 di Jakarta pukul 8 pagi waktu Indonesia Tengah. Tetap bersama kami di Pro 1 FM, kanal informasi dan juga inspirasi.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Banjarmasin pagi ini. WhatsApp 0811-5111-410. Instagram, Facebook, dan YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kami mengerahkan tim PLN bersama-sama dengan tim mitra kami agar perbaikan 2 PLTU besar ini bisa berjalan dengan cepat.
2: Berhasil dikuasai kembali oleh Spanyol di sektor sebelah kanan lagi. Pertahanan dari Spanyol, bagaimana juga Pedri langsung kembali depan.
0: Direktur Utama PLN Darmawan Prasojo mengatakan PLN terus mempercepat pemulihan sistem kelistrikan di Pulau Jawa melalui penyaluran medium rengkol ke sejumlah PLTU. Akibat pemadaman listrik bergilir, sejumlah sektor usaha mengalami kerugian. Timnas Spanyol sukses meraih kemenangan atas Arab Saudi dengan skor 4-0 pada lanjutan penyisihan Grup H Piala Dunia 2026. Inilah warta berita selengkapnya, Senin 22 Juni 2026, saya Rudi Zain. Direktur Utama PLN Darmawan Prasojo mengatakan, PLN terus mempercepat pemulihan sistem kelistrikan di Pulau Jawa melalui penyaluran medium rengkol ke sejumlah PLTU. Eliana Zahra melaporkan selengkapnya.
1: Untuk itu, kami mengerahkan tim PLN.
3: Direktur Utama PLN Darmawan Prasojo mengatakan, PLN tengah mempercepat pemulihan sistem kelistrikan di Pulau Jawa. Selain mempercepat penyaluran medium rengkol atau batu bara dengan tingkat kandungan kalori menengah ke sejumlah PLTU, PLN juga menangani gangguan teknis pada 2 pembangkit besar milik mitra yang sempat keluar dari sistem kelistrikan Jawa.
1: Untuk itu, kami mengerahkan tim PLN bersama-sama dengan tim mitra kami agar perbaikan 2 PLTU besar ini bisa berjalan dengan cepat dan berjalan dengan lancar sehingga bisa pulih dan kembali memasok listrik di sistem kelistrikan di Pulau Jawa.
3: Sementara itu, CEO Institute for Essential Service Reform atau IESR, sekaligus pengamat energi, Feby Tumiwa menilai Indonesia masih memiliki ketergantungan yang tinggi terhadap batu bara.
4: Ya, kalau kita lihat hari ini, 70% pasokan listrik di Indonesia itu berasal dari PLTU, dari batu bara. Dengan adanya pemadaman ini, sebenarnya ya harusnya pemerintah, masyarakat juga sadar ya bahwa kita sangat bergantung pada batu bara.
3: Feby mengatakan Indonesia memiliki beragam potensi energi.